WhatsApp saja ya, SMS jarang ada. Dikirim ke nomor 0873x04x846. Kemudian untuk Telegram, requestnya dikirim ke channel kami, yaitu @livesuaraaliman846am. Untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Kemudian berikutnya untuk Clubhouse ya, dikirim ke channel yaitu @suaraaliman. Format atau urutan penulisan request yang benar diawali dengan huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda, nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Kemudian nama surah yang diinginkan. Nama surah yang diinginkan, surah apa ya. Kemudian nama qori-nya siapa.

0: Kemudian setelah itu, untuk surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Basit Abdul Samad, surah-surah yang tersedia dari juz 29 dan 30, mulai dari surah yang ke-67 hingga ke-114 ya. Kemudian untuk batasan waktu dalam mengirimkan request, pukul 6 lebih 59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian barat. Baik, khotul iman, para pendengar setia radio Suara Iman, rahimani wa rahimakumullah. Kami akan membacakan request-request yang sudah masuk. Yang pertama melalui Clubhouse dan juga Telegram. Kemudian karena belum ada, langsung berpindah ke layanan WhatsApp ya. Untuk WhatsApp sudah ada beberapa nama yang masuk. Yang pertama dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regensi Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, dan surah Al-Hadid. Qari'nya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kemudian berikutnya dari Ibu Majid di Jalan Dr. Wahidin Gresik, yang merequest surah Al-Munafiqun. Qari'nya Al-Ustaz Abdul Qadir ya. Kemudian ada Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang, yang merequest surah Al-Qiyamah dengan qari Al-Ustaz Muflih Safitra. Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba, qari'nya Al-Ustaz Mubarak Bamu'alim. Kemudian Ibu Artiningsih di Tuban dan juga adik Aninda masing-masing merequest surah Al-Waqi'ah, Al-Ustaz Abu Usama, dan surah Al-Bayyinah dengan qari Syekh Mishari Rashid Al-Fasi. Kemudian request berikutnya dari Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan, yang merequest surah Al-Haqqah dengan qari Syekh Abdul Somad ya. Kemudian berikutnya request dari Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan, yang merequest surah At-Taghabun dengan qari Syekh Nafil Ar-Ribai. Kemudian berikutnya dari Ibu Ani di Rungkut Surabaya, yang merequest surah Nuh dengan qari Al-Ustaz Abu Usama. Baik, ikhwatul iman, sementara belum ada yang lain yang mengirimkan request. Kita putarkan dulu apa yang sudah dikirimkan requestnya dan sudah dibacakan. Diawali dengan surah-surah dengan qari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ya. Baru saja masuk Ibu Muyasaroh di Gedung Kampil Lamongan, yang merequest surah Ar-Rahman dengan qari Syekh Mishari Rashid Al-Fasi. Baik, ikhwatul iman, marilah kita simak bersama surah-surah pada putaran yang pertama, diawali dengan qari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءل

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkati. Surah-surah kami lama, dan kini kami akan membacakan kembali request-request yang sudah masuk. Ada Ibu Khairin di Waru, Sidoarjo, yang merequest surah Ar-Rahman dengan Qari Syekh Solah Al-Bukhatir. Kemudian ada Ibu Budiana di Pulak Banteng Kenanga, Surabaya, yang merequest surah Al-Ma'arij dan surah Al-Qalam dengan Qari Al-Ustadz Muflih Safitra. Kemudian ada Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan 3 surah terakhir dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bam Alim. Baiklah ikhwat al-iman, segera kami siapkan surah-surah tersebut sambil menunggu request-request yang belum masuk. Kita putarkan surah-surah pada putaran yang kedua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita pagi hari ini. Karena saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 9 lebih 3 menit waktu Indonesia bagian Barat, maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Satu request yang belum kami sampaikan yaitu dari Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah Al-Mutaffifin dan surah Al-Buruj dengan Qori Syekh Mishari Rashid Talafasi. Baiklah ikhwatul iman, surah-surah tersebut akan kami hadirkan insyaallah setelah program acara ini kita akhiri, atau setelah program acara Cahaya Pagi ya. Baiklah ikhwatul iman, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Abu Ayyub Al-Asari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya, pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabiira.
5: Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
6: Maka hendaknya orang-orang yang beriman memperhatikan dan merenungkan Al-Quran ini.
7: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci?
8: Kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal.
6: Dahulu para sahabat ketika mereka telah belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, mereka tidak melanjutkannya sampai mereka benar-benar mengetahui kandungan-kandungan ilmunya dan juga mengamalkannya.
9: Ajal, innahu manhajun sara alaihi almu'minun alawwalun.
6: Demikianlah jalan hidupnya orang-orang yang beriman yang pertama kali, yaitu para sahabat.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal.
1: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ketika ada wabah penyakit yang merebak di masyarakat, terkadang kita merasa takut dengannya, dan itu adalah naluri dari manusia. Kaum muslimin telah diberikan 3 penjagaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, zikir pagi dan petang. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Kedua, membaca doa ketika keluar rumah.
3: Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah.
2: Sebagaimana dalam hadis, engkau akan dicukupi, diberikan petunjuk dan penjagaan. Ketiga, jika engkau masuk ke dalam suatu tempat, maka bacalah A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang membacanya tidak akan ditimpa keburukan di tempat tersebut. Terakhir, ada doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Semoga Allah menjaga kita dan seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Dipersembahkan oleh
4: RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu
6: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
7: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
8: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: disertai Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
1: Orang yang mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthu rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ahibai fillah, azani Allah wa iyakum, pemirsa Aliman TV, rahimani wa rahimakum Allah. Sebagaimana biasa kita akan berbicara tentang qasasul Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran Al-Karim. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua dan menjadikan manfaat bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini kita akan berkisah tentang kisah yang lainnya dalam Al-Quran, yaitu kisah Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana yang telah kita ceritakan pada pertemuan-pertemuan yang lampau, Ya'juj dan Ma'juj ini pernah kita sampaikan ketika bercerita tentang kisah Dzulqarnain. Ya. Maka pada kesempatan ini kita akan berbicara kembali tentang Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana kita mengetahui bersama, Ya'juj dan Ma'juj adalah bagian dari alamatus sa'ah atau pertanda hari kiamat al-kubra. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di beberapa ayat Al-Qur'an. Ya, Allah mengatakan di antara dalam surat Al-Anbiya ayat ke-96, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadbin yansirun waqtaraba al-wa'du al-haq. Ya, maka ketika dibuka ya halangan pintu dari Ya'juj dan Ma'juj, maka mereka akan keluar ya di setiap penjuru ya waqtaraba al-wa'du al-haq, dan ketika itu telah dekatlah atau telah sampailah ya hari kiamat kelak. Ya, disebutkan pula dalam sebuah hadis ketika Nabi alaihissalam bersama sahabat-sahabatnya, kemudian Nabi saling berbincang, berdialog, saling mengingatkan, kemudian para sahabat bertanya tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Kemudian Nabi alaihissalam mengatakan innaha lan taquma hatta tarawna qablaha ashra ayat, bahwasanya hari kiamat itu tidak akan tegak kecuali akan muncul 10 di antara tandanya. Kemudian Nabi menyebutkan di antara tandanya ad-dukhan, yakni asap, wad-dajjal, dan juga munculnya dajjal, kemudian dabah, ini binatang yang akan bisa berbicara, utlu'u syams min maghribiha, dan terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, wa nuzulu Isa bin Maryam, dan turunnya Isa bin Maryam alaihi salam, wa Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan bahwasanya tidak ada yang mengetahui tentang hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab, yas'alunaka an-nasu 'anil sa'ah qul inna ma'ilmuhu 'indallah wa ma yudrika la'allahu sa'ata takunu qariba. Bahwasanya manusia itu saling bertanya tentang hari kiamat. Maka katakanlah sesungguhnya ya hari kiamat itu ilmunya, pengetahuannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Ya. Dan tidaklah seorang itu mengira kecuali hari kiamat itu dekat. Demikian pula disebutkan dalam surat Al-A'raf, yas'alunaka nisa'ah ayyana mursaha qul inna ma'ilmuhu inda rabbi la yujriha liwaqtiha illahu. Ya, mereka bertanya tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Maka katakanlah bahwasanya ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menentukan waktunya. Taqulat fis samawati wal ard. Ya, maha dahsyat kejadian ini bagi langit dan bumi. La ya'tikum illa baghtatan. Tidaklah datang kecuali ia dengan tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka khafiyun anha. Qul inna ma'ilmuhu indallahi walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Ya. Ya, mereka bertanya seolah-olah hal ini tersembunyi pada mereka,
katakanlah bahwasanya ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakin aktsarun nas la ya'lamun, akan tapi banyak di antara manusia tidak mengetahuinya. Kemudian Allah juga menyebutkan dalam surat Luqman, innallaha indahu al-musa'ah wa yunazzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taqsibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu innallaha 'alimun khabir. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disebutkan al-musa'ah, pengetahuan Allah tentang kapan datangnya tanda kiamat. Yunazzilul ghaitha, dan Allah juga yang menurunkan hujan kapan dan di mana. Wa ya'lamu ma fil arham, demikian pula apa yang ada di rahim seorang wanita. Wa ma tadri nafsun

hari kiamat. Ya, kemudian Jibril bertanya kepada Nabi, mata sa'a, kemudian Nabi mengatakan, mal mas'ul anha bi'a'lamu minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Ya. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita semua tanda, pertanda datangnya hari kiamat. Baik pertanda itu yang sifatnya sughara ataupun pertanda yang sifatnya kubra, sebagaimana yang dikabarkan Nabi alaihi salatu wasalam 10 pertanda tadi, yang diantaranya yaitu tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Demikian pula Allah sebutkan, fahal yang duruna illa sa'a anta'tihim baghtatan faqad jaa'a asharatuha. Ya. Tidakkah mereka melihat, ya, mengira tentang hari kiamat yang datang kepada mereka secara tiba-tiba? Faqad jaa'a asharatuha, telah datang pertanda hari kiamat itu. Maka hari kiamat itu didatangi dengan pertanda-pertanda yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan atau sampaikan melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian kita akan berbicara di sini tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dari kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Yang pertama, bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj adalah min bani bashar, ya, dari jenis manusia, min dzurriyyati Adam alaihissalam wa huma ummatan katsirata al-adad. Mereka adalah dua kaum, dua umat, ya, manusia yang jumlahnya besar. Ya. Kemudian disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla ya Adam fayaqulu labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadayk. Ya. Faqala yaqul ukhruj ba'th an-nar. وقال وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين قال فذاق هنا يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سقارى وما هم بسقارى ولكن عذاب الله شديد. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai Adam, kemudian yang mengatakan labbaik wasadaik, semoga aku penuhi panggilanmu ya Allah, semoga kebahagiaan atasmu dan kebaikan berada di tanganmu. Kemudian Allah mengatakan, keluarlah utusan dari utusan neraka. Kemudian ia berkata, apakah utusan dari neraka? Di setiap 1000 ada 999. Ya, kemudian dikatakan, dan waktu itu ketika anak-anak kecil itu beruban, dan ketika setiap wanita yang hamil menggugurkan kandungannya, dan engkau melihat manusia dalam keadaan mabuk, dan tidaklah mereka dalam keadaan mabuk, walakin azab Allah syadid, akan tetapi azab Allah, ya, amatlah pedih. Faqala fashtadda dhalika alaihim. Kemudian ketika mendengarkan kabar yang mencengangkan ini, maka merasa berat para sahabat mendengarkannya. Qalu ya Rasulullah ayyuna dha dhaqa rajul. Ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam ditanya pada sahabatnya, wahai Rasulullah, siapakah ba'thun nar tadi, orang-orang yang menjadi penduduk neraka tadi? Faqala abshiru, kabar gembira atas kalian, fa inna min Ya'juj wa Ma'juj alf wa minkum rajulun. Ya, ketahuilah, ya, bahwasanya dari kaumnya Ya'juj dan Ma'juj 1000 dari kalian seseorang. Ya. Maka di sini Nabi alaihi salatu wasalam mengabarkan tentang, ya, jumlah yang besar tersebut berasal dari Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Nabi mengatakan, wallazi nafsi biyadihi inni la'adma'u an takunu rub'u ahli al-jannah. Fahamidna Allah faqadarna. Kemudian Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku berharap di sisi Allah bahwasanya engkau menjadi seperempat bagian dari penduduk surganya Allah. Maka kami memuji Allah dan

0: dibesarkan nama Allah. Thumma qala, kemudian Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi inni la'atma an takunu tulutu ahlil jannah. Fahamidna allaha faqabarna. Kemudian Nabi mengulangi ucapannya dan mengatakan bahwasanya aku berharap kepada Allah bahwasanya kalian adalah sepertiga dari penduduk surga. Thumma qala, walladzi nafsi biyadi inni la'atma'u an takunu syatr ahlil jannah. Inna mithlakum fil umami kamithli asya'arati albayza'i fil jaldi al-thawri al-aswad aw qarraqma ay alama fi dhara'il himar. Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dan aku berharap bahwasanya engkau, kalian para sahabatku dan umatku menjadi separuh bagian dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya permisalan kalian adalah seperti ya rambut hitam atau titik hitam, titik putih di tengah kulit yang hitam, atau seperti ya tahi lalat yang ada di bagian daripada himar, ya di bagian daripada himar, di bagian keledai, ya jumlah yang sedikit daripada di tengah umat-umat yang besar. Demikian pula disebutkan dari Imran bin Husain, ya, ia mengatakan, sesungguhnya kami bersama Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sebuah perjalanan, ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, ya, dengan suaranya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Ya, Nabi menyebutkan baca surat Al-Hajj pada para sahabatnya, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu sesuatu yang dahsyat. Sampai kemudian Nabi mengatakan, walakin adzaballahi syadid, akan tetapi adzab Allah itu adalah pedih, pada ayat yang kedua sampai akhir ayat yang kedua. Falamma sami'a dzalika ashabuhu, maka kemudian ketika mendengarkan Nabi mengucapkan atau membacakannya tersebut, maka para sahabat memacu kudanya untuk berhenti. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, hal tadruna ayu yawmin dhalika. Mereka kemudian menyampaikan, hari apakah hari tersebut? Ya. Kemudian mereka mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, dhalika yawmun yunadi Allahu fihi Adam, فينادي ربه فيقول يا آدم ابأث بأث النار فيقول أي ربي وما بأث النار فيقول من كل ألف تسعة وتسعة وتسعين إلى النار وواحدة إلى الجنة. Kemudian Nabi mengatakan, hari itu dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala Adam, ya, kemudian berkata Allah, ya Adam, ya, keluarkanlah utusan kepada api neraka. Apakah utusan dari api neraka? Api neraka itu kemudian dikatakan setiap 1000, ya, 999 ke neraka, satu ke surga. Ya. Kemudian para sahabat terdiam sampai tidak menampakkan giginya, terdiam, termenung. Dan ketika melihat itu, falam ara Rasulullah SAW alladhi bi ashabi qala malu wa abshiru, beramallah kalian dan kabar gembira atas kalian. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi, demi that yang jiwa Muhammad berada di tangannya, innakum lama'a haliqataini ma kana tama'a syayun illa qatharatahu. Ya, engkau sesungguhnya bersama dua jenis makhluk, tidaklah mereka kecuali mereka banyak sekali, yakni Ya'juj dan Ma'juj. Wamin mata min bani Adam wa bani Iblis, ya, mereka yang meninggal dari kelompok manusia, ya, dari jenis Iblis. Kemudian disebutkan lagi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, i'malu wa abshiru fa walladhi nafsu Muhammad biyadih ma'antum fin nasi illa qashamati fi jambil bayir atau qarraqma fi dhara'id dabah. Ya, beramallah dan kabar gembira atas kalian, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya demi zat dan jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah kalian di antara manusia seolah-olah seperti ya satu tanda di seekor unta atau tai lalat atau satu tanda di seekor binatang, ya. Maka ini menunjukkan tentang keberadaan Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya luar biasa dahsyatnya. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis, ya, Nabi SAW mengatakan, "Sayuqadul muslimuna min qissi Ya'juj wa Ma'juj wa nashabihim wa adrisatihim sab'a sinin." Dan bahwasanya kaum muslimin itu menyalakan api dari anak panah dan dari busur panah, ya, dan juga tameng-tameng yang dipergunakan oleh Ya'juj dan Ma'juj sab'a sinina. Mereka bisa memakainya sebagai bahan bakar, kayu bakar untuk menyalakan api itu sab'a sinina, selama 7 tahun. Ini menunjukkan tentang besarnya atau tentang banyaknya jumlah Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian kita akan berbicara tentang bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj adalah satu kaum yang mereka adalah pembuat kerusakan di atas muka bumi. Disebutkan dari Ummul Mukminin Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW ya satu ketika masuk kepadanya. Kemudian Nabi mengatakan la ilaha illallah wa ilu lil arab min syarrin qad iktaraba futiha al-yawma min rabmin ya'juj wa ma'juj mithla hadhihi. Ya. Kemudian Nabi mengatakan la ilaha illallah, tidak ada zat yang pantas disembah kecuali Allah. Celaka bagi kaum Arab dari keburukan, karena semakin dekat, yakni maksudnya semakin dekat hari kiamat. Futihat al-yawm min rabbin ya'juj wa ma'juj misli hadha. Kemudian Nabi mengatakan terbukanya dari tameng atau benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Kemudian Nabi SAW melingkarkan antara jari telunjuk dan jari ibu jarinya, ya, telah terbuka seperti ini, ya. Faqalat Zainab binti Jahsh radhiyallahu an, berkata Zainab binti Jahsh ummul mu'minin, ya Rasulullah, afanuhliqu wa fina salihun, apakah kami akan dibinasakan sedangkan pada kami orang-orang saleh, ya. Kata Nabi SAW, na'am, ya, idza kathura al-khabathu, ya, ketika tersebarnya keburukan. Yakni dari hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwasanya kebinasaan, kehancuran itu akan menjadi umum, tergeneralisir ketika munculnya kejelekan dan keburukan. Al-Imam Ibn al-Arabi ia menjelaskan di sini terdapat keterangan bahwasanya kebaikan itu akan binasa dengan berbagai macam keburukan apabila kita tidak merubah keburukan itu atau tidak menghilangkan keburukan itu. Ya. Dan tersebarnya keburukan dan akan menjadi keburukan bagi satu tempat ketika seorang banyak berbuat keburukan, banyak melakukan perbuatan maksiat. Ya. Dan kerusakan merajalela. Maka ketika itu ya akan tidak bermanfaat keberadaan orang saleh ketika ia tidak bisa merubah, memalingkan atau menyeru manusia berubah dari keburukan itu menjadi kebaikan. Maka hendaknya seorang setiap di antara kita memperhatikan permasalahan ini, jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang membiarkan tentang keburukan dan tidak memperdulikan perkara tersebut. Demikian pula Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan di antara Imam At-Tabrani, "Idza dhahara su'u fil ardi anzalallahu ba'sahum bi ahli al-ard." Ketika muncul nampak keburukan di atas muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan ya malapetakanya bagi penduduk bumi. Wa in kana fihim qaumun salihun, walaupun padanya terdapat ya satu kaum orang-orang saleh. Yusibahum ma'asaban nas, akan menimpa mereka apa yang menimpa manusia. Tsumma yarji'una ila rahmatillahi wa maghfirati, kemudian Allah mengembalikan mereka kepada rahmatnya dan ampunannya. Ya, kemudian disebutkan di dalam ayat yang lainnya, ya, idza dhahara az-zina war-riba fi qaryah faqad halu bi anfusihim adzaballah, ketika nampak kepada mereka, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dua keburukan, yakni perzinahan dan juga riba di satu kampung, satu negeri, maka mereka telah menghalalkan bagi diri mereka adab Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari perkara tersebut. Kemudian kita mengetahui di antara sifat Ya'juj dan Ma'juj adalah mufsiduna fil ard. Mereka adalah satu kaum yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Allah mengatakan inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Dan ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi. Inna Allah la yuhibbul mufsidin, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan Allah mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian berbuat kerusakan setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikannya baik. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj di dalam kisahnya Dzulqarnain, ya. Kemudian disebutkan dalam surat Al-Kahfi wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain, mereka bertanya tentang Dzulqarnain. Kul sa'atlu alaikum minhu dhikra, maka aku akan menyebutkan tentang ia, ya, tentang Dzulqarnain. Inna makannahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa adba'a sababa, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Dzulqarnain bertempat di satu negeri Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala ya jadikan ya baginya segala sesuatunya. Allah subhanahu wa ta'ala ya menjadikan kebutuhannya, keperluannya ya mencapai sesuatu. Ya, kemudian Allah menyebutkan hatta idza balagha baina saddaini wajadaha min dunihi ma qauman la yaqaduna yafqahuna qawla. Ya, kemudian ya disebutkan pada ayat yang ke-93, ya, sehingga ketika ia sampai kepada dua pegunungan, ya, ia dapati padanya satu kaum dan ia tidak memahami apa yang mereka ucapkan. Ya. Qalu ya dal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fal naj'alu laka kharajan an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Kemudian mereka berkatakan kepada Dzulqarnain, sesungguhnya ada satu kaum Ya'juj dan Ma'juj ya yang berbuat kerusakan, apakah engkau akan membuatkan benteng ya, dinding yang menghalangi mereka untuk sampai kepada kami. Qala ma makkani fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma, ya, sesungguhnya ya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang kau berikan dari imbalan yang akan diberikan kaum itu kepada Dzulqarnain. Dan kemudian ia mengatakan bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuat penghalang dinding radma antara mereka dan Ya'juj Ma'juj. Atuni zubar al-hadid hatta idha sawa baina sadafaini qalan fuhu hatta idza ja'alahu an-nara qala atuni ufrigh alayhi qitra, ya. Maka kemudian ia mengatakan berikanlah kepada aku potongan-potongan besi sehingga aku bisa menyamakan meratakan kedua puncak itu. kemudian tiupkan api, ya, sehingga kemudian ia bisa menjadikan badannya tameng untuk dijadikan benteng, sehingga menghalangi mereka Ya'juj dan Ma'juj itu untuk keluar dari benteng tadi. Ya. Famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Qala hala rahmatu min rabbi, fa idza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqa. Ya, maka kemudian Ya'juj dan Ma'juj itu tidak akan sanggup melewati benteng tersebut. Ya. Dan juga tidaklah kemudian mereka sanggup untuk membuat jalan keluar dari benteng tersebut. Ya. Qala, kemudian Dzulqarnain berkata, hadza rahmatun min rabbi. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan benteng tadi. Wa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Maka apabila telah datang waktunya, maka akan hancur benteng ini. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Sedangkan janji Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar adanya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan benteng bagi Ya'juj dan Ma'juj, penghalang dinding. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna Ya'juj Ma'juj yahfiruna kulla yawmin hatta idza kadu yarawna syu'a' as-sams qala alladziina 'alaihim irji'u fasanahfiru ghadan fasaya'udu Allah ashudda ma kana hatta idza balagat muddatuha wa arada Allah an yab'athahum 'ala an-nasi hafaru hatta idza kadu yarawna syu'a' as-sam qala alladziina 'alaihim irji'u fasanahfiru ghadan insyaallah ta'ala fastathnau fasaya'uduhu ilaihi hatta kahayatihi hatta taraquhu fayaghfiruhu fayarjunahu 'ala an-nas. Ya, dikabarkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan antara Imam Ibnu Majah bahwasanya setiap hari Ya'juj dan Ma'juj itu akan berusaha melubangi, menggali tembok tadi sampai kemudian hampir ia melihat sinaran dari matahari. Kemudian sebagian di antara mereka mengatakan, ayo kita kembali, besok kita gali lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kondisinya sebagaimana semula, dan mereka kemudian besoknya melakukan hal yang serupa sampai kemudian akan sampai kepada mereka tameng untuk melihat matahari tadi seolah-olah akan dekat, dan kemudian Allah kembalikan hal itu, dan kemudian mereka terus melakukan ini sampai datang waktunya, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan ya apa yang mereka kerjakan itu ya berhasil, dan kemudian mereka bisa keluar dari dinding tersebut, yaitu di waktu di mana Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi mereka untuk keluar dari tempat atau bentengnya, dan kemudian mereka datang keluar di tengah-tengah manusia, dan kemudian sebagaimana Allah katakan ya bahwasanya hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum fi kulli hadbin yansilun. Maka ketika terbuka dinding tersebut, maka mereka akan berhamburan keluar dari seluruh penjuru. Ya, ini sebagaimana yang dikatakan pada sebelumnya, bahwasanya ketika hal itu terjadi, maka akan terjadilah yang namanya hari kiamat. Kemudian, Ya'juj dan Ma'juj ketika akan keluar, dan ketika Allah bebaskan ia dari benteng tersebut, tidaklah kemudian mereka membuat kerusakan di atas muka bumi sebagaimana Nabi menyebutkan ya wa yakhrujuna 'alan nasi fayunshifuna al-ma'a ha wa yatakhassanu an-nasa minhum fi husunihim fayarmuna bisihamihim ila as-sama' fatarji'u 'alayhim ad-dam fayaqulu qaharna ahla al-ard wa 'alawna ahla as-sama'. Ketika mereka keluar di tengah-tengah manusia, kemudian mereka meminum air, maka manusia berhamburan, ya bersembunyi di benteng-benteng mereka. Maka Ya'juj dan Ma'juj itu kemudian melemparkan anak panah ke langit, dan kemudian dihujamkan anak panah mereka dari langit dengan darah. Kemudian mereka mengatakan dengan sombongnya, kami telah mengalahkan penduduk bumi dan kami telah mengalahkan penduduk langit. Kemudian disebutkan dalam riwayat, ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى جَبَلِ الْخَمَرِ والشجرة Multafu alladhi yasturu ma fihi wa huwa jabalun Baitul Maqdis fa yaqul laqad qatalna man fil ardi wa halumma falnaqtul man fis sama'i farmuna binushabihim ya fayarudullah alaihim nushabuhum mahsubatud dam ya. Kemudian mereka berjalan ya memenuhi bumi sampai kepada Jabal Khumar, di satu gunung yang namanya Khumar, wa huwa jabalun Baitul Maqdis, yaitu pegunungan dari Baitul Maqdis. Kemudian mereka berkata, laqad qatalna ma fil ardi, kami telah membunuh ya orang-orang yang ada di atas muka bumi, maka marilah kemudian kita akan membunuh apa yang ada di langit. Kemudian mereka melempar anak-anak panah mereka di atas langit, dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan anak-anak panah tersebut dengan berlumuran darah. Itulah keberadaan Ya'juj dan Ma'juj ya yang merusak di atas muka bumi ini. Ya, tidaklah melalui satu tempat kecuali mereka akan menghancurkan tempat tersebut. Ya. Dan akan merusak apa yang mereka lewati. Ya. Kecuali ya Allah Subhanahu wa taala akan utus Isa ibnu Maryam alaihi salam kepada mereka. Ya. Disebutkan bahwasanya di dalam hadis-hadis, setelah manusia selesai urusannya dengan fitnah Dajjal, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan membunuh ya membinasakan Ya'juj dan Ma'juj di tangan Isa bin Maryam alaihi salam ya. Dan ketika Isa alaihi salam duduk bersama kaum muslimin ketika itu ya, dan mereka terselamatkan dari fitnah Dajjal, dan kemudian mereka berbicara tentang ya apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman dari surganya Allah Subhanahu wa taala ya, maka mereka berlindung di bukit atau di gunung Thur ya, dan kemudian mereka akan membinasakan atau membunuh Ya'juj dan Ma'juj ketika itu berhamburan di bumi ya. Disebutkan dalam hadis, ketika Isa bin Maryam telah membunuh Dajjal ya, kemudian datang Isa bin Maryam satu qaumun qad asamahu Allah minhu ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka, fayamsahu an wujuhihim wa yuhaddithuhum bidarajatihim fil jannah ya, kemudian mereka ya mengusap wajah mereka dan kemudian berbicara tentang kedudukan di surga. Fabainama huma kadzalik id auha Allah Isa alaihi salam inni qad akhrajtu ibadan li la yadana li ahadin bi kitalihim faharris ibadi ila tur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Isa alaihi salam bahwasanya Allah taala mengeluarkan hamba, salah satu di antara hamba-hambanya yang berbuat kerusakan, maka selamatkanlah orang-orang yang beriman dengan engkau para manusia ini ke satu tempat. Faharris ibadi ila tur, maka kemudian mereka datang ke gunung Tur. Fayab'athallah Ya'juj wa Ma'juj, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan atau membebaskan Ya'juj dan Ma'juj, wahum fi kulli jadbin yansilun فيمر عوائله على بحيرة الطبرية ويشربون ما فيها ويمر آخرها ويقول لقد كان بهذا مرة ماء فيصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأهدهم خيرا من 100 دينار لأهدكم اليوم. Kemudian tidaklah Ya'juj dan Ma'juj ini melalui satu tempat kecuali ia membuat kerusakan, maka berlalulah mereka kepada ya telaga Tabariyah dan minum di antara mereka dari telaga tersebut, dan bagian terakhir dari mereka mengatakan dan ketika itu telaga Tabariyah telah kering dari airnya, dan mereka yang terakhir dari mereka mengatakan bahwasanya ketika dahulu tempat ini terdapat airnya ya. Kemudian Isa alaihissalam bersama sahabatnya ya menggiring manusia sampai berada di atas Gunung Thur, ya. Dan ketika itu, ya, seketika mereka sampai di gunung, ya, dan dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya ketika itu kepala daripada seekor binatang, seekor sapi, itu lebih berharga daripada 100 dinar ketika kalian hari hari ini. Kemudian, فَيَرْغَبُ نَبِيَ اللَّهِ إِسَى وَأَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ نَغَفَ أي دود في رقابهم فَيَسْبَهُونَ فَرَسَ كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَهْبِتُ نَبِيَ اللَّهِ عيسى عليه السلام فأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأ زحبهم. Kemudian Nabi Allah Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin ketika itu sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus, ya, menjadikan bagi mereka nagaf, ya, ini cacing-cacing yang kemudian memakani mereka di leher-leher mereka, ya, sehingga kemudian mereka tumbang mati menjadi bangkai, ya, seperti bangkainya seseorang, ya. Maka kemudian yahbitu Nabiullah Isa alaihissalam wa ashabu ila al-ard, kemudian mereka turun dari gunung dan dia wala yajiduna fil ardi mawdi'in shibrin illa mala'ahu zahmuhum, ya, tidak mereka mendapati kecuali ada bangkai mereka. Wa natnahum يرغب نبي الله عيسى فساب إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت وهو جمال طوال الأعناق فتحمله فتطرحهم حيث شاء. Kemudian Allah Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala utus burung-burung yang memiliki leher seperti lehernya unta, kemudian mereka mengambil bangkai-bangkai tersebut dan melempar, ya, ke tempat yang lainnya. Thumma yarsilu Allahu mataran la yajidunu minhu baitun madarin wala wabarin fayaghsilu al-ardha hatta yatruquha qazzalaqa. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencurahkan hujan dan membersihkan bumi dari bangkai, ya, bangkai dan mayat mereka. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sejengkal ataupun sepetak dari tanah bumi kecuali Allah bersihkan. Ya. ثم يقال الأرض أنبتي ثمراتك وردي بركاتك فيومئذ تأكل الأصابع من الرمان ويذلون بقحفها وبرق في رسلي حتى أن اللقح من الإبل لا تقفي الفئام من الناس ولقح من البقر لا تقفي القب kabilah min al-nas wa laqha min al-ghanam la taqfi al-qahid al-fakhidha min al-nas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, jadikan mereka, ya, kemudian dikatakan kepada bumi ini tumbuhkanlah buah-buahannya dan kembalikan ia pada keberkahan, ya, sehingga dimuncul tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan dengan subur dan bisa menjadikan keberkahan bagi manusia. Kemudian dijadikanlah, ya, unta, sapi dan juga kambing yang bisa diperas susunya dan memenuhi apa yang kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia ketika itu, mencukupi apa yang bisa diperah dari sapi tersebut, ya. Tidaklah sapi dari susu dari seekor kambing itu memenuhi atau mencukupi kebutuhan banyak di antara mereka, demikian pula sanak kerabat mereka dan manusia yang ada ketika itu. Wa bainama huma kadza id ba'atha Allahu rihan tayyibatan fata'khuduhum tahta abatihim fataqbidu ruha kulli mu'min wa kulli muslimin. Kemudian setelah mereka hidup dalam keadaan penuh dengan keberkahan dan kemakmuran, Allah Subhanahu wa taala utus angin yang sepoi-sepoi, angin yang baik yang melalui mereka, tubuh mereka, dan tidaklah mereka melalui tubuh mereka, ya, kecuali akan Allah cabut ruh orang-orang yang beriman. Wa yabqa syirarun nasi, dan Allah sisakan, ya, yang masih hidup adalah manusia paling buruk. Yataharajuna fiha taharajul humur, ya, mereka, ya, hidup dalam keadaan yang jelek. Sampai kemudian fa'alaihim taqumusa, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan atau tegakkan hari hari kiamat. Tidaklah tegak hari kiamat kecuali ya Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia dalam keadaan keadaan paling buruk, dan seburuk-buruk manusia kemudian Allah Subhanahu wa taala tegakkan hari kiamat, ya. Maka kisah Ya'juj dan Ma'juj ini, ya, ibrah bagi kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai satu umat yang buruk, yang tidaklah melalui satu tempat kecuali Allah Subhanahu wa taala jadikan keburukan mereka itu merusak keberkahan yang Allah jadikan di bumi dari apa yang Allah berikan rezeki bagi manusia. Maka kedatangan mereka merusak dan menghancurkan semua tersebut. Dan tidaklah mereka datang kecuali berbuat kerusakan di atas muka bumi. Maka pelajaran bagi mereka dari kisah mereka, ya, agar setiap di antara mereka, di antara manusia, ketika mereka beriman kepada Allah, ya, tidaklah mereka berbuat kerusakan, berbuat kehancuran di atas muka bumi, ya, sebagaimana kaum-kaum yang lampau, kaum 'Ad, Thamud, kaumnya Nabi Nuh, Fir'aun, Qarun, dan lainnya sebagainya, yang mereka berbuat kerusakan di atas bumi, dan Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka, ya, dengan Allah tenggelamkan, dengan Allah lipat bumi ini, dengan Allah Subhanahu wa taala balikkan, ya, muka bumi ini, Allah tiupkan angin yang kencang sebagai balak bagi mereka, ya, karena mereka telah berbuat kerusakan di atas muka bumi Allah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang kisah mereka di dalam Al-Qur'an, di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang apa yang Allah jadikan bagi kaum 'Ad sebagai pelajaran bagi kita semua. Ya, Allah katakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, ya, tidakkah engkau melihat bagaimana, ya, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhan berbuat terhadap kaum 'Ad, iram dhatil imad, yaitu penduduk iram kaum 'Ad yang memiliki bangunan yang tinggi, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, ya, yang belum pernah dibangun sebelumnya di negeri-negeri yang lainnya. Wa thamud alladhina ja'u bis-sakhra bil wad, dan demikian pula tentang Thamud, ya, yang memotong, ya, bebatuan yang besar di lembah. Wa fir'aun dzil autad, demikian pula Fir'aun, ya, yang memiliki pasak-pasak bumi yang besar, ya, alladhina taghaw fil bilad, ya, yang mereka berbuat kerusakan sewenang-wenang di satu negeri. Fa'aktharu fiha al-fasad, kemudian banyak terjadi kerusakan. Fasabba 'alaihim rabbuka sawtal 'adab, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi mereka kebinasaan. Inna rabbaka labil mirsad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa mengawasi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengawasi di antara hambanya yang ketika mereka berbuat sewenang-wenang, berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Kabut, kulla akhadna bidzambihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan azab karena dosa yang mereka berbuat. Wa minhum man arsalna alaihi hasiba, wa minhum man akhadat khusaihatu, wa minhum man khasafna bihil arda, wa minhum man aghraqna, وما كان الله ليظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan bagi mereka ya angin yang kencang. Allah Subhanahu wa taala jadikan ya suara pekik yang luar biasa. Allah jadikan mereka, Allah tanam, tenggelamkan di bumi, dan Allah tenggelamkan mereka di lautan. Yang demikian ini tidaklah perbuatan kezaliman Allah Subhanahu wa taala atas mereka, akan tetapi atas kezaliman mereka terhadap diri mereka dengan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ya, dan ketahuilah bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala amatlah pedih bagi orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Maka ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi setiap di antara kita yang berbuat kerusakan. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi, berbuat maksiat sehingga akan hilang keberkahan bumi, hilang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang diingatkan pada hadis tadi adalah perbuatan zina dan riba yang banyak melakukan kerusakan, pencurian, minum khamar dan lain sebagainya. Ya, mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya, kerusakan-kerusakan di atas muka bumi yang mengundang murkanya Allah. Dan semoga ini menjadi pelajaran untuk kita, janganlah kita menjadi orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi Allah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?
2: Baru saja Anda simak kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab, semuanya tercakup Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ambil kapling tersebut. Di surga, seandainya kau dulu beramal soleh,
2: Suara Al-Iman, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut, namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa, sarung. Menyatukan kita, sarung adalah Indonesia. Sarung gajah duduk, kreasi Indonesia.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: أعوذ بالله من
1: Indonesia. Sarung Gajah Duduk.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه.
1: جهيا سنة.
2: Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, Suja'ul mu'mini wa syaukatun yushakuha au syai'un yu'zihi yarfa'uhu Allah biha yawmal qiyamah darajah wa yukaffir anhu biha dunubahu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sakit pusing yang dirasakan oleh seorang mukmin dan duri yang menusuknya atau apapun yang mengganggu dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dirinya dengan musibah yang menimpanya tersebut pada hari kiamat kelak satu derajat, dan akan menghapus baginya dengan musibah yang menimpanya tadi satu kesalahan. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani.
1: Cahaya Sunnah.

0: تَعْشَقِ الدُّنْيَا أُخَيَّا فَإِنَّمَا يُرَى عَاشِقُ الدُّنْيَا بِجُهْدِ بَلَائِي حَلَاوَتُهَا مَمْزُوجَةٌ بِمُرَارَةٍ وَرَاحَتُهَا مَمْزُوجَةٌ بِعَنَائِي فَلَا تَمْشِ يَوْمًا فِي ثِيَابِ مَخِيلَةٍ فَإِنَّكَ مِنْ طِينٍ خُلِقْتَ وَمَائِي لَقَلَّ امْرُؤٌ تَلْقَاهُ لِلَّهِ شَاكِرًا وَقَلَّ امْرُؤٌ يَرْضَى لَهُ بِقَضَائِي. Saudaraku, janganlah engkau merindu dunia. Sesungguhnya perindu dunia akan diterpa bencana. Manisnya bercampur dengan kepahitan, dan lapangnya diiringi dengan kepayahan. Janganlah engkau berjalan dengan kesombongan. Sesungguhnya engkau tercipta dari tanah dan air yang menjijikkan. Sungguh sedikit hamba yang bertemu dengan Tuhan dengan mensyukuri kenikmatan, dan sedikit pula hamba yang ridho dengan takdir yang telah ditetapkan. Diwan Abil Atahiyah, Juz 1, halaman 1.
1: Semenit manfaat.
2: Zaman modern, tapi ternyata kesyirikan merajalela. Ya, dibingkai dengan bentuk yang indah, ya, yang menipu manusia. Kesyirikan dianggap hal-hal yang baik. Kesyirikan bahkan dianggap hal-hal yang sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting. Bahkan kesyirikan dianggap sebagai lifestyle, gaya. Ya, waliyadu billah. Nasallallahu salamu wa la'afiyah. Maka hendaknya kita terus mempelajari akidah dengan benar, mempelajari keimanan dengan benar, mempelajari tauhid dengan benar. Tidak hanya buat diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga dan anak-anak kita. Jangan sampai keluarga kita pun terjatuh ke dalam perbuatan syirik.
1: Semenit manfaat.
3: Keutamaan kebaikan para sahabat itu adalah mencakup seluruh bidang agama ini. Mereka adalah orang-orang yang berakidah benar, beribadah benar, berakhlak mulia, bermuamalah yang terbaik, ya. Itu para sahabat. Sehingga mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rekomendasi, tazkiyah dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu para sahabat. Maka mengikuti mereka adalah dan menerapkan dalam diri kita, yaitu akidah, ibadah, muamalah, akhlak, suluk, dan yang lainnya dari semua aspek kehidupan.
4: من الأحاديث الصحيحة النبوية الأمر بإحسان الذبح والقتل.
5: Perintah berbuat baik ketika menyembelih dan membunuh.
6: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
5: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu, maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik, dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaklah menajamkan pisau dan membuat nyaman hewan sembelihan itu. Hadis riwayat Muslim.
7: pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
8: Info sehat hari ini.
9: Amankah ibu hamil naik pesawat? Pertanyaan. Usia kandungan istri saya 20 minggu, apakah aman untuk naik pesawat? Jawaban. Menurut ACOG, suatu organisasi dokter kebidanan di Amerika, perjalanan sesekali aman bagi wanita sampai usia 36 minggu dengan syarat tidak ada kelainan penyerta atau penyakit lainnya pada ibu hamil. Tidak dianjurkan jika lebih usia kehamilan dari 36 minggu karena ditakutkan terjadi masalah kesalahan hitung hari dan perkiraan bulan sehingga berisiko pasien melahirkan di pesawat. Melahirkan di pesawat tentu sangat berisiko karena risiko pendarahan yang terjadi dan penanganan yang sulit jika di pesawat terbang. Adapun jika sangat terpaksa harus naik pesawat, perlu diketahui jarak usia paling baik adalah 18 minggu sampai 24 minggu dikarenakan risiko keguguran akan jauh lebih berkurang. Akan tetapi, perlu menjadi peringatan jika kehamilan tersebut ada kelainan seperti tekanan darah tinggi, preeklamsi, diabetes, sampai kelainan letak plasenta. Karena ditakutkan mudahnya pendarahan dikarenakan guncangan. Selain itu, perlu melaporkan kepada pramugari agar diajarkan bagaimana memakai sabuk pengaman dan cara duduk yang benar bagi wanita hamil. Akan tetapi, perlu dipertimbangkan kembali dan dikonsulkan ke dokter kandungan yang memeriksa untuk mengetahui layak atau tidaknya terbang. Karena risiko akibat guncangan dan beberapa hal yang dapat menyebabkan keguguran. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com, dijawab oleh Dr. Purnamandala.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
10: Nyeri kaki akibat diabetes.
11: Ibu saya berumur 50-an. 3 bulan yang lalu masuk ke rumah sakit, analisanya gejala diabetes. Gula darahnya 250. Seminggu yang lalu masuk lagi rumah sakit, gula darahnya 130. Cuma untuk terakhir diagnosa, kata dokter rumah sakit, asam lambungnya tinggi dan paling susah untuk makan. Tapi sekarang makan sedikit-sedikit sudah mulai lancar. Cuma sekarang mengalami sakit kaki yang teramat sangat dari seluruh kaki kedua-duanya. Sampai kadang-kadang jika sudah terasa sampai menangis. Kira-kira itu gejala penyakit apa dan apa yang harus kami lakukan saat ini? Jawaban. Nyeri kaki dapat bermacam-macam penyebabnya. Bisa dari otot, tulang, saraf, gangguan aliran darah atau sendi. Pengobatannya tentu harus disesuaikan dengan penyebabnya. Untuk mendiagnosis penyakit penyebab sakit kaki, perlu wawancara dan pemeriksaan lebih lanjut. Perlu ditanyakan apakah sering mengangkat beban berat, sejak kapan diagnosis sakit diabetes dan lain sebagainya. Dari gejala dan hasil lab yang Bapak sampaikan, kemungkinan besar Bapak mengalami neuropati DM. Neuropati DM adalah gangguan fungsi saraf dikarenakan penyakit DM, diabetes mellitus. Penyakit DM dapat menyebabkan gangguan aliran pembuluh darah. Dalam kasus ini, aliran darah yang terganggu adalah di daerah kaki. Dengan berkurangnya aliran darah, maka berkurang pula asupan nutrisi dan oksigen. Hal inilah yang menyebabkan nyeri. Nyeri akibat neuropati DM dapat berkurang dengan analgesik. Biasanya juga diberi vitamin untuk saraf, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengendalian kadar gula darah. Pada kasus-kasus tertentu, perlu dilakukan tindakan bedah untuk melancarkan aliran darah di kaki. Saran kami, silakan kontrol kembali ke RS yang pernah merawat ibu saudara agar dapat ditentukan dengan tepat penyakit dan pengobatan yang sesuai dengan penyakitnya oleh Dr. Muhammad Zulfahmi Akbar, kesehatanmuslim.com.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan. Di tengah masyarakat beredar hadis yang ketika masuk bulan Rabiul Awal, yang berbunyi, siapa yang memberikan ucapan selamat kepada manusia dengan kedatangan bulan yang mulia ini, maka diharamkan masuk neraka. Bagaimanakah status hadis ini? Jawaban. Hadis yang disebutkan tersebut tidak kami temukan asalnya. Indikasi kepalsuannya sangatlah tampak, maka tidak boleh diamalkan dan tidak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena termasuk berdusta kepadanya, dan berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haram dan termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatha anni bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin." Rawahu Muslim. Siapa yang menyampaikan suatu hadis atas namaku padahal dia tahu bahwa hal itu adalah dusta, maka dia termasuk salah seorang di antara pendusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum menjual permainan hitungan poin dan jenjangnya? Jawaban, kalau permainan itu bersih dari larangan agama, seperti keyakinan kekufuran, musik, gambar porno, yang jauh sekali dari hal itu, maka tidak mengapa bermain dengannya, dan menjual hasil permainan di dalamnya, karena asalnya adalah diperbolehkan, menjual semua yang mubah, yang diketahui manfaatnya. Meskipun yang lebih utama itu, jangan sibuk dengan permainan semacam ini, apalagi bukan anak-anak. Wallahu a'lam bissawab.
2: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
3: Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Di pasar modern maupun tradisional, geliat para pelaku usaha kecil terus menunjukkan semangat yang luar biasa. Proses naik kelas bagi UMKM tentu bukan hal yang instan. Dorongan bagi pelaku UMKM untuk menembus pasar global terus digaungkan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Namun, di balik semangat ekspor tersebut, tersimpan tantangan besar. Belum juga bersaing di pasar luar. Terdapat kenyataan banyaknya pelaku UMKM yang gagal pada tahap awal. Menurut staf ahli Kementerian BUMN, Loto Sri Naita Ginting, banyak pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam hal pengetahuan jaringan, modal, dan sumber daya, hingga tak mampu menembus pasar global.
4: Mungkin belum dapat mengenal dengan baik selera pasar maupun regulasi yang ada di negara masing-masing, kayak makanan misalnya ya. Mereka tuh kan ketat ya, makanya sebagian besar tuh standar kalau ke luar negeri, kalau dari makanan tuh ada sertifikasi HACCP. Untuk mendapatkan sertifikasi ini tidak mudah dan biayanya juga cukup mahal. Makanya juga mereka akhirnya mungkin dengan keterbatasan waktu, sumber daya dan dana, maka mereka akhirnya menyerah. Sehingga mereka mau garap lokal aja gitu ya. Padahal pasar global itu sangat luas pasarnya gitu. Tapi memang effortnya juga harus luar biasa.
3: Selain standar kelayakan produk sebagai persyaratan, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Jatim Ismet Jauhar mengatakan, pemerintah tengah menjalankan misi dagang baik antar daerah maupun ke luar negeri. Tujuannya, mengangkat daya beli sesuai kebutuhan pasar.
5: Dalam menjembatani ini, Kadin ini melaksanakan diantaranya untuk menumbuhkan daya saing, untuk meningkatkan daya beli. Apa pada saat ini yang memang menjadi apa kebutuhan. Kita pun beberapa kali dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan stakeholder, dengan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah itu bisa kabupaten, kota, maupun provinsi, termasuk yang dilakukan adalah outputnya apa? Ada misi dagang yang memang dilakukan dengan provinsi yang lain, bahkan dengan negara lain, dan kita juga bisa meningkatkan daya beli. Makanya misi dagang yang dilakukan ini bersama Pemprov, minggu yang lalu ini sudah ke NTB, bulan lalu ke Balikpapan, sebelumnya lagi ke Maluku. Ini pemerintah provinsi beserta dinas terkait, beserta Kadin, dan para pengusaha-pengusaha itu membawa produk-produk yang ditawarkan kepada yang kita datangi. Apa hasil yang kita hasilkan ini adalah sesuai dengan market atau pasar yang dibutuhkan.
3: Sebelum UMKM bisa naik kelas, menurut peneliti dari Radiva Institute, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Bisnis Domestik, Tegaris Manuar, para pelaku UMKM harus mengevaluasi pondasi produk dan manajemennya. Memang terkesan sepele, tetapi sangat fundamental.
6: UMKM itu sebenarnya tangguh dan sangat cocok untuk kondisi seperti ini. Cuma kita harus tahu dulu bahwa UMKM itu perlu untuk melakukan evaluasi. Hasil evaluasi ini penting banget dilakukan untuk mengukur kinerja bisnisnya di tahun ini. Ini penting untuk merumuskan strateginya nanti di tahun berikutnya dari segi UMKM dengan sederet program yang bisa dimanfaatkan dari pemerintah. Yang kedua, optimisme ekonomi yang 80% UMKM itu menyumbang lah dari sisi perekonomian dan menyerap banyak lapangan pekerjaan dibuktikan ya dengan banyak entitas yang berlomba-lomba untuk menciptakan inkubator yang tujuannya menciptakan UMKM baru, maka seharusnya ya UMKM juga mulai melakukan transformasi dari sisi laporan keuangan supaya nanti ketika ada program pemerintah, kebijakan kayak pur super mikro yang 10 juta yang bunganya 0% itu bisa segera diserap dan dimanfaatkan oleh UMKM dengan dia punya laporan keuangan yang baik untuk menentukan ya laba dan kebutuhan modalnya. Ini fundamental banget untuk setiap pelaku usaha karena mengetahui kapasitas itu kan penting ya.
3: Perjalanan menuju pasar global memang tidak mudah, penuh liku dan tantangan. Namun bukan berarti mimpi untuk naik kelas harus pupus. Pemerintah dan berbagai pihak terus berupaya membuka jalan dan ingatlah, evaluasi pondasi produk dan manajemen adalah kunci fundamental yang akan menopang impian para pelaku UMKM.
7: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
8: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
10: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
11: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
12: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
13: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
12: Hah? Emang bisa ya?
13: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
12: Tapi, aman nggak ya?
13: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
12: Cara ikutnya gimana?
13: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
12: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
13: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
14: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
13: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
15: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, manusia pada hari kiamat kelak terbagi menjadi dua, beruntung dan celaka. Orang yang beruntung, dialah yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia beruntung. Inilah keberuntungan yang hakiki, kemenangan yang sebenarnya, yaitu ketika seorang hamba diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, seseorang tidak akan beruntung, tidak akan dapat meraih surga kecuali dia taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam serta mengikuti jalannya. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, "Qila, ya Rasulullah, wa man yaba?" Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga?" Qala, Rasulullah menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang memaksiatiku, sungguh dialah yang enggan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalannya adalah perintah Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, dan apa saja yang dia larang kalian maka tinggalkanlah. Mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita bersungguh-sungguh berusaha semampu kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang aku cegah kalian darinya maka tinggalkanlah, dan apa saja yang aku perintahkan kalian untuk mengerjakannya maka kerjakan semampu kalian. Perintah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian seorang juga tidak akan dapat meraih surga dan selamat dari neraka pada hari kiamat kecuali dia dengan memperbanyak berdoa, meminta kepada Allah surga, memohon kepada Allah Ta'ala surga, dan berlindung dari neraka. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'alallaha al-jannata salasa marrat." Barang siapa yang meminta surga kepada Allah 3 kali. Qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannah. Maka surga berkata, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Wa man istajara minan nar, qalatin nar ajirhu minan nar. Dan barang siapa yang berlindung kepada Allah dan neraka, maka neraka berkata, ya Allah, selamatkan dan lindungi dia dari neraka. Ya Allah, lindungi kami dari neraka dan masukkan kami ke dalam surga. Lindungi kami dari neraka dan masukkan kami ke dalam surga. Lindungi kami dari neraka dan masukkan kami ke dalam surga. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
17: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Saya mau teka-teki kata apa yang sangat tidak baik dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Kata apa atau kata-kata apa yang tidak baik untuk di ucapkan oleh seorang mukmin bahkan. Anda tahu tidak? Kata satu kata saja, yaitu kata nanti. Nanti dalam kebaikan itu tidak baik. Nanti di dalam berbagai macam hal sifatnya yang bermanfaat itu tidak baik. Makanya afal Islam azakumullah wa iyakum. Kata nanti itu lebih identik kepada sifat menunda-nunda. Ada waktu ditunda nanti. Ada waktu untuk bertaubat ditunda nanti. Nanti dan nanti. Ini jelas kata-kata yang tidak baik bagi seorang siapapun dia, mukminkah, penuntut ilmukah, terutama bagi kita yang selalu menginginkan kebaikan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Iyyak wa taswif." Jauhi oleh kamu kata-kata taswif nanti. Fa innaka fi yaumi, sebab kamu sedang berada di hari ini. Walasta fi ghadik, dan kamu tidak sedang berada di hari esok. Jika ternyata hari esok tidak menjelang, maka kamu tidak akan menyesali hari ini. Dan apabila hari esok masih ada, maka kamu akan bisa seperti hari ini. Sifat nanti akhi menunjukkan kepada sifat pemalas. Oleh karena itulah Abdullah bin Umar radhiyallahu an ketika meriwayatkan hadis Nabi SAW, "Kuntid dunya ka'annaka gharibun aw 'abidu sabil." Jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing atau orang yang 'abidu sabil, menyeberang perjalanan. Orang yang menyeberang perjalanan yang ia pikirkan bagaimana cepat sampai. Lalu Abdullah bin Umar berkata, "Idza asbahta fala tantazir al-masa. Wa idza amsayta fala tantazir as-sabah." Apabila kamu berada di pagi hari, maka jangan menunggu-nunggu waktu sore. Dan apabila kamu di waktu sore, jangan menunggu-nunggu.
18: Pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Ma yaqulu idza dakhala as-suq.

0: Doa masuk pasar. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah yang hidup, tidak akan mati. Di tangannya kebaikan. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu.
1: ما يقول الزوج إذا دخلت عليه امرأته ليلة الزفاف؟ إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل

0: وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك.
1: Doa saat menikah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan perempuan ini dan apa yang telah engkau ciptakan dalam wataknya. Dan aku mohon perlindungan kepadamu dari kejelekan perempuan ini dan apa yang telah engkau ciptakan dalam wataknya.
2: Doa as-sa'imi idza hadara at-ta'am wa lam yuftir.
3: Doa orang yang sedang puasa bila ia mendapat makanan sementara ia belum berbuka.
2: Idza du'iya ahadukum falyujib. Fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am.
3: Kalau salah seorang di antara kalian diundang makan, hendaknya ia memenuhi undangan tersebut. Kalau ia sedang melakukan puasa, hendaknya ia mendoakan. Kalau ia tidak sedang melakukan puasa, hendaknya ia ikut makan.
2: وَمَعْنَا فَلْيُصَلِّ أَيْ فَلْيَدْعُ.
3: Dalam lafaz hadis disebutkan, hendaknya ia membacakan salawat, artinya adalah mendoakan.
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Loh Mas Dimas, kok ngelamun begitu? Kenapa?
7: Eh Mas Bambang, iya Mas, saya kepikiran waktu berangkat kerja tadi loh Mas. Saya hampir aja nabrak mobil. Apalagi sebelah saya juga mobil. Udah ngerem, tinggal beberapa senti aja. Mau nabrak mobil itu. Sampai sekarang, ya masih merinding sih kepikiran yang tadi itu.
6: Wajar Mas, siapapun pasti kaget. Tapi tahu ndak, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, walaupun kamu berada di benteng yang tinggi dan kokoh.
7: Berarti kalau kita hati-hati kayak gimana pun, kalau memang ajalnya sudah datang, tetap datang ya Mas?
6: Iya Mas, hati-hati itu wajib. Tapi jangan lupa, hidup dan mati itu di tangan Allah. Kejadian itu bisa jadi peringatan

0: Allah Ta'ala berfirman, "Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh." Surat An-Nisa ayat 78.
1: Renungan Suara Al-Iman.
2: Loh, Ilham, ngapain di sini? Nggak ikut kajian sama teman-temanmu di masjid?
3: Iya, Pak Ustadz. Lagi malas aja nih.
2: Astagfirullah, nggak boleh malas gitu, nak. Malas itu memang kelihatan sepele, tapi dampaknya panjang, nak.
3: Iya sih, Pak Ustadz. Saya juga ngerasain. Mau berubah, tapi besoknya balik lagi.
2: Ada perkataan ulama yang tegas sekali tentang hal ini, nak. Beliau mengatakan, rasa malas adalah akar dari kerugian dan kegagalan. Orang yang pemalas tidak akan mencapai kebaikan, tidak akan memperoleh kemuliaan, dan tidak akan beruntung dalam urusan agama maupun dunia.
3: Waduh, berarti kalau saya terus pelihara malas ini, ya saya sendiri yang nutup jalan kebaikan ya, Pak?
2: Iya, nak. Betul sekali itu. Bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak mau bergerak. Padahal peluang itu ada. Akhirnya cuma lewat begitu saja.
3: Pantesan. Saya ngerasa kayak jalan di tempat terus, Pak Ustadz.
2: Nah, buat menghilangkan malas, mulai dari hal yang kecil dulu, nak. Seperti bangun lebih awal, jangan menunda-nunda tugas, dan paksa diri di awal. Nanti lama-lama jadi kebiasaan, insya Allah.
3: Iya, Pak Ustadz. Saya mau coba lawan rasa malas ini. Gak mau kalah sama diri sendiri. Apalagi sama orang lain.
2: Itu baru awal perubahan, nak. Sekarang, ayo kita kumpul sama teman-temanmu yang ngaji.
3: Hehehe. Iya, Pak Ustadz. Saya ke masjid dulu ya.
2: Malas bukan sekedar kebiasaan, tapi penghalang menuju kebaikan.
1: Renungan Suara Al-Iman.
4: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
5: Pertanyaan, adakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan puasa pembuka dan penutup tahun yang dikatakan sama dengan puasa 50 tahun? Jawaban, tidak ada. Hadis yang berkaitan dengan hal tersebut adalah hadis yang palsu, yang berbunyi, "Man shoma akhira yaumin min Dzulhijjah wa awwala yaumin min al-Muharram faqad khatama as-sanata al-madiyah wa iftataha as-sanata al-mustaqbalah bi shaumin ja'alahu Allahu kaffarata 50 sanah." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah dan di awal bulan Muharram, maka ia telah menutup tahun yang lalu dan membuka tahun yang akan datang dengan puasa, maka Allah akan jadikan baginya kafarah atau penghapus dosa-dosanya selama 50 tahun. Hadis ini adalah hadis palsu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Mawdu'at, jilid kedua halaman 199. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah merokok membatalkan wudu? Jawaban, para ulama sepakat bahwa rokok bukan termasuk pembatal wudu, sebagaimana makan dan minum tidak membatalkan wudu. Demikian keterangan Al-Imam Ibnu Baz dalam Majmu' Al-Fatawa. Wallahu a'lam bis-shawab.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. A'udzu billahi minasy

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
1: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.

0: Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Indonesia Darurat Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO. Dalam dua pekan terakhir, Satgas TPPO yang dimotori Kepolisian Republik Indonesia, Polri, berhasil mengungkap 409 kasus berdasarkan laporan masyarakat dan korban kepada polisi. Warga Jawa Timur yang menjadi korban dilaporkan Polda Jatim untuk sementara ini ada sebanyak 74 orang, seperti yang dipaparkan Karo Penmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan di Mabes Polri.
2: Periode 5 sampai 18 Juni 2023 sebanyak 409 laporan. Kemudian bila berdasarkan jumlah korban TPPO sebanyak 1.553 orang. Kemudian berdasarkan jumlah tersangka sebanyak 494 orang. Berdasarkan jumlah modus, 4 modus ya, yang pertama pekerja migran legal atau pembantu rumah tangga, kemudian ABK, kemudian dengan modus PSK, kemudian yang keempat eksploitasi anak. Seliciannya ini korban Polda Jatim 74.
1: Sementara Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramadhani mengapresiasi kinerja progresif Satgas TPPO dalam pengungkapan kasus, seraya meminta kepada masyarakat untuk mewaspadai beragam modus human trafficking yang merupakan tindak kejahatan luar biasa.
3: Ini dilakukan secara terorganisir dan menggunakan modus terselubung, dan sekarang ini memanfaatkan teknologi internet, scamming online misalnya. Karenanya dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi penanganan yang serius dan berkelanjutan dengan menguatkan kerjasama antar kementerian lembaga, pemerintah daerah, tokoh-tokoh keagamaan, organisasi kemasyarakatan, serta kelompok-kelompok masyarakat sipil, NGO misalnya ya, atau LSM. Kemudian saya juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berkeinginan bekerja di luar negeri, ikuti prosedur secara baik, mencari informasi melalui lembaga yang resmi, seperti mendatangi dinas tenaga kerja di daerah masing-masing. Melalui BP2MI misalnya bisa dicek melalui www.bp2mi.go.id atau terkait peluang kerja bisa melalui www.jobinfo.bp2mi.go.id. Hindari bujuk rayu, iming-iming dari pihak-pihak tertentu yang menawarkan pekerjaan, menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, menjanjikan pekerjaan dengan cara cepat memberangkatkan, menjanjikan bekerja dengan semua pembiayaan yang ditangani mereka. Ya, pasti semua itu adalah cara awal masuknya kita kepada perangkat TPPO atau tindak pidana perdagangan orang.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel Bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
3: Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan. Di tengah derasnya arus media sosial, setiap hari kita disuguhi berbagai komentar, potongan video, dan obrolan yang membicarakan keburukan orang lain. Sebagian menganggap hal itu wajar, sekedar hiburan, atau hanya opini pribadi. Padahal, tanpa disadari, bisa jadi itu termasuk ghibah. Dosa besar yang menghapus kebaikan kita satu demi satu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci." Hadis riwayat Muslim. Ghibah bukan sekedar salah bicara, tapi bentuk kezaliman terhadap kehormatan seorang Muslim. Berikut penjelasan Ustaz.
6: Baik, seorang yang dia menggibahi seseorang, ngerasani wong istilahnya, itu bagaimana cara untuk menghapus ghibahnya itu? Pertama, dia jika bisa meminta maaf pada orang yang dighibahinya, maka minta maaflah pada orang itu. Tapi kadang-kadang itu tidak gampang dan tidak mudah. Bisa jadi orang itu marah. Maka sebagian ulama mengatakan, hendaknya dia menyebut kebaikan-kebaikan orang itu. Setelah digibahi orang itu, disebutkan kebaikan-kebaikannya, ya, di tempat dia ghibah itu. Kemudian dia mendoakan orang tersebut. Semoga Allah mengampuni orang itu. Ya, semoga Allah mengangkat derajatnya. Dan seterusnya. Itu diantara yang disebut oleh para ulama. Kalau seorang itu ghibah kepada saudaranya, ya, maka pertama, jika dia bisa minta maaf, lakukan hal itu. Tetapi kadang-kadang itu dampaknya juga justru berdampak jelek. Bisa jadi orang itu marah. Maka dia cukup dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang itu dan kemudian juga mendoakan mohon ampun pada Allah untuk orang tersebut. Wallahu a'lam.
3: Ihfatul iman, di zaman ketika jari menjadi saksi dan komentar menjadi catatan amal, mari lebih berhati-hati menjaga lisan, termasuk lisan di dunia digital. Taubat dari ghibah bukan hanya istighfar, tapi juga memperbaiki akibat dari perkataan kita. Sebutlah kebaikan di tempat kita pernah menebar keburukan, agar Allah menghapus dosa dan menggantinya dengan pahala. Spektrum iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala tammalil akmalani ala al-mabuthi rahmatan lil alamin, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pencinta iman sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang harus kita siapkan sebagai bekal sebelum beramal, yaitu hendaknya kita berilmu sebelum kita beramal. Hendaknya kita menuntut ilmu terlebih dahulu sebelum kita terjun untuk melakukan suatu amalan. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menempatkan di dalam kitabnya Sahih Bukhari satu bab yang berjudul Babul Ilmi Qoblal Qawli Wal Amal. Bab berilmu dahulu sebelum berucap dan berbuat. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan dalil-dalil yang sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Muhammad ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbika." Yang artinya, ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan mohonkanlah ampun atas dosa-dosamu. Apa yang menjadi hubungan antara ayat tersebut dengan judul bab tadi, bab berilmu sebelum berbuat dan beramal? Hubungannya adalah karena di dalam ayat tersebut Allah memulai dengan fa'lam, ketahuilah, dari kata-kata alima ya'lamu i'lam, dari kata-kata ilmu. Artinya ketahuilah, ilmuilah terlebih dahulu. Baru setelah itu, wastaghfir, beristighfarlah. Yang mana istighfar adalah ucapan, adalah amalan, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu didahulukan sebelum berucap dan beramal. Karena apabila seseorang beramal tanpa ilmu, maka dia akan tersesat. Dia tidak tahu apakah amalannya tersebut sesuai dengan apa yang Allah perintahkan atau tidak. apakah amalannya tersebut sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam atau tidak. Oleh karena itu hendaknya ketika seseorang mau beramal adalah dia berilmu, agar jangan sampai amalnya tersebut adalah tidak ikhlas, tidak untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga amalannya tersebut justru menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wasallam, yang mana hal tersebut akan bisa menjadikan amalannya merugi. Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman di dalam surat Al-Kahfi, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian mau kami beritahukan dengan orang yang paling merugi amalannya? Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang mereka beramal, beribadah ketika dunia, akan tetapi mereka tersesat, keliru di dalam amalannya, padahal mereka menyangka sudah beribadah, sudah beramal dengan sebaik-baiknya. Maka janganlah sampai kita masuk ke dalam ayat tersebut. Kita menyangka sudah beramal, sudah melakukan amalan susah payah, ternyata amalan tersebut tidak terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Janganlah sampai kita merugi. Jangan sampai kita nanti di akhirat kelak ketika mau meminta ganjaran, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, justru itu semua habaan mantura, tidak ada sia-sia yang kita dapatkan. Maka bayangkan ketika kita di dunia saja kita bekerja, kita mengharapkan ya ganjaran. Namun apa yang terjadi ketika kita sudah sebulan penuh bekerja, kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa? Maka betapa sedihnya kita saat itu. Maka janganlah sampai ini terjadi di akhirat kelak. Kita sudah beramal, mengharapkan ganjaran dari semua amal jerih payah kita, ternyata semuanya sia-sia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada petunjuknya, tidak ada tuntunannya dari kami, dari Allah dan Rasulnya, baik di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam hadis yang sahih, maka amalan tersebut adalah tertolak. Maka pastikan bahwasannya ketika kita mau beramal, hendaknya kita memiliki ilmu. Apa ilmu di sini? Ilmu yang dimaksud adalah qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabah. Yaitu apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, atau yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau, di dalam sunnah beliau, ataupun ucapan para sahabat, yaitu murid-murid Rasul alaihi salatu wasallam, yang mengerti di mana Al-Quran diturunkan dan kapan diturunkan. Maka para pecinta aliman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, marilah hendaknya kita berlomba-lomba untuk berilmu sebelum berucap dan berbuat. Karena dengan ilmulah kebahagiaan dunia dan akhirat akan diperoleh. Ini yang mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. والعصر

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas. Mutiara nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara akhlak-akhlak yang mulia yang dituntut oleh Islam untuk kaum muslimin agar menumbuhkannya, yang saat ini adalah semakin luntur dari diri-diri kaum muslimin, dari diri kita sekalian, adalah sifat al-haya, yaitu sifat malu. Yang pada dasarnya sifat malu ini adalah memiliki keutamaan yang sangat besar di dalam Islam, memiliki keutamaan yang sangat tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Di antara keutamaannya adalah bahwasanya sifat malu ini adalah sifat milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Inna Allah hayyun karim yastahi minal abdi idza rafa'a yadayhi ilaihi yas'aluh an yaruddahuma sifra." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa malu dari seorang hamba apabila hamba tersebut mengangkat kedua tangannya, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikannya, menolaknya dalam keadaan kosong. Maka di dalam hadis ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sifat malu, sebagaimana juga Rasulullah sallallahu pernah bersabda ketika melihat seorang sahabat ada yang mandi, namun di keadaan tanah lapang dan tanpa mempergunakan sarung atau penutup, maka Rasulullah SAW segera naik ke atas mimbar, kemudian beliau berkhutbah. Beliau mengatakan, "Inna Allah hayyun sittir yuhibbul haya wa sitra, fa idza arada ahadukum an yaktasila falyastatir." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemalu dan Maha Menutup. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai rasa malu dan menyukai untuk menutup. Maka apabila salah seorang di antara kalian ingin mandi, maka hendaknya dia menutup dirinya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah hadis-hadis ini kita jadikan sebagai penyemangat, sebagai motivasi kepada kita agar menumbuhkan rasa malu, agar kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjaga aurat kita, agar kita mampu menumbuhkan rasa malu ini dalam kita aktivitas sehari-hari, dalam mencari rezeki, dalam beribadah kepadanya, dalam meninggalkan hal yang haram. Maka marilah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi motivasi bagi kita sekalian. Wassallallahu nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Munas. Mutiara nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah. Al-isra'u fil khair.
3: Bersegera dalam kebaikan.
4: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
3: Dari Abu Malik Al-Harith bin Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu adalah separuh dari iman. Ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, memenuhi timbangan, dan ucapan subhanallah, maha suci Allah, serta alhamdulillah, segala puji bagi Allah, keduanya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, dan sedekah adalah bukti yang jelas. Kesabaran adalah sinar, sementara Al-Quran adalah hujah untuk membelamu atau menjatuhkanmu. Setiap manusia keluar pada waktu pagi, dia menjual dirinya. Maka apakah dia memerdekakan dirinya dari kehinaan dunia dan azab akhirat, atau apakah dia membinasakan dirinya? Hadis riwayat Muslim.
5: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak

0: mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga. Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
1: Inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.
2: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.
0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
1: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari manusia. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
0: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
4: Info sehat hari ini.
5: Penyakit yang menular pegondongan. Penyakit gundungan adalah penyakit akibat infeksi virus yang sangat menular. Virus paramyxovirus menyerang kelenjar ludah atau parotis di antara telinga dan rahang, sehingga menimbulkan pembengkakan pada leher bagian atas atau pipi bagian bawah. Penyakit ini sering dialami oleh anak usia 2-12 tahun.

0: Penyebaran virus dapat terjadi melalui kontak langsung dan percikan ludah. Maka dari itu, tak heran jika penyebarannya sangat cepat terjadi di suatu daerah tertentu. Pemukiman padat penduduk, sekolah, pondok pesantren, asrama, dan tempat penitipan anak merupakan tempat yang paling rentan terjadi penyebaran penyakit gondongan. Tak sekedar pipi bengkak, pada tahap awal penderita mengalami gejala demam 1-2 hari, sakit kepala, nyeri otot, kehilangan nafsu makan, nyeri rahang bagian belakang saat mengunyah, dan ada kalanya disertai kaku rahang, sulit membuka mulut. Selanjutnya terjadi pembengkakan di bawah telinga, parotis, yang diawali dengan pembengkakan salah satu sisi kelenjar. Kemudian kedua kelenjar membengkak, kelenjar-kelenjar di bawah dagu juga bisa menjadi lebih besar dan membengkak. Pembengkakan biasanya terjadi sekitar 3 hari, kemudian berangsur mengempis. Gejala ini sangat bervariasi dan tidak selalu dialami secara lengkap oleh penderita. Bagaimanakah penanganan gondongan? Penyakit gondongan termasuk penyakit yang dapat sembuh tanpa pengobatan. Penyakit gondongan disebabkan oleh virus sehingga tidak membutuhkan antibiotik dalam pengobatannya. Penderita gondongan hanya memerlukan istirahat cukup dan nutrisi yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika diperlukan, boleh diberikan obat penurun panas dan anti nyeri, tergantung gejala yang muncul. Sebaiknya, penderita menghindari makanan asam supaya tidak bertambah nyerinya. Selain itu, diberikan makanan lunak untuk memudahkan pengunyahan, seperti bubur dengan lauk yang empuk sehingga meringankan proses pengunyahan. Demikianlah penjelasan tentang beberapa penyakit infeksi virus yang mudah menular pada anak-anak. Hendaknya kita senantiasa menghindarkan anak-anak kita dari berbagai macam penyakit di sekitarnya, yaitu dengan menempuh ikhtiar yang tidak bertentangan dengan syariat dan tentunya dengan selalu mendoakan mereka supaya terhindar dari penyakit. Dengan badan yang sehat, dengan izin Allah, maka seorang anak akan lebih leluasa dalam belajar dan mengembangkan dirinya. Info kesehatan ini kami ambilkan dari Majalah Kesehatan Muslim edisi 6 tahun pertama.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
2: Manfaat sayuran hijau untuk kesehatan. Sayuran hijau memiliki kandungan serat yang tinggi serta kaya akan vitamin dan mineral. Jadi, tidak heran jika sayuran hijau merupakan salah satu jenis makanan yang paling sering dianjurkan dokter. Karena memang ada banyak sekali manfaat sayuran hijau untuk kesehatan. Sayuran hijau merupakan kelompok makanan yang kaya nutrisi, tidak sulit dicari, relatif murah, pengolahannya mudah, dan dapat divariasikan menjadi beragam menu masakan. Selain itu, Anda juga tidak perlu takut mengalami kelebihan berat badan jika mengonsumsi sayuran hijau karena kalorinya rendah. Kandungan serat yang tinggi dalam sayuran hijau dapat membuat Anda cepat kenyang dan tidak cepat lapar, sehingga dapat mencegah Anda makan secara berlebihan. Manfaat sayuran hijau bagi kesehatan tidak terlepas dari kandungan vitamin, mineral, serat, dan beragam nutrisi lain di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa manfaat sayuran hijau yang bisa Anda dapatkan dengan mengonsumsinya secara rutin. Yang pertama, yaitu menjaga kesehatan saluran pencernaan. Sayuran hijau mengandung serat yang tinggi. Dengan mengonsumsi sayuran hijau secara rutin, proses buang air besar Anda akan lebih lancar. Selain itu, kesehatan saluran pencernaan Anda juga akan terjaga. Yang kedua, mencegah penyakit jantung. Sayuran hijau kaya akan fitokimia seperti flavonoid dan karotenoid, serta vitamin K dan vitamin C yang dipercaya baik untuk kesehatan jantung. Untuk mendapatkan manfaat ini, Anda perlu mengonsumsi sayuran hijau secara rutin. Yang ketiga, menjaga kesehatan mata. Mengonsumsi sayuran hijau seperti kale dan bayam diyakini mampu menjaga kesehatan mata. Selain itu, lutein dan zeaxanthin yang ada di dalam sayuran hijau mampu mengurangi risiko terjadinya degenerasi makula akibat pertambahan usia dan katarak. Meski ada banyak manfaat sayuran hijau bagi kesehatan tubuh, namun Anda tetap harus berhati-hati saat mengonsumsinya. Perhatikan kebersihan dan kesegaran sayuran hijau yang akan Anda makan atau yang akan Anda olah. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan khusus dan memerlukan panduan makan termasuk pemilihan jenis sayur, berkonsultasilah dengan dokter untuk mendapatkan saran yang tepat. Info kesehatan ini kami ambil dari alodokter.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
5: Yang dikirim ke Indonesia pada 2018 lalu, temuan serupa ternyata masih terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah Ecoton Foundation menemukan Indonesia tetap menjadi salah satu dari 10 negara tujuan dengan buangan sampah plastik dari negara maju, semisal Jerman, Jepang, Belgia, dan lainnya. Angkanya tak main-main. Sampah beserta limbah B3 yang diterima Indonesia dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2021 sebesar 1.586.363,64 kg. Jawa Timur juga menjadi sasaran buangan sampah dari luar negeri dengan modus impor kertas bekas seperti yang dipaparkan aktivis Ekoton Alaika Rahmatullah ketika pihaknya melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Konsulat Jenderal Jepang untuk RI di Surabaya Kamis kemarin.
6: Mau bertanggung jawab terhadap sampah-sampah yang sudah mereka kirimkan ke Jawa Timur. Salah satunya itu adalah dari Eropa, ada Belgia, ada Jerman, tapi Jepang ini yang harus kita desak karena sama-sama Asia. Sebelumnya Jepang itu ngirimnya ke Cina, karena Cina itu sudah tegas, mereka sudah melarang untuk mengimpor sampah di negaranya. Akhirnya dampaknya ke negara-negara Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Yang paling tinggi yang dikirim itu sekarang Malaysia, selanjutnya Indonesia. Malaysia itu datanya hampir 3 kali lipat dari Indonesia. Setelah ramai di tahun 2019 itu, 2020, 2021 itu ada penurunan secara drastis. Jadi 26 juta kemudian turunnya ke 10 juta kilogram. Ternyata di tahun 2022 itu adanya peningkatan. Ya sekarang di tahun terakhir yang kami dapatkan itu datanya adalah 12.47 kilogram. Dan rata-rata mereka ngirimkan per bulan itu 1,5 juta ton. Karena apa? Minimnya pengawasan dari pemerintah. Kendor lagi. Kalau misalnya nggak diingatkan, tetap akan kendor semakin banyak. Kita yang akan jadi korban.
5: Dijelaskan Alaika Rahmatullah, apabila impor sampah masih dilakukan di Jatim, bukan tidak mungkin sungai seperti Kali Porong dan Kali Brantas akan semakin tercemar dan mengalami gangguan ekologis, sehingga membahayakan kesehatan penduduk.
6: Motif pengirimannya adalah karena celah masuknya sampah impor ini itu dari pabrik kertas. Jadi sebenarnya adalah yang di ekspor kertasnya cuma disusupi oleh plastik dan limbah-limbah B3 gitu. Yang sebesar 30% gitu persentasenya. Itu sangat tidak diperbolehkan ya, karena sudah jelas di Permendagri. Dari sampah-sampah yang mereka kirimkan, plastiknya itu dibuang ke desa-desa yang ada di sekitar pabrik kertas. Kemudian pabrik kertas itu juga melakukan pencucian sampah-sampahnya itu, yang kemudian airnya dibuang ke sungai. Nah, kemudian yang di damset-damset itu ada yang dibakar juga. Pembakarannya itu menghasilkan gas dioksin. Itu juga meracuni masyarakat kita. Banyak di Sidoarjo sama di Mojokerto. Di Sidoarjo itu ada dua desa, Wirobiting sama Gedangrowo. Dan di sana bisa dilihat sungainya sudah tercemar oleh sampah mikroplastik salah satunya. Kemudian yang di sungai itu masuk ke ikan-ikan. Bahkan kemarin terakhir di Kali Porong itu ada banyak ikan yang mati di sana. Yang di dekat outlet pembuangan salah satu pabrik kertas. Kemudian kalau yang di Malang, di Pagak, itu juga sama. Dibuang ke sungai. itu kan salah satu aliran Sungai Berantas. Sungai Berantas itu kan hulunya salah satunya ada di Surabaya, dijadikan PDAM. Kami sangat menyayangkan hal ini karena takutnya apa? Orang-orang yang hidup di Surabaya, Gresik, Sidoarjo itu minum mikroplastik. Ini dampaknya jangka panjang, bisa mengakibatkan kanker, kemudian gangguan hormon gitu.
5: Akademisi Lingkungan Hidup dari Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS, Profesor Edi Sujono menengarai membanjirnya sampah luar negeri berlangsung sejak lama. Pintu masuknya di beberapa pelabuhan besar, juga di pelabuhan-pelabuhan kecil. Akan sangat membahayakan jika tidak disikapi dengan tegas.
7: Kalau saya mengamati itu 10 tahun ono, 15 tahun ada mas, itu kan barang impor. Tapi kok masuknya kok di pelabuhan-pelabuhan zaman sakmono itu saya ya heran mas. Jadi banyaknya garis pantai itu ya juga sebenarnya kerawanan buat kita. Ya kudu tegas pemerintah ini setelah diundangkan maka semua kabupaten kota harus mempunyai sanitary landfill thermal mas. Incinerator itu harus ada, dikelola dengan baik dan sampahnya selektif. Kalau kita tidak punya incinerator itu juga gawat mas, karena seperti bekas jarum suntik, bekas plastik limbah B3 itu buangnya kemana lagi kalau nggak ke incinerator? Dampaknya mungkin di long run mas, baru orang tahu bahwa memang plastik itu harus dikurangi mulai sekarang. Jadi mungkin suatu ketika ada spesies ikan itu hilang dari dunia ya gara-gara plastik mas, mikroplastik, nanoplastik bahkan ya.
5: Bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi? Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Sayid Muhadar mengatakan, pemerintah berkomitmen menjaga wilayah NKRI dari kegiatan yang menambah beban daya dukung lingkungan. Dikatakannya, tidak ada sampah legal ataupun ilegal. Semua sampah tidak bisa diimpor ke Indonesia. Yang diperbolehkan hanyalah sisa plastik dalam kondisi bersih untuk bahan industri. Itu pun tidak boleh didistribusikan lagi oleh pengimpor.
8: Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah dan juga apabila terkoneksi dengan limbah itu melanggar Undang-Undang nomor 3/2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Sampah sudah pasti tidak boleh diimpor, tapi yang boleh diimpor adalah scrap plastik yang bersih, tidak terkontaminasi dengan limbah dan juga tidak kontaminasi, tidak bercampur dengan daur ulang material lain. Yang tujuannya scrap plastik itu untuk direcycling sampai ke produk akhir di Indonesia. Ini syarat-syarat klasifikasi yang boleh diimpor di Indonesia. Kalau tidak sesuai, kita ambil langkah-langkah berikutnya. Itu akan langsung kita tolong direekspor. Tentu bebannya ditanggung oleh perusahaan. Tidak boleh negara menanggung beban itu.
9: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dan didukung penuh oleh
10: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
11: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
12: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
13: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga 45

0: Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
1: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
0: Hah? Emang bisa ya?
1: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
0: Tapi, aman nggak ya?
1: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
0: Cara ikutnya gimana?
1: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
0: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang nabung buat umroh makin mudah dan aman.
1: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
2: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
1: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
3: Adab-adab harian Muslim. Adab-adab bersin. Pertama, hendaknya orang yang bersin untuk merendahkan suaranya dan tidak secara sengaja mengeraskan suara bersinnya. Hal tersebut berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajhahu biyadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sautahu. Rawahu Ahmad. Bahwasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersin, beliau sallallahu alaihi wasallam menutup wajah dengan tangan atau kainnya sambil merendahkan suaranya. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, hendaknya bagi orang yang bersin menahan diri untuk tidak menolehkan leher atau menekukkan leher ke kanan atau ke kiri ketika sedang bersin, karena hal tersebut dapat membahayakannya. Sebagaimana seandainya lehernya menoleh atau menekuk ke kanan dan ke kiri, itu dimaksudkan untuk menjaga agar tidak mengenai teman duduk di sampingnya. Hal itu tidak menjamin bahwa lehernya tidak cedera. Telah terjadi pada beberapa orang ketika bersin, mereka memalingkan wajahnya dengan tujuan untuk menjaga agar teman duduknya tidak terkena. Namun akibatnya, kepalanya kaku dalam posisi yang menoleh. Ketiga, dianjurkan kepada orang yang bersin untuk mengucapkan Alhamdulillah setelah ia selesai bersin. Telah ada ungkapan pujian yang disyariatkan bagi orang yang bersin sebagaimana yang tertuang dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Tirmizi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Hadis riwayat Ahmad.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. Segala puji bagi Allah. Aku memujinya dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh keberkahan, sebagaimana yang Dia cintai dan Dia ridai. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat, wajib bagi setiap orang yang mendengarkan orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah untuk melakukan tasmid kepadanya, yaitu dengan mengucapkan yarhamukallah. Apabila orang tersebut tidak mendengarkan dari orang yang bersin ucapan alhamdulillah, maka janganlah mengucapkan tasmid atau ucapan yarhamukallah baginya, dan tidak perlu mengingatkannya untuk mengucapkan hamdalah atau ucapan alhamdulillah. Kelima, bila ada orang kafir bersin lalu ia memuji Allah, boleh berkata kepadanya yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan pada kalian petunjuk dan memperbaiki keadaan kalian. Keenam, apabila orang yang bersin itu menambah jumlah bersinnya lebih dari 3 kali, maka tidak perlu dijawab dengan ucapan yarhamukallah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza atasa ahadukum falyushammithu jalisuhu wa in zada ala 3 fa huwa mazkumun wa la tushammith ba'da 3 marrat." Rawahu Abu Daud. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka bagi yang duduk di dekatnya, setelah mendengarkan ucapan alhamdulillah, menjawabnya dengan ucapan yarhamukallah. Apabila dia bersin lebih dari 3 kali, berarti ia sedang terkena flu, dan janganlah engkau berikan jawaban yarhamukallah setelah 3 kali bersin. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Adab-adab Islam.
2: Adab-adab dalam berkurban. Penyembelian kurban adalah syiar Islam yang sangat ditekankan dan dianjurkan pelaksanaannya. Bagi orang yang ingin berkurban, hendaknya mengetahui adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antaranya adalah, pertama, hendaknya orang yang berkurban meniatkan penyembelihannya untuk menampakkan syiar-syiar Islam, mensyukuri nikmat Allah, dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan janganlah ia meniatkan kurbannya untuk riya maupun sum'ah. Kedua, tidak memotong rambut ataupun bagian tubuh lainnya. Bagi orang yang berkurban, ketika memasuki awal bulan Zulhijjah hingga selesai penyembelian hewan kurbannya, ia dilarang untuk mengambil sesuatu dari rambutnya ataupun bulu di badannya. Dan ia pun dilarang untuk mengambil bagian-bagian tubuh yang lain seperti memotong kuku dan lain sebagainya. Sebagaimana hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian berkeinginan untuk berkurban, maka jangan ia memotong sedikit pun rambut atau kulitnya." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, tidak menyembelih binatang yang memiliki cacat yang nyata. Nabi SAW mengabarkan bahwasannya itu tidaklah sah. Berdasarkan sabda beliau SAW, 4 jenis binatang yang tidak boleh dikurbankan. Hewan yang buta dan jelas kebutaannya. Hewan yang sakit dan jelas sakitnya. Hewan yang pincang dan jelas pincangnya. Dan yang kurus yang tidak ada sumsumnya. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Keempat, memilih hewan kurban yang bagus. Seorang muslim hendaknya memilih hewan kurban yang gemuk dan baik serta tidak memiliki cacat seperti dalam hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Hendaknya pula, seseorang memilih hewan kurban yang terbagus untuk dipersembahkan kepada Rabb-nya. Yang kelima, menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jika orang tersebut mampu menyembelih sendiri dengan tangannya, hendaknya ia menyembelih sendiri, dan ini lebih utama. Berdasarkan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau menyembelih 2 ekor kambing kibas yang gemuk dan bertanduk dengan kedua tangannya. Beliau membaca basmalah, bertakbir, dan meletakkan kakinya di atas leher kedua hewan tersebut. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Namun, apabila ia tidak sanggup, maka ia dapat menyerahkan penyembelihannya kepada orang lain. Keenam, barang siapa menyembelih sebelum salat Id, hendaknya dia mengulanginya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensunahkan penyembelihan setelah salat Id. Oleh karena itu, barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum salat Id, maka itu adalah daging yang ia sembelih untuk keluarganya dan tidak termasuk hewan kurban. Ia harus mengulangi penyembelihannya sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menyembelih sebelum sholat Id, maka ia menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barang siapa menyembelih setelah sholat Id, maka telah sempurna penyembelihannya dan sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, menyempurnakan adab-adab penyembelihan. Yaitu diantaranya adalah menelentangkan sembelihan pada sisi kiri untuk hewan sapi maupun kambing, menajamkan pisau, membaca basmalah dan takbir, tidak menampakkan pisau di hadapan hewan sembelihan, dan juga tidak menyembelih di hadapan hewan sembelihan lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah beberapa adab-adab Islam dalam berkurban yang semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Semoga bermanfaat.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Allahu la ilaha illahu, lahul asmaul husna.
4: Dialah Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang baik.

0: hanya milik Allah Asmaul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Allah mempunyai nama-nama yang baik yang dapat kita gunakan untuk berdoa, dan kita wajib mengimaninya. Di antara nama-nama Allah adalah Allah. Allah adalah nama yang paling agung di antara nama-nama Allah yang baik. Nama ini merupakan nama yang paling banyak disebut dalam Al-Quranul Karim. Nama ini disebut dalam Al-Quranul Karim lebih dari 2200 kali. Ini tidak pernah ada dalam nama-nama yang lain. Dan Allah memulai ayat dengan lafaz Allah dalam 33 ayat. Dan disebutkan oleh sekelompok ulama bahwa Allah adalah nama yang paling agung. Jika Allah diminta dengan menyebut nama Allah ini, Allah akan memberi. Dan jika dimohon dengan nama ini, Allah akan mengabulkan. Nama Allah ini memiliki kekhususan dan keistimewaan tersendiri. Di antara kekhususan nama ini, bahwa dia adalah asal bagi semua nama-nama Allah yang baik. Semua nama Allah disandarkan dan disifatkan kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
1: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا,
0: yang artinya, hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu. Quran Surat Al-A'raf, ayat yang ke-180. Dan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna,
0: yang artinya, dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia memiliki Asma'ul Husna, nama-nama yang baik. Quran Surat Thaha, ayat yang ke-8. Dan kekhususan nama ini yang lainnya, bahwa dia mencakup semua makna nama-nama Allah yang baik, yang menunjukkan kepadanya secara global. Nama-nama Allah yang baik merupakan perincian dan penjelasan bagi semua sifat-sifat ilahiyah, yang merupakan sifat kesempurnaan, kemuliaan, dan keagungan. Dia adalah nama yang merupakan tempat rujukan bagi semua nama-nama Allah yang baik dan sekaligus intinya. Adapun makna nama ini berasal dari kata al-ilah yang bermakna al-ma'bud, yang disembah, dan al-ilah yang merupakan salah satu nama-nama Allah yang baik yang dicantumkan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: rahim,
1: yang artinya, dan ilah kamu adalah ilah yang Maha Esa, tidak ada ilah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-163. Yang paling lengkap dan paling bagus dalam memaknai nama Allah adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Allah adalah zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi oleh semua makhluknya. Hadis riwayat Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Nama Allah yaitu zat yang memiliki sifat ilahiyah, dan sifat ilahiyah merupakan sifat yang agung yang dengannya Dia berhak untuk menjadi sesembahan yang hak. Dan tidak ada yang berhak menyandang sifat yang agung ini sesuatu pun dari segala segi. Sifat-sifat ilahiyah adalah sifat yang mencakup segala bentuk sifat-sifat kesempurnaan, kemuliaan, keagungan, dan keindahan, serta sifat-sifat rahmat, kebaikan, kedermawanan, dan keutamaan. Inilah sifat-sifat yang dengannya Allah berhak untuk disembah dan diibadahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
0: "Wa huwa allazi fis samaa'i ilaahu wa fil ardi ilaah."
1: Yang artinya, dan Dialah ilah yang disembah di langit dan ilah yang disembah di bumi. Quran Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-84. Dan dalam firman-Nya,

yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Quran Surah Thaha ayat yang ke-14. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada ilah yang hak, melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: Fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya,
0: yang artinya, maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Quran Surat Maryam ayat yang ke-65. Mengenal Allah, mencintai dan selalu rindu kepadanya merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Berjalan menuju kepada Allah Ta'ala lewat jalan nama dan sifatnya adalah perkara yang luar biasa. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan, meski dia hanya berbaring di atas pembaringan tanpa lelah dan letih. Jalan tersebut tidak memalingkannya dari negeri dan tempat tinggalnya.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Semenit manfaat.
4: Kajian tematik semacam ini, entah dinamakan tabligh akbar atau tabligh asghar, atau dinamakan kajian tematik-tematik tertentu, ini sifatnya adalah tadzkir wa tansyit. Sifatnya ini adalah mengingatkan dan memberikan semangat baru kepada para penuntut ilmu. Tapi ngaji yang benar-benar ngaji, yang ngaji kitabnya para ulama, yang dikaji secara rutin, itu yang akan menjadikan seorang penuntut ilmu mendapatkan ilmu. Kalau kita ngajinya cuma nunggu kajian sebulan sekali di momen tertentu, enggak akan menjadi orang menjadi berilmu, enggak akan mungkin. Tapi seorang akan mendapatkan ilmu adalah jika dia mengkaji dengan metode yang dilewati para ulama, dari satu bab ke bab yang lainnya, dari pembahasan-pembahasan yang lainnya secara urut, maka inilah yang akan menjadikan seorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat.

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Ikhwatal iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Rabu 14 Oktober 2026 pukul 12:50 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Semua kekuatan sedang bekerja padamkan karhutlah. Melansir Antara Jawa Timur, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat menegaskan bahwa seluruh kekuatan saat ini sedang bekerja memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, dan ia membantah anggapan bahwa pemerintah mengabaikan penanganan kebakaran. Jumhur menjelaskan penanganan melibatkan pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Manggala Agni, Kementerian Lingkungan Hidup, Kepolisian TNI, hingga komunitas masyarakat. Selain pemadaman, pemerintah juga melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga sengaja membakar lahan. Puluhan orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 68 perusahaan pemegang konsesi telah disegel dan masih menjalani proses verifikasi. Sebelumnya, lebih dari 60 ribu personil gabungan dikerahkan untuk mendukung pemadaman di sejumlah daerah, terutama Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Pemadaman masih berlangsung pada lahan seluas total 639 hektar di 6 provinsi, khususnya di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Satpol PP Surabaya segel toko minuman keras di 3 lokasi. Melansir Antara Jawa Timur, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya menyegel toko minuman beralkohol di 3 lokasi, yaitu di Kecamatan Pabean Cantian, Sukomenenggal, dan Rungkut. Penindakan dilakukan karena toko-toko tersebut dinilai menjual minuman beralkohol tidak sesuai dengan ketentuan izin usaha. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Surabaya, Rizal Zainal Arifin, menjelaskan toko-toko tersebut memiliki izin sebagai subdistributor. Izin ini diperuntukkan bagi penyalur atau pedagang besar, bukan untuk penjualan eceran langsung kepada masyarakat. Sesuai ketentuan, subdistributor hanya diperbolehkan menyalurkan minuman beralkohol kepada pihak usaha tertentu seperti hotel, bar, diskotik, dan restoran. Dalam penindakan tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti minuman beralkohol untuk diproses lebih lanjut. Satpol PP menyatakan pemilik usaha yang melanggar akan diberikan sanksi tindak pidana ringan, dan penindakan ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang perdagangan dan perindustrian dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang berlaku. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Pecinta Al-Iman, memahami bahasa Arab tidak harus langsung mahir dalam sehari. Ada proses yang perlu dijalani, ada kosakata yang perlu dipelajari, dan Anda ada kaidah yang perlu dipahami. Yang terpenting bukan seberapa cepat kita bisa, tapi seberapa konsisten kita mau belajar. Kursus Al-Iman menghadirkan kelas bahasa Arab untuk pemula, dimulai dari nol dengan pembelajaran yang terarah dan bimbingan guru berpengalaman. Tersedia kelas offline dan online, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Mulai langkah belajar bahasa Arab bersama kursus Al-Iman. Info lebih lanjut, kunjungi Instagram @kursus.aliman. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa selalu jaga iman dan jaga imun Anda. Dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
0: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan, dan yang disaksikan. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
1: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.
0: Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Masyaallah muslimin, para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada perjumpaan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Maka marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Mudah-mudahan Allah menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, menjadikan kita sebagai hambanya yang banyak bersyukur atas nikmatnya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat yang terbesar, nikmat yang abadi di surganya kelak. Allahumma amin. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Al-Mu'alim Bi'adabil Alimi Wal Muta'allim karya Syekh Ali Ibn Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa askanahu fasiha jinanih wa iyana ajma'in, yang mana kitab ini merupakan tahrib dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, yang mana kita sampai pada pembahasan tentang adab-adab seorang alim pada darsnya, dalam majelisnya, dalam pelajarannya. Yaitu kita masuk pada bab atau adab yang ketujuh. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala wa iyana ajma'in, as-sabi' siyanatul majlisi wa hifzuhu, yaitu menjaga ketertiban dan ketenangan dalam majlisnya. Ya, an yasuna majlisahu an lagat fa inna lagat tahtal fa innal ghalat tahtal lagat, yaitu hendaknya menjaga ketertiban majlisnya, ya, dari ya keributan, ya, wa an rafil aswat, ya, dari kekeliruan-keliruan, ya, karena ya al ghalat, kesalahan-kesalahan itu juga termasuk dari al lagat, ya, hal yang merusak ketertiban majelis. Begitu pula menjaga dari suara, ya, yang keras, berteriak begitu. Wa ikhtilafi jihatil bahthi ataupun perdebatan, ya, debat yang sifatnya adalah ya tidak sesuai dengan tujuan begitu ya, itu debat yang sifatnya debat kusir, ya, perdebatan yang bukan untuk mencari kebenaran. Berkata Ar-Rabi' rahimallahu taala, kana Syafi'iyyu idza nadharahu insanun fi mas'alah. Dahulu Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, apabila ada orang yang mendebat beliau dalam suatu permasalahan, fa'adala ila ghairiha. Tapi kemudian dia keluar dari permasalahan tersebut, bukan kepada esensi substansi dari asal dari permasalahan tersebut. Malah dia lari kepada, ya, mungkin menjelek-jelekan, ya, sikapnya, sifatnya, ya, dan lain sebagainya. Yaqulu, maka Imam Syafi'i pun berkata, nafrugu min hadihil mas'alah, thumma nasir ila macurid. Ya, kita tinggalkan permasalahan ini, artinya ini sudah melenceng, ya, kita kembali kepada inti yang ingin untuk kita cari kebenarannya begitu. Wa talattaf fi daf'i dzalika min mabadihi, dan berusaha untuk bersikap lembut, ya. Jadi berusaha untuk, ya, dari awal jangan sampai terbawa emosi, tapi dari awal, ya, diskusi atau pembelajaran berusaha untuk bersikap lembut, bersikap bijak. Qabla intisharihi wa thawrani nufus, sebelum, ya, akhirnya emosinya ternaik begitu, atau tidak fokus, ya, sehingga marah dan lain sebagainya, maka hendaknya apa, dari awal dia sudah mempersiapkan dirinya, jiwanya, untuk bisa bersikap lembut, bersabar. Wa yudzakkirul hadirin bima jaa fi karahiyatil mumarah, dan hendaknya dia mengingatkan murid-muridnya yang hadir di majelisnya bahwasannya, ya, berdebat kusir, ya, perdebatan yang bukan niatnya adalah mencari kebenaran, maka ini ada suatu hal yang dibenci. Lasiyama ba'da duhuril haq, apalagi kalau sudah jelas yang benar itu yang mana. Artinya, ya, dalilnya, semua penjelasannya, bukti-buktinya, semua sudah jelas, terang benderang, tapi tetap ngeyel, ya. Maka ini adalah sesuatu yang jelas-jelas ada tercela. Wa anna maqsud al-ijtima' dhuhurul haq, dan maksud dari, ya, adanya majelis berkumpul, ya, belajar, tujuannya adalah untuk mencari kebenaran, ya. Kalau memang sudah muncul kebenaran tersebut, ya, kenapa kita justru malah menolaknya? Wa safa'ul qulub, tujuan dari kita belajar menuntut ilmu, bermajelis, berdiskusi adalah untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati, agar hati kita jernih, hati kita bening. Kalau justru kita menolak kebenaran, berarti justru hati kita adalah kotor. Wa talabul faidah, berusaha untuk mencari faidah, ya, di mana ada kebenaran, itulah faidah yang kita cari. Wa annahu la yaliqu bi ahli al-ilmi ta'atil munafasati wasyahna, dan tidak pantas sebagai seorang alim, ya, para penuntut ilmu, untuk, ya, hanya berlomba-lomba saja, bersaing saja, yang mana yang lebih kuat, mana yang lebih pintar berdebat, ya. Tidak pantas sebagai penuntut ilmu untuk apa? Ya, bermusuhan hanya gara-gara hal tersebut, ya. Justru mereka adalah apa? Ya, saling tolong-menolong dalam kebenaran, itu yang seharusnya. Li'anna hasababul adawati wal bagda, hendaknya menghindari hal tersebut di majelisnya. Jangan sampai debat kusir, ya. Jangan sampai, ya, malah egonya yang ditonjolkan, karena ini adalah sebab permusuhan, sebab timbulnya saling emosi, saling marah. Bal yajibu an yakuna al-ijtima'u wa maqsuduhu khalisan lillahi ta'ala. Hendaknya diingatkan orang-orang yang hadir, yang bermajelis, ya, bahwasanya tujuan kita duduk di majelis, menghadiri majelis ilmu, ikut serta, ya, untuk mengkaji ilmu, tujuannya tidak lain tidak bukan adalah harus ikhlas karena Allah Ta'ala. untuk mendekatkan diri kita kepada Allah agar diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyuthmiral faidata fid dunya, agar kita bisa mendapatkan faedahnya di dunia, bisa kita amalkan, bisa menjadi solusi bagi permasalahan kita. Wasa'adata fil akhirah, dan membawa kebahagiaan di akhirat. Ya. Karena dengan kita menuntut ilmu, beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mendatangkan apa? Ridha Allah, rahmatnya Allah, sehingga kita pun bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan dan kenikmatan di akhirat. Wa yatadhakkaru qawlahu ta'ala, hendaknya ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-8, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun, yaitu tujuannya adalah untuk yang mengangkat yang benar dan menghancurkan yang batil, meskipun hal itu dibenci oleh orang-orang pendosa. Fa inna dalika mufhimun anna iradata ibtalil haqq au tahqiqil batil sifatu ijramin falyahdhar min. Ya. Makanya menghindari perdebatan, debat kusir, ya, yang sampai tengeyel membantah kebenaran. Karena ya tadi ayat tersebut jelas lihiqqal haqq wa yubtil batil walau karihal mujrimun, ya. Maka ayat ini mengingatkan kita bahwasanya ketika kita ingin menolak kebenaran, ya. Kalau Allah kan membenarkan yang benar, ya, mengokohkan yang benar, li yuhiqqal haqq, ya. Wa yubtil batil, jangan sebaliknya ingin menghancurkan kebenaran, ingin mengangkat kebatilan. Ya. Karena ketika orang dia debat kusir, ya, sudah jelas kebenaran di hadapan matanya, dalil sudah ada di depan matanya, Al-Quran, hadis ada di depan matanya, tapi dia apa? Dia tolak mentah-mentah. Ya. Berarti dia di sini apa? Ya, ibtalul haq, yang benar justru dia batalkan, justru dia jatuhkan, justru dia tolak. Ya. Au tahqiqul batil, atau malah dia menaikkan yang batil. Justru dia malah menetapkan yang batil. Ini bahaya. Ya. Justru ini yang apa? Ini yang disukai oleh orang mujrimin. Ya. Makanya tadi, walau karihal mujrimun. Orang-orang pendosa, mereka nggak mau, ya, mengokohkan kebenaran, sebaliknya. Berarti kalau kita mengeyel, ya, menolak kebenaran, berarti kita termasuk orang-orang berdosa. Karena itu adalah di antara sifat mereka. Waliyadubillah. Waliyahdar minhu. Dan kita berhati-hati dari sifat, sikap tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya, di antara adab yang ke-8, adab dalam menjaga majelis ilmu, yaitu adalah zajrul musyi bisyartih, yaitu memperingatkan orang yang merusak ketertiban majelis. Ya. Dan kita mengingatkan, ya, memperingatkan, menegur, kalau memang ada di antara para hadirin yang justru merusak ketenangan, ya, merusak kekhusyuan di dalam majelisnya, kajiannya. An yazjura man ta'adda fi bahthihi. Itu dia peringatkan, dia tegur orang yang dia melampaui batas dalam diskusinya. Ya. Aw dhahara minhu ladadun fi bahthi, atau yang, ya, timbul sikap, ya, egonya. Ya, dia ngeyel membantah kebenaran. Au su'u adabin, atau adab yang buruk. Au tarkal insaf ba'da dhuhril haq, atau dia meninggalkan keinsafan setelah jelas mana yang benar. Ya. Ini sudah jelas, ya, dibawakan dalil-dalilnya, ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Tapi ya, dia malah apa? Ya, dia sendiri tidak bisa membawakan, ya, dalil-dalilnya. Dia sendiri tidak memiliki dalil. Ya. Tapi kemudian menolak dalil-dalil yang sudah jelas. maka berarti dia sudah meninggalkan al-insaf. Ya, insaf harusnya dia insaf, dia menerima apa itu yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Au akthar as-siyah bi ghairi faedah, atau yang berteriak-teriak tanpa faedah. Ini juga harus diperingatkan, ya. Au asaa adabahu ala ghairihi minal hadirin wal ghaibin, atau dia ya beradab buruk terhadap orang-orang di sekitarnya yang lain di majelis, ya. Baik para hadirin ataupun orang yang tidak di situ. Dia menggibah misalnya, ya. Au dahika, atau orang yang tertawa-tawa di majelis, ya, sedangkan itu majelis ilmu, ya, dan juga misalnya sedang pembahasannya sedang dia ya, dibutuhkan keseriusan, dia malah tertawa misalnya. Au istahza'a bi ahadin minal hadirin, atau dia mengejek, merendahkan, ya, siapa yang hadir, ya, saat itu di antara para hadirin dia ejek-ejek, ya. Au fa'ala ma yukhillu bi adabi talibi fil halqati, atau dia merusak ya adab-adab yang tidak pantas sebagai seorang menuntut ilmu di dalam majelis ilmu. Maka ini semua harus ditegur. Ya. Jadi secara asal seorang alim, seorang guru harus menegur ketika terjadi hal-hal yang merusak ketertiban, merusak ya kekhusyuan majelis tersebut. Ya, akan tetapi kata penulis di sini, ada kulluhu bi syart, semua ini ya wajib ditegur tapi dengan syarat alla yatarattaba ala dzalika mafsadatun tarbu alaih, ya, jangan sampai teguran tersebut, peringatan tersebut ternyata membawa kepada kemafsadatan yang lebih besar, ya, maka perlu dilihat juga, perlu ditimbang masalah mafsadatnya, ya, karena memang ya yang hadir itu ternyata adalah mungkin orang-orang yang memang apa namanya secara ya sikapnya sifatnya memang ya kurang terdidik misalnya, ya memang dia tidak mengetahui, memang ya mungkin tingkat keilmuannya memang masih segitu, maka di sini mu'alim harus bersabar tentu saja, ya. Jangan sampai dia tegur dengan ya keras, kemudian menyebabkan orang-orang tersebut lari, misalnya. Ya. Karena mereka masih, ya mungkin masih belum paham, ya perlu diajari. Maka di sini perlu apa? Perlu kesabaran. Ya, tidak semerta-merta langsung diteringatkan. Nah, ini butuh apa? Butuh kebijaksanaan, butuh ya ketenangan, butuh kematangan dan pengalaman. Wayan bagi an yakuna lahu naqibun fatinun kayisun daribun. Dan hendaknya kalau bisa dia memiliki petugas. Ya, ketika muridnya banyak misalnya di dalam madrasah itu banyak, maka hendaknya ada petugas ya yang dia tugaskan, yang dia ya memiliki kebijaksanaan, cerdas, pintar. Ya. Yuratibul hadirina, berusaha untuk mengatur para hadirin tersebut. Wa man yadkhulu alaihim ala qadri manazilihim, berusaha untuk menertibkan, ya. Tentu saja tadi ya bisa membedakan mana ini, oh ini orang ini masih belum paham, oh orang ini sudah ya mengerti, orang ini memiliki kedudukan, oh ini sudah sepuh perlu dihormati, dan ya ini perlu ada. Wa yuqidun naimah, ya, untuk membangunkan orang-orang yang mungkin ngantuk di antara peserta misalnya, ya. Nah, ini perlu juga ada ya ada petugas, ya. Jika memungkinkan ada petugas yang membangunkan, ya. Wa yusyiru ila man taraka ma yanbaghi fi'luhu. Juga mengarahkan, ya.

kalian adalah luzumul insafi bahtan wa khitaban, yaitu berusaha munsif, insaf, ya, baik ketika ya bertanya, berdiskusi, ya, mendengar, ini harus insaf, harus bersikap adil, harus bersikap bijak, ya, dan siap menerima kebenaran ketika itu sudah ada jelas terang benderang di hadapannya. An yulazimal insafa bi bahthi wa khitabi, hendaknya ya seorang alim ya dia bersikap insaf ya dalam pembelajarannya ya ketika ada diskusi di situ ya, wa yasma' su'al min muridihi ala wajhihi wa in kana saghiran, dan menerima kalau memang ada ya sanggahan, ada pertanyaan ya, maka didengarkan pertanyaan tersebut ya, didengarkan, dicerna apa maksudnya ya. Meskipun mungkin yang bertanya itu misalnya orang masih anak kecil misalnya, tapi tetap didengarkan. Wala yatarafa an sama'ih, jangan ya merasa sombong enggak mau mendengarkan pertanyaan tersebut. Fa yuhram al faidah, sehingga harusnya di situ ada faidah yang disampaikan ternyata tidak tersampaikan gara-gara tidak mau mendengarkan pertanyaan tersebut. Ya. Wa idza ajaza sa'ilu an taqriri ma urada. Nah, kalau misalnya orang yang bertanya ini ternyata tidak mampu, tidak sanggup untuk menjelaskan pertanyaannya itu dengan gamblang, ya. Au tahriril ibarati fihi li haya'in, atau karena dia malu, ya. Sehingga tidak mampu untuk menanyakan pertanyaan tersebut dengan secara terang-terangan, terbuka begitu ya, sehingga pertanyaan yang harusnya terperinci ya menjadi sifatnya kabur atau umum begitu ya, karena mungkin dia malu untuk mengungkapkannya. Au kusurin, atau memang ya kurang mampu dalam berucap ya, kurang mampu dalam menyusun kata-kata, sehingga pertanyaannya pun ya tidak jelas begitu ya. Atau misalnya dalam bahasa Arab dia tidak mampu untuk mentakbirnya dengan ibarah yang sesuai misalnya. Wa waqa'a 'ala dhalil ma'na, sehingga maknanya itu tidak sesuai dengan yang ingin dia tanyakan. Ya. Abbaru 'an muradihi, maka di sini guru berusaha untuk meluruskannya. Maksudnya itu begini, ya. Atau ditanya, apakah memang begini maksudnya? Gitu. Ya. Wa bayyana wajha iradihi, dijelaskan oleh sang guru pertanyaan itu begini-begini maksudnya ya. Wa radda ala man radda alaih, ya. Dan ya membantah ya jika memang di situ ada perlu sanggah. Tsumma yujibu ma indah, baru kemudian ya menjawab pertanyaan tersebut. Au yatlubu dalika min ghairihi wa yatarawa fima yujibu bihi, ya. Atau mungkin meminta dari yang lain untuk menjelaskannya, ya, dan mencukupkan dengan hal tersebut. Wa idza su'ila an ma la ya'lamhu, dan kalau seorang alim ditanya ya, ketika di pelajarannya ke dalam ya diskusi atau sesi tanya jawab ya, maka ketika seorang alim dia ditanya tentang perkara yang dia tidak mengetahui jawabannya ya, dia tidak tahu apa itu jawabannya, qala la a'lamu, maka hendaknya dia mengatakan saya tidak mengilmuinya, aw la adri, saya tidak tahu jawabannya ya. Jadi ketika memang tidak tahu, tidak mengerti, jangan sampai dia takalluf ya, membebani diri sendiri mengatakan sesuatu yang dia tidak punya dasar ilmunya. Faminal ilmi an yakula la'alam, ya, karena di antara bagian dari ilmu adalah ketika seseorang mengatakan saya tidak tahu. Ya, hal ini riwayat ini disebutkan oleh Imam Darimi dan juga Al-Baihaqi dari Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala.

0: Wa 'an ba'dihim, ya, juga perkataan di antara para salaf lainnya mengatakan la adri nisful ilmi, ucapan saya tidak tahu itu adalah separuh ilmu. Ya. Ucapan saya enggak tahu itu apa? Separuh ilmu, kata para salaf dahulu, ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Al-Madkhal dari sahabat Ibnu Abbas, ya. Juga diriwayatkan oleh Abdul Razak di dalam kitab beliau Al-Amali dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Juga dari para salaf lainnya. Ini menunjukkan apa? Perkataan ini memang perkataan yang diriwayatkan dari para salaf, asar dari para salaf dahulu. Mereka mengatakan ucapan saya tidak tahu itu adalah separuh ilmu. Bayangkan. Ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan agar kita jangan sampai memaksa diri. Ya. Kalau enggak tahu, ya ucapan saya tidak tahu. Ya. Berkata Yahya ibn Adam rahimahullah ta'ala, zukira li Abi Hanifah qawlu man qala adrini sul ilim. Pernah disebutkan kepada Imam Abu Hanifah, ya, disebutkan kepada beliau, oh, Imam, bagaimana dengan ucapan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya ucapan tidak saya tidak tahu itu adalah separuh ilmu. Ya. Maka Al-Imam Abu Hanifah pun beliau berkomentar, qol hal yakul marataini la adri hatta yastakmil al-ilm. Ya. Kalau gitu, ya, ucapkanlah dua kali. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ya. Dua kali. Hatta yastakmil al-ilm, sampai menjadi apa? Kalau tadi saya tidak tahu itu adalah separuh ilmu, kalau dua berarti kan setengah tambah setengah menjadi satu, sempurna ilmunya. Ya. Artinya, ya, kalau memang kita tidak mengetahui ilmunya, ya, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu, ya, mengikuti apa-apa yang kamu tidak memiliki ilmu di atasnya. Ya. Maka tidak boleh kita berucap tanpa ilmu. Ya. Apalagi berfatwa tanpa ilmu, nanti bisa sesat dan menyesatkan orang lain. Ini bahayanya. Ya. Berkata Yahya fi wa tafsiru qawlihi la adri sul ilm, ya, yang dimaksud dengan ucapan saya tidak tahu adalah separuh dari ilmu, annal ilma innama huwa adri wa la adri, karena ilmu itu, ya, hanya ada dua, saya tahu dan saya enggak tahu. Ya. Saya tahu berarti saya punya ilmunya, saya tahu dalilnya begini-begini, ayatnya, hadisnya begini, penjelasannya begini. Ya. Atau, ya, saya tidak tahu. Ya, pilihannya dua, ini separuh, begitu. Ya. Fahdu manis ful akhor, maka sebagiannya adalah separuh dari yang lain. Gitu. Maka, ya, hendaknya kita jangan sampai memaksakan diri. Ya. Dengan akal, dengan logika, dipaksakan. Ya. Berbicara tentang masalah agama, masalah syariat Allah Subhanahu wa taala, rasulnya, hanya dengan hawa nafsu kita belaka, akal rasional, ya, dengan logika belaka, yang mana akal ini sangat terbatas, sangat kecil, ya, sebuah alat nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat terbatas oleh indera kita, tidak bisa, ya, mengetahui apa yang terjadi besok, kita tidak tahu apa yang, ya, di dalam tubuh kita ini apa? Ya, ruh kita itu seperti apa? Kita enggak tahu. Kemudian kita ingin berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanpa ilmu ini sangat-sangat apa? Hanya dengan akal belaka, ini sangat-sangat berbahaya. Ya. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, "Idza akhta'a al-'alimu la adri usibat maka cilu, ya. Apabila seseorang dia keliru, ya, dia mengatakan tidak tahu, ya, maka, ya, berarti justru dia di situ adalah telah selamat. Wakilayan bagi lil alimi an yuwarritha ashabahu la adri likathrati ma yaquluha. Hendaknya seorang alim itu dia mewariskan kepada murid-muridnya ucapan saya enggak tahu. Iya. Kenapa? Iya. Saking banyaknya dia sering mengucapkan itu. Saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu begitu. Ya. Justru apa? Ya. Nah, inilah ya ketawaduan seseorang. Ya. Imam Malik, beliau pernah datangi orang dari Afrika. Ya. Wah, Imam, saya dari desa, ini penduduk kampung saya nitip pertanyaan buahnya. Ya. Sekian puluh pertanyaan ditanyakan. Ternyata dari sekian puluh yang bisa dijawab cuman ya hanya beberapa saja. Puluhan lainnya tidak terjawab. La adri, la adri, la adri. Maka orang ini tersebut, wah Imam, saya ini jauh-jauh dari kampung, ya bawa pertanyaan, kok semuanya la adri, kok semuanya saya nggak tahu. Terus saya harus bilang apa kepada orang di kampung saya nanti? Gitu. Maka kata Imam Malik, Ullahum anna malik la yadri. Ya. Katakan kepada orang di kampungmu, bahwasannya Malik nggak tahu jawabannya. Ya. Maka ya tidak perlu kita merasa gengsi, merasa malu, tapi kita justru apa? Ya berani berbicara tentang syariat Allah apa yang tidak kita ketahui, ya. Nah, ini justru berbahaya. Qala Muhammad bin Abd al-Hakam sa'altu Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu 'anil mu'tah. Kata Muhammad bin Abd al-Hakam rahimahullah ta'ala, saya pernah bertanya kepada Imam Syafi'i tentang mut'ah, ya, nikah mut'ah. Akana fiha talak au miras au nafaqatun tajibu au syahadah. Apakah di dalamnya itu cerai, ya, ataukah ada saling mewarisi, ataukah ada nafkah yang harus dikeluarkan, ataukah persaksian? Ya. Maka Imam Syafi'i menjawab, wallahi ma najri, demi Allah saya nggak tahu. Ya. Demi Allah apa? Saya tidak tahu. Wa'lam anna qawla al-mas'ul adri la yad'u min qadrih. Ketahuilah bahwasanya seorang alim yang dia mengatakan saya enggak tahu, maka itu tidaklah menjatuhkan kedudukannya. Ya. Seorang guru, seorang malim, seorang ustaz, ditanyanya enggak tahu, ya. Maka sebenarnya itu tidak apa? Tidak meruntuhkan kehormatannya, kedudukannya. Kama yadunnu badul jahalah, ya. Enggak seperti yang dipersangkakan oleh sebagian orang-orang jahil, ya, yang menyangka kalau wah saya nggak tahu nih, waduh, ya, ah justru itu apalah, ya, adalah ya kejahilan. Bal yarfa'u, sejatinya justru hal itu adalah mengangkat derajatnya. Ya. Kenapa? Li'annahu dalilun 'azimun 'ala 'idami mahallihi, karena itu menunjukkan ya besarnya kedudukan dirinya. Kedudukan ilmu di dalam hatinya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu wa quwwati dinihi, menunjukkan betapa agamanya itu kokoh, berarti menahan hawa nafsunya, menahan ya rasa gengsinya, malunya, ya dia enggak takut kehilangan pengikutnya, kehilangan orang-orang, wah ya wah imam ini kok enggak tahu aja gitu, ya. Enggak, dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taqwa rabbih, menunjukkan ketakwaannya kepada Rabb-nya. Wa taharati qalbi, bersihnya hatinya. Bukan ketenaran yang dia cari, bukan ya kemasyhuran yang dia inginkan. Wa kamali ma'rifati, menunjukkan justru ilmunya yang benar-benar apa? Benar-benar kokoh. Wa husni tathabbutihi, dan ya keteguhan dia. Waqad ruwiya ma'na dhalika an jama'atin min as-salaf, dan ini banyak sekali riwayat dari para salaf tentang hal ini. Ya. Agar justru kita apa? Yang mengucapkan para salaf dahulu menghindar, para sahabat dahulu kalau ada yang mau bertanya malah menghindar, ya, karena melihat ada yang lebih alim dari mereka. Ya. Mereka lebih senang apa enggak ditanya. Ya. Berbeda dengan ya orang-orang yang mereka jujur. justru hatinya adalah apa? Condong kepada keduniawian. Waliyatubillah. Wa innama ya'nafu min qawli la adri man da'ufad diyanatuhu. Maka orang yang dia justru enggak mau mengucapkan saya tidak tahu, padahal dia enggak tahu. Enggak tahu dalilnya, enggak tahu hukumnya, dia malah memaksakan dirinya. Maka ini sudah menunjukkan agamanya yang lemah. Wa qalat ma'rifatu ilmunya yang cetek. Ilmu yang lemah. Li'annahu yakhafu min sukutihi min ayunilan. Karena yang dia takut apa? Dia takut jatuh di pandangan manusia. Tapi dia tidak peduli dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi jahalatun. Maka inilah salah satu bentuk apa? Kebodohan. Lebih mendahulukan pandangan manusia daripada pandangan Allah. Bayangkan. Wa riqqatu dinin, dan menunjukkan lemahnya agama seseorang. Wa rubbama yashtahiru khata'uhu bainan nas. Dan bisa jadi kesalahannya tersebut menjadi tersebar di antara manusia. Ini dia memaksakan menjawab, ternyata keliru. Dia tidak tahu ilmunya, dia memaksakan menjawab, akhirnya apa? Keliru. Faya kaufima parramin. Dia pun terjatuh kepada, asalnya dia enggak ingin jatuh di hadapan manusia, dia paksakan, akhirnya apa? Justru yang dia takutkan menimpa dirinya. Dia takut jatuh di hadapan manusia, ternyata malah keliru, akhirnya beneran jatuh. Wa yatasifu indahum bimah taruzan. Dia takut disifati, mungkin enggak ngerti, ya bodoh, ya ini. Akhirnya dia sendiri terjatuh. Gara-gara apa? Perbuatannya tersebut. Gara-gara sok tahu. Gara-gara malah dia apa? Tidak mau mengucapkan saya tidak tahu. Wa qad addaballahu ta'ala al-ulama bi qissati Musa ma'al Khadir alaihi wassalam. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan adab ini kepada para ulama kita dan keluarga kita semua. Yaitu di dalam kisahnya Nabi Musa bersama Nabi Khidir alaihi wassalam. Haina lam yarud Musa alaihi salatu wassalam al-ilma ila Allah azza wa jalla. Yaitu ketika Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu kepada Allah Azza wa Jal. Lama su'ila hal ahadin fil ardi a'la mink. Ketika beliau ditanya, apakah ada di atas muka bumi ini yang lebih pintar darimu, wahai Musa? Yaitu hal ini adalah disebutkan di dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya. Dari perawi sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, haddatsani Ubay bin Ka'ab telah menyampaikan kepada saya sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Musa Rasulullah alaihi salam qaal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi Musa utusan Allah alaihi salam pernah berkata, dzakkarun nasa yauman hatta fadatil uyun. Nabi Musa memberikan nasihat kepada kaumnya, kepada orang-orang pada suatu hari sampai orang-orang pun mencucurkan air mata. Waraqatil qulub, dan hati-hati mereka menjadi tunduk, menjadi lembut gitu. Wala, kemudian setelah itu Nabi Musa pergi, fa adrakahu rajulun, dia dijumpai oleh seorang lelaki. Pokoknya, maka lelaki ini berkata kepada Nabi Musa, ayy Rasulullah, wahai utusan Allah, hal fil ardi ahadun a'lamu mink? Apakah ada orang yang lebih pintar darimu, wahai Musa? Qalalah, maka kata Musa, enggak ada. Enggak ada yang lebih berilmu daripada diriku. Fa'ajiba alaihi, maka Allah pun mengingatkan Nabi Musa, menegur Nabinya. Idlam yaruddal ilma ilallah, karena tidak menyerahkan ilmunya kepada Allah. Adanya seharusnya wallahu a'lam. Wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Dan ternyata apa? Nabi Khidir ternyata mengetahui ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Maka hendaknya kita ya seorang alim ya di majelis ya dia memberikan momen untuk bertanya jawab kepada para hadirin, para muridnya yang bertanya dia dengarkan ya. Meskipun yang bertanya itu anak kecil dia dengarkan ya. Kalau pertanyaannya butuh diperbaiki, dia jelaskan mananya itu begini ya. Apakah betul begini mananya ya sesuai dengan yang ingin ditanyakan ya. Kemudian dia jawab kalau memang dia bisa, kalau memang dia tidak bisa maka ucapkan saya tidak tahu jawabannya itu ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Tiga adab ya, ketujuh, kedelapan dan kesembilan. Insya Allah kita sambung dengan adab yang ke-10 pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang bermanfaat. Wallahu ta'ala alam.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

Ada sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersabda, "Ya'ti 'alan nasi sanawatul khadda'at." Akan tiba menjumpai manusia tahun-tahun yang menipu. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Orang yang pendusta dinilai jujur, sementara orang yang jujur dipandang sebagai pendusta. Terbalik. Wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Seseorang yang amanah, dia justru dinilai pengkhianat, sementara para pengkhianat diacungi jempol sebagai para penjalan amanat. Terbalik lagi. Inilah yang kemudian dipahami sebagai tahun yang menipu. Kemudian Nabi melanjutkan di penghujung hadis ini, وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضُهُ. Dan di tahun-tahun tersebut, yang banyak bicara adalah para ruwaibidah. Selanjutnya para sahabat bertanya, apa itu ruwaibidah wahai Rasulullah? Beliau kemudian berkata, rajulun tafih yatakallamu fi amril ammah. Yaitu orang-orang yang rendah, orang-orang yang dangkal ilmu agama, namun memaksakan diri untuk bicara atas nama orang banyak. Kira-kira kita dapatkan atau belum indikasi-indikasi tahun-tahun yang menipu itu? Kalau sudah mulai kita lihat, maka semakin kita terpanggil untuk waspada terhadap salah satu di antara sekian banyak perangkap syaitan, yaitu kita bicara atas nama agama Allah tentang urusan banyak orang tapi tanpa dasar ilmu. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka ditanya tentang agama, mereka memaksakan diri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Fa'aftau bighairi ilm. Mereka berfatwa namun tanpa dasar ilmu agama. Fadallu wa adallu. Mereka sendiri tersimpang dan mereka menyimpangkan banyak orang lain. Yang pantas untuk kita waspadai adalah bahwa satu di antara sekian banyak perangkap syaitan adalah agar menjadikan manusia angkat bicara atas nama Allah, atas nama agama, namun tanpa dasar ilmu.

Al-Qadariyah para pemirsa rahimakumullah adalah sekte yang dinisbatkan kepada pengingkaran terhadap takdir. Itu namanya Al-Qadariyah. Dan dalam hal ini kaum Mu'tazilah ya termasuk dalam Qadariyah dalam permasalahan qadar. Yaitu kita mengetahui bahwa takdir itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, mengimani ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Kemudian Allah mentakdirkan ya takdir makhluk, kemudian ditulis takdir tersebut. Dan penulisan takdir itu berdasarkan ilmu Allah yang telah meliputi segala sesuatu. Ilmu yang mengetahui meliputi apa yang telah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi, dan yang belum terjadi di masa yang akan datang. Dan sekiranya suatu di masa akan datang itu terjadi, Allah mengetahui bagaimana terjadinya dan kapan terjadi, di mana dan pada siapa, itu Allah ketahui. Kemudian ditulis takdir tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengimani masyiatullah, bahwa kehendak Allah meliputi seluruh makhluk. Apabila Allah menginginkan sesuatu, maka pasti terjadi. Tidak ada yang luput. Ya, segala sesuatu yang telah terjadi, pasti Allah telah menghendakinya. Ya, maka terjadi. Kemudian seluruh yang terjadi adalah ciptaan Allah. Ini empat. Ya, empat tingkatan iman pada takdir. Nah, Al-Qadariyah, kalau Qadariyah, kelompok yang pertama muncul di zaman ya senior, di zaman mutaakhir dari kalangan para sahabat, nah, di zaman junior para sahabat, ya seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, di akhir-akhir zaman sahabat, di awal zaman tabi'in, itu mereka mengingkari derajat yang pertama dan kedua. Maka ini mengingkari ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu dan penulisan takdir di Lauhil Mahfuz. Ya, ini sepakat para ulama bahwa siapa yang mengingkari hal itu dia telah kufur. Kelompok tersebut ya sudah sirna, tidak ada lagi yang mengusung pemahaman dan pemikiran seperti itu. Yang muncul adalah Qadariyah yang mengingkari kehendak Allah, masyiatullah dan khalqullah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah, akan tetapi perbuatan manusia tidak termasuk ke dalam keumuman ciptaan Allah. Tapi manusialah yang menciptakan sendiri. Maka mereka, dengan demikian mereka mengingkari keumuman ciptaan Allah yang merupakan ya tingkatan keempat dari iman pada takdir tadi. Begitu juga dengan demikian berarti Allah tidak menghendakinya. Berarti secara otomatis mereka mengingkari masyiatullah dan juga khalqullah, penciptaan Allah bagi perbuatan manusia. Maka dengan demikian, secara otomatis mereka mengingkari takdir. Maka dinisbatkan kepada pengingkaran takdir dinamakan dengan Al-Qadariyah.

Faedah Kajian. Al-Qadariyah para pemirsa rahimakumullah adalah sekte yang dinisbatkan kepada pengingkaran terhadap takdir. Itu namanya Al-Qadariyah. Dan dalam hal ini kaum Mu'tazilah ya termasuk dalam Qadariyah dalam permasalahan qadar. Yaitu kita mengetahui bahwa takdir itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, mengimani ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Kemudian Allah mentakdirkan ya, takdir makhluk kemudian ditulis takdir tersebut dan penulisan takdir itu berdasarkan ilmu Allah yang telah meliputi segala sesuatu. Ilmu yang mengetahui meliputi apa yang telah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi dan yang belum terjadi di masa yang akan datang, dan sekiranya suatu di masa akan datang itu terjadi, Allah mengetahui bagaimana terjadinya dan kapan terjadi, di mana dan pada siapa, itu Allah ketahui. Kemudian ditulis takdir tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengimani masyiatullah, bahwa kehendak Allah meliputi seluruh makhluk. Apabila Allah menginginkan sesuatu, maka pasti terjadi. Tidak ada yang luput. Ya, segala sesuatu yang telah terjadi, pasti Allah telah menghendakinya. Ya, maka terjadi. Kemudian seluruh yang terjadi adalah ciptaan Allah. Ini empat. Ya, empat tingkatan iman pada takdir. Nah, Al-Qadariyah, kalau Qadariyah, kelompok yang pertama muncul di zaman ya senior, di zaman mutaakhir dari kalangan para sahabat, nah, di zaman junior para sahabat, ya seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, di akhir-akhir zaman sahabat, di awal zaman tabi'in, itu mereka mengingkari derajat yang pertama dan kedua. Maka ini mengingkari ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu dan penulisan takdir di Lauhil Mahfuz. Ini sepakat para ulama bahwa siapa yang mengingkari hal itu dia telah kufur. Kelompok tersebut ya sudah sirna, tidak ada lagi yang mengusung pemahaman dan pemikiran seperti itu. Yang muncul adalah Qadariyah yang mengingkari kehendak Allah, masyiatullah dan khalqullah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah, akan tetapi perbuatan manusia tidak termasuk ke dalam keumuman ciptaan Allah. Tapi manusialah yang menciptakan sendiri. Maka mereka, dengan demikian mereka mengingkari keumuman ciptaan Allah yang merupakan ya tingkatan keempat dari iman pada takdir tadi. Begitu juga dengan demikian berarti Allah tidak menghendakinya. Berarti secara otomatis mereka mengingkari masyiatullah dan juga khalqullah, penciptaan Allah bagi perbuatan manusia. Maka dengan demikian, secara otomatis mereka mengingkari takdir. Maka dinisbatkan kepada pengingkaran takdir dinamakan dengan Al-Qadariyah.

0: فائدة كاجية.
1: Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ya adalah 12 bulan. Ya, itu dalilnya. Ya jadi enggak ngarang ya. Jadi enggak dikarang-karang kok ada 12. Ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian fi arba'atun hurum ya minha ya inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah ya ini di dalam Al-Qur'an yauma khalaqas samawati wal ard ya ketika penciptaan langit dan bumi kata Allah minha arba'atun hurum di dalam 12 itu ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan yang terhormat. Jadi haram itu artinya adalah yang terhormat. Ya. Yang dihormati. Yang istimewa. Nah, itu artinya itu. Oke, kalau di Mekah sana ada dia namanya apa? Tanah haram. Bukan tanah haram yang ngapain masuk itu haram kok, bukan. Bukan haram yang lawannya apa? Yang enggak boleh gitu, bukan. Tapi haram yang dimaksud adalah dihormati. Ya, ada hak-hak yang harus dijaga. Ya. Ada 4 bulan haram di dalam seluruh kalender ya, bulan-bulan Hijriah. Dan 4 ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Barkah ya dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah mengatakan as-sanatu 12 syahra. Satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum ya. Di antara 12 itu ada 4 bulan-bulan haram. Salasatun mutawaliyatun. Ada 3 yang berurutan. Ada 3 bulan haram yang berurutan. Ya. Yaitu apa kata Rasulullah Dzulqa'dah. Ini Dzulqa'dah ini bulan haram yang pertama, bulan yang berurutan ya. Kemudian wa Dzulhijjah wal Muharram. Jadi 3 ini berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, kemudian satunya mana? Ya, kemudian Rasul mengatakan wa Rajabu Mudhor. Ya, alladzi baina Jumada wa Sya'ban dan Rajab menyendiri. Ya, wa Rajab mudhor, Rajab menyendiri yaitu Rajab itu antara Jumada yaitu Jumada Tsani dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari.

0: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha al-thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubs al-thawb al-jadid.
1: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
1: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
1: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
1: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
1: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
1: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
1: Dengan menyebut nama Allah.
2: Du'a dukhulil khala'.

0: ذكر سأسي وضوء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
0: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
0: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
0: Doa keluar rumah.
1: Yaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
0: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
0: يا الله, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-dhikru 'inda dukhulil manzil.
0: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahlihi.
0: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal. Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا waj'alni nura waj'alni nura Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura Allahumma ij'alni nuran fi qabri ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
0: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawah.

0: Aku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
0: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
0: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
0: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
0: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

Allah Ta'ala ndawakan wonten ing surat Al-Ankabut. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah saat salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Imam Al-Baghawi panjenenganipun nerangaken makna dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Innas salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Nggih. Nulis saking dawuhipun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an dan Ibnu Abbas. Fis salati manhiyun wa munzajirun. Okay. Inna salat wa aqimis salah inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Panjenengan pun dawuh. Fis salati salat iku muntahin. Iso ngendek, iso ngerim. Wa munzajirun lan iso ngeker anil ma'an ma'asillah. Saking maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Faman lam ta'murhu salatuhu bil ma'ruf wa lam tanhahu 'anil munkar lam yazad bi salatihi min Allah illa buta. Nggih. Sapane wong sing salate ora iso ngendhek piambake saking mungkar lan ganti salate ora iso nambahi. Ya, kita ulang malih. Sapane wong sing salate ora iso mrintah ing piambake dhateng makruf, ora iso ngendhek saking mungkar. Nggih. Lam yazdad bi salatihi minallahi illa buta. Model tiyang niku wau. Model tiyang niku wau, tiyang ingkang ora ana ganti salate kejaba semakin acak. Dados hadis meniko, ayat menika terang menurut Abdullah bin Mas'ud, pilih salat niku memang duweni kekuatan tersendiri. Nggih. Saking Allah Subhanahu wa taala ngendhek saking fahisyah lan mungkar. Ning inggih menika kanthi salat ingkang sak beneri. Bab tiyang menika ngangen-ngangen surasane isine kandungane salate. Mulai saking Allahu Akbar, mulai saking wajah tu wajah lilladhi fatras samawati wal ardo hanifah muslimah. Lan sak piturutipun sedayane pengagungan dumateng Allah, sedayane tentang napa malih menawi piyambake betul-betul memahami dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, iya kana butu iya kana stain. Ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Tamtumipun salatipun bakal menghentikan piyambake saking fakhisyah lan mungkar. Saking fakhisyah lan mungkar. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri uki Qatadah Ibn Ti'ama Sadusi Al-Basri menika kaula waos saking tafsir Al-Baghawi Asy-Syafi'i dawuh, "Man lam tanhahu salatuhu anil fakhsya'i wal munkar fa salatuhu wabalun alaihi." Sapane wong sing kanthi salate ndak iso ngendhek saking fakhisyah lan mungkar, salate petaka bahaya kanggene piyambake. Waruya an Anas kariwatakan ugi saking Anas kal panjenengan dawuh, "Kana fatan minal ansar yusalli as-salawatil khams." Enek pemuda saking Ansar salat 5 waktu genep ma'a Rasulullah sallallahu sartani Rasulullah sallam summa la yad'u sa'an minal fawahish illa raqibahu. Piyambake niki ora enek fakhisah coba dinyangi. Istilah bahasane awake dikira STMG nggih, sekolah salate terus ning maksiate yo jalan.
Fawusifa li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tiang niki dipun sebutaken dumateng Rasulullah haluh keadaane, kenyataane Rasulullah nikolo sinten jenenge. Wis salate genep ning kabeh dinyangi elek-elek. STMJ nggih, sekolah salate terus maksiate yo cik jalan. Faqala makonjing Nabi dawuh inna salatahu tanhahu yauman. Salate bakal suatu ketika ngendhek ing piyambake. Ya, falam yalbas boten dangu antaba tiang niku tobat wahasuna haluhu lan keadaane sae lan keadaane sae. Ya, kala Ibnu Aun dan tetes arti hadis arti ayat menika berarti berdasarkan Ibnu Qatadah lan kisah ingkang dipun sebutaken pilih sholat menika bener-bener duweni kekuatan iso ngendhek dateng saya saking maksiat kados dhewepun Rasulullah SAW ngenani tiang kala wau. Nggih, tentunipun sholat ingkang leres, sholat ingkang tumakninah, sholat ingkang khusyuk, sholat ingkang sesuai kalian sunah insyaallah lambat ralaun tiang niku bakal aduh saking maksiat dumateng Allah Ta'ala. Ning sebagian saking ahli tafsir wonten ingkang dawuhaken ya. Wa qala Ibnu Aun, dawuh sapa Ibnu Aun, maknal ayah artosipun ayat ya, pikir artosipun ayat anna as-salata tanha sahibaha anil fakhsyai wal munkar madama fiha. Tiang niku lek kelakoni salat, selagine dhewe nglakoni salat ngendhek saking fakhisah lan mungkar. Bab napa nggih kata sangat kaum muslimin iki enten sing boten saged ngempet saking berbuat maksiat. Ning lek salat ya mandek. Nggih. Maka kita ulang malih menika merupakan kelebihan salat. Sing jelas nyatane wong niku lek salat pas salat boten mungkin berbuat maksiat. Nggih, lek salate leres insyaallah lambat laun bakal mandek mak jegrek ngerim maset hendrim digeret sampai muni makrek sehingga ni iso ninggalne maksiat. Monggo kaum muslimin, kita nyuwun dumateng Allah. Mugia salat ingkang kita lakoni menika tulus krana Allah Ta'ala lan tumus menapa ingkang dipun dawuhaken dening Allah Ta'ala, innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Salat kita nyoto-nyoto sakit ngendek kula tenah panjenengan sami saking perbuatan fakhisyah lan mungkar. Walaupun nyun sewu sebagian saking ahli tafsir kados dipun bektaken dening Al Imam Al-Baghawi wonten ing ayat menika panjenengan dawakan arada bi salati Al-Qur'an, maksudipun salat Qur'an. Kama qala ta'ala wala tajhar bi salatika, aja banter-banter kanthi wacana Al-Qur'anmu. Ai bi qira'atika, bacaan Al-Qur'anmu. Wa arada annahu yaqra'ul Qur'an fi shalah wal Qur'anu yanhahu 'anil fakhsya'i wal munkar. Maksudipun dawuh wong niku lek salat ya bakal maca Qur'an to. Sementara Qur'an niku bakal ngedoh ni piyambake saking fakhisyah lan mungkar, saking fakhisyah lan mungkar, saking fakhisyah lan mungkar. Nah, bahkan dipun riwayataken wonten ing riwayat lintu nggih niki kula waos saking kitab tafsir Baghawi an Abi Sufyan an Jabirin qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna rajulan yaqra'ul Qur'ana al-lail kullahu fa idza asbaqa saqara. La ilaha illallah, ya Rasulullah, enten tiyang niku salat malam sewengi medhetet ning lek esuk-esuk sadurunge ngimami salat subuh kira-kira nyolong jagung sik ning tanggane terus didol ning pasar. Nah, kala Nabi dawuh sa tanhahu qira'atuhu, bacaane Qur'ane, bacaane Qur'ane bakal ngendhek piyambake saking perbuatan fakhisyah lan mungkar niku wau. Nggih, kadang nyuwun sewu memang sebagian saking kaum muslimin nonton sing modele ngoten niku wau, salate kawenep ning arepe subuh malah nyolong jagung digawe ning pasar. Utai nyolong pitik di kawaneng pasar. Habar oleh ke pasar, ya si sholatnya. Ya, muka-muka. Mergo dewe moco Quran, muka-muka. Bacaan Al-Quran ini ngedek dewe. Saking, ngih ini kau maksiat. Niku wow. Wafi riwayatin enten lima rintu. Ya Rasulullah enten sahabat yang kang matur. Ya Rasulullah,
Duh Rasulullah, inna fulanan, fulan niku lho, yusoli bin nahar, lek awan sholat, waya siku bilail, lek bengi nyolong. Bakala, jeng Nabi Dawu, inna sholatahu, la turji'uhu, sholatnya bakal ngendek dewe'e. Nah, kok, nah, qauluhu azza wa jalla wala zikrullahi akbar ay zikrullahi afzalut ta'at walaupun pun zikr kepada Allah taala merupakan sak gede-gede ini ta'at wallahu ta'ala alam. Menika ingkang saged kawula sampaikan saking jawaban intinipun jawaban saking surat Al-Ankabut ayat nomor 12 gangsal Allah taala ndawuhaken wa aqimis salata inna salata tanha anil fakhsyai wal munkar. Laksanana salat saat temen salat iku iso ngendek saking perbuatan fakhsyah lan munkar. Bab niki nyoto lan keporo nyoto sebagian saking tiang ingkang kesang zaman pun Rasulullah ngimri ke para sahabat enten sing lakuni tasih makatan lajeng Rasulullah dawuhaken insyaallah bakal tindek karo salate nyoto tindek kali sholate. Sebagian saking ulama dawakan maksudnya sholat nggih menika bacaan Al-Quran. Lan menika nggih mboten bertentangan. Sebab wong sholat niku mesti maca Quran. Insya Allah kan di bulan balani. Piyambake maca. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladhalin. Bakal mandek saking sholate. Sehingga ini nyuwun sewu. Wong kok kadang berbuat maksiat. Lek didapuk ini jadi imam. Ya aja mundur. Lagi apa? Orang enak menungso sing ora ana cacate. Kita ulang malih. Ora ana menungso sing ora ana cacate. Ben menungso lan kabeh menungso. Iku mesti duweni cacat. Lek sing dadi imam kudu genep jangkep blas ora tau nglakoni maksiat ora bakal pernah terjadi salat berjamaah ing kaum muslimin. Sebab nopo? Sebab ora ana manungsa sing genep tanpa maksiat. Wallahu taala.

0: Agama kita itu sumbernya satu, Al-Quran As-Sunnah. Nih. Saya katakan satu ya karena Al-Quran datang dari Allah, As-Sunnah juga datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama wahyu. Dari Al-Quran dan As-Sunnah itu memunculkan hukum-hukum yang disepakati oleh para ulama. Jadilah ijma. Dari Al-Quran dan As-Sunnah itu dikiaskan, disamakan hukum-hukum yang enggak ada ke hukum yang sudah ada. Muncullah kias. Dari keempat dasar hukum inilah ilmu Islam berkembang. Al-Quran sendiri muncul ilmu yang berkaitan dengan bacaannya. Ada ilmu yang berkaitan dengan makna dan kandungannya. Ada ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukumnya. Ilmu yang berkaitan dengan bacaannya, muncul ilmu tajwid, muncul ilmu rasem, muncul ilmu qira'ah sab'ah, qira'ah asyrah kubra, muncul ilmu tahsin, muncul ilmu berbagai macam ilmu-ilmu yang lain yang aneh itu ini gak terlalu tahu. Kalau kita baca bahas tentang tafsir Al-Qur'anul Karim, maka kita akan tahu ada ilmu tafsir kiraya, ilmu tafsir riwayah, ada yang tafsirnya itu perhatiannya pada titik ini, pada titik ini, pada titik ini, sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Dan Al-Quran itu ada memunculkan ilmu lain, ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukumnya. Ada yang berkaitan dengan akidah, ayat-ayat akidah, ada yang berkaitan dengan fikih, ada yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, raqa'ik zuhud, ada yang berkaitan dengan adab akhlak, ada yang berkaitan dengan muamalah dan macam-macam yang lainnya. Tak jauh dari itu ya akhi, tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu juga memunculkan banyak disiplin ilmu. Ada ilmu riwayah. Ilmu riwayatul hadis memunculkan ilmu sanad. Ilmu sanad memunculkan ilmu jarh wa ta'dil. Dan itu ilmu yang lautan tanpa batas. Lah, di sisi dirayah, pemahamannya, ya kayak tadi Al-Quran. Ada yang pembahasan akidah, ada yang pembahasan ibadah, ada yang pembahasan ini, ada yang pembahasan itu, dan macam-macam. Ini kita masih bicara konteks dalam, belum kita bicara alat untuk memahami itu. Belum kita bicara alat untuk bisa sampai Al-Quran sing wujute koyok ngono. Itu bisa difahami menjadi bisa dikajarkan oleh para ulama. Oh, secara jadi ilmu fikih, Al-Qur'an itu jadi ilmu akidah, jadi ilmu akhlak, jadi tazkiyatun nufus, jadi ini jadi itu dari mana asal-usulnya? Akhirnya belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab sendiri ada nahwu, ada sharaf, ada balagho. Ilmu alat-alat yang lain kayak ilmu-ilmu alat yang lain lah. Ilmu khat, ilmu ini dan macam-macam. Jadi ilmu Islam itu luas sekali. Nah, tidak ada satu ilmu yang lebih penting dibandingkan ilmu yang lainnya. Semuanya saling penting, semuanya saling mengingatkan. Hanya, tanpa harus diingkari, memang tingkat kepentingannya itu bertingkat-tingkat, berlevel. Semua ilmu agama penting. Sampai pun ilmu alatnya. Karena itu saling masuk. Ya tadakhul. Saling tadakhul. Saling masuk antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Gak mungkin belajar akidah, gak masuk tafsir. Gak mungkin belajar tafsir kalau gak masuk fikih. Dan itu muter gitu. Ilmu itu muter. Makanya sering saya sampaikan kepada para tulab. Kalau mau ilmunya mapan, maka salah satu di antara kaidah belajar itu adalah ma'rifatul ba'd minal kul wa ma'rifatul kul minal ba'd. Mempelajari semua ilmu itu titik-titik. Semua yang ngerti titik-titik. Tapi ada satu dua ilmu yang dikuasai dengan mantap, mau mengetahui semua sisi dari sebagian sebagian ilmu. Nah, semua ilmu itu di level penting. Semua ilmu syar'i. Tapi titik pentingnya bertingkat-tingkat. Titik pentingnya itu bertingkat-tingkat. Lah, kalau kita sudah bahas mana lebih utama, mana yang kurang utama, itu ada dua sisi. Sisi yang pertama, sisi umum. Sisi yang kedua, sisi kondisional. Dan ini kaidah umum dalam ilmu syar'i. Kalau bahas mana yang utama, mana yang kurang utama. Jangankan dalam perbandingan ilmu, perbandingan amaliyah syar'iyah saja jelas-jelas semacam itu hukumnya. Contoh, baca Quran, zikir, doa. Itu mana lebih utama? Ya, dilihat dari dua sisi tadi. Pandangan umum sama pandangan khusus kondisional. Kalau pandangan umum, saya katakan urut-urutannya adalah Al-Quran, lalu zikir, lalu doa. Kenapa? Kenapa? Karena kalau Al-Quran itu keutamaannya per huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bikulli harfin man qala'a kitabullah falahu bikulli harfin hasanah. Barang siapa membaca kitabullah, maka per hurufnya dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan itu berbalas 10 kebajikan. Gitu ya. Tapi kalau zikir, zikir itu pahalanya hitungannya per zikir. Satu zikir, satu kebaikan. Makanya kalau kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, posisi Quran per huruf. Posisi zikir, per zikir. Dan zikir itu lebih utama dibandingkan dengan doa. Karena zikir itu puja dan puji kepada Allah. Kehendaknya Allah. Nyenang, apa itu, disenangi oleh Allah. Sedangkan doa itu karpe sampean. Sampean yang ingin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari sisi umum. Tapi hukum ini langsung berubah kalau kita sudah bicara kondisional. Di waktu tertentu kondisi itu berubah. Di zaman tertentu, di tempat tertentu kondisi itu berubah. Gimana gambarannya? Selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lebih utama, yang paling utama, maca Quran, zikir, doa. Yang paling utama itu maca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, gitu dah. Karena itu memang waktunya zikir. Di waktu itu waktu khusus untuk zikir. Maka kekhususan itu mengalahkan keumuman. Lah, yang kayak begini nih saambrek. Roto-roto hukum syariat itu dibangun di atas itu. Lah, begitu juga dengan ilmu. Semua ilmu syariat itu penting. Karena sumbernya sama. Berawal dari titik yang sama. Tapi otomatis. Tingkatannya beda. Kita bicara mana lebih utama. Saya katakan akidah paling utama. Akidah paling utama. Karena akidah ini ibarat itu adalah kunci masuk. Ini uang itu akidah gak beres, kafir. Minimalnya sesat. Kalau kesalahan dalam hukum itu, ya salah. Ya salah, tapi tidak selevel yang pertama. Tapi tidak selevel yang pertama. Lah, tapi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi-kondisi tertentu, bisa jadi fikih lebih utama. Contoh, jenengan itu berada di satu tempat yang masyarakat itu secara umum akidahnya wis bener, maka memperbanyak kajian-kajian di titik yang lain, ibadahnya ternyata gak beres, gitu ya. Sholatnya gak bener, maka memperbanyak di titik ini, di tempat itu lebih utama. Kondisional. Sangat kondisional. Begitu juga dengan kalau kita bicara takhususat ilmiah, spesialisasi ilmu, ada kuliah usuluddin, ada kuliah syariah, ada kuliah hadis, ada kuliah tafsir. Tatkala yang kita ajari itu adalah santri-santri yang kepingin untuk menjadi faqih, maka kajian fikih di tempat itu lebih dikedepankan dibandingkan kajian usuluddin. Kalau kita menghadapi santri-santri yang spesialisasinya ilmu tafsir, maka kajian-kajian tafsir yang berkaitan dengannya lebih utama dibandingkan, kalau lebih utama, lebih dikedepankan dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Dan itu kondisional. Tapi tatkala kita bicara tentang keutamaan, itu sama sekali jangan mengatakan ilmu yang lain itu gono fungsi ini. Ilmu yang lain itu nggak ada fungsinya. Ilmu yang lain itu nggak penting. Itu fatal banget. Fatal sekali. Kalau kemudian cara berpikir yang semacam semacam itu. Takhususat itu dari zaman dahulu ada. Tapi bukan berarti sampai mengatakan ilmu itu gak penting, ilmu itu gak penting, ilmu itu gak penting. Kita boleh saja mengatakan dalam kondisi sekarang akidah lebih kita utamakan, manhaj lebih kita utamakan. Tapi jangan pernah mengatakan fikih gak penting. Anda itu bagaimana bisa sholat? Anda bagaimana kenal riba? Anda bagaimana bisa hukum jual beli? Anda bagaimana bisa memahami halal haram makanan? Halal haram pernikahan? Kalau kemudian fikih dianggap gak penting. Dan berbagai macam yang lainnya. Hati-hati memahami syariat. Beradalah di bawah bimbingan para ulama-ulama kita. Agar kita itu berada pada koridor syar'i min huluin, min duni huluin wala jafa. Tidak berlebih-lebihan dan tidak sembrono meremehkan dalam kondisi-kondisi para ulama dari zaman dahulu saling menghormati antara satu dengan yang lain. Antara satu takhusus dengan satu takhusus yang lain. Antara satu spesialisasi dengan satu spesialisasi yang lainnya. Agar ini tidak menjadi pemetaan-pemetaan yang seharusnya tidak dipetakan dengan hal-hal yang semacam semacam itu. Wallahu alam, ini bissawab.
1: من أذكار المساء

0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Yuk, umroh bersama Madai.
2: Ketika jual beli muamalah
3: merupakan kebutuhan
2: yang harus kita penuhi
3: dan kita tidak bisa lepas darinya,
2: kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
4: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaidah-kaidah fikih dalam jual beli. Kaidah yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu al-aslu man umma yuaddi ila niza'i fil buyu. Hukum asalnya adalah dilarang. Dilarangnya segala sesuatu yang bisa menyebabkan atau memicu terjadinya perselisihan dalam jual beli. Makna dari kaidah ini adalah apabila ada suatu hal yang umumnya dilakukan itu akan menyebabkan terjadinya perselisihan dalam transaksi jual-beli antara pembeli dengan penjual ataupun semua yang terlibat dalam transaksi tersebut, maka itu akan dilarang di dalam syariat. Karena Islam yang merupakan rahmatan lil alamin sangat menganjurkan, sangat menekankan agar bersatu antara manusia, antara kaum muslimin. Sehingga lawan dari bersatu yaitu berpecah, berselisih, maka itu dilarang. Begitu pula dalam transaksi jual-beli. Dan memang inilah umumnya yang harus kita fahami di dalam larangan-larangan dalam jual-beli, itu secara umum akan bisa menyebabkan terjadinya perselisihan dalam transaksi jual-beli tersebut. Nah, di antara bentuk jual beli yang paling banyak menyebabkan terjadinya perselisihan di dalamnya adalah bentuk jual beli yang terdapat gharar di dalamnya. Yaitu gharar yang tidak jelas, jahalatul akibah, yang tidak ada kejelasan akan kesudahannya. Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang gharar, belum mengatakan malam yu'lam husuluhu, yaitu suatu yang tidak bisa diketahui nanti bisa didapatkan atau tidak. Wala yuqdar ala taslimihi, dan juga tidak mampu untuk diperolehnya, diserah terimakan. Wala tu'raf hakikatuhu, dan tidak diketahui hakikatnya. Wa miqdaruhu, dan kadarnya. Di sini setidaknya ada 3 poin yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama, tidak memungkinkan untuk diterima. Atau yang tidak dimungkinkan, tidak diketahui barangnya, tidak jelas. Kemudian tidak memungkinkan untuk diterima. Dan juga hakikatnya seperti apa, speknya tidak jelas. Jadi kalau misalkan seseorang yang mengatakan, saya jual sapi, sapinya tadi barusan kabur, maka ini sapinya sebenarnya jelas barangnya, akan tetapi kemungkinan untuk didapatkannya itu tidak jelas, majhul, maka di sini dilarang meskipun tadi menjualnya dengan harga yang murah misalkan. Ini terdapat gharar di dalam. Atau seseorang misalkan membeli atau menjual barang yang ada di dalam kotak. Ini saya punya barang di dalam kotak ini, saya jual 500 ribu. Nah, maka ini gak jelas apa yang ada di dalam kotak ini. Maka di sini akan berpotensi menimbulkan perselisihan. Wah, sudah terlanjur bayar 500 ribu, ternyata isinya cuma air mineral saja. Ini berpotensi untuk menimbulkan perselisihan, makanya dilarang menjual beli gharar seperti ini. Dan di antara jual beli yang ada gharornya juga, dan ini juga berpotensi sehingga dilarang di dalam syariat, misalkan jual beli janin, bahkan janinnya janin. Rasulullah SAW melarang jual beli habalul habalah, yaitu misalkan ini ada sapi betina yang bagus, kemudian seseorang datang, nanti kalau sapi betina ini melahirkan, saya beli dan belinya sekarang. Atau bahkan habalah, kalau sapi ini nanti melahirkan, kemudian anaknya itu melahirkan, janinnya itu nanti saya beli. Dan akadnya dilakukan pada saat ini. Maka ini dilarang. Ini dulu ya semarak atau marak dalam pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan zaman sekarang pun juga ada peranakannya, bukan peranakan tapi janinnya kuda yang berkualitas misalkan. Bahkan misalkan jual beli domba atau apa namanya kambing. Ini kesempatan untuk berkurban tiap tahun. Maka di antara caranya adalah dengan membeli kambing betina nanti dibeli selama sekian tahun. Karena dengan harapan nanti tiap tahun ini pasti akan melahirkan bayi kambing dan seterusnya. Sehingga nanti bayi kambingnya bisa diambil, kemudian bisa diberikan kepada pembeli. Padahal belum jelas nanti akan melahirkan apa tidak. Apalagi kalau sampai yang dijanjikan nanti kalau anaknya jantan diambil oleh pembeli, kalau anaknya betina nanti diambil oleh penjualnya. Dan ini terjadi pada zaman sekarang ini. Padahal di dalamnya terdapat gharar, ketidakjelasan. Dan ini sangat berpotensi terjadinya perselisihan. Karena nanti tidak tahu itu ada janinnya apa tidak. Kalaupun ada janinnya jantan ataupun betina. Sehingga transaksi seperti ini dilarang oleh syariat. Lalu juga di antara bentuk transaksi yang tidak jelas atau yang bisa menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual atas jualan saudaranya. La yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah sebagian dari kalian menjual atas penjualan saudaranya atau penjualan orang lain. Bahkan dalam penawaran pun juga dilarang. Melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain dan disetujui oleh pemilik barang tersebut. Contoh misalkan si A. Si A ini sudah bertransaksi dengan si B. A akan membeli barang dari si B sekian. Berarti si B tadi menjual barangnya kepada si A. Lalu kemudian datang si C kepada si A. Tadi kamu ambil dari si B berapa? Ini saya akan jual dengan harga yang lebih murah. Nah, maka di sini namanya menjual di atas penjualan saudaranya. Padahal tadi sudah terjadi kesepakatan. Mungkin tinggal bayarnya, tinggal serah terimanya. Lalu kemudian ada tawaran tadi. Dan ini tidak diperbolehkan. Karena ini akan menimbulkan perselisihan. Setidaknya berpotensi terjadinya perselisihan. Oh, tadi sudah kita deal, kita sudah sepakat, tinggal transfer saja. Atau tinggal kirim barangnya saja, kok tiba-tiba dibatalkan. Maka ini tidak diperbolehkan. Ini dan jual beli, bahkan dalam tawar-menawar pun juga demikian. Artinya ketika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun kalau memang itu forumnya seperti lelang misalkan, ya itu memang diberikan kesempatan bagi seluruh hadirin untuk melelang atau menawarkan harga yang sesuai, ya tidak masalah. Tapi kalau tidak ada unsur lelang seperti ini, hukum asalnya tidak diperbolehkan karena itu bisa memicu terjadinya perselisihan. Dan ini hampir semua terjadi pada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bermuamalah. Bahkan dalam masalah riba, yang memang di awalnya itu biasanya katanya suka sama suka, artinya saling ridho, kemudian nanti terjadi pembayaran, keterlambatan, sehingga terjadi nizak juga, terjadi perselisihan, maka akhirnya dilarang sejak awal. Begitu pula dengan jual beli inah, itu semuanya dilarang karena berpotensi terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Wallahu ta'ala alam.
3: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
5: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma'abad. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan jual beli. Kaidah berikut ini berbunyi, annal asla man'ud darari fil buyu', bahwasanya hukum asal dalam jual beli adalah dilarang segala sesuatu yang bisa menyebabkan adanya madarat atau merugikan orang lain. Sehingga apabila terdapat suatu akad, suatu transaksi jual beli yang itu bisa mendatangkan madarat, maka secara syariat itu hukumnya dilarang. Bahkan ini merupakan ya kaidah secara umum di dalam syariat agama Islam, apa saja yang bisa menyebabkan madarat, yang bisa membahayakan orang lain, maka dilarang di dalam syariat, termasuk dalam jual beli. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa memadaratkan atau membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Atau juga dalam artian, kita tidak boleh melakukan sesuatu madarat atau membahayakan, baik itu kita yang memulai melakukan kemadaratan tersebut atau kita melakukannya karena membalas orang lain yang telah melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Beginilah syariat agama Islam yang mulia, melarang segala sesuatu yang bisa menyebabkan madarat, menyebabkan bahaya, di antaranya juga dalam praktek jual beli. Bagaimana praktek dalam jual beli di mana suatu hal tersebut bisa membahayakan orang lain, merugikan orang lain, lalu dilarang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talakkur rukban, janganlah kalian mencekat

0: yang jauh lebih murah daripada harga yang ada di pasaran. Lalu kemudian mereka menjual di pasar dengan harga yang mahal. Pasti di sini akan memadaratkan orang yang datang dari desa tadi. Seandainya orang yang datang dari desa tadi tahu bahwasannya ternyata kalau seandainya dia itu pergi ke kota langsung dan menjual barang mereka bisa mendapatkan harga yang mahal, tentu mereka tidak akan mau menjualnya kepada orang yang mencegat di tengah jalan tadi. Ini juga berlaku orang yang datang ke desa dengan menipu, nanti kalau kamu datang ke kota harganya juga sama-sama jatuh, mendingan di sini saja saya beli. Padahal mengatakan demikian itu karena ingin mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Dan orang yang desa tidak mengetahui harga. Ya meskipun kalau saat ini untuk mengetahui harga pasar, harga yang beredar, itu juga sangat mudah dengan teknologi alat komunikasi sekarang, WhatsApp, marketplace, dan lain sebagainya. Namun ya memang masih ada orang-orang yang tidak bisa mengetahui harga tersebut. Sehingga dilarang bagi kita untuk membeli dengan tujuan untuk menipu mereka, karena itu akan merugikan mereka. Dan juga di antara praktek jual-beli yang dilarang karena itu akan menimbulkan kemadharatan adalah dengan menimbun barang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, "La yahtakiru illa khati." Tidak ada orang yang menimbun barang kecuali dia salah atau dia berdosa. Artinya, ketika ada suatu komoditas, suatu barang, dan ini menjadi kebutuhan pokok dari masyarakat, namun barangnya ya sedang langka, sedang jarang. Lalu ada ulah beberapa oknum menyimpan, menimbun, sampai benar-benar habis di luar, jarang sekali menjual, karena masyarakat membutuhkan barang tersebut, akhirnya dia mengeluarkan barang yang sudah ditimbun tadi. Namun dengan memberikan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga normal. Dan ini masyarakat mau tidak mau mereka ya harus membeli karena itu merupakan kebutuhan pokok. Maka kalau dia melakukan demikian, tadi dengan sengaja menimbun terlebih dahulu, sampai menunggu harga menjadi naik, atau dia sengaja membuat memberikan pengaruh terhadap harga dengan mencari keuntungan pribadi, maka masuk ke dalam ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Tapi kalau seorang ingin menimbun barang atau sebenarnya ingin menyimpan barang, beli belanja untuk kebutuhan satu bulan ke depan, disimpan di dalam rumah misalkan, ya tujuannya bukan untuk dijual lagi dengan harga yang lebih mahal, tapi memang untuk kebutuhan pribadi, ya maka tidak masuk ke dalam larangan hadis tadi. Atau seorang menyimpan barang, namun ini bukan barang yang menjadi kebutuhan pokok, tapi ini hanya ya dibutuhkan oleh sekelompok tertentu saja, misalkan karena ini termasuk barang yang unik, disimpan nanti akan dijual, dan yang membeli pun hanya ya, sekelintir orang saja yang menginginkannya. Dan mungkin akan mau membeli dengan harga yang jauh lebih mahal dengan harga yang sebelumnya. Tapi ini bukan kebutuhan pokok. Maka ini juga tidak termasuk dalam larangan tadi. Intinya tatkala kita melakukan transaksi jual-beli, kalau itu berpotensi mengganggu orang lain, memadharatkan orang lain, maka dilarang menurut syariat. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu

0: Struktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Rabu, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Andi Fahmi Halim Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Muhammad Ali Bazer Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Askar Wardana Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para pecinta bahasa Al-Quran, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Di video kali ini, kita akan mentasrif kembali fi'il mahmuz yang termasuk dalam bab fa'ala yaf'ulu. Fi'il yang akan kita tasrif adalah akhadha ya'khudhu, yang berarti mengambil. Silakan disimak. Akhadha, akhadha, akhadhu, akhadhat, akhadhata, akhadhna, akhadhta, akhadhtuma, akhadhtum, akhadhti, akhadhtuma, akhadhtunna, akhadhtu, akhadhna. Kemudian dalam bentuk mudhari, ya'khudhu ya'khudhani ya'khudhuna, ta'khudhu ta'khudhani ya'khudhna, ta'khudhu ta'khudhani ta'khudhuna, ta'khudhina ta'khudhani ta'khudhna, akhudhu na'khudhu. Selanjutnya dalam bentuk amar, khud, khudha, khudhu, khudhi, khudha, khudhna. Setelah itu kita tasrif dalam bentuk istilahi. Silakan disimak kembali. Akhadha ya'khudhu akhdan wa ma'khadan, fahuwa akhidun wa dhaka ma'khudun, khud la ta'khud, ma'khadun ma'khadun mi'khadun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, para pecinta lughatul Quran, kita akan mentasrif fi'il sajada. Fi'il sajada berarti sujud. Kita akan mentasrif secara lughawi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
2: kasri fi'il ghawi dalam keadaan madhi. Sajada, sajada, sajadu, sajadat, sajadata, sajadna, sajadta, sajadtuma, sajadtum, sajadti, sajadtuma, sajadtunna, sajadtu, sajadna, sajadtu, sajadna. Kemudian dalam keadaan mudhari, yasjudu, yasjudani, yasjuduna, tasjudu, tasjudani, yasjudna, tasjudu, tasjudani, tasjuduna, tasjudina, tasjudani, tasjudna, asjudu, nasjudu. Dalam keadaan amar, usjud, usjuda, usjudu, usjudi, usjuda, usjudna. Kemudian ma'asyar muslimin, kita tasrif secara istilahi, tetap dalam wazan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wadhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Kita terapkan pada fi'il sajada. Sajada yasjudu sujudan wa masjadan fahuwa sajidun wadhaka masjudun usjud la tasjud masjidun masjidun misjadun. Ada dua poin penting yang harus kita perhatikan ketika mentasrif fi'il sajada secara istilahi. Yang pertama adalah terkait masdar dari sajada. Masdar dari sajada adalah sujudun atau sujudan. Namun apabila kita jadikan masdar sesuai dengan kias timbangan dari wazan fa'ala yaf'ulu, maka masdarnya adalah sajadan. Kita coba timbang, fa'ala yaf'ulu fa'lan sajada yasjudu sajadan. Akan tetapi apabila ada masdar sima'i, maka masdar sima'i itu lebih digunakan, lebih didahulukan daripada masdar qiyasi, sehingga masdar sujudan itu digunakan ya untuk menggantikan masdar sajadan. Kemudian yang kedua adalah terkait isim makan, yakni isim yang menunjukkan tempat. Tempat sujud ya wazannya adalah maf'alun ya dalam tasrif atau timbangan fa'ala yaf'ulu, bab yang pertama, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaaka maf'ulun uf'ul la taf uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun ya. Namun untuk fi'il sajada isim makannya atau isim tempatnya adalah masjidun, bukan masjadun ya. Kenapa? Karena masjidun itu adalah sima'i ya, dan masjidun itu digunakan, sementara masjadun itu tidak digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al-Iman TV.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku kaum muslimin, para pecinta bahasa Al-Quran, kembali kita akan mentasrif salah satu fi'il dalam bahasa Arab, dan fi'il yang akan kita tasrif adalah termasuk jenis fi'il mahmus yang berada pada bab pertama, yaitu bab fa'ala yaf'ulu. Fi'il yang akan kita tasrif adalah akala ya'kulu. Akala bermakna makan. Ya, silakan disimak dengan baik. Akala, akala, akalu, akalat, akalata, akalna, akalta, akaltuma, akaltum, akalti, akaltuma, akaltunna, akaltu, akalna. Kemudian selanjutnya tasrif dalam bentuk mudhari'. Ya'kulu, ya'kulani, ya'kuluna, ta'kulu, ta'kulani, ya'kulna, ta'kulu, ta'kulani, ta'kuluna, ta'kulina, ta'kulani, ta'kulna, akulu, na'kulu. Kemudian tasrif secara tasrif dalam bentuk fi'il amr. Kul, kula, kulu, kuli, kula, kulna. Selanjutnya tasrif dalam bentuk al-istilahi, ya. Tasrif istilahi. Akala ya'kulu aklan wa ma'kalan fa huwa akilun wa dhaka ma'kulun. Kul la ta'kul ma'kalun ma'kalun mi'kalun. Demikian tasrif dari fi'il akala ya'kulu. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wudu. Wudu menurut bahasa adalah tampil indah dan bersih. Sedangkan wudu menurut istilah syar'i adalah menggunakan air untuk mencuci bagian tubuh tertentu dengan niat bersuci. Hukum wudu. Hukum wudu ada dua, yaitu wajib dan sunnah. Pertama, wudu menjadi wajib ketika akan melaksanakan tiga hal. Pertama, mengerjakan sholat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala serta basuhlah kaki kalian sampai mata kaki." Surah Al-Maidah ayat 6. Kedua, melaksanakan tawaf di Ka'bah. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita haid yang artinya, "Janganlah engkau melaksanakan tawaf kecuali dalam keadaan suci." Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, hendak menyentuh mushaf Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "La yamassuhu illa al-mutahharun." Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Surah Al-Waqi'ah ayat 79. Kedua, disunnahkan berwudu ketika akan melaksanakan amalan ibadah selain tiga hal yang disebutkan di atas. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hanya orang-orang mukmin yang senantiasa menjaga wudu." Hadis riwayat Ahmad. Lebih dianjurkan lagi tatkala memperbaharui wudu di setiap waktu salat atau saat akan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat akan membaca Al-Qur'an, sebelum tidur, sebelum mandi, setelah menguburkan jenazah dan terkena najis walaupun di luar waktu salat. Keutamaan-keutamaan wudu. Pertama, wudu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri mereka." Surah Al-Baqarah ayat 222. Kedua, wudu merupakan ciri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di akhirat, saat mereka dibangkitkan dalam keadaan bersinar dan indah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, "Umatku akan dibangkitkan di hari kiamat kelak dalam keadaan berseri-seri bekas air wudu. Maka barang siapa yang mampu memperpanjang gurahnya, maka hendaklah ia melakukannya." Muttafaqun alaih. Ketiga, wudu sebagai penghapus dosa dan kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Barang siapa berwudu dengan sempurna, maka kesalahan-kesalahannya akan berguguran sampai yang ada di balik kukunya." Hadis riwayat Muslim. Keempat, wudu akan meninggikan derajat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat menggugurkan kesalahan kalian dan mengangkat derajat kalian?" Mereka menjawab, "Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau lalu bersabda, "Menyempurnakan wudu di saat kondisi sulit dan memperbanyak langkah ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala serta senantiasa menunggu waktu salat di masjid, dan itu sebenar-benarnya ribat menjaga perbatasan dalam jihad." Hadis riwayat Muslim. Tata cara berwudu. Pertama, berniat dalam hati. Kedua, tasmiyah atau membaca bismillah. Ketiga, mencuci dua telapak tangan tiga kali. Keempat, bersiwak ketika berkumur-kumur. Kelima, berkumur-kumur, istinsyak dan istinsar tiga kali. Keenam, membasuh wajah tiga kali sambil menyela-nyela jenggot. Batasan muka dalam wudu adalah dari atas, dimulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dari ujung bawah, dan dari samping, dimulai dari telinga sampai ke telinga. Ketujuh, mencuci tangan kanan dari ujung jari sampai siku sebanyak tiga kali. Setelah itu, tangan kiri dengan cara yang sama. Kedelapan,
mengusap kepala dengan cara membasahi tangan dengan air, lalu mengusap kepala dari permulaan tumbuhnya rambut sampai ke tungkak belakang, kemudian kembali ke arah semula, cukup satu kali. Kesembilan, mengusap bagian tengah telinga menggunakan jari telunjuk dan bagian luar telinga menggunakan ibu jari, cukup satu kali dan tidak mengambil air yang baru. Kesepuluh, mencuci kaki kanan sampai mata kaki sebanyak tiga kali, kemudian kaki kiri dengan jumlah yang sama. Berdoa selepas berwudu dengan mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saya bersaksi bahwa tidak ada zat yang benar disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Allahumma ja'alni minat tawwabin, wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikan pula aku sebagai orang-orang yang mensucikan diri. Hadis riwayat Tirmidzi. Subhanakallahumma wa bihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, subhanahu wa ta'ala, dengan segala pujian bagimu, dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Aku memohon ampunanmu dan bertobat kepadamu.

Sutroh atau pembatas. Sutroh adalah sesuatu yang dijadikan pembatas dan diletakkan di depan orang sholat, sehingga orang yang berjalan di depannya tidak terkena dosa. Perintah memasang sutroh dalam sholat, memasang pembatas dalam sholat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik saat berpergian maupun tidak, sholat sunnah maupun sholat wajib, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jika seseorang di antara kalian sedang sholat, hendaklah ia memasang pembatas di depannya dan hendaklah ia mendekat dengan pembatas itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Wahab berkata, Rasulullah pernah mengimami kami di Mina, lalu beliau menancapkan sebuah tongkat di depannya. Kemudian beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Ahmad. Hukum memasang pembatas dalam sholat. Memasang sutroh atau pembatas dalam sholat merupakan sebuah keharusan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya, baik ketika sholat berjamaah maupun sholat sendirian. Jadi, seorang muslim sudah sepatutnya melaksanakan perintah Rasulullah tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sholat kecuali di hadapanmu ada pembatas, dan jangan engkau membiarkan seseorang berlalu di hadapanmu ketika sholat. Jika ia memaksa, maka perangilah dia." Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Hikmah dibalik anjuran memasang pembatas. Beberapa hikmah dibalik perintah memasang sutroh atau pembatas dalam sholat diantaranya. Pertama, pembatas berfungsi sebagai penghalang agar seseorang tidak berlalu di depan orang yang sholat yang akan mengganggu kekhusyukannya. Kedua, membantu orang yang sholat untuk berkonsentrasi pada sholatnya. Ketiga, berjaga-jaga agar sholatnya tidak terputus, baik dengan berlalunya seorang wanita di hadapannya atau anjing yang berlari di depannya. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu disebutkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang sedang mendirikan sholat, hendaklah ia memasang pembatas di hadapannya. Jika tidak, maka ada kemungkinan sholatnya akan batal dengan berlalunya keledai atau wanita atau anjing hitam di depannya. Saya berkata, wahai Abu Dzar, ada apa dengan anjing? Hadis riwayat Muslim. Hukum-hukum sutroh dalam sholat. Pertama, perintah memasang sutroh ditujukan kepada imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun makmum, maka mereka mengikut kepada sutroh imam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah menunggangi keledai betina. Kala aku telah beranjak dewasa dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengimami sholat di Mina, lalu aku turun melintas di antara beberapa shaf, lalu aku turun dan menggiring untaku ke daerah rerumputan. Kemudian aku bergabung dan tidak ada seorang pun yang menegurku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, dilarang melintas di depan orang yang sedang sholat, bahkan termasuk dosa besar. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seandainya orang yang melintas di depan orang yang sholat mengetahui dosa yang ditanggungnya, maka berdiri selama 40 lebih baik baginya daripada melintas di depan orang yang sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu An-Nadhar berkata, saya tidak tahu apakah beliau mengatakan 40 hari atau bulan atau tahun, kecuali jika orang tersebut melintas di belakang sutroh atau menjauh dari tempat sujud orang yang sedang sholat jika ia tidak memasang sutroh. Ketiga, diwajibkan bagi orang yang sholat untuk menahan orang yang akan melintas di depannya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang dari kalian sedang sholat dan ia memasang sutroh di depannya, lalu ada orang yang akan melintasinya, maka hendaklah ia menahannya. Jika ia mengabaikannya, maka ia boleh memeranginya, karena ia hakikatnya adalah syaitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, sebagian ulama mengecualikan Masjidil Haram. Mereka memberikan keringanan bagi orang yang melintas di depan orang yang sholat. Hal ini agar meminimalisir munculnya kesulitan bagi umat. Karena
Jika seseorang melarang orang melintas di depannya, maka akan muncul kesulitan dan kesusahan. 5. Dinding atau tiang masjid atau lemari, bahkan tongkat kecil pun dapat dijadikan sebagai sutroh dalam sholat. 6. Jarak antara orang yang sholat dan sutroh yang dipasang diperkirakan selebar jalan seekor kambing. Berdasarkan hadis Sahal radhiyallahu anhu, ia berkata, jarak antara tempat Rasulullah berdiri melaksanakan sholat dengan sutrohnya sekitar selebar jalan seekor kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berlalunya seorang wanita dapat membatalkan sholat. Dalam hadis yang disebutkan sebelumnya, tidak dimaksudkan untuk menyamakan antara wanita dengan keledai atau anjing hitam. Penyebutan tiga perkara tersebut dalam satu kalimat tidak serta-merta dipahami sebagai bentuk penyerupaan. Artinya, tidak dapat dipahami bahwa penyebab anjing hitam dapat membatalkan sholat sama dengan penyebab yang terdapat pada keledai atau seorang wanita. Jadi, ketika hadis tersebut menyebutkan bahwa anjing hitam adalah setan, tidak berarti wanita atau keledai juga setan, karena ada kemungkinan ilah yang berbeda di antara ketiganya, walaupun dalam satu kalimat. Kemudian disebutkannya ilah, anjing hitam, dengan tegas dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa ia berbeda dengan ilah pada wanita atau keledai. Sehingga dapat kita pahami, berlalunya seorang wanita di depan orang yang sholat dapat membuyarkan konsentrasi orang yang sholat. Sehingga dapat kita pahami, berlalunya seorang wanita di depan orang yang sholat dapat membuyarkan konsentrasi orang yang sholat tersebut. Dan bahkan dapat membuatnya lupa kalau ia sedang sholat. Karena seperti yang kita ketahui, wanita adalah pusat perhatian paling menarik bagi pria. Sehingga tidak heran jika ia melintas di depan pria yang sholat akan membatalkan sholatnya dan membuyarkan kekhusyuannya.

0: Madai Tour and Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa kembali menyambung dalam pembelajaran bahasa Arab, Maharatul Kalam, yang tentunya kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Kedua kalinya salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Aliman TV dan pendengar setia Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan sore yang baik ini kita akan kembali belajar bersama kitab Ta'bir, yang dengannya kita akan mendalami keterampilan berbicara. Dan di sini kita akan masuk pada kitab Ta'bir jilid yang kedua, yang diperuntukkan untuk semester 2 dalam pembelajaran kelas. Dan insyaallah taala di setiap hari Rabu ya pukul 16.00 kita akan terus melakukan pembelajaran bi'idznillahi taala untuk bisa menyelesaikan kitab Ta'bir jilid yang kedua ini sebagaimana apa yang pernah kita lalui dari kitab Ta'bir jilid yang pertama. Baik, mengawali pembelajaran kita dari Maharah Kalam, maka kita buka langsung kitab Ta'bir kita, ya, jilid yang kedua, halaman 15. Kita masuk pada bab pertama atau unit pertama, Al-Wahdatul Ula, dan masuk pada daras yang pertama, yaitu pelajaran yang pertama. Pada pelajaran yang pertama ini disajikan kepada kita satu tema bahasan, ya, satu tema hiwar yang berjudulkan Ila Suki, ya, ke pasar, maksudnya pergi ke pasar. Nah, di sini terdapat percakapan yang pendek begitu, ya, tidak panjang atau terlalu panjang tidak, dan ini merupakan sebagai awal pembuka, sebagai awal anak tangga pertama yang harus kita selesaikan, baru nantinya kita akan melanjutkan pada pelajaran-pelajaran setelahnya yang lebih panjang lagi hiwarnya. Baik, halaman 15 kita buka kitab kita. Kita akan baca apa yang tertera pada halaman ini dari hiwar yang berlangsung antara dua orang teman, satu yang bernama Mustafa dan yang kedua bernama Hasan. Ya, Mustafa dan Hasan. Baik, kita simak terlebih dahulu, baru nanti kita akan jelaskan sedikit demi sedikit. Setelah itu kita akan buka layanan interaktif ya kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian. Ila suqi al-hiwaru Mustafa wa Hasanun yuridani an yadhhaba ila suqi li shira'i ba'd ma yuridanihi wa huma yasta'iddani lidh-dhahabi. مصطفى هذا هو الوقت المناسب للذهاب إلى السوق يا حسن. حسن إنني أنتظرك منذ ساعة وقد أعددت ورقة وكتبت فيها ما أريد شراءه. مصطفى ماذا تريد أن تشتري؟ حسن سأشتري بعض الملابس الشتوية ومذياعا صغيرا. وماذا ستشتري أنت يا مصطفى؟ مصطفى سأشتري بنطلونا وحذاء وجوربا، وسأشتري ساعة أقدمها هدية لأختي وقميصا لأخي. حسن إذن أسرع، فالطرق غير مزدحمة في هذه الساعة. مصطفى هيا. Kita ulang di dalam kita membaca teks yang tertera pada halaman 15 dan 16 tersebut. Mustafa wa Hasan yuridani an yadhhaba ila suqi li shira'i ba'd ma yuridanihi wa huma yasta'iddani lidh-dhahabi. Mustafa هذا هو الوقت المناسب للذهاب إلى السوق يا حسن. حسن إنني أنتظرك منذ ساعة.

أشتري ساعة أقدمها هدية لأختي وقميصا لأخي. حسن، إذن أسرع، فالطرق غير مزدحمة في هذه الساعة. مصطفى، هيا. Baik. Judul dari percakapan ini tadi dikatakan ila suqi, yaitu ke pasar, pergi ke pasar. Al-hiwaru, ya percakapannya, dikatakan di sini Mustafa wa Hasanun, Mustafa dan Hasan, yaitu dua orang teman. Yuridani an yadhhaba ila suqi. Mereka berdua ingin pergi ke pasar, ya. An yadhhaba ila suqi, pergi ke pasar. Untuk apa? Li syira'i ba'dhi ma yuridanihi. Untuk membeli ba'dhi, sebagian, ma yuridanihi, apa yang keduanya inginkan. Wahuma, dan mereka berdua, siapa? Mustafa dan Hasan. Yasta'iddani, keduanya bersiap-siap. Lidzahabi, untuk pergi. Ya, pergi ke pasar. Jadi, Mustafa dan Hasan, dia pengen pergi ke pasar untuk beli sesuatu yang mereka inginkan. Dan pada waktu itu, keduanya sudah siap untuk pergi. Nah, percakapan ini dimulai oleh Mustafa. Dia mengatakan, "Hadha huwa al-waqtul munasibu lidh-dhahabi ila suq ya Hasan." Hadha huwa, ini dia, al-waqtul munasibu, waktu yang pas, ya. Al-munasib artinya pas, cocok, ya. Karena bisa jadi pagi tidak cocok, siang tidak cocok, cocoknya sore bagi mereka berdua. Atau bisa jadi justru malamnya itu waktu yang pas bagi mereka, karena sudah tidak ada lagi yang namanya urusan-urusan penting. Hadha huwa al-waqtul munasibu. Ini dia waktu yang pas, waktu yang cocok. Lidzahabi, untuk pergi ila suqi, ke pasar, ya Hasan. Hai Hasan. Kata Hasan, innani antadhiruka mundu sa'atin. Innani, sesungguhnya aku, antadhiruka, ya, menunggumu. Mundu sa'atin, sejak satu jam. Aku ini, hai Mustafa, itu sudah menunggumu sejak satu jam yang lalu. Itu kata siapa? Hasan. Kemudian dia mengatakan, waqad a'adattu waraqatan wa katabtu fiha ma uridu syira'ahu. Waqad a'adattu, dan sungguh saya sudah menyiapkan, waraqatan, yaitu secarik kertas, wa katabtu fiha, dan aku menulis padanya, di kertas itu, ma uridu syira'ahu, apa yang ingin aku beli. Jadi Hasan ternyata dia sudah siap sebelumnya, sudah mencatat di atas kertas barang-barang yang mau dia beli. Itu kata si Hasan tadi. Kemudian Mustafa, dia bertanya kepada Hasan, "Mada turidu an tashtariya? Mada turidu an tashtariya?" Apa yang kamu inginkan, ya? Atau dengan terjemah apa, bebas, apa yang pengen kamu beli, ya? Mada turidu an tashtariya? Apa yang ingin kau beli? Hai Hasan, begitu. Yang tadi sudah dicatat, ya, beberapa yang ingin dibeli sama Hasan di kertas kecil. Jawab Hasan, Hasanun, sa'ashtari ba'dal malabisi syatwiyati. Sa'ashtari, saya akan membeli ba'dal malabisi syatwiyati, beberapa, ya, baju musim dingin, ya. Karena di sana ada dua musim, ya, rata-rata ada musim panas, as-saif, ya, ada musim syita, musim dingin. Al-malabisu syatwiyati, yaitu
pakaian-pakaian muslim.

0: dingin. Sa'ashtari ba'dal malabisi syatwiyati. Saya akan beli beberapa ya baju atau pakaian musim dingin. Pertama, wa midya'an, dan radio ya, midya artinya radio. Kita lihat di situ ada kata dalam kurung ya, dikatakan radio artinya radio. Sa'ashtari ba'dal malabisi syatwiyati, saya akan beli beberapa baju musim dingin. Wa midya'an saghiran, dan radio kecil. Hanya ada dua ya jenisnya, pakaian atau baju musim dingin, dan yang kedua adalah radio kecil. Kemudian si Hasan balas tanya kepada Mustafa, wa madha satashtari anta ya Mustafa, dan apa yang mau kau beli hai Mustafa. Wa madha satashtari, dan apa yang kau beli, yang mau kamu beli, anta ya Mustafa, kamu hai Mustafa. Kemudian kata Mustafa, sa'ashtari bantalunan, saya akan membeli bantalunan, yaitu celana. Ya, bantalunan artinya apa? Celana panjang. Yang mana biasanya bantalun dia ada tempat sabuknya. Baik itu kainnya terbuat dari kain jeans atau yang lainnya. Karena dikatakan bantalun ya, itu sangat erat kaitannya dengan desainnya. Ya, panjang dan ada tempat sabuknya di pinggangnya. Wa hidza'an, dan juga sepatu. Wa jawraban, dan kaos kaki. Jadi Mustafa dia pengin beli celana panjang bantalun, kemudian dia pengin beli sepatu dan apa? Jawraban, kaos kaki. Kemudian dia menambahkan, wa sa'ashtari sa'atan, dan saya akan membeli jam. Ya, dan saya akan membeli jam. Uqaddimuha hadiyatan, yang aku ingin kasih ya, hadiyatan, sebagai hadiah. Li ukhti, kepada saudariku. Dia ingin beli jam yang nantinya dijadikan sebagai hadiah pemberian kepada saudarinya. Wa qamisan li akhi, dan saya akan beli kemeja juga ya untuk saudaraku. Nah, Mustafa ternyata dia pengin beli beberapa barang melebihi Hasan tadi. Celana panjang, kemudian sepatu, kaos kaki, kemudian ada jam tangan juga, serta kemeja. Jam tangan ya, yang nanti mau dikasihkan sebagai hadiah kepada saudarinya, dan kemeja kepada saudaranya. Kemudian kata Hasan, ya, idzan asri. Idzan, kalau begitu asri, cepat. Artinya, ayo kita cepat berangkat. Fatturuqu ghairu muzdahimatin fi hadhihi as-sa'ati. Fatturuqu, jalan-jalan, artinya jalan-jalan yang menuju ke arah pasar, ghairu muzdahimatin, tidak ramai ya, ghairu muzdahima, izdiham artinya ramai, padat ya, bahkan sampai macet begitu. Kalau ghairu muzdahimatin ya, tidak ramai, masih banyak longgar, masih banyak senggangnya. Fi hadhihi as-sa'ati, pada waktu ini, pada jam ini. Fatturuqu ghairu muzdahimatin fi hadhihi as-sa'ati, jalan-jalan ya yang menuju ke pasar ya pada saat ini dia masih senggang, belum ramai, belum macet. Kata Mustafa apa? Hayya, ayo ya, kalau begitu ayo jalan. Baik. Jadi inilah percakapan yang tadi kita jelaskan maknanya dengan terjemah bahasa kita antara Mustafa dan Hasan. Baik. Sebelum kita buka layanan interaktif, kita akan baca sekali lagi ya sebagaimana yang tertera pada teks percakapan. Ila suqi al-hiwaru. Mustafa wa Hasan yuridani an yadhhaba ila suqi li syira'i ba'dhi ma yuridanihi wa huma yasta'iddani lidh-dhahabi. Mustafa, hadha huwa al-waqtu al-munasibu lidh-dhahabi ila as-suqi ya Hasan. Hasan, innani antadhiruka mundu sa'atin wa qad a'adattu waraqatan wa katabtu fiha ma uridu syira'ahu. Mustafa, mada turidu an tashtari? Hasan, sa'ashtari ba'd al-malabis shatwiyati wa midya'an saghiran. وماذا ستشتري أنت يا مصطفى؟ مصطفى، سأشتري بنطلونا وحذاء وجوربا، وسأشتري ساعة أقدمها هدية لأختي وقميصا لأخي. حسن، إذن أسرع، فالطرق غير مزدحمة في هذه الساعة. مصطفى هيا. Baik, jadi seperti ini bagaimana kita membaca, dan tadi sudah kami sampaikan ya makna dan arti dari hiwar tersebut, tinggal nanti kita mendalaminya ya dengan menghafal ya atau sering untuk mengucapkan dari beberapa uslub ya gaya bahasa yang barusan kita pelajari. Baik, selanjutnya kita buka layanan interaktif ya. Kami persilakan kepada para jamaah sekalian, para pemirsa dan juga para pendengar untuk bergabung bersama kami di studio Al-Iman Surabaya. Bersama-sama kita belajar bahasa Arab, keterampilan berbicara. Naam.
1: Bersama kami via telepon WhatsApp bisa langsung menghubungi di nomor 08 73 4 8 4 6 08 73 4 8 4 6 atau nomor yang telah tertera di layar kaca Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami izin Ustaz untuk menyampaikan
0: pendapat. Iya.
2: Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
2: Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
0: تقبل منا يا كريم. نعم. هل هذه أم عبد الله في سولو؟
2: نعم أستاذ.
0: ما شاء الله، أهلا بك يا مرحبا بك يا أم عبد الله.
2: أهلا
0: أم عبد الله. أنت في صحة وعافية؟
2: الحمد لله أستاذ.
0: ما شاء الله، اللهم بارك. نعم. تفضل يا أم عبد الله. معنا حوار جديد على موضوع إلى السوق، والحوار قصير وليس بالطويل.
2: belum kelihatan Ustaz.
0: طيب انتظري لحظة.
2: خلاص.
0: نعم. تفضل اقرأي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى السوق الحوار مصطفى وكان يريدني man yadhaba ila suqi li syira'i ba'di ma yuridani wahabahuma yasa'idani lidhahabi. Nah. Mustafa hadza huwa waktu li huwa waktu
4: al-munasibu
2: lidhahabi ila suqi ya Hasan.
4: Nah.
2: Hasan innani antadiruka mundu sa'atin bakat adatu wa waktu wa
4: warakata waktu naam wa katabtu fiha
2: bakat adatu warakatan wa katabtu fiha ma'uridu syiro'ahu.
4: Nah.
2: Mustafa mada uridu an astariya Hasan sya'astari ba'dol melapisi asyawiyati wa mid'iyan
4: sagiran mubasyar
2: sagiran.
4: Nah.
2: Wa mada pas wa mada astari anta ya Mustafa kurang ke atas Ustaz.
4: Nah, intadiri. Tayyib, faddali.
2: Belum kelihatan, Ustaz.
4: Nah.
2: Sa'ast Mustafa sya'ashtari bantolunan wakidak an wa jawroban wa sa'astari sa'atan uqaddimuha hadiyatun hadiyatan li ukhti wa komisan li akhi Hasan dan asriya fatoruku
4: fatoruku
2: fatoruku.
4: Nah.
2: Fatoruku gairu muzdamihatin
4: muzdahimatin
2: muzdahim fatoruku gairu muzdahimatin fiyadi sa'ati Mustafa Hayyan.
4: Naam, Masya Allah. Hal ladaiki soal Umma Abdillah?
2: Belum, Ustaz.
4: Taib. Al-ma'na mafhum? Hal al-ma'na mafhum? ما شاء الله. شكرا لك يا أم عبد الله على هذا الاتصال وجزاك الله خيرا.
2: لا تجاء الله خير استبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لأم عبد الله على هذا الاتصال المبارك ونفتح المجال مرة أخرى. للاتصال الثاني فلتفضل. نعم.
3: اي خد لمن رحماني ورحمه الله اذا كلا خيرون وبركاته pada umum bila yang telah bergabung bersama kami di kesempatan hari ini. Baik, kami masih membuka layanan interaktif bagi untuk para pemirsa dan juga pendengar yang ingin mencoba membaca hiwar dari dengan tema Ilasuki, bisa langsung menghubungi via telepon WhatsApp di nomor 0873x04x846 0873x04x846.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu.
5: Assalamualaikum Ustaz.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Man ma'ana hadihi?
5: Ma'am, Ibu Ani.
4: Ah, Masya Allah. Ahlan ya marhaba biki Ibu Ani. Hal anti bi khair?
5: Alhamdulillah bi khair.
4: Masya Allah. Taqabbal Allahu minna minkum salih al-amal Ibu Ani. Kaifa halul usra? Fi sihatin wa afiyah? Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah, Allahumma barik fikunna jami'an. Tayyib, ma'ana hiwarun jadid, Ibu Ani. Hal anti musta'iddah?
5: Insyaallah Ustaz.
4: Tafadhali, Allah yubarik.
5: Bismillah. Al-hiwari.
4: Al-hiwaru.
5: Al-hiwaru.
4: Nah.
5: Mustafa wa Hasanun yuridani an yadhhab ila suqi disiroi ba'di ma yuridanihi. Wahuma yasta'idani lidahabi. Mustafa, ada huwal waktul munasibu lidahabi ila suqi ya Hasan. Hasanun, innani antadiruka mundu saatin. Wakot a'adatu warokotan wakataptu fiha ma'uritus syiro'ahu. Mustafa, mata turitu antastaria. Hasanun, sya'astari ba'dal malabisil satu.
4: Shatwiyati.
5: Malabisis.
4: Shatwiyati.
5: Satwiyati.
4: Nah.
5: Wamis ya an.
4: Sagiran.
5: Roju.
4: Wamis ya an sagiran. Nah.
5: Wamada shatastari anta ya Mustafa.
4: Nah.
5: Mustafa, saastari yang tolunan.
4: Bantolunan.
5: Bantolunan. Wa khidaan wa jawroban.
4: Nah.
5: Wa saastari saatan aku.
4: Uqaddimuha.
5: Uqaddimuha hadiatan li ukhti wa komison li akhi.
4: Nah.
5: Hasanun, idan atri faturuku.
4: Faturuku.
5: Faturuku goiru mustahimatin bihadihis taati.
4: Nah.
5: Kaya.
4: Nah. Masya Allah. Hal ladaik soal? Ibu?
5: Tadai ya Ustaz.
4: Naam, tafadhali. Ma soaluki?
5: Pantolunan wa khidaan wa jawroban.
4: Naam. Bantolunan.
5: Apa makna Ustaz?
4: Naam, bantolunan celana panjang. Celana panjang kan macamnya banyak nih. Tapi dia identik yang ada tempat ikat pinggangnya. Nah, itu celana ya. Celana panjang bantolun namanya. Beda sama sirwal. Kalau sirwal itu tidak ada tempat ikat pinggang. Hanya koloran begitu ya bahasa kita. Hidaan itu sepatu. Ya, sepatu-sepatu biasa. Jawroban, kaos kaki. Nah, visual apa?
5: Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, syukran laki Ibu Ani ala hadal ittisal wa jazakillahi khairan. Tayyib, naftal fursa al-akhira al-majal al-thalith al-ittisal al-ladhi ba'dahu qabla an-nantaqil ila at-tadribat. Kita coba buka satu kesempatan lagi. Barangkali ada penelpon di belakangnya Ibu Ani sebelum kita beranjak untuk berlatih di latihan yang sudah tersedia. Nah.
3: Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ibu Ani yang telah bergabung bersama kami di kesempatan hari ini. Baik, kami masih membuka satu kesempatan bagi para pemirsa dan juga pendengar yang ingin mencoba membaca hiwar dari dengan tema filosofi, bisa langsung menghubungi via telepon WhatsApp di nomor 0873x04x846. 0873x04x846. Sepertinya masih belum ada telepon yang

0: 17, kita coba berlatih menggunakan salah satu uslubul lughah, ya, kayak bahasa yang barusan kita pelajari. Apa itu? Hadha huwal waqtul munasibu lidzahabi ila suqi. Nah, coba, ini adalah gaya bahasa yang patut untuk kita kuasai, untuk kita memahami dan kita praktekkan. At-tadribul awal, latihan pertama, akmil at-ta'bira kama fi an-namudzaji. Sempurnakan ungkapan, ya, berikut sebagaimana contoh. An-namudzaj, ya, contohnya kita bisa lihat, ya, di buku di depan layar kaca Anda yang berwarna biru itu. Ini contohnya. Hadha huwal waqtul munasibu li, kemudian ada dalam kurung, ya, di bawahnya ada kata adz-dzahabi ila suqi. Maka bagaimana kita merangkai? Kita lihat pada kotak, ya, di bawahnya tadi. An-namudzaj hadha huwal waqtul munasibu lidz-dzahabi ila suqi. Ya. Jadi kita merangkai dengan menyempurnakan beberapa kata di akhir kalimat tadi. Hadha huwal waqtul munasibu li nukta-nukta. Ini dia waktu yang pas untuk titik-titik. Nah, titik-titiknya inilah yang kita diminta untuk apa? Menyempurnakan sesuai dengan soal-soal yang sudah disediakan. Misal, untuk nomor satu, ya, dikatakan apa di situ? As-safari. Maka kita menjawab, hadha huwal waqtul munasibu lis-safari. Seperti itu, ya. Baik. Kemudian, untuk latihan kedua, ya, jadi sekaligus latihan pertama dan latihan kedua pun juga sama, kita akan diajak untuk mempraktekkan salah satu dari uslubul lughah yang lain. Apa itu? Sa'ashtari sa'atan uqaddimuha hadiyatan li ukhti. At-tadribu tsani, latihan kedua. Akmil kama fi an-namudzaji bi-isti'mali ma bainal qausain. Sempurnakan, ya, sebagaimana contoh berikut dengan menggunakan kata yang ada dalam kurung. Kita lihat pada kotak, ya, yang berwarna biru, itu adalah contohnya. Kita temui ada dua kata, sa'atun dan ada kata ukhti. Nah, di situ, ya, kita baca sa'ashtari sa'atan. Begitu, ya, awalnya tun jadi tan. Karena maf'ulun bihi, uqaddimuha hadiyatan li ukhti. Sa'ashtari sa'atan uqaddimuha hadiyatan li ukhti. Dan ini yang tadi juga sempat kita baca gaya bahasa ini, ya, dari hiwar tadi. Contoh lagi untuk nomor satu, misalkan ada kata kitabun, ada kata akhi. Bagaimana kita merangkainya? Sa'ashtari kitaban uqaddimuhu hadiyatan li akhi. Ustaz, kenapa yang tadi uqaddimuha sedangkan kitabun di sini uqaddimuhu? Maka jawabnya, ini tergantung pada jenis katanya. Kalau sa'atun ada tak marbutoh di akhir, itu adalah mu'annas perempuan, maka menggunakan dhamidaha uqaddimuha, gitu, ya. Tapi kalau kitabun dia mudzakkar, maka menggunakan kata ganti apa? Hu uqaddimuhu. Sa'ashtari kitaban uqaddimuhu hadiyatan li akhi. Baik, barangkali ini sudah jelas. Sekarang kita buka layanan interaktif, ya. Kita buka kesempatan untuk menyelesaikan latihan yang pertama dan juga sekaligus latihan yang kedua. Naam, tafadhal.
1: Hai, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kami membuka kesempatan bagi Anda para pemirsa dan juga pendengar yang ingin mencoba menjawab tadribat dari latihan yang pertama dan juga kedua. Bagi Anda yang ingin mencoba, bisa langsung menghubungi via telepon WhatsApp di nomor 0873 kali 04 kali 846. 0873 kali 04 kali
2: Halo,
1: 846. Baik Ibu.
2: Bu Anilaki.
1: Silahkan Ibu.
2: Bu Anilaki Ustaz.
0: Jazakillah khairan. At-tadribul awal.
2: Maaf. At-tadribul awal. Akmilit tabiro kama fina mudaji. Ana mudaju. Ada wal waktul munasibu li. Al-dahabi ila suki.
0: Nah.
2: Ana mudaju. Ada wal waktul munasibu li dahabi ila suki.
0: Nah.
2: Awalan. Ada wal waktu munasibu li dahabi ila safari.
0: Li safari. Mubasyaratan. Langsung safar, karena kata di situ safar, bukan adzahab ila su. Diulang, hadza huwal waqtul munasibu.
2: Hadza huwal waqtu munasibu li safari.
0: Naam, sahih. Tanian.
2: Tanian. Hadza huwal waqtu munasibu li siroil kidai.
0: Mumtaz.
2: Salisan. Ada waktu munasibu litoami.
0: Naam.
2: Robian. Ada waktu munasibu lisiro isayaroti.
0: Naam.
2: Pemisan. Ada wal waktul munasibu li ziyaratil maridi.
0: Sahih. At-tadribu tsani. Tafaddali.
2: At-tadribu tsani.
0: Naam.
2: Akmil kama fina mudaji bistikmali mabainal kosaini.
0: Nah.
2: Ana mudaju. Saatun bukti.
0: Nah.
2: Saat tari saatan ukotimuha hadiatan li ukti.
0: Nah.
2: Awalan kita pun akhi. Saat tari kitaban.
0: Nah.
2: Uqaddimuhu.
0: Uqaddimuhu, sahih.
2: Hadiatan. Li'aki.
0: Sahih, naam.
2: Tanian. Saastari. Komisun.
0: Komison. Naam.
2: Saastari komison. Kokoti muhu.
0: Naam.
2: Hadiatan iwalati.
0: Sahih.
2: Salisan. Saastari kitaan.
0: Naam.
2: Kokoti muhu. Hadiatan liaki.
0: Naam.
2: Robian. Saat hari saya rotan pokok simuha hadiatan diwaliti.
0: Naam. Khamisan.
2: Khamisan. Saat hari Tadkhiratan. Uqadimuha atiyatan fi sotiki.
0: Naam, mumtaz. Masya Allah ta'ala alaihi. Allah yubarik fiik, Ibu Ani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Taib, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan ala al-jawab al-muqni' al-mumtaz fi ijabati hadhihi at-tadribat. Baik, terima kasih banyak Ibu Ani yang sudah menjawab dua latihan ini, latihan pertama dan latihan yang kedua. Insyaallah taala kita akan lanjut lagi latihan-latihan selanjutnya. Berhubung waktu kita sudah habis, maka dengan berat hati kami harus undur diri dari ruang dengar dan layar kaca Anda. Semoga kita dimudahkan untuk bisa melanjutkan di pekan depan biidznillahi taala di hari dan jam yang sama. Semoga Allah mudahkan kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf.
3: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Faedah kajian. Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, atau Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada umatku, sesungguhnya mereka belum tahu. Lalu ampunilah umatku, sesungguhnya mereka belum tahu. Siapapun yang jadi dai, kalau dizalimi orang yang didakwainya, contohlah Nabi. Dari doa ini ada yang mengatakan Rasulullah menceritakan Nabi terdahulu disakiti kaumnya, maka Nabi itu berdoa, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampuni kaumku, sebenarnya mereka belum tahu. Sebagian ulama berpendapat itu Nabi itu adalah beliau sendiri. Siapa maksudnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian ulama memasukkan hadis ini dalam perang Uhud, seakan-akan mengindikasikan itu terjadi dalam perang apa? Uhud. Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni kaumku, sesungguhnya mereka belum tahu. Dari doanya Nabi ini ada tiga sikapnya Nabi ketika dizalimi. Maka kita harus tahu dan kita harus melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Rasul. Yang pertama, Nabi memaafkannya. Mana indikasi dari doa tadi bahwa Nabi memaafkan mereka? Kok malaikat doa tadi? Nabi gini. Nabi berkata, ya Allah ampuni kaumku, sesungguhnya mereka belum tahu. Oke? Dari doa tadi itu bisa disimpulkan ada tiga sikapnya Nabi ketika dimusuhi kaumnya. Sikap yang pertama, memaafkan. Pertanyaan saya, kok bisa memaafkan, dari mana lafaz tadi itu? Karena Nabi mendoakan. Nah, kalau enggak memaafkan, ngapain dia doakan? Paham enggak? Setuju, Pak Indra? Berarti memaafkan. Enggak cukup memaafkan, Pak. Yang nomor dua, memohonkan ampunan. Bayang dong, wis didolimi, nomor cici memaafkan, nomor dua apa? Apa? Mendoakan. Yang paling sulit sing nomor telu, wakeh sing gak iso, mencarikan udur. Mungkin belum tahu ya. Dia orang koncone salah, dicarikan udur. Padahal itu jelas-jelas salah, nyel salah. Tapi saking welas asihnya Nabi, Nabi mengatakan fa innahu la ya, belum tahu ya. Padahal sudah dakwahi berapa tahun? bagaimana sikapnya Nabi? Memaafkan, mendoakan, yang paling keren nomor terakhir ini, mencarikan udzur.

0: Faedah Kajian.
1: Satu keutamaan bagi orang-orang yang mendidik anak, sabar mendidik anak, baginda Nabi SAW menyebutkan, dan ini bagian terakhir dari kajian ini, Nabi SAW mengatakan, inna rojula latur fa'udarojatuhu fil jannah. Qala an hadza qala bi istighfari waladikalak. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang di surga. Jadi ada orang-orang yang dia berpikir, aku ini tidak sepadan mendapatkan derajat surga ini, karena surga kan 100 tingkatan. Ada orang mukmin ada di antara kita yang diangkat derajatnya. Lalu dia bertanya, kalau aku ingat-ingat dengan amalku di dunia, aku tidak sepadan untuk mendapatkan derajat ini. Maka dijawab, ini istighfar anak-anakmu. Jadi artinya kalau antum punya anak 10, anak antum wudu sehari aja, satu kali dalam setiap sholat. Berarti 5 kali wudu. Sehari berarti 50 wudu mengalir kepada antum. Antum punya anak 10, kemudian anak itu sholat. Jangan qobliyah ba'diyah dulu, yang wajib aja. Sehari itu mengalir 50 sholat. Dalam setahun, 15 ribu sholat, 15 wudu mengalir. Katakanlah anak kita, dari 10 anak itu, istighfar sekali aja dalam sholat. Mengatakan, Rabbighfir li waliwalidayya. Berarti apa? Dalam sehari 50 dosa kita dihapus dengan istighfar anak kita. Maka dengan itu Bu, Pak, jangan pernah Bapak mengeluh dengan anak itu. Dan jangan pernah terungkap oleh para ibu para bapak kepada anak mengatakan begini. Nak, jangan lupa ya nanti kalau udah kerja udah punya penghasilan sekian persennya buat ibu. Jangan Bu. Anak soleh itu tidak perlu diminta. Dan bapak ibu cukup mendidik anak itu bukan harus anak membalas di dunia ini. Karena kalau anak itu memberikan mobil mewah, memberikan rumah mewah, belum tentu akan menyelamatkan kita ke surga nanti. Tapi apabila anak kita itu sholat, puasa, berzakat, sedekah, berkurban, maka amal anak kita akan mengalir kepada kita dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah Tur ayat 21 tadi. Ya. Oleh sebab itu, para ibu para bapak yang dimuliakan Allah taala, pesan dari anak kita, ayah, ibu, antarkan aku ke surga, ini berarti permintaan anak dan keluarga kita agar kita mendidik mereka, membimbing mereka untuk bisa jalan ke surga dan selamat dari api neraka.

0: Faedah Kajian.
1: Nabi alaihi salatu wasallam tumbuh besar menjadi seorang anak yatim. Jadi anak yatim itu perlu mendapatkan perhatian khusus. Dan ingat, anak yatim itu adalah anak yang tinggal bapaknya dan belum baligh. Kalau sudah baligh bukan anak yatim. Karena kadang-kadang ada orang, alhamdulillah kami merawat anak yatim di yayasan kami, ada yang sudah SMA, ada yang kuliah, loh. Yatim. Wis mari yatim. Iya. Kalau dia masuk du'afa, mungkin masuk du'afa, tapi yatim sudah terangkat keyatimannya dengan dia balik. Maka kita harus sangat peduli dengan anak-anak yatim, ingat yang belum balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merasakan yatim. Anak yatim itu butuh kasih sayang lebih besar daripada uang. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ana wa kafilul yatim ka hati." Aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini, kata Rasulullah. Beliau bicara itu berdasarkan wahyu yang Allah turunkan, dan beliau juga pernah merasakan hakul yatim, bagaimana jadi anak yatim. Pernah ada kejadian, seorang syekh cerita, syekh ini di Mekah, dia habis umrah, habis tawaf, sa'i, kemudian dia pulang ke hotel, ada anak kecil yang menemani syekh ini, minta fulus, adalah anak-anaknya. Akhirnya sama syekh diusap kepalanya, diajak ngobrol, terus dia ngomong, syekh ngomong, "Syekh, anak nggak pegang fulus sekarang," kata dia. "Nanti ya, waktu sholat asar, anak kasih ya." Dia syekh, ini berangkat sampai ke hotel. Sudah. Syekhnya turun waktu sholat asar, anak ini sudah ada di situ. Akhirnya, oh, masih di sini. Iya, Syekh, kata dia. Syekh mengeluarkan fulus. Syekh, anak nggak mau duit. Anak kepingin diusap kepala anak. Sudah lama nggak ada yang usap kepala anak. Itu anak-anak yatim, dia, Pak. Dia butuh kasih sayang. Jangan cuma pikir kasih fulus, kasih fulus. Nggak ada bapaknya dia. Dia memanggil ayah, abi, di saat anak-anak yang lain punya bapak, punya ayah. Dia gak punya. Gak ada yang gendong dia. Gak ada yang mencium dia. Gak ada yang mengusap kepala dia. Nih anak cuma minta diusap kepalanya. Sudah lama gak ada yang mengusap kepala anak.

0: Sifat ini upayakan orang menyuruh umat kepada agama Allah, kepada manhaj salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, harus tanamkan sifat-sifat ini dalam dirinya, walaupun tidak mungkin sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizul alaihi ma anittum. Kasihan kalau mereka orang-orang yang menderita diazab oleh Allah taala. Harisun alaikum bil mu'minin. Berupaya untuk mereka mendapat hidayah, mengikuti Quran dan sunnah, bertauhid dan mengikuti sunnah Nabi alaihi wasallam. Dan cinta kepada kaum mukminin. Apabila sifat ini ada pada seorang dai, maka dia tidak akan putus asa dalam berdakwah di jalan Allah taala. Ya. Dia tidak akan mudah memusuhi orang yang tidak mau menghadiri majelisnya, tidak mau mendengar dakwahnya, karena dia punya rasa kasihan pada orang itu. Ketika wafatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin, pimpinan kaum munafiqin ketika itu. Dan ketika itu belum turun larangan sholat. Larangan sholat pada jenazah munafik. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul ini mempunyai seorang anak. Namanya juga Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi anaknya ini beriman dan sangat cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya lah pimpinan munafikin. Ketika ayahnya meninggal, ya, maka Rasulullah itu mensolatkan jenazah sang ayah yang munafik. Ketika melihat demikian, Umar bin Khattab menarik Rasulullah. Ya Rasulullah, apa kau solat jenazah orang ini? Ini kepala munafikin ini. Kata Nabi alaihi wasallam, ya Umar, inni khuyirtu. Wahai Umar, semuanya aku disuruh pilih oleh Allah Ta'ala. Pilih sholat atau tidak sholat. Ya Allah menyuruh memilih. Belum ada putusan untuk tak boleh. Allah menyuruh memilih. Dan Nabi Alaihissalam itu mempertimbangkan ya kemaslahatan dan mafsadah. Makanya orang munafik tidak dibunuh oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena nanti tersebar di kalangan manusia di dunia ini, Muhammad membunuh teman-temannya karena mereka tidak tahu tentang kemunafikan. Intinya orang ini bersama Rasulullah SAW, bersama Muhammad. Tahu-tahunya ada yang dibunuh. Makanya dalam dakwah itu harus mikir maslahat mafsadat. Bukan asal ngomong, bukan asal ceramah, bukan asal hantam kromo. Lihat maslahat dan mafsadat. Ya. Karena dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh Al-Quranul Karim. Jangan kalian mencacimaki Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu. Ya. Karena nanti mereka akan mencacimaki Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 KSPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Yuk, umroh bersama Madai.

Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Doa ulubsi thawb,
2: doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsi thawbil jadid,
2: doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida,
2: doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala,
2: kenakanlah pakaianmu sampai lusuh dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida,
2: silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah,
2: doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah,
2: dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala',
2: doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith,
2: dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj minal khala',
2: doa keluar WC.
1: Ghufranak,
2: ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu,
2: dhikr seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin,
2: ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil,
2: doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah,
2: dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.

0: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي.
1: يا الله، aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
0: Al-dhikru 'inda dukhulil manzil.
1: Doa masuk rumah.
0: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma liusallim ala ahlih.
1: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
0: Doa al-zahab ila al-masjid.
1: Doa pergi ke masjid.
0: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: Doa dukhul masjid.
1: Doa masuk masjid.
0: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaitanir rajim. Bismillah was salatu was salam ala rasulillah. Allahumma iftah li abwab rahmatik.
1: Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
0: Doa al-khuruj min al-masjid.
1: Doa keluar masjid.
0: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min asyaitanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

0: مدبر
1: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
4: Yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah waqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid-din rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Terus Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Di antaranya nikmat taufik hidayah sehingga kita masih bisa dan mau melangkahkan kaki kita menuju rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar. Karena setiap kita melangkah menuju sholat berjamaah, setiap langkahnya menjadi pengangkat derajat kita, setiap langkahnya menjadi penggugur dosa kita, dan setiap langkahnya adalah penambah pahala yang nanti akan memperberat timbangan mizan kita kelak di hari kiamat. Sedangkan di sana banyak orang-orang yang mereka sanggup berlari puluhan kilometer. Mereka sanggup berjalan ribuan langkah. Bahkan mereka menghitung setiap hari berapa langkah. Target 10.000 langkah. Ya. Bisa sepedaan berpuluh-puluh bahkan ratusan kilo. Ya. Bisa berlari berkilo-kilometer. Ya, tapi apa? Untuk melangkahkan kaki mereka ke masjid, mereka sulit. Ya, mereka lebih memilih kadang ya, sholat di jalanan daripada sholat di masjid, sholat dengan buru-buru. Ya. Hanya demi apa? Garis finish. Tapi mereka tidak memperdulikan pahala yang besar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya kalian tahu besarnya pahala di saf pertama ini, ya, niscaya kalian akan mengundi dulu-duluan. Seandainya orang-orang itu tahu betapa besar pahala sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. La atahuma walau habwa. Mereka akan datang, berusaha datang ke masjid, sholat isya jamaah, sholat subuh berjamaah, meskipun merangkak. Meskipun apa? Meskipun berat. Meskipun mereka enggak punya kaki untuk berjalan, mereka tetap akan apa? Merangkak menuju masjid. Akan tetapi, coba lihat yang ke masjid. Ya, kalau antum pulang ke daerah-daerah antum, ya, di masjid-masjid kampung antum, perumahan-perumahan antum, maka sedikit anak mudanya. Sedikit apa banyak? Ya, sedikit. Ya, padahal itu sunnah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sarahu an yalqallaha ghadan muslima fal yuhafid ala tilka shalawati min haitsu yunada bihinna. Kata Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang ingin nanti ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan sebagai seorang mukmin muslim, diaku sama Allah Subhanahu wa taala, oh ini hambaku yang disayang sama Allah. Karena nanti orang akan berjumpa dengan Allah macam-macam keadaannya. Ada yang datang sebagai seorang pencuri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ngutang, dan dia niat untuk tidak membayarnya, hati-hati yang hutang mencuri, hati-hati. Dia ngutang, niat tidak membayarnya, laki Allah sarikon, dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan sebagai seorang pencuri. Pencuri itu kalau di dunia saja, pencuri itu ketangkep di pasar.

Ya. Nasibnya bagaimana? Ya, pasti akan dikasih ya saham olahraga begitu, ya. Orang-orang pasti ya, kesel enggak? Ya. Yang namanya jangankan motor hilang, sendal hilang aja antum senang apa bahagia? Kesel kan? Orang-orang akan marah. Ya. Itu mencuri di pasar. Jangankan di pasar, mencuri di masjid saja. Ya. Tetap aja orang di masjid akan apa? Marah kan? Ya. Itu ketangkep sama manusia. Bagaimana berjumpa dengan Allah di hari kiamat ketika Allah sedang murka. Nah, kalau kita ingin apa? Ingin besok ketemu sama Allah dalam keadaan disayang. Allah akui, oh ini hambaku yang beriman ini. Maka kuncinya apa? Hendaknya dia menjaga sholat yang 5 waktu, di mana dia diseru, di mana adzan dikumandangkan. Apakah di jalan? Bukan, di masjid-masjid. Ya. Bukan di rumah. Ya. Maka seandainya kita tahu pahalanya sholat isya jamaah, sholat subuh berjamaah. Kalau perlu merangkak kita, bayangkan. Kalau tahu pahalanya sholat pertama, enggak ada. Ya, monggo duluan, enggak ada di pojok-pojok itu, enggak ada. Ya. Seandainya antum tahu betapa antum duduk di sini, ya mempelajari ayat demi ayat, hadis-hadis demi hadis, ya. Tahu keutamanya mendekat di depan, bukan di belakang sana ya. Hadapnya itu mendekat. Ya. Siap-siap di depan, begitu. Ya. Itu pahalanya lebih. Seandainya tahu pahalanya mas, ya. Enggak akan monggo silakan di depan, enggak akan rebutan soft pertama itu. Cuma kita tidak tahu, seandainya tahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuman kita tidak tahu. Yang kerasa apa? Ah, males, ah enakan di belakang bisa apa? Bisa main HP gitu. Yang main HP di belakang tolong ya. Jangan main HP dulu di belakang itu. HP-nya disimpan dulu, Mas. Sebelum mana panggil satu persatu ini, yang main HP di belakang kelihatan, yang sembunyi-sembunyi apalagi. Apalagi enggak pakai peci ini. Ya, sudah dibilang bolak-balik. Thalibul ilm pakai peci, Mas. Ya. Salat berjamaah di bawah pecinya, jangan main kucing-kucingan, ya. Dipakai. Ya. Maka kita ya, ada yang bangunkan sholat subuh ya. Tetap banyak sudah balik ya, tapi tidak ke masjid ya. Nah ini ya, sebagai pengingat untuk kita sekalian, antum di sini belajar ilmu agama ya, di sini antum di asrama dibangunkan untuk sholat ya. Ini disyukuri, ini nikmat yang sangat besar. Ini nikmat yang sangat, sangat besar. Ketika seorang pemuda, dia diberikan lingkungan yang baik, diberikan teman-teman ahlus sunnah wal jamaah, salafiyin. Ya. Ini nikmat yang sangat besar. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Manfaatkan baik-baik. Hati-hati dengan fitnah, fitnah handphone, ya. Dengan fitnah teman-teman yang buruk, teman-teman yang mengajak kepada keburukan, jauhi. Cari teman-teman yang mengajak kepada kebaikan. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung dari agama khalilnya, teman dekatnya. Siapa? Fal yandur ahadukum man yukhalil. Oleh karena itu, lihatlah dengan siapa kamu berteman dekat. Circle antum itu siapa? Ya, jangankan masalah agama, ya. Kalau kita lihat di medsos-medsos itu kan, kalau kamu ingin tahu, ya, apa namanya istilahnya nanti masa depanmu bagaimana, lihat circlemu, ya, teman 5 teman terdekatmu bagaimana.
Kalau mereka itu istilahnya sampah, kamu pun akan jadi sampah sudah. Karena itu circle-mu ya, di sampah ya akan jadi seperti itu. Ya. Jadi lihat apa, coba antum lihat siapa 5 teman terdekat antum. Ya. Hanya kalau antum pinter cari yang teman-teman yang soleh, ahli ibadah, yang hafiz Quran, nanti antum akan naik. Ya. Hafalan antum akan naik, antum semangat. Ibadah antum akan naik, karena apa? Semangat. Gitu. Hanya perhatikan dengan siapa antum berteman. Ya. Pilih, cari teman-teman yang semangat bahasa Arab. Nantilah cepat bahasa Arabnya antum. Ya. Tanpa dirasa, kok jadi enak ngomong bahasa Arab ya, begitu. Karena apa? Ya, satu kamarnya, satu ya, circle-nya itu bahasa Arab semua. Cepat nanti. Ya. Ketika teman-temannya menghafal hadis, antum jadi penghafal hadis juga. Teman-teman antum hafiz Quran, insya Allah akan terbawa, begitu. Ya. Makanya, Wata Arab mengatakan as-sahibu sahib, teman itu menarik. Ya. Kalau teman antum rajin, antum pun akan diajak, ayo pengajian, ya sholat sholat terdepan, begitu. Tapi coba kalau teman antum buru, warkop yuk, ya. Males kajian, begitu. Maka itulah yang akan didapatkan, akan luput dari kebaikan yang banyak. Maka perhatikan dengan siapa kita berteman. Circle kita itu akan apa? Mempengaruhi antum selama kuliah di sini mau jadi apa, itu pengaruh sekali. Dan insya Allah pada malam hari ini, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan ya, masih di dalam pembacaan kitab Al-Wajiz, Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz, karya Syekh Dr. Abdul Azim Badawi, hafizallahu ta'ala, wa ghafaralahu wa iyana wa iyakum ajma'in. Yaitu sampai pada poin kelima dalam kaifiyatu tathhirin najasa, betul ya? Ya. Yang kelima, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, tathhiru thawbi min bawli sabiyyi ar-radi'. Cara membersihkan pakaian yang terkena kencing bayi yang masih menyusui, masih ASI eksklusif istilahnya. Jadi cuma minum apa? ASI saja. Belum minum, belum makan selain ASI. Nah, ketika pakaian terkena kencing, ya kencing bayi ini, maka di sini dibedakan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan. Berdasarkan hadis An Abi As-Samah khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulam. Dari Abu Samah, pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yusalu min baulil jariyah, yaitu baju itu dicuci ketika terkena kencing bayi perempuan. Wa yurashu min baulil gulam, dan cukup diperciki saja pakaian yang terkena kencingnya anak laki-laki. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwasannya baik kencing bayi wanita maupun laki-laki itu sama najisnya. Semua kencing manusia punya apa? Najis. Ijma' para ulama. Ya. Akan tetapi di sini ketika bayi tersebut masih menyusui, maka kencingnya bayi laki-laki ini lebih ringan kenajisannya dibandingkan dengan kencingnya bayi perempuan. Makanya dibedakan, ya dua-duanya najis. Tapi untuk bayi laki-laki cukup diperciki saja. Ya. Tidak perlu ada air yang banyak yang mengendang kemudian dikenakan kepada pakaian yang terkena kencing. Ya. Tapi cukup diperciki saja. Adapun kencingnya bayi perempuan maka harus dicuci.
Ya, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya. Ada penjelasan disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau tidak salah di dalam Sunan Tirmidzi, ya. Biasanya Imam Tirmidzi itu ketika beliau selesai membawakan hadis begitu ya, itu setelahnya itu disebutkan ikhtilaf para ulama begitu ya, pendapat-pendapat ulama ya. Dan juga kadang dijelaskan apa faidah-faidah dari hadis ya. Di antara ini, kenapa kok dibedakan antara bayi perempuan dan bayi laki-laki yang masih menyusu ya? Sebabnya adalah karena bayi laki-laki ya, laki-laki itu kan dulu Nabi Adam ya. Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Jadi benda yang suci. Adapun kaum wanita ya, yang pertama siapa? Hawa. Diciptakan dari tulang dan darah. Itu. Makanya ketika bayi laki-laki yang ya, dulu Nabi Adam asalnya diciptakan langsung dari tanah, sesuatu yang suci, sedangkan wanita itu dari tulang darah ya. Makanya di sini najisnya ya, kencingnya itu lebih ringan. Ini faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala. Selanjutnya ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, yang kan di cara mensucikan pakaian dari madzi, cara mensucikan pakaian yang terkena madzi. An Sahl bin Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu qan kuntu alqa min al-madhi syid. Dari sahabat Sahl bin Hunayf, beliau berkata, dulu saya mendapatkan kesulitan ya, dari keluarnya madzi. Artinya gara-gara madzi, beliau itu mendapatkan apa? Kesulitan, mendapatkan masalah berat. Ya, kenapa? Wa kuntu ukthir minhul iktisala, gara-gara saya sering keluar madinya, maka saya pun sering mandi. Ya. Keluar madi, mandi. Bentar, mandi lagi. Keluar, mandi lagi. Begitu. Kan repot. Ya. Lama-lama apa? Masuk angin nanti, begitu. Padakar tu dalikali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku pun mengabarkan hal tersebut kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, beliau pun bersabda, innama yajzika min dalika al-wudu, atau yujzika min dalika al-wudu, sesungguhnya mencukupimu dari mandi tersebut adalah air wudu saja, enggak perlu apa? Tidak perlu mandi. Fakultu ya Rasulullah, kaifa bima yusibu thawbi minhu, aku pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan pakaianku yang terkena air madi itu? Qal, Nabi SAW menjawab, yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in, cukuplah engkau mengambil satu telapak air, setelah telapak tangan air, ya, fatandahu bihi thawbak, kemudian kamu ya cipratkan kepada, tumpahkan kepada pakaianmu tersebut. Hai tutaru anahu qad asaba min, di tempat di mana kamu melihat telah terkena madi. Jadi cukup ghuslul mahal, dikasihkan air pada bagian yang di situ ada madinya. Keluar madi. Ya. Pas lagi di jalan ini kan. Maka wah bagaimana nih ya, terkena celana dalam ya, maka cukup bagian yang terkena madi itu antum kasih air kucek-kucek sudah ya, itu sudah suci, sudah bisa dipakai sholat ya. Begitu pula bagian kemaluan yang terkena dicuci ya. Dalam riwayat Ali bin Abi Thalib kemarin kata Nabi SAW, iksil madakiroka, ya, cucilah bagian kemaluan dan yang terkena madi tersebut. Jadi juga apa? Bagian yang terkena madi dicuci, ya, setelah itu sudah boleh untuk sholat. Cukup satu telapak air begini loh.
Kan mandi itu tidak banyak, ya kan? Tidak sebanyak mani begitu kan. Ya. Satu telapak air sudah. Itu. Bisa langsung dipakai sholat. Maka ini cara membersihkan dari madi. Ya. Hadis yang tadi, hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah rahimahumullah jami'an. Selanjutnya yang ketujuh, tathiru asfalin na'li, cara membersihkan, mensucikan bagian bawah sendal. Artinya sendal kalau menginjak najis, ya, bagaimana cara mensucikannya. An Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Sa'id sebagaimana dari beliau, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ja'a ahdukumul masjida," apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, "falyaqlib na'laihi,"

Kemudian dia lihat, ya, ada najis atau tidak. Fa'in ro'a khobathan, kalau dia mendapati di bawah sendalnya itu ada najis, fal yamassahu bil ardi, hendaknya dia gosok-gosokkan ke tanah. Gosok-gosok, Mas, ya. Sampai kira-kira sudah, ya, nah, sudah hilang lah, itu sudah bersih, ya. Summa liyusalli fi ma, kemudian silahkan sholat menggunakan kedua sendal tersebut. Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang

batu muassirin, karena kalian ini diutus untuk memberi kemudahan. Kalian tidak diutus untuk mempersulit. Nah, maka ini salah satu prinsip, salah satu karakter Islam adalah al-yusru, kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan untuk kalian kemudahan.

Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan jangan diganggu, biarkan, cukup dibanjur satu ember saja. Sebabnya apa? Istijalan li taharatil ard. Ya, perintahkan untuk membanjur air itu adalah untuk bersegera mensucikan tanah. Biar bisa segera bisa dipakai sholat. Makanya apa? Langsung dibanjur. Gitu. Falau turikat hatta jaffat, seandainya tanah yang dipipisin tadi dibiarkan saja sampai kering. Wadah ba'atharun najas, sudah tidak lagi tersisa. Ya. Sisa-sisa, ya apa namanya, basah-basahnya, ya sudah enggak ada. Tahurat, maka dia sudah menjadi suci tanah tersebut. Dalilnya apa? Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu maqal. Hadisnya sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridai Ibnu Umar dan ayahnya. Beliau berkata, kanatil kila buta bulu fil masjid. Dulu anjing itu biasa pipis di masjid. Ya, masjid ini masjid apa? Masjid Nabawi. Ya. Jadi dulu kata Ibnu Umar itu, saya dulu waktu muda itu tidur di masjid. Tidur di Masjid Nabawi. Gitu. Ya. Dan saat itu ya, anjing itu biasa apa? Pipis di dalam masjid. Karena masjidnya itu gak ada pintunya begini, Mas. Ya. Ya bolong begitu aja, anjing apa bisa masuk, luk-luk-luk-luk begitu. Watuk bilu watud biru. Anjing itu bisa masuk, bisa keluar, bebas. Zamana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada zaman ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum masih hidup. Falam yakunu yarasyuna syai'an. Dan ketika malam pipis, ser begitu ya. Itu para sahabat gak ada yang banjur-banjur pagi, ya. Sebelum subuh misalnya banjur-banjur gitu, gak ada. Falam yakunu yurasyuna syai'an, maka tidak ada para sahabat yang membanjur-banjur besok paginya. Begitu. Karena ketika sudah kering, maka sudah suci. Ya, tanah itu sudah apa? Sudah suci. Ya. Meskipun misalnya apa nih, bisa pas sujud, gitu misalnya ya. Ya enggak apa-apa, sudah apa? Ketika sudah kering, sudah suci. Itu ya. Maka di sini kenapa kok dibanjur? Biar segera suci. Ya, kalau tanah dibiarkan, maka dia suci. Suci dengan sendirinya. Wallahu ta'ala. Selanjutnya, ikhwan fillah, rahimani wa rahimah. Sampai sini ada pertanyaan mengenai cara membersihkan najis. Ya, nanti saja ya, setelah adzan. Ya. Sekarang lanjut, sunanul fitrah. Sunanul fitrah, petunjuk-petunjuk untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan tubuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu

Ihdadu huwa halqul 'anah. Ya. Yang dimaksud dengan istidad dia adalah mencukur bulu-bulu kemaluan. Ya, mencukur bulu-bulu kemaluan. Summi istihdadan listi'malil hadidah wahyal Musa. Kenapa disebut istidad? Karena mencukurnya mempergunakan hadidah, besi. Ya, yaitu Musa, pisau. Ya, pisau. Ya, ngeri juga ya. Jadi pisau cukur kalau sekarang itu ya. Pakai apa? Pisau cukur. Ya, pisau cukur. Kemudian wa yakunu bil halqi wal qassi, bisa dipotong ya, bisa dicukur, wa nadf, bisa juga dicabut, ngeri juga ya. Wa ghiradana, pokoknya untuk menghilangkannya ya, bisa dengan cara-cara tersebut ya. Selanjutnya itu yang pertama, alis tihdad ya. Wal khitan, yang kedua adalah khitan. Khitan itu ada apa? Disunat. Ya. Yang ketiga wa qasus syarib. Ya, qasus syarib, mencukur kumis. Ya. Jadi kumis itu apa? Dipotong ya, dirapikan. Jangan sampai nyerongot kayak sikat WC sampai apa? Kayak saringan kopi, jangan, ya. Jadi harus dirapikan. Ya. Wa natful ibd. Natful ibd, Pak, mencabut bulu ketiak. Nah, ya. Mencabut bulu ketiak. Jadi jangan sampai gondrong, ya. Sampai nyerongot-nyerongot kemana, jangan, ya. Harus dicabuti, ya. Bagaimana saat enggak terbiasa? Dibiasakan nantilah terbiasa, jadi hobi nanti. Selanjutnya, wa taklimul adfar, mencukur ya, mencukur apa, memotong kuku ya, kuku. Jadi kukunya jangan ya sudah panjang-panjang, hitam-hitam lagi, nah gitu ya. Apakah disunahkan dipotong pada hari Jumat ya? Kata para ulama tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya ya. Meskipun ada sahabat Ibnu Umar atau Ibnu Mas'ud begitu. Tapi bukan pengkhususan sebenarnya. Bukan pengkhususan pada hari hari Jumat. Jadi tidak ada hari tertentu. Ya. Maka dipotong ya kuku itu. Kadang saya mendapati ada yang dibiarkan panjang ya. Misalnya salah satunya si tuing panjang begitu. Ya. Di kelingkingnya biasanya dibiarkan panjang, kata itu buat apa itu? Apa itu tujuannya, untuk nyongkel apa itu ya? Jangan ya, itu tuh apa? Ya, dibersihkan semua kuku-kukunya. Ini ilmu ini penting. Ya. Kita ini sudah azan belum? Sudah ya? Ya kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit setelahnya biidznillahi ta'ala.

حي على الصلاة.

حي على

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum ilaikum ya Ustaz. Bagaimana kalau kencing kucing yang biasa ada di motor? Apakah perlu dicuci atau akan suci sendiri bila kering? Syukran. Ya. Pertama kita lihat ya, kalau memang kencing tersebut, kita melihat ini ya, kucing tersebut kencing di motor kita. Kalau misalnya itu di bagian kayak ban begitu yang tidak, ya, insya Allah tidak bersentuhan langsung dengan kita, ya, maka tidak perlu ya, biarkan saja. Kemudian kalau misalnya dia itu, kita lihat langsung ini ya, kencingnya di jok misalnya, ya, atau di yang kita sentuh, ya kan, kita lihat langsung, maka hendaknya kita cuci langsung, ya, untuk segera menghilangkan apa, najis tersebut. Ya. Kalau misalnya, ya, kita tidak tahu, cuman menduga-duga, tidak perlulah. Ya. Setiap pagi harus cuci misalnya, takutnya ada kucing kencing misalnya begitu. Ya nggak usah lebih-lebihan. Kalau memang kita lihat langsung, ya kita bersihkan. Kalau tidak, maka tidak perlu. Gitu ya. Karena apa? Najis adalah dengan dicuci. Ya. Kencing kucing, kencing manusia juga. Ya, masuk apa? Kencing manusia tadi kan apa? Dicuci. Ya, termasuk kalau antum ngompol misalnya. Ada yang ngompol enggak di sini? Ya. Kalau ngompol ya, maka apa? Dicuci dulu. Ya, dengan air mengenang begitu dilap ya, kemudian dijemur begitu.

Ya, masjid, masjid adalah pertama maknanya secara mutlak masjid adalah apa? Tempat bersujud, tempat sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, wajuli ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan bagiku bumi ini seluruhnya masjid dan tahur untuk bersuci. Jadi di mana saja seseorang dia masuk waktu sholat, dia bisa sholat, ada untuk bersucinya, ada untuk tempat sholatnya pun ada. Begitu. Ini masjid secara ya mutlak bahasa, yaitu tempat sujud. Ya. Adapun masjid yang dikhususkan sebagai tempat yang khusus, ya, adab-adab khusus, masuknya doanya juga khusus, adab-adabnya juga khusus, ada sholat tahiyatul masjid, ya, dan juga ada ibadah-ibadah khusus, ada sholat berjamaah, ada azan, ada itikaf. Nah, masjid, ya, yang bermakna khusus ini, maka para ulama berbeda pendapat tentang syaratnya.

Ya. Kenapa? Biar tidak mudah berganti fungsi itu. Ya. Misalnya kalau di gedung, misalnya sekarang jadi masjid, habis setahun disewa jadi diskotek, misalnya kan nggak gimana begitu. Makanya ada yang mensyaratkan hal tersebut. Ya. Meskipun wallahu ta'ala alam, ya, masjid adalah tempat yang disepakati oleh kaum muslimin di situ sebagai apa? Tempat berkumpulnya mereka untuk melaksanakan ibadah-ibadah khusus tadi, sholat berjamaah di situ. Ketika disepakati oleh kaum muslimin dalam suatu negeri, suatu kampung, maka itulah masjid. Ya. Batasannya apa ya? Batasannya ya bangunannya. Ya. Jadi kalau itu memang tanah wakaf, diwakafkan untuk masjid, ya kan? Maka termasuk parkirnya apa ya, karena sudah diniatkan diwakafkan untuk masjid misalnya, maka sebaiknya jangan jualan lah di tempat parkirnya, karena ini tanah wakaf untuk masjid, takutnya masuk dalam hukum masjid begitu. Meskipun terdapat khilaf, tapi lebih baik kita berhati-hati, gitu ya. Jadi penandanya adalah apa? Ya sepakat dengan muslimin, sepakat itu sebagai masjid, sehingga di situ dikumandangkan azan, ya, dilaksanakan sholat berjamaah, sholat Jumat dan seterusnya. Ustadz, afwan, ada titik-titik ini. Apakah boleh mencabut bulu kemaluan menggunakan krim perontok bulu? Nah, ini, ya. Ya. Ini kan tidak disebutkan begitu, bid'ah begitu ya. Bid'ah lugotan begitu ya. Boleh enggak memakai mencabut bulu dengan krim perontok bulu, ya? Walau cananam, ya. Memang di secara bahasa tadi istihdad, karena pakai apa? Pakai besi, gitu kan? Ya. Namun boleh saja tadi disebutkan boleh dengan cara digunting, dipotong, dikerok, ya, dicabut, ya. Mungkin ini bisa juga boleh ya dengan krim, kemudian nanti rontok dengan sendirinya. Selama di situ tidak ada mafsadat, ya. Nanti setelah, ya, apa misal gatalan misal jangan, ya. Kalau ada mafsadat lebih baik apa? Dihindari, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepupu ana ketika lahir ibunya masih belum ada ASI-nya. Terus nenek ana kasih minum teh sedikit. Jadi kencingnya langsung najis ya Ustaz. Jangankan sebelum minum, ya sesudah minum teh. Sebelum minum teh pun tetap apa? Tetap najis begitu, ya. Kencing manusia itu najis begitu, ya. Nah, cuman apakah masuk ke dalam

mali tadi. Jadi baru lahir belum keluar asinya. Ya kadang ada wanita yang memang ya butuh waktu begitu. Maka dikasih teh misalnya. Kalau sekarang mungkin dikasih susu formula misalnya, ya. Ya. Maka ya sesuatu yang sedikit, apalagi sini teh dikit begitu seterusnya, ya. Itu tidak dianggap, ya. Sesuatu yang sedikit tidak dianggap, ya. Makanya ketika dalam persusuan yang bisa menjadi saudara sepersusuan, ya, itu dengan harus apa? Di antara malam membatasi 5 ra'adatin musbi'ah, ya, 5 susuan yang sampai kenyang gitu. Kalau cuma cup gitu aja ya itu ya cuma sedikit, ya kurang ya. Jadi tetap statusnya apa? Yurasyu min baulil gulam, tetap boleh untuk dipercikis saja. Gitu ya. Jadi tetap najis ya, meskipun minum teh, minum ya ASI, tetap yang namanya kencing manusia adalah najis ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi manfaat. Mudah-mudahan antum sekalian menjadi orang-orang yang memanfaatkan ilmunya dalam ketaatan, mengamalkan ilmunya dengan keikhlasan. Dan mudah-mudahan ilmu yang antum dapatkan mengangkat derajat antum di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. أقول قولي هذا وصلى الله نبينا محمد وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah infak kaliman bulan ini?
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
0: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang mati,
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit.
1: Faedah kajian. Yang mana tatkala kalau kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala meninggal hari ini. Tidak ada tahu. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang tahu di mana kita akan meninggal, kapan kita akan meninggal. Namun tatkala kita akan meninggal nanti, apa sih yang kira-kira itu bisa menjadikan simpanan kita? Yang bisa menjadikan pahalanya itu mengalir terus. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda." Semua yang ada di langit, yang ada di bumi, semua makhluk hidup itu semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang tersisa. Kembali kepada Allah itu ngapain? Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Semua yang kembali kepada Allah, makhluk hidup yang ada di dunia ini, kembali kepada Allah itu untuk ngapain? Dihisab. Ahsah. Wa'adjahum. Dihitung. Ada di situ, kata para ulama adalah, semua manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, kita enggak tahu kiamat kapan, itu enggak ada manusia satupun, makhluk satupun yang luput dari hisab Allah Subhanahu wa taala, semua gitu. Dan setiap manusia enggak ada yang luput, setiap manusia, setiap amalannya itu juga akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang luput. Semua manusia mulai Nabi Adam sampai hari kiamat itu enggak ada satupun yang enggak dihisab. Dan setiap manusia tadi itu enggak ada satupun amalannya yang enggak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kebaikannya ataupun keburukannya enggak ada. Maka apa yang bisa kita persiapkan untuk hal itu? Dan juga Allah mengatakan kulluhum ati yaumil qiyamati farda. Nanti hari kiamat itu semua makhluk itu dihisab oleh Allah, mempertanggungjawabkan di sisi Allah, farda, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Nah, antum yang bisa jalan sama keluarga, antum yang mungkin bisa membanggakan keluarga, antum yang mungkin bisa membanggakan harta, kedudukan antum, nanti kalau dihisab yaumal kiamah, farda-farda, satu-satu. Bahkan dalam sebuah riwayat, para anbiya itu mengatakan, nafsi-nafsi, wis gak iso, aku dewi. Ya, dewi-dewi, wis gak iso. Maksudnya apa? Ya amalannya sendiri. Bekalnya sendiri yang akan dibawa. Ya, sehingga nasihat buat saya pribadi dan antum, ya, investasikan apa untuk akhirat nanti.

0: فائدة كاجية.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Jadi, seseorang itu diinginkan kebaikan oleh Allah, tandanya bukan diperbanyak hartanya, bukan ditinggikan jabatannya, bukan dilancarkan usahanya, bukan disegerwaraskan jasmaninya. Itu semuanya bukan tanda kasih sayang Allah. Disegerwaraskan badannya, dikayakan hartanya, ditinggikan jabatannya, itu bukan tanda kebaikan, itu juga bukan tanda kasih sayang Allah. Bukan. Jangan sampai kita ini salah menangkap sinyal kebaikan. Ada seorang laki-laki gagah, kuat, gede, perkasa, datang kepada Nabi. Nabi bertanya kepadanya, "Apakah engkau pernah melihat orang? Apakah engkau pernah merasakan sakit kepala?" Maka dia mengatakan, "Apa itu sakit kepala? Aku tidak pernah mengalaminya." Nabi bertanya lagi, "Apakah engkau pernah merasakan penyakit demam?" Dia mengatakan, "Apa itu penyakit demam? Aku tidak pernah merasakan." Ketika orang ini pergi berlalu, Rasulullah berkata, "Barang siapa di antara kalian ingin melihat penghuni neraka, lihatlah orang tadi." Jadi seger waras tok itu bukan tanda kebaikan. Jadi tanda kebaikan kalau ditambah keistiqomahan. Diberi Allah kekayaan tok saja itu belum tanda kebaikan. Menjadi tanda kebaikan kalau dibarengi dengan keistiqomahan. Maka dari itulah tanda kebaikan adalah yang pertama diantaranya adalah Allah jadikan hamba itu mau duduk bermajlis ilmu, mau duduk menjalani atau menambah ilmu pengetahuannya tentang agama.

0: Faedah Kajian.
1: Antum diberikan gelar hebat oleh orang tidak akan mempengaruhi di hadapan Allah kalau gelar itu tidak memasukkan antum ke surga. Dan gelar jelek yang diberikan oleh manusia juga tidak mengaruhi antum selagi itu tidak memasukkan antum ke neraka. Makanya kalau memang seperti itu, fokus kita sekarang ini, konsentrasi kita utama bagaimana kita ini tidak mendapatkan gelar dari Allah celaka. Di antaranya maghdubi alaihim waladhdallin. Dan gelar-gelar yang lain. Kadang-kadang kita itu lebih takut dijulukin orang ABC daripada sekarang dikatakan Allah la'anallah. Oh, padahal itu ngeri. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Allah mengutuk orang yang memakan riba, yang memberi riba. Ini ngeri. Gelar-gelar dan titel-titel yang diberikan oleh Allah yang celaka seperti ini. Bukan sekarang ini yang kita takutkan, yang kita bikin kita merinding, yang bikin kita keder, bahkan kadang-kadang kita tidak bisa bergerak, malu karena gelar manusia. Digelarin orang kere, miskin, digelari orang kuper, digelari orang macam-macam. Ya. Kadang maaf, mungkin karena memelihara jenggot dikasih gelar apa? Teroris. Karena pakai jilbab dikatakan mungkin istrinya teroris. Bahkan ketika ketemu sama kita pun, "Mas, belum ketangkep." Masya Allah, ya. Loh, kenapa emang mas? Perasaan teman-teman lu udah beda habis. Ya maksudnya teroris. Antum jangan minder. Karena pada akhirnya itu bukan malah menjatuhkan antum. Summa radadnahu asfala safilin, itu bukan. Karena manusia, julukan manusia, tetapi thumma radadnahu asfala safilin, itu orang-orang yang memang celaka, terhina di hadapan Allah. Sementara Pak, sekarang ini banyak orang-orang yang terhina di hadapan Allah, celaka nanti di akhirat, di dunia dianggap mulia. Dianggap mulia. Padahal hadirin sekalian dikutuk.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

Faedah kajian. Manusia dalam mencintai Rasulullah SAW itu ada tiga golongan, ya, dua ekstrim kanan kiri, yang satu menengah. Ini golongan manusia, jadi kaum mukminin, kaum muslimin dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Golongan pertama, ahlul ifrat, orang-orang berlebihan dalam mencintai Rasulullah Sallam sehingga kemudian sampai melakukan hal-hal kesyirikan, ya, kepada Allah Taala dengan alasan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini golongan yang pertama. Memuji Nabi Sallam lebih daripada memuji Allah Taala, atau mungkin menyamakan, ya, pujiannya sama dengan pujian kepada Nabi Sallam, sama dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini golongan yang pertama. Nah, kita ini tidak boleh. Ya. Sebagian mereka bilang cinta kepada Rasulullah Sallam sampai datang ke kuburan Sallam. Itu dulu ya, sebelum sekarang ini. Itu kuburan apa rumah beliau, tempat kuburan beliau itu di usap-usap, ya. Datang juga ada Rasulullah SAW minta pada beliau, ya Rasulullah ini dan itu, ya. Bukan lagi minta pada Allah, tapi minta kepada Rasulullah SAW. Ini sikap hulu, berlebihan, ya. Kemudian golongan yang kedua, golongan orang-orang yang ahlu at-tafrid. Ahlu at-tafrid, golongan yang mereka itu cenderung meremehkan, ya, menganggap biasa, Rasulullah biasa, manusia biasa, sehingga hak-hak beliau tidak dilakukan, sehingga hak-hak beliau tidak dikerjakan, yaitu memuliakan beliau, menghormati beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena memang diperintahkan kita untuk menghormati, memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan mengultuskan. Jadi golongan kedua adalah ahlu al tafrid, golongan yang meremehkan, ya, sehingga mereka banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka yang semestinya mereka lakukan terhadap Rasulullah SAW dalam hal mencintai beliau. Ini golongan yang kedua. Ya. Kemudian golongan ketiga adalah golongan yang mutawassitun, yang menengah, menempatkan Nabi SAW pada tempat beliau, menghormati beliau, memuliakan beliau, ya, dan menempatkan beliau pada tempatnya, ya. Ini adalah golongan pertama kali ada para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.

0: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24 kali 846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.
2: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para pemirsa sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sekalian sebagai seorang manusia pasti memiliki ayah dan ibu. Kita juga memiliki saudara-saudara, kakak-kakak kita, adik-adik kita. Begitu pula dengan ayah ibu kita. Mereka memiliki kakak dan adik, paman-paman kita, bibi-bibi kita. Ayah ibu kita pun memiliki ayah dan ibu juga, kakek, nenek kita. Maka para hadirin sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita sekalian. Karib kerabat kita, orang-orang yang memiliki hubungan silaturahim. Para hadirin sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang tersebut, orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, maka mereka memiliki hak yang besar atas diri kita. Ketika kita memiliki orang-orang sebagai kerabat-kerabat kita, maka kita harus menjaga hak-hak mereka dan kita juga harus berbuat baik kepada mereka. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepada kita. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah." Dan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, maka sebagian mereka lebih berhak atas sebagian yang lainnya. Oleh karena itu, kerabat memiliki hak yang besar atas kerabatnya. Maka, para hadirin sekalian, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, atas dasar inilah, Islam sebagai sebuah agama yang sempurna, maka senantiasa berusaha untuk mendorong kaum muslimin untuk menjaga hubungan kekerabatan. Apakah yang akan kita dapatkan? Keutamaan apakah yang akan kita peroleh ketika kita menjaga hubungan kekerabatan kita? Maka di antara keutamaan yang akan kita peroleh ketika kita menjaga, alasan kenapa kita menjaga hubungan tali kekerabatan adalah karena dengan kita menjaga hubungan kekerabatan, maka akan semakin dekat keimanan kita dengan kesempurnaan. Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang lainnya, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Dan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahminya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Dan barang siapa yang mengaku yakin kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan di dalam hadis tersebut ada tiga perkara yang apabila seseorang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus melaksanakannya. Di antara tiga hal tersebut adalah hendaknya seseorang menyambung tali silaturahminya, hendaknya seseorang menjaga hak-hak karib kerabatnya. Maka jadikanlah ini adalah salah satu barometer kita ketika kita ingin melihat seberapa sih kesempurnaan iman kita, sejauh apakah iman kita dekat dengan kesempurnaan. Maka ketika hubungan kita dengan karib kerabat kita semakin baik, kita berbuat baik kepada karib kerabat kita, mereka pun ya dapat menerima dengan kita dengan baik. Kita senantiasa berusaha untuk menjaga hak-hak mereka, kita senantiasa berusaha untuk berkunjung, kita berusaha untuk memberikan hadiah kepada mereka. Ketika hubungan kita baik, maka tandanya semakin baik pula keimanan kita. Namun sebaliknya, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika keimanan kita, ketika hubungan kita dengan karib kerabat kita adalah buruk, kita berbuat jahat kepada mereka, kita tidak melaksanakan hak-hak mereka, kita membenci mereka, kita bermusuhan dengan mereka, kita jahat kepada karib kerabat kita, maka pada saat itu pula tandanya adalah iman kita jauh dari kesempurnaan. Masih banyak yang harus kita perbaiki. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang benar-benar menjaga hubungan tali kekerabatannya, maka saat itu dia semakin dekat dengan kesempurnaan iman. Di antara keutamaan menjaga hubungan kekerabatan lainnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah dengan kita menjaga tali kekerabatan, maka kita akan mendapatkan keberkahan di dalam usia dan rezeki kita. Nabi alaihissalatu wassalam pernah bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimahu." Barang siapa yang suka, barang siapa yang ingin agar dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahminya. Apa yang dimaksud dengan panjang umur di sini? Apa yang dimaksud dengan rezeki yang luas di sini? Bukankah rezeki telah ditetapkan? Bukankah usia telah dibatasi, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama dalam hal ini menjelaskan bahwasannya dimaknai dengan dua hal. Yang pertama adalah maknanya adalah bertambahnya usia secara hakiki, bertambah detik, jamnya, harinya dengan dia menyambung tali silaturahmi. Dan makna yang kedua adalah bertambah secara maknawi, yaitu bertambahnya keberkahan di dalam usia kita dan harta kita. Dan ini bisa kita saksikan bersama. Banyak di antara kita yang atau ada dua orang yang dia bekerja di kantor yang sama, di gedung yang sama, dengan pekerjaan yang persis sama dan penghasilan yang persis sama. Namun apa? Yang pertama dia bisa mendapatkan rumah yang layak, mendapatkan keluarga yang baik, anak-anaknya soleh-solehah, mendapatkan kendaraan yang baik. Ya. Adapun yang kedua, maka rumah pun dia tidak mendapatkannya. Ya. Kemudian kendaraannya rusak, anak-anaknya menjadi nakal. Inilah yang dimaksud dengan keberkahan di dalam rezeki kita. Begitu pula keberkahan di dalam usia kita. Usia kita ini terbatas, namun kita bisa mendapatkan pahala-pahala yang besar, pahala-pahala yang berlipat ganda. Sehingga hidup kita 60 tahun misalnya, namun seakan-akan kita hidup selama ratusan bahkan ribuan tahun karena pahala-pahala yang banyak yang kita dapatkan, karena amal-amal soleh yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ingin mendapatkan berkah di dalam usia dan rezeki kita, maka salah satu caranya adalah dengan kita menyambung tali silaturahmi kita. Dan di antara hikmah lainnya yang para ulama sebutkan, bahwasanya ketika seseorang dia senantiasa menjaga tali silaturahminya, senantiasa berkunjung, senantiasa berbuat baik kepada kerabatnya, maka meskipun dia telah meninggal dunia, maka karib kerabatnya senantiasa akan menyebutnya dengan kebaikan, senantiasa akan mendoakannya, maka terus-menerus pahala akan mengalir padanya. Maka inilah di antara keberkahan pada usia dan rezeki kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersilaturahmi. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan di antara keutamaan lainnya yang tidak kalah besarnya, bahwasannya dengan kita menyambung tali silaturahmi akan bisa mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang Arab Badui. Kemudian Arab Badui tersebut bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni bima yukarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar." Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku dengan amalan yang bisa mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka. Maka apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Wa tuqimus shalah, engkau mendirikan shalah. Wa tu'tiz zakah, engkau menunaikan zakat. Dan yang terakhir apa? Wa tasil rahimaka, dan engkau menyambung tali silaturahmimu. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat ini disebutkan, falamma adbara, ketika Arab Badui ini pergi, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, intamassaka bima amartuhu bihi dakhalal jannah. Seandainya Arab Badui tadi dia melaksanakan perintahku, melaksanakan wasiatku tadi yang empat tadi, beribadahnya kepada Allah, tidak berbuat syirik, mendirikan salat, menunaikan zakat dan menyambung tali silaturahminya, maka dia pasti akan masuk surga. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah keutamaan-keutamaan yang besar dari kita menjaga hubungan tali kekerabatan kita. Dan para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita menganggap remeh apabila kita sampai bermusuhan dengan karib kerabat kita. Janganlah sampai kita memutuskan tali silaturahmi kita karena ini merupakan sebuah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara bahayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, "Ma min dhanbin ajdar an yu'ajjilallahu li sahibihil 'uqubata fid dunya ma'a ma yadakhiru lahu fil akhirah minal baghyi wa qati'atir rahim." Tidak ada satu pun dosa yang lebih pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk segerakan hukumannya di dunia ini bagi pelakunya, namun selain itu juga masih ada disiapkan adab yang lebih pedih di akhirat kelak. Daripada dosa apa? Daripada dosa memutus tali silaturahmi. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, semua dosa mungkin saja diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, namun yang paling pantas, yang paling berhak untuk diadab di dunia adalah salah satunya memutus tali silaturahmi. Maka janganlah kita menunggu sampai turunnya adab. Kalau kita saat ini memiliki hubungan kekerabatan yang terputus, kita saat ini bersengketa dengan karib kerabat kita, apabila saat ini kita marah dengan ya kerabat kita, kita tidak mau berhubungan lagi, segera berbaikanlah, segera perbaiki, segera maafkanlah. Jangan menunggu adab Allah yang disegerakan di dunia ini. Dan bahaya lainnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang mengingatkan agar jangan sampai kita memutus hubungan tali silaturahmi adalah bahwasannya semua amal kita akan tertunda untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna a'mala bani Adam tu'rada kullu khamisin lailatul Jum'ah." Sesungguhnya amal-amalan anak Adam, amal-amal kita semua, ya, itu ditampakkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Kamis malam Jumat. Kemudian apa yang terjadi? Maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali siapa? Illa amal qati', kecuali amal perbuatannya orang yang memutus tali silaturahmi. Maka ketika seseorang ya, dia sudah menunaikan zakatnya, dia melaksanakan sholatnya, dia naik haji, dia bersedekah, dia puasa, namun dia masih bersengketa, bermusuhan dengan karib kerabatnya, maka amalan tersebut akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima sampai dia memperbaiki hubungannya dengan kerabatnya tersebut. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, berhati-hatilah, jagalah hubungan tali kekerabatan kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan kita dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim yang lainnya, beliau bersabda, "La yadkhulul jannata qati." Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang melakukan, orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, apakah maksud dari hadis tersebut? Maksudnya bahwasannya adalah dosa memutus tali silaturahmi merupakan dosa besar yang sangat berpotensi besar untuk memasukkan pelakunya, menjatuhkan pelakunya ke dalam api neraka waliyadu billah. Dia tidak bisa masuk ke dalam surga sampai benar-benar sudah dibersihkan dosanya di dalam neraka. Maka ikhwanifuddin rahimani wa rahimakumullah, maka inilah sebuah peringatan bagi kita sekalian agar kita benar-benar berusaha untuk menjaga, berbuat baik kepada karib kerabat kita, berusaha untuk mengunjungi mereka, berusaha untuk menyambung tali silaturahmi kita. Dan yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahmi, bukanlah kita berbuat baik kepada kerabat kita yang berbuat baik kepada kita, yang menelpon kepada kita, kita balas telepon, yang menyapa kita, kita balas menyapa, bukan. Namun yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahmi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal wasil bil mukafi. Bukanlah orang yang menyambung tali silaturahmi adalah orang yang membalas yang orang yang berbuat baik kepada dia. Lakinnal wasilu au lakinnal wasila alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Yang dimaksud dengan orang yang menyambung tali silaturahmi adalah apabila ada kerabatnya yang memutuskan hubungannya dengan dirinya, maka dia berusaha untuk menyambungnya. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, marilah yang sedikit ini dijadikan motivasi untuk berusaha menjaga hubungan kita dengan karib kerabat kita. Aku qouli hadza wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa sallama ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ketika jual beli muamalah
1: merupakan kebutuhan
0: yang harus kita penuhi
1: dan kita tidak bisa lepas darinya,
0: kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Al-Ustaz Abdallah setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia Bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.

kisah Abdullah bin Mas'ud, orang pertama yang membaca Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar sebagaimana ia diturunkan, maka hendaknya dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abed, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Saat itu, dia adalah seorang anak yang baru menginjak usia dewasa. Dia menghabiskan hari-harinya di bukit-bukit Mekah, jauh dari penduduknya, dengan membawa sekelompok domba yang dia gembalakan, milik salah seorang pembesar Mekah, Uqbah bin Abu Mu'aib. Orang-orang memanggilnya dengan Ibnu Ummi Abed. Adapun namanya, maka dia adalah Abdullah. Bapaknya bernama Mas'ud. Anak ini mendengar berita-berita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang muncul di antara kaumnya. Namun dia tidak memperhatikannya, karena dari satu sisi dia adalah anak kecil, di sisi yang lain dia selalu berada jauh dari masyarakat Mekah. Dia sudah terbiasa membawa kambing-kambing Uqbah di waktu pagi, kemudian tidak pulang kecuali setelah malam tiba. Suatu hari, anak Mekah Abdullah bin Mas'ud ini melihat dari kejauhan dua orang laki-laki dewasa yang berwibawa menuju ke arahnya. Keduanya terlihat sangat kelelahan. Keduanya nampak sangat kehausan, sehingga bibir dan tenggorokan mereka mengering karenanya. Ketika keduanya tiba di depan anak ini, keduanya mengucapkan salam dan berkata, "Wahai anak, perahlah susu domba ini untuk kami. Kami sangat kehausan dan tenggorokan kami kekeringan." Anak itu menjawab, "Tidak, aku tidak mau. Ini bukan dombaku. Aku hanya pengembalanya." Dua orang laki-laki itu tidak mengingkari jawaban anak itu. Kerelaan terlihat dari wajah keduanya. Kemudian salah seorang dari keduanya berkata, "Tunjukkan aku seekor domba kecil yang belum dikawini oleh pejantan." Maka anak itu menunjuk kepada seekor kambing betina kecil yang tidak jauh darinya. Laki-laki itu melangkah dan memegang kambing itu. Dia mengusap emping kambing dengan tangannya, sementara mulutnya mengucapkan nama Allah. Anak itu melihat kepadanya dengan kekaguman. Dia berkata kepada dirinya, "Sejak kapan kambing kecil yang belum dikawini oleh pejantan bisa menghasilkan susu?" Namun emping kambing itu tiba-tiba mengembang. Susu memancar darinya dengan sangat derasnya. Maka laki-laki yang lain mengambil sebuah batu cekung dari tanah. Dia memenuhinya. Dia minum, dan kawannya juga minum. Kemudian keduanya memberiku minum. Sementara keheranan terhadap apa yang aku lihat masih menyelimuti diriku. Dahaga kami hilang. Maka laki-laki yang penuh berkah itu berkata kepada emping kambing, "Mengempislah." Maka emping itu mengempis, sehingga ia kembali seperti semula. Pada saat itu aku berkata kepada laki-laki yang penuh berkah itu, "Ajarilah aku ucapan yang engkau katakan itu." Maka dia menjawab, "Kamu adalah anak laki-laki yang pintar." Ini adalah awal kisah perkenalan Abdullah bin Mas'ud dengan Islam. Karena laki-laki yang penuh berkah itu tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kawannya itu adalah tidak lain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu

Anhu. Keduanya keluar dari Mekah di hari itu di bukit-bukit Mekah untuk menghindari tekanan berat dari orang-orang Quraisy dan ujian keras dari mereka. Sebagaimana anak itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan sahabatnya, dia berkait erat dengan keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya juga mengagumi anak itu, memuji amanat dan ketegasannya serta berfirasat baik padanya. Tak lama berselang setelah itu, Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabdikan dirinya kepada beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuruti tawarannya dengan senang hati. Sejak hari itu, anak yang beruntung ini berpindah dari menjaga kambing kepada khidmat untuk penghulu umat dan kemanusiaan. Abdullah bin Mas'ud selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layaknya bayangan dengan pemiliknya. Dia berada di samping beliau ketika tinggal dan dalam perjalanan, menyertainya di dalam dan di luar rumah. Dia yang membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tidur, menutupi tubuh beliau dengan hijab di saat beliau mandi, menyiapkan sepasang sandal beliau jika hendak keluar rumah, melepaskan keduanya dari kedua kaki beliau jika hendak masuk, membawakan tongkat dan siwak beliau, dan masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan beliau jika beliau masuk rumah. Lebih dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya izin untuk masuk kepada beliau kapan saja dia ingin, mengetahui rahasia beliau tanpa perlu risih dan sungkan, sehingga dia dikenal dengan seorang pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud terdidik di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil petunjuknya, berakhlak dengan akhlaknya, bersifat dengan sifatnya, mengikutinya dalam segala tindak tanduknya, sehingga dikatakan bahwa dia orang yang paling mirip akhlak dan perilakunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud belajar dari madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk sahabat Nabi yang paling mulia, yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran, paling memahami makna-maknanya, dan paling mengetahui syariat Allah. Tidak ada yang lebih menunjukkan kebenaran hal itu daripada hikayat seorang laki-laki yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sedang wukuf di Arafah. Laki-laki itu berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang dari Kufah. Aku meninggalkan seorang laki-laki yang mendektekan mushaf dari hafalannya." Maka Umar marah besar. Jarang terlihat Umar marah seperti itu. Kemarahannya mengembang sehingga hampir memenuhi bagian depan dan belakang pelana. Umar berkata, "Celaka kamu, siapa dia?" Laki-laki itu menjawab, "Abdullah bin Mas'ud." Kemarahan Umar langsung hilang dan mereda, sehingga dia kembali seperti sedia kala. Kemudian Umar berkata, "Celaka kamu. Demi Allah, aku tidak mengetahui masih ada seorang yang paling berhak atas perkara ini daripada dia. Aku akan bercerita kepadamu tentang pribadinya." Umar melanjutkan, "Suatu malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang-bincang dengan Abu Bakar. Keduanya bermusyawarah tentang urusan umat. Sementara aku bersama mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan kami mengikuti beliau. Kami melihat seorang laki-laki berdiri sholat di masjid. Kami tidak mengetahui siapa dia." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti mendengar bacaannya. Kemudian beliau menoleh kepada kami dan berkata, "Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an dalam keadaan segar sebagaimana ia turun, maka hendaknya dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abad, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu." Kemudian Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa.

gembira tersebut kepadanya. Demi Allah, aku tidak pernah berlomba dengan Abu Bakar dalam satu kebaikan pun, kecuali dia pasti mendahuluiku menjadi pemenangnya. Ilmu Abdullah bin Mas'ud tentang Al-Quran mencapai derajat yang membuatnya berkata, demi Allah yang tidak ada ilah yang hak selainnya, tidak ada ayat dari kitab Allah yang turun kecuali aku mengetahui di mana ia turun. Aku mengetahui dalam perkara apa dia turun. Kalau aku mengetahui seseorang yang lebih mengetahui kitab Allah dari diriku, yang jarak tempat tinggalnya masih memungkinkan untuk dijangkau oleh punggung unta, niscaya aku akan mendatanginya. Abdullah bin Mas'ud tidak berlebih-lebihan dengan apa yang dia ucapkan. Umar bin Khattab pernah bertemu dengan sekelompok musafir di suatu perjalanannya. Saat itu malam sangat gelap. Kegelapannya menyebabkan Umar tidak bisa mengetahui satu persatu wajah para musafir tersebut. Padahal di antara rombongan musafir itu terdapat Abdullah bin Mas'ud. Lalu Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya, dari mana kalian? Abdullah menjawab, dari penjuru yang jauh. Umar bertanya, kemana kalian hendak berangkat? Abdullah menjawab, ke Baitullah. Umar berkata, di antara mereka terdapat seorang ahli ilmu. Lalu Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada mereka, ayat apa di dalam Al-Quran yang paling agung? Maka Abdullah menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Umar berkata, tanyakan kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling bagus? Abdullah menjawab, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Umar berkata, tanyakan kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling mencakup isinya? Abdullah menjawab, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling menakutkan? Abdullah menjawab, لَيْسَ بِأَمَانِيُّكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka, ayat Al-Qur'an apa yang paling besar harapannya? Abdullah menjawab, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka, apakah di antara kalian terdapat Abdullah bin Mas'ud? Mereka menjawab, ya, Abdullah bin Mas'ud bukan sekedar seorang ahli Al-Quran, ahli ilmu dan ahli zuhud. Lebih dari semua itu, dia adalah seorang yang kuat, teguh, dan pemberani jika perkara serius menghadangnya. Cukup baginya bahwa dialah Muslim pertama yang melantunkan Al-Quran di muka bumi ini secara terbuka setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul di Makkah. Saat itu jumlah mereka masih sedikit dan mereka belum mempunyai kekuatan. Mereka berkata, demi Allah, Quraisy belum pernah mendengarkan Al-Quran yang dibacakan dengan kerasa di depan mereka. Siapa gerangan yang berani melakukannya? Abdullah bin Mas'ud menjawab, aku yang akan melakukannya. Mereka berkata, kami mengkhawatirkanmu. Kami menginginkan seorang laki-laki yang mempunyai sanak kerabat yang akan menjaga dan melindunginya dari mereka jika mereka ingin berbuat jahat kepadanya. Abdullah berkata, biarkanlah aku melakukannya. Allah akan melindungiku dan menjagaku. Kemudian Abdullah berangkat ke masjid. Dia

menuju makam Ibrahim di waktu duha. Saat itu orang-orang Quraisy sedang duduk di sekeliling Ka'bah. Abdullah berdiri di atas makom dan membaca

Dan Abdullah terus membacanya. Maka orang-orang Quraisy mulai memperhatikannya. Mereka berkata, "Apa yang diucapkan oleh Ibnu Ummi Abdullah? Celaka dia. Dia membaca sebagian yang dibawa oleh Muhammad." Maka mereka menghampirinya. Mereka memukuli wajahnya. Sementara Abdullah terus membaca semampu dia membaca. Kemudian dia pulang kepada para sahabatnya dengan darah menetes dari tubuhnya. Mereka berkata kepadanya, "Inilah yang kami takutkan akan menimpamu." Maka Abdullah berkata, "Demi Allah, musuh-musuh Allah itu tidak lebih remeh bagiku melebihi hari ini. Kalau kalian ingin, besok aku akan melakukannya lagi." Mereka berkata, "Jangan, kamu telah membuat mereka mendengar apa yang tidak mereka sukai." Abdullah bin Mas'ud hidup sampai zaman khilafah Uthman bin Affan. Pada saat Abdullah sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, Uthman menjenguknya. Uthman bertanya kepadanya, "Apa yang kamu keluhkan?" Dia menjawab, "Dosa-dosaku." Uthman bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Rahmat Rabbku." Malam tiba, Abdullah bin Mas'ud berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara lisannya senantiasa basah dengan mengingat Allah, bergetar dengan melantunkan ayat-ayatnya yang jelas. Abdullah disolatkan oleh kaum muslimin dalam jumlah besar. Di antara mereka adalah Az-Zubair bin Awam. Kemudian dimakamkan di Al-Baqi'. Semoga Allah merahmatinya.

0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Kamis, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Dr. Farid Al-Batoti, Hafizahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Hermawan Hafizahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mahfud Badher Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mizan Qudsiyah Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.

0: Al Iman TV.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati,
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati,
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio suara al-iman dan para pemirsa al-iman TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di malam hari ini, hari Rabu, malam Kamis ya, hari yang ke-14 di bulan Oktober 2026 dan masuk tanggal 4 Jumadil Ula di tahun 1448 Hijriah. Saya Abu Ayyub Al-Athari hadir kembali untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah. Renungan malam yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdurrahman Hadi LCMH Hafizahullahu Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Seperti biasanya sebelum kita mendengarkan mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar antum pada malam hari ini?
1: Alhamdulillah, nasyukurullah. Semoga Allah memberikan kepada kita rahmatnya, taufiknya, bimbingannya, dan kesehatan, dan bisa menjalankan amal soleh. Allahumma amin.
0: Amin. Pada perjumpaan kali ini, pembahasan yang ingin disampaikan apa, Ustaz?
1: InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan sebab-sebab bertambahnya iman, dan kita akan membahas tema berkaitan dengan kaitan antara ilmu tentang nama Allah dan sifatnya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Baik, ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian. Seperti yang disampaikan oleh beliau, kita akan melanjutkan pembahasan kitab yang selama ini diasuh oleh beliau, yaitu kitab Asbabu Ziyadatil Imani wa Nuqsanihi, yaitu sebab-sebab bertambahnya dan berkurangnya iman seseorang. Dan kita akan melanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz berikutnya, yaitu tentang Al-Asma'us Sifat. Marilah kita ikuti kajian selengkapnya kepada Al-Ustaz Abdurrahman Hadi Hafizahullah Ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkurun ma'jurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Al-Iman TV dan pendengar radio suara Al-Iman rahimakumullah. Alhamdulillah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan dapat sempurna. Hari ini kita dapat menjalankan aktivitas kita. Semua itu adalah karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, kita bisa menjalankan ibadah yang lainnya, seperti sholat Isya, dan kita dapat belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kebaikan terwujud adalah karena pertolongan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja yang ada pada kalian dari nikmat kecuali itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kewajiban seorang muslim adalah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyak memuji Allah, bukan memuji diri kita. Dan kita ikrarkan semua itu pemberian Allah. Kemudian kita gunakan nikmat yang Allah berikan di jalan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, semua para sahabatnya dan pengikutnya yang setia di atas tuntunannya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan penting, pembahasan berkaitan dengan sebab-sebab bertambahnya keimanan. Pembahasan ini sangat kita butuhkan, terutama di zaman yang mana kerusakan banyak terjadi, banyak hal yang ingin memalingkan para hamba dari keimanan. Banyak hal-hal yang ingin menjauhkan manusia dari agama Allah. Maka penting sekali bagi kita untuk belajar sebab-sebab bertambahnya iman, agar kita istiqamah di atas keimanan, bahkan agar iman kita bertambah dan meningkat, dan agar kita istiqamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Satakunu fitanun." Akan datang kepada kalian fitnah-fitnah. Kaqita illail mudhlim, seperti potongan malam yang kelam. Di waktu pagi seorang dalam keadaan iman, sore hari dalam keadaan kufur. Di sore hari dalam keadaan beriman, pagi hari menjadi kufur. Sehingga dahsyatnya fitnah. Dan hadis macam ini kadang-kadang kita jumpai dalam kehidupan kita. Orang berbalik dari agama Allah meninggalkannya dalam waktu sekejap. Naudzubillah min dzalik. Maka kita perlu wujudkan apa saja sebab-sebab bertambahnya iman dan kita amalkan berjuang. Semoga Allah memberikan kepada keistiqomahan dan kekuatan iman sampai akhir hayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sampai pada pembahasan sebab yang kedua. Di antara sebab bertambahnya iman yaitu memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang akan kita bahas adalah bahwasanya ilmu itu menyebabkan bertambahnya iman dan takwa. Ilmu itu menyebabkan seorang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi adalah ilmu tentang Allah. Ilmu tentang namanya, tentang sifatnya. Maka itu punya efek yang kuat terhadap ketakwaan, terhadap amal soleh, terhadap keimanan, terhadap rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Para ulama yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nama-namanya, sifat-sifatnya, karena itu yang membawa rasa takut. Mengenal syariatnya sehingga tahu mana yang halal dikerjakan, tahu mana yang haram ditinggalkan. Berkaitan ayat ini, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan dalam tafsirnya, li hadhil ayat, yaqulu ta'ala dzikruhu. Allah yang Maha Tinggi menyebutkan, innama yakhafu Allah fayattaqi iqabahu bi ta'ati al-ulama'u bi qudrati 'ala ma yasha'u min syai'in. Yang takut kepada Allah hanyalah orang yang takut akan iqabnya. Bagaimana takutnya? Dengan menjalankan ketaatan. Yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Para ulama takut akan iqabnya, takut akan azabnya. Bagaimana dia mewujudkan takutnya? Dengan menjalankan ketaatan kepadanya. Kalau orang ngomong takut kepada Allah, tapi tidak meninggalkan larangannya, tidak menjauhi larangannya, tidak menjalankan kewajibannya, maka ini ada hal yang perlu diperbaiki. Karena seorang takut kepada Allah itu berarti apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Fayattaqi iqabahu bi ta'atihi al-ulama bi qudrati 'ala ma yasha'u min syai'. Para ulama, dia takut kepada Allah, menjalankan ketaatan. Karena dia memahami Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Seorang kalau paham Allah maha kuasa atas segala sesuatu, maka akan muncul rasa takut. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Pengen kasih nikmat, Allah pengen nikmat, Allah pengen azab, akan turun azab. Maka itu akan munculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yaf'alu ma yurid. Kalau seorang ulama yang benar, dia memahami nama dan sifatnya, dia paham Allah melakukan apa yang dikehendaki. Li'anna man 'alima dzalika ayqana bi iqabihi 'ala ma'siyatihi. فَخَافَهُ وَرَعِبَهُ خَشْيَةً مِنُّ أَنْ يُعَقِبَهُ. Perhatikan ucapan ini. Kenapa para ulama kau takut kepada Allah? Yang memahami nama dan sifat Allah akan memunculkan rasa takut kepada Allah. Karena barang siapa mengetahui hal tersebut, mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dia yakin akan ikabnya atas perbuatan maksiat yang dikerjakan. Seorang kalau yakin, tertanam dalam dirinya bahwa kemaksiatan adalah sebab turunnya hukuman Allah, maka akan muncul rasa takut. Akan takut kepada Allah. Takut kalau diberikan hukuman. Kalau seorang paham dan meyakini Allah itu syadidul iqab, hukumannya pedih, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, maka akan muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir, innama yakhshahu haqqa khasyatil ulama al-arifu nabi. Yang takut kepada Allah dengan sebenarnya adalah para ulama yang kenal Allah. Yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal perbuatan-perbuatannya. Li'annahu kullama kanatil ma'rifatu lil'azim al-alim al-musub bi sifatil kamal al-man'ud bil asma'il husna kullama kanatil ma'rifatu bi atam. Perhatikan ini, kata beliau. Semakin seorang itu mengenal Allah, dat yang ma'akung, dat yang maha mengetahui, yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan, yang diberikan sifat dengan nama-nama yang indah,

adalah sebab utamanya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Coba dalam kehidupan kita, kalau ada seorang, ya, ada seorang tidak kenal hewan itu hewan yang jahat, dia tidak takut. Kalau ada seorang melewati orang yang jahat, tapi dia tidak tahu, maka dia apa? Tidak akan rasa takut. Itu gambaran kehidupan kita sama manusia. Begitu pula kalau seorang hamba dalam dirinya tidak memahami rahmat Allah luas, lemah harapannya kepada Allah. Begitu sebaliknya, kalau seorang tidak memahami Allah itu berbuat semaunya, yang Allah kehendaki terjadi, Allah juga beri ikabnya, maka akan lemah rasa takutnya. Maka mengenal nama dan sifat Allah itu membuka rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin pengetahuannya terhadap nama Allah sempurna, maka semakin sempurna pula muncul rasa takut dalam dirinya. Dan sungguh ada seorang ulama salaf mengatakan dengan ungkapan yang singkat, "Man kana billahi a'raf kana minallahi akhwaf." Kesimpulan dari bahasa tadi adalah barang siapa yang semakin kenal Allah, maka dia semakin takut kepada Allah. Semakin seorang kenal Allah, maka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullama man kana billahi a'raf kana min Allah akhwaf. Barang siapa yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan lebih muncul rasa takut. Qala Ibnu Qayyim mengatakan, "Walaysat hajatul arwah qattun ila syai'in a'zama minna ila ma'rifati bariya fatiriha." Tidaklah kebutuhan roh-roh terhadap sesuatu lebih agung kebutuhannya terhadap mengenal Allah Sang Pencipta. Jadi kebutuhan paling tinggi bagi roh kita, bagi jiwa kita adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang akan ibadah kepada Allah kalau tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Maka kebutuhan jiwa kita terhadap mengenal Allah Sang Pencipta kita adalah sangat sangat agung, sangat tinggi. Wa mahabbatihi wa dzikri wal ijtihad wal ibtihati bi wal ibtihati bi wa talabil wasilati wa zulfa indahu. Maka seorang hamba sangat tinggi kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, penciptanya, dan dia sangat butuh untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka akan lemah cintanya kepada Allah kalau tidak mengenal kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah. Wa dzikrihi, seorang hamba butuh untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin akan ingat kepada Allah kalau tidak mengenal Allah dengan baik? Dan dia bahagia dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mengenal Allah, maka semakin dia butuh mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jalan untuk cinta kepada Allah, ingat kepada Allah, bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala seperti jalur mengenal nama dan sifatnya. Artinya mengenal Allah melalui nama dan sifatnya itu efeknya luar biasa. Memengaruhi cintanya kepada Allah, memengaruhi ingatnya kepada Allah, mempengaruhi kebahagiaan.

ya-nya, mengaruhi kedekatannya. Itu semua adalah efek daripada iman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Efek dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama kana al-'abdu bi a'lam kana bil 'arf. Semakin seorang hamba itu mengenal Allah, maka dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama kana al-'abdu bi a'lam kana bil 'arf. Semakin dia mengilmui tentang Allah, maka dia semakin kenal Allah Subhanahu wa taala. Walau atlab, semakin dia mengenal Allah, maka dia semakin tinggi harapannya minta kepada Allah. Semakin dia mengenal Allah, maka dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama kana la ankar kana bil ajhal. Semakin seorang itu ingkar kepada Allah, maka dia semakin bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin dia bodoh kepada Allah, semakin ingkar kepada Allah. Semakin ingkar kepada Allah, semakin bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama kana la ankar kana billahi ajhal. Semakin seorang mengingkari sifat Allah dan namanya, berarti dia semakin bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa ilai aqra wa min ab'ad. Semakin seorang itu ingkar terhadap nama dan sifat Allah, maka dia semakin bodoh tentang Allah, semakin benci kepada Allah, semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yunzilul abda min nafsihi haitsu yunzil abdu min nafsihi. Ini kalimat yang bagus, bahwasanya Allah itu mendudukkan, memberikan kedudukan kepada hamba dari dirinya sesuai dengan hamba itu mendudukkan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memuliakan hamba tersebut. Semakin hamba itu mengenal Allah, Allah akan selalu mengenalnya. Dan mengenal Allah Subhanahu wa taala itu efeknya luar biasa. Di antaranya satu, mengenal Allah adalah menguatkan rasa takut kepada Allah. Rasa takut. Yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu membuahkan rasa muraqabah. Merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mengimani Allah itu basir, Maha melihat, maka muncul rasa muraqabah. Seorang mengimani kalau Allah itu di antara namanya adalah Sami, Maha mendengar, maka dia merasa muraqabah, diawasi, dengar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berucap tidak semaunya. Ketika dia mengimani nama Allah di antaranya Al-Khabir, Allah Maha teliti, maka akan muncul rasa muraqabah. Maka yang kedua, mengenal Allah melalui nama dan sifatnya adalah meningkatkan rasa muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa tu'azzim ar-raja fil qalbi. Mengenal nama dan sifat Allah itu akan membuahkan pengagungan harapan dalam hati. Kalau kita mengenal Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Allah Muhsin, Maha Baik, ya, dan seterusnya, maka akan muncul ke dalam diri kita rasa harapan. Allah Maha Pengampun, mengunculkan harapan mendapatkan ampunan. Yang keempat, wa tazidu fi imanil abdi. Mengenal nama dan sifat itu menambah imannya seorang hamba. Karena semakin kenal Allah, maka semakin tinggi, semakin meningkat imannya. Wa tusmiru an ma'an katsir min ibadah. Dan mengenal nama dan sifat Allah itu membuahkan macam-macam ibadah. Wala sabila. Dan tidak ada jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal nama dan sifatnya kecuali dengan jalur
mentadaburi kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tadaburi Al-Quran, kita akan mengenal Allah, mengenal namanya, mengenal sifatnya, dan itu punya efek yang luar biasa pada keimanan dan amal kita. وَمَا تَعَرَّفَ بِسُبْحَانَهُ فِي إِلَّا عِبَادِي عَلَى أَلْسِنَةِ رُسُولِي مِنْ أَسْمَاءِ وَصِفَاتِ وَأَفْعَالِهِ. Tidak ada jalur untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan cara mentadaburi Al-Quranul Karim. Dan mentadaburi apa yang Allah kenalkan, jelaskan tentang dirinya melalui lisan para rasulnya. Yang menyampaikan nama-nama Allah, menyampaikan sifat-sifat Allah, menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang hamba akan mengenal Allah dengan sempurna dengan cara apa? Mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Dan itu dijumpai dalam Al-Quranul Karim luar biasa. Tidaklah ada satu halaman kecuali kita jumpai nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَنَزَّعَ نَفْسَهُ أَنْهُ مِمَّا لَيَنْبَغِي لَهُ وَلَا يَلِيكُ بِسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Tidak ada jalur untuk mengenal Allah kecuali mengenal namanya, mengenal sifatnya, mengenal perbuatannya, dan mengenal apa yang Allah sucikan untuk dirinya dari hal-hal yang tidak patut kepada Allah. Jadi hal yang tetapkan ditetapkan, tapi hal yang Allah sucikan dirinya yang itu tidak patut bagi Allah, kita sucikan. Wa tadabburi ayamihi wa af'ali fi awliyaihi. Di antara cara mengenal Allah adalah dengan cara mentadabburi hari-harinya, kejadian-kejadian yang Allah kehendaki, perbuatan-perbuatannya yang Allah lakukan buat para wali Allah. Allah berikan kebaikan pada wali-walinya dan berikan hukuman kepada para musuh-musuhnya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Jadi untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala bisa diraih dengan jalur mentadaburi ayat Al-Quranul Karim, mentadaburi sunnah Nabi SAW yang menjelaskan tentang nama Allah, sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan mengenal apa yang Allah tiadakan, Rasul tiadakan, karena itu tidak patut bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula untuk mengenal Allah dan mengenal, mentadaburi hari-harinya, apa yang Allah kehendaki pada waktu-waktu yang Allah kehendaki, pada perbuatan-perbuatan, balasan Allah bagi ahli iman, para kasihnya, dan balasan Allah kepada para hambanya durhaka. Allah jadikan mereka menyaksikan itu. Ketika ada orang mendapatkan nikmat dari kalangan ahli ketaatan, itu menambah keimanan kita. Allah muliakan orang yang taat. Ketika ada yang durhaka, kemudian diberikan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, memunculkan rasa takut dan iman kita agar kita tidak seperti mereka. Dan dalam Al-Quran menyebutkan bagaimana Allah muliakan ahli tauhid, ahli keimanan, ahli ketaatan, dan bagaimana Allah menghinakan orang-orang ahli kekufuran, ahli durhaka. Maka dengan membaca kisah tersebut, orang yang Allah muliakan karena mereka ahli ketaatan, Allah hinakan orang-orang yang durhaka kepada Allah, itu munculkan apa? Rasa iman yang bertambah, munculkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Liyastadillu biha ala annahu ilahu ilahum al-haq al-mubin. Ketika kita memahami nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, Allah melakukan segala sesuatu, Allah muliakan orang yang Allah muliakan, Allah menghinakan orang yang Allah hinakan, itu akan membuahkan kepada kita kesimpulan
sebagai dalil dan bukti Allah adalah memang Tuhan satu-satunya yang berada disembah. Alladzi yaf'alu ma yurid, Allah melakukan segala yang dia kehendaki. Kekuasaannya mutlak, maka dia wajib disembah secara mutlak, satu-satunya. Alladzi la yanbaghi al-ibada illa lahu, ibadah tidak patut diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastadillu biha ala annahu ala kulli syai'in qadir. Ketika kita mentadaburi ayat-ayat Allah, mentadaburi hari-harinya, perbuatan-perbuatannya, apa yang Allah kehendaki pada para hambanya, kita bisa menyimpulkan Allah kuasa atas segala sesuatu. Wa annahu bi kulli syai'in alim, Allah mengetahui segala sesuatu. Wa annahu syadidul iqab, Allah maha dahsyat siksanya. Bahwasanya Allah ghafur rahim, maha pengampun lagi menyayang. Wa anul azizul hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa anul fa'al lima yurid, Allah maha melakukan segala yang Allah kehendaki. Wa annahu alladhi wasi'a kulli syai'in rahmatan wa ilma, Allah adalah zat yang rahmat dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa anna af'alahu kullaha da'iratun bain hikmati warahmah wal 'adli maslahah. Dan kita mengetahui bahwasanya perbuatan-perbuatan Allah berputar antara hikmah dan rahmat, keadilan dan maslahat. La yakhruju shay'un minna an dhalika, tidak ada yang keluar. Yang Allah lakukan itu pasti ada hikmahnya. Yang Allah putuskan pasti ada hikmahnya. Ada rahmat di situ, ada keadilan di situ, ada maslahat di situ. Sehingga disebutkan Sa'di rahimallahu taala, asyari la ya'mur illa bima maslahatu khalisa au rajiha. Allah yang memberikan syariat tidak memerintahkan kecuali suatu yang maslahatnya sempurna atau dominan. Wa la yanha illa amma maslahatu khalisa au rajiha. Dan tidak melarang kecuali sesuatu yang memang mafsadah dan bahayanya murni atau dominan. Semua kerja kan pasti ada maslahat. Sampai Allah kehendaki adanya iblis, ada hikmahnya. Sebagai ujian bagi manusia. Adanya keimanan sebagaimana kekufuran, ada hikmahnya. Sebagai ujian bagi manusia. Allah mengendaki sesuatu yang pahit, bukan untuk menyusahkan nampaknya, tapi apa? Untuk sebagai ujian. Sehingga tampak siapa lalu keimanan, siapa tampak orang yang tidak menjadi ahli keimanan. Bagaimana mungkin? Mungkin yang pertanyaan, bagaimana mungkin? Suatu yang pahit, tapi dikehendaki karena ada maslahat. Dalam kehidupan kita terjadi itu. Seorang dokter kenapa? Seorang dokter kadang-kadang melakukan amputasi. Untuk bila mendalik. Bukan karena seorang dokter itu benci kepada pasien, bukan. Tapi karena itu ada hikmah di balik itu yang diharapkan. Obat pahit, sudah pahit tapi diminum kenapa? Bukan karena ingin menyiksa pasien, bukan, dikasihkan. Tapi apa? Karena di balik itu ada hikmah. Begitulah bagian daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada sakit, terkadang ada sesuatu yang pahit, ada ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian semua. Siapa yang terbaik amalan di antara kalian? Wa hadhihi tamratu la sabila fi tahsiliha illa bi tadabburi kalami wa nadhar ila athari af'alihi. Buah ini yaitu mengimani bahwasanya Allah maha kuasa segala sesuatu. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Allah sadidul iqab. Allah ghafur rahim. Kita mengimani Allah azzul hakim.
Allah, kita mengimani Allah berbuat yang Allah kehendaki. Kita mengimani ilmu Allah dan rahmatnya meliputi segala sesuatu. Perbuatannya semua berputar antara hikmah, rahmat, keadilan, dan maslahat. Buah ini semua bisa diketahui dengan cara apa? Mentadaburi kalam Allah dan melihat akan efek daripada perbuatan-perbuatan. Jadi, untuk mengenal Allah dengan cara kembali kepada apa? Ayat-ayatnya. Kembali kepada ayatnya. Mengetahui nama-namanya. Sifat-sifatnya. Perbuatan-perbuatannya. Ini hal yang memiliki efek luar biasa. Dan membuahkan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man arafallah bi asma'i wa af'alihi wa sifatihi ahabba wa mahalatalah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Barang siapa mengenal Allah melalui namanya, sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya, pasti cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang ingin mengenal Allah tapi melewati ilmu kalam. Bukan malah dekat kepada Allah, tapi malah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan malah dekat kepada agama, tapi malah jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah telah menjelaskan pada dirinya, tentang dirinya dalam kitab sucinya, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Maka itulah cara terbaik untuk mengenal Allah. Cara terbaik untuk mengenal Allah kembali kepada kitab sucinya. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah. Maka kita para hamba ingin mengenal Allah, ya kembali kepada kalamnya, kitab sucinya. Apa nama-nama Allah, apa sifat-sifatnya, apa perbuatan-perbuatannya, apa ketapan-ketapannya, apa haknya. Kemudian, dengan melihat hari Nabi SAW, tidak ada yang lebih tahu tentang Allah, selain Allah, melainkan Nabi-Nya SAW. Maka untuk mengenal Allah kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana belum menjelaskan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Itu cara yang Allah kehendaki kepada kita. Itu cara yang hak. Karena yang lebih tahu tentang Allah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana la'lamu billahi wa atqakum lillah. Aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah dan paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu. Mengenal Allah melalui ayat-ayatnya. Dan di antara ayat-ayat Allah adalah menjelaskan tentang nama, sifat, dan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, untuk mengenal Allah melalui apa? Ciptaan-ciptaannya, makhluk-makhluknya. Karena adanya makhluk menunjukkan adanya Al-Khaliq, pencipta. Dan agung-agungnya makhluk menunjukkan agungnya sang pencipta. Oleh karena itu, Allah merintahkan kita untuk zikir kepada Allah. Dan merintahkan kita untuk tadabur terhadap makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Mentadaburi ayat-ayatnya. Mentadaburi makhluk-makhluknya. Karena itu membuahkan rasa keimanan, meningkatkan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kesimpulan daripada pembahasan tadi adalah bahwa mengenal nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, itu membuahkan rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, membuahkan ibadah, membuahkan amal soleh, membuahkan ingin selalu ingat kepada Allah, ingin selalu dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Dan jalur untuk mengenal Allah adalah dengan cara mengenal nama dan sifatnya, sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita mengenal Allah, semakin akan muncul rasa harap dan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ini sedikit yang itu bisa kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Demikianlah khuatul iman para pendengaran, para pemirsa sekalian, pembahasan tentang sebab-sebab bertambahnya keimanan seorang, yaitu dengan mengilmui, mentadaburi di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga apa yang kita dapatkan berbuah ilmu yang bermanfaat bagi kita, baik di dunia maupun di hari akhirat kelak. Dan kepada Ustaz Abdurrahman Hadi LCMH Hafizahullah Ta'ala, kami sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan, atas kajian yang telah disampaikannya. Dan semoga Ustaz dalam keadaan sehat ya, dan dapat memberikan lanjutan dari pembahasan materi yang telah disampaikan tadi. Dan bagi para pendengar dan para pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, atas perhatian dan kebersamaannya. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam lanjutan pembahasan kitab Asbabu Ziyadatul Iman wa Nuqsanihi pada kesempatan hari Rabu malam pekan depan biiznillahi ta'ala. Dan akhirnya saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam di malam hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Ihtanim khamsan qabla khamsin. Ya. Apa? Manfaatkan. Perhatikan lima sebelum datang yang kelima. Apa yang pertama? Hayatuka qabla mautik. Ya, mumpung masih hidup, Pak. Ya. Kita jangan hanya mikirkan terkait tentang dunia. Ya, kita jangan hanya mikir janjian sama teman, sama istri, sama anak terkait tentang hal-hal dunia. Ya, rubah. Ya, dunia itu ya sekedarnya. Ya, kita hidup di dunia, tujuannya adalah untuk akhiratnya. Karena kita semua pasti akan mati. Ya, maka ubah. Gimana ketika ketemu dengan teman, dengan keluarga besar, ya, dengan anak, dengan istri, bicarakan terkait tentang program-program kebaikan untuk agama, untuk akhirat kita. Mumpung masih hidup sebelum mati. Ya, meskipun hanya apa sih? Ngasih tasjid, ngasih semangat. Ya, ngasih ide. Semoga dengan itu ikhlasnya kita itu menjadi sarana kebaikan bagi diri kita. Ya, mungkin ibunya atau istri ngomong ke suaminya, "Bi, ya coba kita sisihkan ya setiap bulan itu berapa? Ya, untuk program apa?" Gitu. Ya. Jadi mumpung masih hidup, omongan, obrolan, rencana untuk akhirat kita. Yang kedua, wahid wasihatika qabla saqamik, ya mumpung masih sehat. Ya, apalagi tadi di hadis yang keempat tadi kan, ya, min malihi fi sihhati wa hayati. Utamaan orang yang bersedekah, utamaan orang melakukan amal jariah saat sehatnya. Ya, nek wis mati kan berarti apa? Ya enggak bisa. Nek wis loro berarti apa? Sudah pupus kan? Iya rek, aku wis loro-loro. Ya, kate apa maneh? Eh, omahku akeh, wis iku digawe sedekah. Ya, dapat pahala, dapat. Tapi keutamaannya apa? Tatkala masih sehat, masih buger. Ya. Jadi mumpung masih sehat, ya, sebelum kita sakit. Wa faraghil qabla saghlik, ya, mumpung masih ada waktu. Ya, mumpung masih ada waktu, ya, sebelum kita disibukkan dengan hal-hal yang lain. Karena banyak orang punya harta, punya kedudukan, ya, bahkan punya ilmu, tapi karena kesibukan-kesibukan dunia sehingga menjadikannya tidak dilakukan kebaikan untuk akhiratnya. Wa syabab qabla haramik, ya, mumpung masih muda. Ya, muda itu sehat, ya, bisa jadi orang yang umur 50, 60 tapi masih kuat. Ya, kuat apa? Kuat untuk melakukan kegiatan mungkin di panisasi atau apa, ya, atau bangun masjid dan yang lainnya. Wa ghinaka qabla faqrik, mumpung masih punya harta, mumpung masih punya kekayaan sebelum kemiskinan, kefakiran melanda.

0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatul iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berjumpa kembali dalam mengikuti atau mendengarkan radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir nanti. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Tepat pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober tahun 2026 Masehi, insya Allah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda selama beberapa jam ke depan dalam mengikuti program Rembulan atau Request bersama Al-Iman. Anda bisa merequest murotal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30 dengan mengirimkan format RQ, spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama qori-nya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846. 0873x04x846. Atau Anda yang ingin merequest via Telegram bisa melalui channel Radio Suara Al-Iman 918 AM dengan mengirimkan requestannya via kolom komentar yang ada di postingan saluran tersebut. Dan bagi Anda yang bergabung melalui Clubhouse bisa mengirimkan requestannya juga melalui room chat Suara Al-Iman. Baik, sudah ada beberapa request yang telah masuk di kesempatan malam hari ini. Dua request pertama yaitu ada dari Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Request minta diputarkan Surah Al-Fatihah, Al-Muzammil, dan Al-Muddathir dengan qori Syekh Abdurrahman As-Sudais. Serta minta diputarkan dua kisah sahabat dengan kisah sahabat Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum. Baik Mas Leandro Islami, insyaallah akan kami hadirkan untuk request murtal Al-Qur'annya sesaat lagi. Kemudian untuk request selanjutnya ada dari Bapak Mahmudi dan istri di Perak Jombang. Request minta diputarkan Surah Al-Qiyamah dengan qori Ustadz Muflih Safitra. Baik Bapak Mahmudi, insyaallah akan kami putarkan untuk request murtal Al-Qur'annya setelah request dari Mas Leandro Islami. Baik, sebelum kita putarkan untuk request murotal Al-Qur'annya, seperti biasa akan kami bacakan satu kata atau satu kalimat pada kesempatan malam hari ini. Yang seperti biasa kita ambil dari postingan di media sosial aliman.id. Kita baca bersama. Dua kunci menghadapi segala keadaan. Maka seorang hamba hendaknya senantiasa bersyukur dan memuji Allah dalam setiap keadaan, serta memohon ampun atas dosa-dosanya. Sebab bersyukur akan mendatangkan tambahan nikmat, sedangkan istighfar akan menolak berbagai bencana. Perkataan ini merupakan perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa. Kemudian ada tambahan di bawahnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengingatkan agar kita senantiasa memuji Allah dalam setiap keadaan dan memohon ampun atas dosa-dosa kita. Bersyukur akan mendatangkan tambahan nikmat, sedangkan istighfar menjadi perisai dari berbagai bencana dan kesulitan. Semoga Allah senantiasa membimbing lisan kita untuk selalu basah dengan rasa syukur dan istighfar. Baik, untuk kalimat atau kata-kata kita yang kita baca pada kesempatan malam hari ini, dan untuk requestnya sudah kami siapkan, langsung saja kita putarkan. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Liman, sarana penyubur keimanan.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: تلقين المحتضر.
1: من تلقن orang yang sekarat.
0: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
1: Barang siapa yang akhir ucapan dalam hidupnya adalah La ilaha illallah, maka ia pasti masuk surga.
0: Doa man usiba bi musibah.
1: Doa orang yang tertimpa musibah.
0: Yaqul Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha.
1: Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah jua kami dikembalikan. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah yang menimpaku ini, dan berilah kepadaku ganti yang lebih baik.
0: Ad-du'a'u 'inda ighmadil mayyit.
1: Doa ketika memejamkan mata mayit.
0: Yaqul اللهم اغفر لفلان باسمه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه.
1: يا الله ampunilah si fulan, angkatlah derajatnya bersama mereka yang mendapatkan petunjuk, dan ciptakanlah pengganti dirinya bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Ampunilah dosa kami dan dosa-dosanya. Wahai Rabb sekalian makhluk, luaskanlah kuburnya dan berilah cahaya kepadanya dalam kuburnya.
0: Ad-du'a lil farati fi s-salati 'alayhi.

0: Doa untuk mayit balita ketika menyolatinya.
1: Yaqul Allahumma a'idhhu min 'adzabil qabr.
0: Ya Allah, peliharalah dirinya dari siksa kubur.
1: Wa in qala Allahumma ij'alhu faratan wa dhukhran liwalidayhi wa syafi'an mujaba. اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان.
0: يا الله, jadikanlah dirinya sebagai pendahulu di jannah bagi kedua orang tuanya, sebagai penyampai syafaat yang mustajab. Ya Allah, perberatlah karenanya timbangan kebajikan kedua orang tuanya, dan perbanyaklah pahala kedua orang tuanya. Lalu kumpulkanlah dirinya bersama orang-orang mukmin yang saleh. Ya Allah, masukkanlah dirinya dalam pengasuhan Ibrahim, dan peliharalah dirinya dengan rahmat-Mu dari siksa al-jahim. Berikanlah pengganti tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggalnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa para pendahulu kami, anak-anak yang mendahului kami, dan kaum mukminin yang mendahului kami.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alhu lana faratan wa salafan wa ajra.
0: Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai simpanan dan pendahulu kami di surga, serta sebagai pahala buat kami.
1: Doa ta'ziyah.
0: Doa ta'ziyah.
1: Yaqul inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir waltahtasib.
0: Sesungguhnya Allah berhak mengambil apapun yang Dia kehendaki, sebagaimana Allah berhak memberikan apa saja yang Dia kehendaki. Segala sesuatu di sisi Allah itu memiliki batas dan ketentuan. Hendaknya engkau bersabar dan mengharap pahala kepada-Nya.
1: Wa in qal a'zama Allahu ajraka wa ahsana 'aza'aka wa ghafara limayyitik fa hasan.
0: Semoga Allah memperbanyak pahalamu, menimbulkan kegembiraan pada hatimu, dan mengampuni dosa orang yang meninggalkanmu.
1: الدعاء عند إدخال الميت القبر.
0: Doa ketika memasukkan mayit ke liang kubur.
1: يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله.
0: Dengan menyebut nama Allah dan dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Rabah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah. Seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal tumbuh di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak-anak yatim dari Bani Abduddar. Bapak mereka mewasiatkannya kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Mekah, dan Rasulullah SAW membisikkan kalimat tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada Muslim, kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10. Yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi dan kaum yang membela keselamatan mereka. Hal ini berbeda dari orang-orang mukmin yang lemah dari kalangan para hamba sahaya seperti Bilal. Sehingga orang-orang Quraisy bisa menyiksa mereka dengan siksaan yang berat tanpa ada orang yang bisa melindungi mereka. Orang-orang Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang bermaksud mencampakkan tuhan-tuhan mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangani penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang lemah tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy yang paling bengis hatinya dan paling kejam perilakunya. Abu Jahal menangani penyiksaan terhadap Sumayyah. Dia berdiri di depannya sambil memaki dan mencaci. Kemudian dia menusuknya dengan tombak yang masuk ke dalam perutnya sampai menembus punggungnya. Sumayyah adalah wanita syahid pertama. Adapun saudara-saudara seiman Sumayyah seperti Bilal bin Rabah, maka penyiksaan Quraisy terhadap mereka berlangsung lama dan memilukan. Jika matahari berada di atas kepala dan padang pasir Mekah menyala dengan sangat panasnya, orang-orang Quraisy melepaskan baju orang-orang mukmin yang lemah tersebut dan menggantinya dengan baju besi, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari dan menghantam punggung-punggung mereka dengan cambuk dan memerintahkan mereka untuk mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang lemah itu merasakan beratnya siksaan di mana kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk memikulnya, maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyiksa kejam tersebut. Namun hati mereka tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Dia merasa jiwanya tidak akan berarti apapun di jalan Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menuruti kemauan mereka untuk mencaci orang yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memikul dosa penyiksaan terhadap Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan kaki tangannya. Mereka mencambuk punggung Bilal dengan cemeti dan Bilal hanya bisa menyambutnya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka meletakkan batu besar di atasnya dan Bilal hanya bisa menerimanya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka memperberat penyiksaan dan Bilal hanya bisa bergumam
Ahad, Ahad. Mereka memaksanya menyebut nama Lata dan Uzza. Namun Bilal membalas mereka dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepadanya, katakan seperti apa yang kami katakan. Maka Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya. Maka mereka pun semakin meningkatkan siksaannya. Jika Tauhud yang sombong Umayyah bin Khalaf merasa bosan menyiksanya, maka dia mengalungkan tambang yang kasar ke leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada anak-anak dan orang-orang bodoh. Lalu dia memerintahkan mereka agar menyeretnya di perbukitan atau di padang pasir Mekah. Bilal sendiri menikmati siksaan di jalan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengucap-ucap ucapan yang mulia. Ahad, Ahad. Dia tidak pernah bosan mengulangnya. Tidak pernah jenuh mengucapkannya. Abu Bakar telah menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf. Maka Umayyah pun mematok harga tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Abu Bakar tetap akan membeli Bilal. Maka Abu Bakar membelinya dengan harta 9 uqayyah emas. Setelah Abu Bakar membelinya, Umayyah berkata, kalau kamu tidak mau membelinya kecuali dengan harga 1 uqayyah, niscaya aku akan menjualnya. Maka As-Siddiq menjawab, kalau kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 uqayyah, niscaya aku tetap akan membelinya. Manakala As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang menyiksanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Biarkan aku ikut berperan serta wahai Abu Bakar." Maka Abu Bakar menjawab, "Aku telah memerdekakannya ya Rasulullah." Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, Bilal berhijrah bersama orang banyak yang ikut berhijrah. Bilal, As-Siddiq, dan Amir bin Fihr tinggal di satu rumah di Madinah. Dan ketiga-tiganya terkena demam. Jika demam Bilal turun, maka dia mengangkat suaranya dan mulai bersenandung dengan suaranya yang merdu. Dia berkata, andai kata suatu malam aku berada di Fakh. Fakh adalah sebuah tempat di Mekah. Sedangkan aku dikelilingi oleh Idhkir dan orang yang mulia. Idhkir adalah pohon yang berbau harum. Bisakah suatu hari aku datang ke sumber air Mijannah? Apakah gunung Syamah dan Tofil nampak bagiku? Tidak aneh kalau Bilal merindukan Mekah dan perbukitannya. Merindukan lembah dan gunungnya. Karena disanalah dia mengecap manisnya iman. Di sanalah dia merasakan nikmatnya siksaan karena Allah. Dan di sana pula lah dia menang melawan dirinya dan setan. Bilal tinggal di Yathrib, jauh dari siksaan Quraisy. Dia berkonsentrasi untuk kekasihnya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pergi. Pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pulang. Salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau salat. Perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau perang, sehingga dia seperti bayangan yang tidak meninggalkan tuannya. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid di Madinah dan disyariatkan adzan, maka Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam. Selesai adzan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berucap, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau dan Bilal melihat beliau hadir memasuki masjid, maka Bilal dengan segera mengumandangkan iqamat. Raja Habasyah An-Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 buah tombak pendek dari koleksi berharga para raja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan satu untuk diri beliau. Satu lainnya beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga beliau berikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian satu tombak yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhirnya diurusi oleh Bilal. Bilal mengurusinya untuk kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan sepanjang hayat beliau. Bilal membawanya dalam salat Aidain, dalam salat-salat istisqa. Bilal menancapkannya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam
manakala sholat didirikan di luar masjid. Bilal ikut serta bersama Nabi SAW dalam perang Badar. Dia melihat dengan kedua mata kepalanya bagaimana Allah Ta'ala mewujudkan janjinya dan menolong bala tentaranya. Bilal menyaksikan kematian para taghut yang dulu pernah menimpakan siksaan buruk terhadapnya. Bilal melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur karena tebasan pedang-pedang kaum muslimin. Darah dua laki-laki ini dikuras oleh tombak orang-orang yang dulu mereka siksa. Ketika Rasulullah SAW masuk Mekah sebagai pemenang dengan pasukan beliau yang besar, beliau diiringi oleh pengumandang seruan langit Bilal bin Rabah. Manakala Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah yang mulia, beliau diiringi oleh tiga orang saja. Mereka adalah Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah yang mulia, Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah SAW dari anak orang kesayangan Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah Bilal Muadzin Rasulullah SAW. Manakala salat zuhur tiba, ribuan orang-orang yang baru tunduk mengelilingi Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam secara sukarela ataupun terpaksa menyaksikan sebuah peristiwa agung tersebut. Pada saat itu Rasulullah SAW memanggil Bilal bin Rabah. Beliau memerintahkannya untuk naik ke atas Ka'bah dan selanjutnya mengumandangkan kalimat tauhid di atasnya. Maka Bilal melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Bilal melepaskan suaranya yang tinggi, mengumandangkan azan. Ribuan leher mendongak kepadanya, ribuan lisan menirukannya di belakangnya dengan khusyuk. Adapun orang-orang yang di hatinya tersimpan penyakit, maka hasad mulai merayap ke dalam hati mereka. Kebencian merobek-robek hati mereka. Begitu azan Bilal sampai kepada kalimat Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, maka Juwairiyah binti Abu Jahal berkata, aku bersumpah, sungguh Allah telah meninggikan namamu. Adapun solat, maka kami pun akan solat. Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencintai siapa yang membunuh orang yang kami cintai. Bapak wanita ini Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bapakku sehingga dia tidak menyaksikan peristiwa besar ini. Bapak laki-laki ini mati satu hari sebelum Fathul Mekah. Al-Harith bin Hisham berkata, celaka diriku, seandainya saja aku mati sebelum ini, sehingga aku tidak melihat Bilal berdiri di atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abul As berkata, demi Allah, ini adalah musibah besar. Seorang hamba sahaya Bani Jum'ah berteriak di atas bangunan itu. Maksudnya adalah Ka'bah. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Maka dia berkata, kalau aku, maka aku tidak mengucapkan apapun. Kalau sampai aku mengucapkan satu kata, niscaya kerikil-kerikil ini akan menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muadzin Rasulullah SAW sepanjang hayatnya, dan Rasulullah SAW merasa tentram mendengar suara Bilal yang dulu selalu mengulang-ulang kalimat ahad, ahad, manakala ia disiksa dengan siksaan yang berat. Manakala Rasulullah SAW telah berpulang ke hadirat Allah dan waktu salat pun tiba, Bilal mengumandangkan azan sementara jasad Nabi SAW masih terbungkus kain dan belum dimakamkan. Ketika Bilal sampai pada Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak kuasa menahan tangisnya sehingga suaranya tertahan di tenggorokannya. Hal ini mengundang kaum muslimin untuk menangis dan mereka pun tenggelam dalam kepedihan bersamanya. Setelah itu Bilal hanya mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap kali hendak mengucapkan Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia menangis dan membuat orang-orang menangis. Selanjutnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq agar membebaskannya dari tugas sebagai muadzin karena dia merasa tidak kuasa menunaikannya setelah Rasulullah SAW tiada. Bilal meminta izin kepada Khalifah untuk berangkat berjihad di jalan Allah
dan berjuang di bumi Syam. Abu Bakar As-Siddiq sempat ragu-ragu untuk mengiyakannya dan mengizinkannya meninggalkan Madinah. Maka Bilal berkata kepadanya, "Jika engkau membeliku dan memerdekakanku untuk dirimu, maka tahanlah aku. Tapi jika engkau membeliku untuk engkau memerdekakan karena Allah, maka biarkan aku untuk siapa yang engkau mau memerdekakanku untuknya." Maka Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku tidak membelimu kecuali karena Allah. Aku tidak mau memerdekakanmu kecuali di jalan Allah." Maka Bilal berkata, "Aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah." Abu Bakar menjawab, "Itu hakmu." Bilal meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bersama pasukan pertama kaum muslimin. Dia bermukim di Daroyah dekat Damaskus. Selama itu Bilal tetap menolak mengumandangkan azan sampai Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Umar bertemu Bilal setelah perpisahan yang lama. Umar sangat merindukan Bilal, sangat menghormati Bilal. Sehingga ketika As-Siddiq disinggung di depannya, maka dia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah sayyid kita. Dialah yang memerdekakan sayyid kita." Maksudnya adalah Bilal. Di saat itu para sahabat meminta dengan sangat kepada Bilal agar mengumandangkan azan di depan Al-Faruq. Begitu suaranya melengkingkan azan, Umar langsung menangis. Dan para sahabat pun ikut menangis, sehingga janggut mereka basah oleh air mata. Bilal membangunkan kerinduan mereka kepada masa-masa di masa mereka hidup bersama Nabi SAW di Madinah. Sebuah masa yang sungguh sangat indah dan membahagiakan. Pengumandang seruan langit ini menetap di Damaskus sampai ajal yang sudah ditetapkan mendatanginya. Saat dia sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, istrinya berada di sampingnya. Istrinya berkata, "Betapa sedihnya aku." Maka Bilal membuka kedua matanya dan menjawab, "Betapa bahagianya aku." Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya seraya berkata, "Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat. Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat."

0: Pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki buta. Allah telah menurunkan 16 ayat terkait dengan pribadinya, yang ayat-ayat tersebut senantiasa akan dibaca dan akan terus dibaca selama masih terjadi pergantian siang dan malam. Siapa laki-laki yang karenanya Nabi SAW diingatkan oleh Allah dari atas langit ketujuh dengan peringatan yang keras lagi pedas? Siapa laki-laki yang karenanya Jibril Al-Amin turun ke dalam hati Nabi SAW yang mulia dengan membawa wahyu dari sisi Allah? Dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum, muadzin Rasulullah SAW. Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang laki-laki Mekah dari Quraisy. Masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Karena dia adalah putra paman Ummul Mukminin, Khadijah binti Khuwailid. Bapaknya adalah Qais bin Zaidah. Ibunya adalah Atikah binti Abdullah. Dia dipanggil dengan Ummi Maktum karena ibunya melahirkannya dalam keadaan maktum alias buta. Abdullah bin Ummi Maktum menyaksikan lahirnya cahaya Islam di Makkah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan dadanya kepada iman, sehingga dia termasuk orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama. Ibnu Ummi Maktum mengalami apa yang dialami oleh kaum muslimin di Makkah. Ujian-ujian yang menuntut pengorbanan tinggi, keteguhan dan kegigihan iman. Abdullah menerima perlakuan buruk orang-orang Quraisy seperti yang diterima oleh rekan-rekannya. Dia merasakan kekejaman dan kekerasan mereka seperti kawan-kawannya. Namun semua itu tidak menyurutkan semangatnya, tidak mengendurkan keteguhannya, dan tidak melemahkan imannya. Justru semua itu menambah keteguhannya di atas agama Allah, meningkatkan keterkaitannya dengan kitab Allah, dan memicu semangatnya dalam bertafakuh terhadap syariat Allah, serta mendongkrak kedekatannya kepada Rasulullah SAW. Kedekatan Ibnu Ummi Maktum kepada Rasulullah SAW dan kesungguhannya untuk menghafal Al-Quran yang agung sampai pada tingkat di mana dia tidak membiarkan kesempatan kecuali dia memanfaatkannya, tidak menyia-nyiakan peluang kecuali dia menggunakannya. Bahkan terkadang kesungguhannya yang berlebih membuatnya mengambil jatahnya dari Rasulullah SAW dan jatah orang lain. Di saat itu Rasulullah SAW sedang mengonsentrasikan dakwah beliau kepada para pembesar Quraisy. Beliau benar-benar berharap mereka masuk Islam. Suatu hari beliau bertemu dengan Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, Amr bin Hisham yang dipanggil dengan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Al-Walid bin Mughirah, bapak Khalid bin Walid yang mendapat gelar Saifullah. Rasulullah SAW mulai mengajak mereka, berbicara kepada mereka dan menjelaskan Islam kepada mereka. Beliau sangat berharap mereka mau masuk Islam atau menahan diri dengan tidak mengganggu para sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW sedang bersungguh-sungguh dalam mendakwahi mereka, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang meminta kepada Rasulullah SAW agar membacakan kitab Allah kepadanya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah SAW berpaling darinya, memperlihatkan muka masam. Beliau menghadapkan wajah kepada para pembesar Quraisy. Beliau lebih memperhatikan mereka dan mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum dengan harapan mereka akan masuk Islam, sehingga keislaman mereka akan membawa kemenangan bagi agama Allah dan dukungan besar bagi dakwah beliau. Begitu Rasulullah SAW selesai berbicara dengan mereka dan menyudahi perbincangan dengan mereka, kemudian hendak pulang ke keluarga beliau, tiba-tiba Allah Ta'ala menahan sebagian pandangannya. Beliau merasakan seolah-olah sesuatu mengetuk kepala beliau. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya,
1: "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dararah,
1: yang artinya dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah dia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Quran Surat Abasa, ayat yang ke-1 hingga ke-16. 16 ayat, Jibril Al-Amin membawanya ke dalam hati Rasulullah SAW terkait dengan perkara Abdullah bin Ummi Maktum, yang akan terus dibaca oleh setiap mukmin sejak ia turun di hari itu dan akan terus dibaca sampai datangnya hari kebangkitan. Sejak hari itu Rasulullah SAW tidak pernah berhenti memberikan tempat khusus kepada Abdullah bin Ummi Maktum jika dia datang. Beliau mendudukannya di dekat beliau, bertanya kepadanya tentang kabarnya, dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Tidak aneh, bukankah beliau telah diingatkan oleh Allah Ta'ala dari langit ketujuh karenanya dengan peringatan yang keras lagi pedas? Manakala orang-orang Quraisy semakin meningkatkan kekejamannya terhadap Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman kepada beliau, maka mereka pun semakin membabi buta menyakiti kaum muslimin. Allah Ta'ala mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah, dan Abdullah bin Ummi Maktum adalah orang yang paling bersegera meninggalkan negerinya untuk menyelamatkan agamanya. Dia dan Mus'ab bin Umair adalah orang pertama dari para sahabat yang datang ke Madinah. Begitu Abdullah bin Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair tiba di Madinah, keduanya langsung berkeliling kepada penduduknya untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka dan memahamkan mereka kepada agama Allah. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah sebagai dua muadzin yang menyuarakan kalimat tauhid 5 kali dalam sehari, menyeru kaum muslimin kepada amal perbuatan terbaik dan mendorong mereka untuk meraih keberuntungan. Bilal mengumandangkan azan sedangkan Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan iqamah. Dan terkadang Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan dan Bilal yang iqamah. Di bulan Ramadan, kedua orang mulia ini mempunyai urusan baru. Kaum muslimin menyantap sahur dengan azan salah seorang dari keduanya dan menahan diri dengan azan yang lainnya. Bilal mengumandangkan azan di malam hari membangunkan orang banyak, sedangkan Ibnu Ummi Maktum menunggu datangnya fajar sehingga tidak terlewatkan datangnya waktu subuh. Nabi SAW memuliakan Ibnu Ummi Maktum sampai-sampai beliau menyerahkan urusan Madinah manakala beliau meninggalkannya selama belasan kali. Salah satu dari kesempatan tersebut adalah ketika beliau meninggalkannya untuk menaklukkan Makkah. Pasca Perang Badar, Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang mengangkat derajat orang-orang yang berjihad, mengunggulkan mereka di atas orang-orang yang tidak berangkat jihad. Hal ini agar para mujahid semakin giat berjihad dan mendorong orang-orang yang tidak berjihad agar berjihad. Semua itu berpengaruh pada diri Ibnu Ummi Maktum. Dia merasa sangat berat karena harus merelakan keutamaan jihad ini. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kalau aku mampu berjihad, niscaya aku akan melakukannya." Kemudian Ibnu Ummi Maktum memohon kepada Allah dengan hati yang khusyuk agar menurunkan Al-Quran terkait dengan dirinya dan orang-orang sepertinya yang terhalang oleh kekurangan fisik dari jihad. Dia mulai berdoa dengan kerendahan diri. "Ya Allah, turunkanlah alasanku. Ya Allah, turunkanlah alasanku. Ya Allah, turunkanlah alasanku." Allah Azza wa Jalla menjawab doanya dengan segera. Zaid bin Thabit, penulis wahyu, menyampaikan, dia berkata, Aku sedang duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau diam tertunduk. Paha beliau menimpa pahaku. Aku tidak merasakan sesuatu yang lebih berat daripada paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mendongakkan kepala seraya bersabda, "Tulislah wahai Zaid." Lantas aku menulis. Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka Ibnu Maktum berdiri. Dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu berjihad?" Begitu Ummi Maktum menyudahi kata-katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali tertunduk diam. Pahanya menimpa pahaku. Aku merasakan beratnya paha beliau seperti yang aku rasakan sebelumnya. Kemudian beliau mendongakkan kepala dan bersabda, "Baca apa yang telah kamu tulis, wahai Zaid." Maka aku membaca, "Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan, "Tulislah yang tidak mempunyai uzur." Maka pengecualian yang diharapkan oleh Ibnu Ummi Maktum pun turun. Sekalipun Allah Ta'ala telah memaafkan Ibnu Ummi Maktum dan orang-orang yang sepertinya dari kewajiban jihad, namun jiwa Ibnu Ummi Maktum yang berteguh hati meraih kebaikan menolak untuk duduk bersama orang-orang yang duduk. Maka dia membulatkan tekad untuk berangkat berjihad di jalan Allah. Hal itu karena jiwanya yang besar hanya akan menerima perkara-perkara besar. Maka sejak hari itu, Ibnu Ummi Maktum berusaha keras agar tidak tertinggal oleh kesempatan berjihad. Dia menentukan tugasnya sendiri di medan perang. Dia berkata, "Letakkan aku di antara dua barisan. Berikanlah panji kalian kepadaku. Aku akan menjaganya untuk kalian. Aku laki-laki buta tidak bisa kabur." Di tahun ke-14 Hijriah, Umar bin Khattab menetapkan untuk mengirim pasukan yang akan menerjuni medan perang. Perang melawan orang-orang Persia dalam sebuah peperangan dahsyat yang akan meruntuhkan kekuasaan mereka dan merontokkan kerajaan mereka serta membuka jalan bagi pasukan kaum muslimin. Maka Umar menulis kepada para gubernurnya, "Jangan membiarkan seseorang pun yang mempunyai senjata atau kuda atau kekuatan atau pendapat kecuali kalian harus memilihnya kemudian mengirimkannya kepadaku." Kaum muslimin pun memenuhi panggilan Al-Faruq. Mereka hadir membanjiri Madinah dari segala pelosok. Di antara para mujahidin tersebut, terdapat seorang mujahid.

peperangan yang belum pernah disaksikan oleh sejarah dan belum ada yang menandinginya. Dan akhirnya hari ketiga hadir dengan kemenangan gemilang di pihak kaum muslimin. Maka sebuah negara yang termasuk ke dalam deretan negara-negara besar pun runtuh. Sebuah singgasana dunia yang termasuk singgasana terhormat runtuh. Panji tauhid berkibar di bumi berhala. Harga kemenangan gemilang ini adalah ratusan syuhada. Di antara mereka adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia tergeletak berlumur darah sambil mendekap panji kaum muslimin.

Terima kasih, Anda telah mengikuti program acara Rembulan, Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: أغيرك.
1: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Maha berkah akan namamu, maha tinggi kekayaan dan kebesaranmu. Tiada ilah yang berhak disembah selain Engkau.
2: Au yaqul.
1: Atau ia berkata,
0: Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghribi.

0: والبرد.
1: Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air dan air es.
2: ما يقوله في رفع رأسه من الركوع وفي اعتداله.
3: Doa ketika bangkit

0: Segala puji bagimu, ya Allah, sepenuh langit, sepenuh bumi dan antara keduanya, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki dari selainnya. Engkaulah yang pantas dipuja dan dipuji, yang paling pantas untuk diucapkan seorang hamba, dan kami semua adalah hambamu. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang akan engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberikan semua yang engkau tahan. Tidak bermanfaat kekayaan terhadap orang yang memilikinya. Kekayaan hanyalah darimu.
1: Ma yaqulu ba'da al-faragh min al-wudu.
0: Doa setelah wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
0: Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah, yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya.
2: Allahumma ja'alni minat tawabin waja'alni minal mutatahhirin.
0: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.

Maha suci Engkau, ya Allah. Aku memuji kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak selain Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبينا.
1: جاهايا سنة.
2: ما استمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. Tidaklah terkumpul suatu kaum di salah satu masjid, di salah satu rumah, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka membaca ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, fima bainahum, di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan. Wa ghasyatum rahmah, dan rahmat Allah pun akan menaungi mereka, orang-orang yang belajar agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Sungguh hati ini tidak tenang hanya sekedar dengan harta. Tidak hanya tenang atau tidak bisa tenang cukup dengan jabatan kuasaan. Akan tetapi hati itu akan tenang apabila disiram dengan kalamullah Al-Quranul Karim, disiram dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disiram dengan ilmu-ilmu bermanfaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati tersebut akan tenang. Termasuk zikir adalah membaca Al-Quranul Karim, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Cahaya sunnah.

0: لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي
1: خير الناس قرني. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Orang-orang yang hidup di bawah bimbingan langsung, didikan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Ini generasi yang kita diperintah untuk mengikutinya. Generasi yang Allah muliakan, Allah tinggikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bahkan seluruh ahli sejarah mengatakan, mukminnya, kafirnya mengatakan, belum pernah ada perjalanan satu generasi yang demikian singkat waktunya dan menguasai dunia selain dari para sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an. Belum pernah. Belum pernah. La tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi.
1: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا.
2: Jangan kalian mencaci maki para sahabat. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan mungkin hal itu menyamai satu mud para sahabat atau separuhnya. Idza dzukira ashabi fa amsiku, apabila disebut tentang para sahabatku, maka jaga lisan. Jangan mencaci maki, mencela para sahabat Rasulullah. Dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, "Man sabba ashabi fa alai la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa mencaci maki para sahabatku, maka laknat Allah baginya, laknat para malaikat dan juga seluruh umat manusia.
3: Semenit manfaat.
4: Kata Nabi, "Faman tarakaha faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan ibadah salat, maka dia telah kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Di dalam hadis ini terdapat ancaman yang keras. Terdapat peringatan yang dahsyat bagi orang-orang yang bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat. Faman tarokaha fakot kafar. Barang siapa yang meninggalkan ibadah sholat, maka dia telah kafir. Dia diancam keluar masuk dari dia keluar dari Islam. Maka tentunya ini adalah ancaman yang besar. Kita khawatir, ya, kita khawatir, kita takut. Apabila ada saudara-saudara kita, apabila ada kerabat kita yang mereka enggan, mereka bermalas-malasan untuk melakukan ibadah sholat, maka mereka diancam dengan kekufuran. Ya, mereka diancam dengan kekufuran. Maka ini sungguh ancaman yang besar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Semenit manfaat.
5: Wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum mukminin agar dia menuntun saudaranya yang berada dalam keadaan sakaratul maut dan kalimat la ilaha illallah, agar orang itu meninggal dalam keadaan bertauhid sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis yang sahih, laqidu mautakum la ilaha illallah, tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Tuntunlah kalimat la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang akan meninggal dalam keadaan sakaratul maut di antara kamu sekalian kalimat la ilaha illallah, agar dia meninggal di atas tauhid, meninggal di atas iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat yang diajarkan, yang dituntun kepada seorang yang akan meninggal, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat sempurna.
6: من الأحاديث الصحيحة النبوية البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
7: Orang yang menuduh wajib menunjukkan bukti.
6: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
7: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang-orang diberi apa saja yang mereka tuntut, pasti mereka akan menuntut harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi pihak yang menuntut harus menunjukkan bukti dan pihak yang menolaknya harus menyampaikan sumpah. Hadis hasan yang diriwayatkan Al-Baihaqi dan selainnya seperti ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
6: من الأحاديث الصحيحة النبوية النهي عن المنكر من الإيمان.
7: Kewajiban memberantas kemungkaran.
6: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, hendaknya ia mengubahnya dengan lisannya. Apabila tidak mampu, hendaknya ia mengubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim.
8: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
9: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Timur menyebut jumlah janda usia sekolah di Jatim masih tinggi. Pada tahun 2023 menunjukkan janda usia sekolah di bawah usia 15 tahun kurang lebih ada 800-an orang. Sedangkan usia 15 hingga 19 tahun jumlahnya sekitar 2.900 orang. Mereka menjadi janda usia muda karena terpaksa menikah dini akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Setelah melahirkan, mereka bercerai. Risa Wahyuni, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Timur menyebut, ketidaksiapan menjadi orang tua menjadi pemicu perceraian muda.
10: Mereka juga tidak siap menjadi orang tua. Gak usah kan kita bicara anak. Orang dewasa saja yang mereka menikah usia 23, 25. Coba kita lihat, banyak kan yang mengalami postpartum depression. Ya, depresi pasca persalinan. Ternyata mereka tidak siap untuk masuk di perkawinan aja secara psikologi gitu ya. Banyak-banyak angka perceraian terjadi di mana usia perkawinan itu masih di bawah 10 tahun. Artinya itu kan usia produktif. Yang dia mungkin usianya 25 tahun, baru 5 tahun menikah, ada yang baru 1 tahun menikah sudah bercerai. Karena konsep perkawinan itu yang ada di dalam pikiran mereka adalah pokoknya aku menikah, yaitu tadi legalitas seksual, masih belum berpikir panjang bahwa di sebuah pernikahan itu ada tanggung jawab, ada kewajiban. Yang ada mindsetnya itu adalah ketika pernikahan itu terjadi, oke, semua berjalan lancar. Tapi mereka lupa bahwa ada perbedaan individual.
9: Maharina Novi, aktivis perempuan dari Rumah Baca Institut Malang mengatakan, kasus hamil yang tidak diinginkan dan berujung pernikahan dini akibat dari norma sosial lingkungan sekitar yang tidak terjaga.
11: Kadang tuh pikirannya nggak panjang, itu hanya memikirkan besok atau nanti. Jadi anggapan bahwa menikah bisa menjaga nama baik dan kehormatan keluarga ini juga kita bisa wanti-wanti ya. Kadang-kadang di pengadilan ataupun dalam kasus-kasus tertentu ya, apa yang kita sering banget jumpai di desa ya, ketika saya turun dan berusaha untuk mendengarkan kasus-kasus di desa itu, karena mereka sudah terlanjur hamil, mereka sudah terlanjur berhubungan, dan mereka gimana, karena saling suka, karena aktivitasnya juga nggak banyak yang memberikan kesan positif, sehingga nggak ada lagi kegiatan selain pacaran. sehingga terjadi sesuatu hal-hal yang tidak inginkan gitu. Norma sosial tidak lagi terjaga, hal-hal yang baik positif yang harusnya diciptakan di lingkungan masyarakat itu tidak ada. Mereka hamil di luar nikah gitu, bahkan dari pihak pengadilan pun kesulitan. Sebenarnya ini tidak boleh terjadi, tapi karena ada hal-hal yang seperti ini dan perspektifnya itu menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik mungkin di kampung dan lain-lain, itu akhirnya diperbolehkan dan ada dispensasi-dispensasi yang diberikan. Itu sayang sekali sebenarnya.
9: Di tengah gempuran teknologi dan lingkungan sosial yang semakin berkembang, sudah menjadi peran orang tua melakukan supervisi atas akses informasi dan menjadi teman bertukar pikiran yang baik, karena komunikasi antara orang tua dan anak adalah langkah preventif dari hal-hal yang tidak diinginkan.
12: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
13: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
14: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
15: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
16: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
14: Dan lantunan ayat

Kisah Abdullah bin Mas'ud, orang pertama yang membaca Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar sebagaimana ia diturunkan, maka hendaknya dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abad, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Saat itu, dia adalah seorang anak yang baru menginjak usia dewasa. Dia menghabiskan hari-harinya di bukit-bukit Mekah, jauh dari penduduknya, dengan membawa sekelompok domba yang dia gembalakan, milik salah seorang pembesar Mekah, Uqbah bin Abu Mu'aid. Orang-orang memanggilnya dengan Ibnu Ummi Abad. Adapun namanya, maka dia adalah Abdullah. Bapaknya bernama Mas'ud. Anak ini mendengar berita-berita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang muncul di antara kaumnya. Namun dia tidak memperhatikannya, karena dari satu sisi dia adalah anak kecil. Di sisi yang lain, dia selalu berada jauh dari masyarakat Mekah. Dia sudah terbiasa membawa kambing-kambing Uqbah di waktu pagi, kemudian tidak pulang kecuali setelah malam tiba. Suatu hari, anak Mekah Abdullah bin Mas'ud ini melihat dari kejauhan dua orang laki-laki dewasa yang berwibawa menuju ke arahnya. Keduanya terlihat sangat kelelahan. Keduanya nampak sangat kehausan, sehingga bibir dan tenggorokan mereka mengering karenanya. Ketika keduanya tiba di depan anak ini, keduanya mengucapkan salam dan berkata, "Wahai anak, perahlah susu domba ini untuk kami. Kami sangat kehausan dan tenggorokan kami kekeringan." Anak itu menjawab, "Tidak, aku tidak mau. Ini bukan dombaku. Aku hanya pengembalanya." Dua orang laki-laki itu tidak mengingkari jawaban anak itu. Kerelaan terlihat dari wajah keduanya. Kemudian salah seorang dari keduanya berkata, "Tunjukkan aku seekor domba kecil yang belum dikawini oleh pejantan." Maka anak itu menunjuk kepada seekor kambing betina kecil yang tidak jauh darinya. Laki-laki itu melangkah dan memegang kambing itu. Dia mengusap emping kambing dengan tangannya, sementara mulutnya mengucapkan nama Allah. Anak itu melihat kepadanya dengan kekaguman. Dia berkata kepada dirinya, "Sejak kapan kambing kecil yang belum dikawini oleh pejantan bisa menghasilkan susu?" Namun emping kambing itu tiba-tiba mengembang. Susu memancar darinya dengan sangat derasnya. Maka laki-laki yang lain mengambil sebuah batu cekung dari tanah. Dia memenuhinya. Dia minum, dan kawannya juga minum. Kemudian keduanya memberiku minum. Sementara keheranan terhadap apa yang aku lihat masih menyelimuti diriku. Dahaga kami hilang. Maka laki-laki yang penuh berkah itu berkata kepada emping kambing, "Mengempislah." Maka emping itu mengempis, sehingga ia kembali seperti semula. Pada saat itu aku berkata kepada laki-laki yang penuh berkah itu, "Ajarilah aku ucapan yang engkau katakan itu." Maka dia menjawab, "Kamu adalah anak laki-laki yang pintar." Ini adalah awal kisah perkenalan Abdullah bin Mas'ud dengan Islam. Karena laki-laki yang penuh berkah itu tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kawannya itu adalah tidak lain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keduanya keluar dari Mekah di hari itu di bukit-bukit Mekah untuk menghindari tekanan berat dari orang-orang Quraisy dan hujan keras dari mereka. Sebagaimana anak itu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dan sahabatnya, dia berkait erat dengan keduanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya juga mengagumi anak itu, memuji amanat dan ketegasannya, serta berfirasat baik padanya. Tak lama berselang setelah itu, Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabdikan dirinya kepada beliau. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
menuruti tawarannya dengan senang hati. Sejak hari itu, anak yang beruntung ini berpindah dari menjaga kambing kepada khidmat untuk penghulu umat dan kemanusiaan. Abdullah bin Mas'ud selalu menyertai Rasulullah SAW layaknya bayangan dengan pemiliknya. Dia berada di samping beliau ketika tinggal dan dalam perjalanan, menyertainya di dalam dan di luar rumah. Dia yang membangunkan Nabi SAW jika tidur, menutupi tubuh beliau dengan hijab di saat beliau mandi, menyiapkan sepasang sandal beliau jika hendak keluar rumah, melepaskan keduanya dari kedua kaki beliau jika hendak masuk, membawakan tongkat dan siwak beliau, dan masuk ke rumah Nabi SAW di depan beliau jika beliau masuk rumah. Lebih dari itu, Rasulullah SAW memberinya izin untuk masuk kepada beliau kapan saja dia ingin, mengetahui rahasia beliau tanpa perlu risih dan sungkan, sehingga dia dikenal dengan seorang pemegang rahasia Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud terdidik di rumah Rasulullah SAW. Dia mengambil petunjuknya, berakhlak dengan akhlaknya, bersifat dengan sifatnya, mengikutinya dalam segala tindak tanduknya, sehingga dikatakan bahwa dia orang yang paling mirip akhlak dan perilakunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud belajar dari madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk sahabat Nabi yang paling mulia. Maka dia termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Qur'an, paling memahami makna-maknanya, dan paling mengetahui syariat Allah. Tidak ada yang lebih menunjukkan kebenaran hal itu daripada hikayat seorang laki-laki yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sedang wukuf di Arafah. Laki-laki itu berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang dari Kufah. Aku meninggalkan seorang laki-laki yang mendektekan mushaf dari hafalannya." Maka Umar marah besar. Jarang terlihat Umar marah seperti itu. Kemarahannya mengembang sehingga hampir memenuhi bagian depan dan belakang pelana. Umar berkata, "Celaka kamu, siapa dia?" Laki-laki itu menjawab, "Abdullah bin Mas'ud." Kemarahan Umar langsung hilang dan mereda, sehingga dia kembali seperti sedia kala. Kemudian Umar berkata, "Celaka kamu, demi Allah, aku tidak mengetahui masih ada seseorang yang paling berhak atas perkara ini daripada dia. Aku akan bercerita kepadamu tentang pribadinya." Umar melanjutkan, "Suatu malam, Rasulullah SAW sedang berbincang-bincang dengan Abu Bakar. Keduanya bermusyawarah tentang urusan umat. Sementara aku bersama mereka. Kemudian Rasulullah SAW keluar dan kami mengikuti beliau. Kami melihat seorang laki-laki berdiri sholat di masjid. Kami tidak mengetahui siapa dia." Rasulullah SAW berhenti mendengar bacaannya. Kemudian beliau menoleh kepada kami dan berkata, "Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar, sebagaimana ia turun, maka hendaknya dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abad, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu." Kemudian Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa. Maka Rasulullah SAW mengucapkan, "Mintalah doa kepadanya, niscaya doanya akan dikabulkan. Mintalah doa kepadanya, niscaya doanya akan dikabulkan." Umar berkata, "Aku berkata kepada diriku, demi Allah, aku akan menemui Abdullah bin Mas'ud besok pagi. Aku akan menyampaikan kepadanya bahwa Rasulullah SAW mengamini doanya. Aku berangkat untuk menyampaikan berita gembira kepadanya. Namun, aku melihat Abu Bakar telah mendahuluiku kepadanya dan menyampaikan berita gembira tersebut kepadanya. Demi Allah, aku tidak pernah berlomba dengan Abu Bakar dalam satu kebaikan pun
kecuali dia pasti mendahuluiku menjadi pemenangnya. Ilmu Abdullah bin Mas'ud tentang Al-Quran mencapai derajat yang membuatnya berkata, demi Allah yang tidak ada ilah yang hak selainnya. Tidak ada ayat dari kitab Allah yang turun kecuali aku mengetahui di mana ia turun. Aku mengetahui dalam perkara apa dia turun. Kalau aku mengetahui seseorang yang lebih mengetahui kitab Allah dari diriku, yang jarak tempat tinggalnya masih memungkinkan untuk dijangkau oleh punggung unta, niscaya aku akan mendatanginya. Abdullah bin Mas'ud tidak berlebih-lebihan dengan apa yang dia ucapkan. Umar bin Khattab pernah bertemu dengan sekelompok musafir di suatu perjalanannya. Saat itu malam sangat gelap. Kegelapannya menyebabkan Umar tidak bisa mengetahui satu persatu wajah para musafir tersebut. Padahal di antara rombongan musafir itu terdapat Abdullah bin Mas'ud. Lalu Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya, dari mana kalian? Abdullah menjawab, dari penjuru yang jauh. Umar bertanya, kemana kalian hendak berangkat? Abdullah menjawab, ke Baitullah. Umar berkata, di antara mereka terdapat seorang ahli ilmu. Lalu Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada mereka, ayat apa di dalam Al-Quran yang paling agung? Maka Abdullah menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Umar berkata, tanyakan kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling bagus? Abdullah menjawab, Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Umar berkata, tanyakan kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling mencakup isinya? Abdullah menjawab, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling menakutkan? Abdullah menjawab, لَيْسَ بِأَمَانِيُّكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling besar harapannya? Abdullah menjawab, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka, apakah di antara kalian terdapat Abdullah bin Mas'ud? Mereka menjawab, ya, Abdullah bin Mas'ud bukan sekedar seorang ahli Al-Qur'an, ahli ilmu dan ahli zuhud. Lebih dari semua itu, dia adalah seorang yang kuat, teguh, dan pemberani jika perkara serius menghadangnya. Cukup baginya bahwa dialah Muslim pertama yang melantunkan Al-Quran di muka bumi ini secara terbuka setelah Rasulullah SAW. Suatu hari, para sahabat Nabi SAW sedang berkumpul di Makkah. Saat itu, jumlah mereka masih sedikit, dan mereka belum mempunyai kekuatan. Mereka berkata, demi Allah, Quraisy belum pernah mendengarkan Al-Quran yang dibacakan dengan kerasa di depan mereka. Siapa gerangan yang berani melakukannya? Abdullah bin Mas'ud menjawab, aku yang akan melakukannya. Mereka berkata, kami mengkhawatirkanmu. Kami menginginkan seorang laki-laki yang mempunyai sanak kerabat yang akan menjaga dan melindunginya dari mereka jika mereka ingin berbuat jahat kepadanya. Abdullah berkata, biarkanlah aku melakukannya. Allah akan melindungiku dan menjagaku. Kemudian Abdullah berangkat ke masjid. Dia menuju makam Ibrahim di waktu duha. Saat itu orang-orang Quraisy sedang duduk di sekeliling Ka'bah.
Abdullah berdiri di atas makom dan membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Abdullah terus membacanya. Maka orang-orang Quraisy mulai memperhatikannya. Mereka berkata, apa yang diucapkan oleh Ibnu Ummi Abdullah? Celaka dia. Dia membaca sebagian yang dibawa oleh Muhammad. Maka mereka menghampirinya. Mereka memukuli wajahnya. Sementara Abdullah terus membaca semampu dia membaca. Kemudian dia pulang kepada para sahabatnya dengan darah menetes dari tubuhnya. Mereka berkata kepadanya, inilah yang kami takutkan akan menimpamu. Maka Abdullah berkata, demi Allah, musuh-musuh Allah itu tidak lebih remeh bagiku melebihi hari ini. Kalau kalian ingin, besok aku akan melakukannya lagi. Mereka berkata, jangan, kamu telah membuat mereka mendengar apa yang tidak mereka sukai. Abdullah bin Mas'ud hidup sampai zaman khilafah Utsman bin Affan. Pada saat Abdullah sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, Utsman menjenguknya. Utsman bertanya kepadanya, apa yang kamu keluhkan? Dia menjawab, dosa-dosaku. Utsman bertanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, rahmat Rabbku. Malam tiba, Abdullah bin Mas'ud berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara lisannya senantiasa basah dengan mengingat Allah, bergetar dengan melantunkan ayat-ayatnya yang jelas. Abdullah disolatkan oleh kaum muslimin dalam jumlah besar. Di antara mereka adalah Az-Zubair bin Awam. Kemudian dimakamkan di Al-Baqi'. Semoga Allah merahmatinya.

0: Info Sehat hari ini.
1: Penyebab kemandulan pada pria. Pertama, kualitas sperma yang buruk. Kualitas sperma menentukan akan terjadinya kehamilan. Hal ini menyangkut bentuk sperma dan gerakannya yang tidak sempurna, maka tidak akan mampu mencapai sel telur. Berikutnya adalah konsentrasi sperma yang rendah. Secara medis, ukuran normal atau sehat adalah 20 juta atau lebih sperma per mililiter semen. Rusaknya kualitas sperma bisa terjadi akibat memakai celana ketat, alkohol, merokok, kelelahan, atau terlalu sering berejakulasi. Kedua, kelainan genetik. Sindroma Klinefelter atau kelainan genetik menyebabkan seorang pria mempunyai satu kromosom Y dan dua kromosom X. Hal ini mempengaruhi pertumbuhan testis sehingga pria tersebut sedikit saja atau bahkan tidak memproduksi sperma sama sekali. Ketiga, gangguan hormonal. Hormon testosteron yang terganggu bisa menghambat produksi sperma. Untuk merangsang agar testis memproduksi sperma, diperlukan hormon dari kelenjar pituitari. Bila hormon tersebut terganggu, jumlah menurun atau bahkan tidak ada, maka testis tidak akan bekerja sempurna. Keempat, varikokel. Varikokel adalah pelebaran pembuluh darah balik atau vena di sekitar buah zakar. Pada pemeriksaan fisik, hal ini ditemukan dalam bentuk benjolan di bagian atas buah zakar yang akan bertambah besar dan nyata bila mengejang. Yang lebih sering kena adalah buah zakar kiri. Sebagian besar varikokel tidak disertai rasa sakit, walaupun ada yang mengeluh pegal-pegal di daerah tersebut. Tindakan yang saat ini dianggap paling tepat adalah dengan operasi dan angka keberhasilannya mencapai 66%. Keenam, saluran sperma yang tersumbat. Hal ini bisa saja merupakan bawaan lahir atau adanya infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Adanya penyumbatan ini dipastikan dengan operasi. Bila sumbatan tidak begitu parah, dengan bantuan mikroskop dapat diusahakan koreksinya dan dapat diketahui pula ada tidaknya produksi sperma di buah zakar. Ketujuh, pengaruh radiasi dan obat. Radiasi serta obat-obatan tertentu bisa mempengaruhi kualitas sperma, fungsi testis, dan hormon reproduksi dan menyebabkan masalah kesuburan. Faktor lainnya adalah gangguan hormon, pengaruh obat, gangguan ereksi atau ejakulasi, radiasi, dan lainnya.
2: Info kesehatan ini kami nukil dari Majalah Kesehatan Muslim, edisi 5, tahun 1, oleh Dr. Adhika Mianoki.
0: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info Sehat hari ini.
3: Makanan penakluk tekanan darah tinggi. Sebagian orang tidak menyadari apa yang mereka makan tiap hari, apalagi kandungannya. Bagi Anda yang ingin menjaga tekanan darah tetap normal, mulailah cermati asupan makanan dan kandungannya. Orang yang menderita hipertensi sebaiknya mengurangi makanan yang mengandung tinggi sodium atau natrium. Semakin sedikit natrium yang dikonsumsi, maka tekanan darah akan terkendali. Hindari makanan berikut jika Anda memiliki tekanan darah tinggi. Pertama, kopi. Kopi memang bisa menghilangkan rasa ngantuk, karena kopi memiliki kandungan kafein. Namun, kafein juga dapat memicu naiknya tekanan darah. Kedua, daging dan makanan olahan. Jenis makanan ini banyak diawetkan menggunakan garam. Ketiga, acar. Acar timun memang nikmat di lidah, tetapi proses pembuatannya memerlukan garam agar timun tidak cepat busuk. Keempat, saus. Baik saus tomat, saus pasta, juga jus tomat yang dikemas di kaleng, mengandung kadar natrium tinggi. Kelima, kulit ayam dan makanan berlemak lainnya, seperti daging merah, susu berlemak, keju, dan mentega, karena mengandung asam lemak jenuh dan lemak trans. Lemak ini bisa meningkatkan kolesterol jahat yang dapat memperburuk tekanan darah. Terapkan pola makan sehat dengan 4 prinsip utama pola makan untuk menghentikan hipertensi, yaitu tingkatkan asupan nutrisi dari biji-bijian utuh, ikan, unggas, dan kacang-kacangan. Perbanyak konsumsi buah, sayur, dan susu rendah lemak. Kurangi garam, makanan dan minuman manis, serta daging merah. Kurangi makanan yang mengandung tinggi lemak jenuh, kolesterol, dan lemak trans. Walaupun tidak bisa menurunkan tekanan darah secara cepat, beberapa jenis makanan berikut bisa membantu menurunkan tekanan darah secara perlahan. Pertama, susu rendah lemak dan yogurt. Kedua, buah bit. Buah satu ini bersifat membantu menurunkan tekanan darah karena mengandung nitrat. Bahkan penelitian di Inggris sudah membuktikan jus buah bit dapat menurunkan tekanan darah hanya dalam waktu sehari semalam. Ketiga, oatmeal. Gandum mengandung rendah lemak, rendah garam, dan tinggi serat. Keempat, pisang. Kandungan potasium pada pisang membuat tekanan darah tetap stabil. Kelima, ikan. Pilihlah ikan yang mengandung asam lemak omega-3, seperti ikan salmon, ikan bandeng, ikan tuna, dan ikan lele. Keenam, minyak zaitun. Kandungan polifenol pada minyak zaitun bisa membantu mengurangi tekanan darah. Hindari makanan yang menyebabkan hipertensi, dan terapkan pola makan sehat supaya tekanan darah tetap stabil. Info kesehatan ini dikutip dari alodokter.com.
0: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, jika makanan telah dihidangkan ketika azan sudah berkumandang, apakah ada keringanan meninggalkan sholat jamaah? Jawaban, jika memang sangat membutuhkan makanan tersebut, atau hati Anda sangat menginginkannya, maka jawabannya, iya, Anda boleh makan makanan tersebut, sampai hati Anda tenang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza hadara al-'asha fabda'u bih." Jika makan malam telah dihidangkan, maka dahulukanlah ia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "La salata bi hadrati at-ta'am wa la huwa yadfa'uhu al-akhbathan." Tidak ada salat ketika makanan dihidangkan dan tidak ada salat ketika ingin buang air besar atau buang air kecil. Namun, jangan dijadikan ini sebagai kebiasaan setiap datang waktu sholat. Yang demikian itu hanya sesekali saja, jika terjadi secara kebetulan tanpa disengaja. Adapun menyengaja menjadikan waktu makan pada waktu-waktu sholat, ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Fatwa ini dikutip dari fatwa Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
3: Pertanyaan, apakah mendengarkan pelajaran-pelajaran agama melalui internet termasuk mendapat keutamaan dikelilingi malaikat? Jawaban, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrok menjawab, ya, insya Allah, Allah itu karim, maha pemurah. Orang tersebut sedang melakukan kebaikan dan amal soleh. Kami harap ia mendapatkan keutamaan demikian, yaitu dikelilingi malaikat rahmat. Dan sekarang ini, majelis ilmu itu menjadi lebih luas sejak adanya banyak wasilah. Misalnya, adanya pengeras suara dan wasilah yang lain. Majelis ilmu menjadi luas dan tersebar luas di antara manusia. Maka kami harapkan demikian, yaitu mendapatkan keutamaan majelis ilmu, insya Allah. Bagi orang yang ikut mendengarkan dan ikut serta dalam majelis ilmu melalui wasilah-wasilah tersebut. Semoga Allah mengumpulkan saya dan Anda sekalian dalam kasih sayang Allah dan rahmat-Nya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum duduk untuk mengingat Allah kecuali para malaikat rahmat mengelilinginya. Rahmat Allah menyelimutinya dan turun kepada mereka ketenangan serta Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
5: Judi online di kalangan masyarakat semakin memprihatinkan. Indonesia menjadi negara tertinggi pengguna judi online. Dari catatan Satgas Pemberantasan Judi Online, ada 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun di Indonesia atau yang masih duduk di bangku sekolah dasar menjadi pengguna aktif judi online tersebut. Isa Ansori dari Lembaga Perlindungan Anak di Jawa Timur menyebut, anak-anak yang terlibat judi online merupakan korban kekerasan psikis. Jika dibiarkan, akan berpotensi pada tindakan kriminal.
6: Judi online itu sebenarnya anak-anak menjadi korban. Bagi kami ini kategorinya korban kekerasan psikis ya, karena anak-anak kemudian masuk di dalam pengaruh psikologi yang bisa menyebabkan orang lain jadi korban dari kegiatan judi online itu. Pertama saya kira kan ini kan juga pengaruh perkembangan teknologi ya, kan anak-anak akan menjadi lebih banyak informasinya berpotensi untuk menciptakan kekerasan-kekerasan baru atau peristiwa-peristiwa baru yang di luar nalar positif orang.

0: dewasa cenderung akan menjadi kriminal, dan dari kriminal itu bisa mengorbankan orang lain.
1: Psikolog klinis forensik di Gresik sekaligus pemerhati isu perempuan dan anak, Riza Wahyuni, menuturkan banyak faktor sehingga anak usia sekolah terjerat dengan judi online.
2: Perilaku judi itu kan sebenarnya untuk orang dewasa, paling nggak remaja ke atas lah. Tapi ke zaman sekarang dengan akses teknologi yang cukup mudah, semua orang bisa terjebak dalam judi online. Anak-anak kita ini kan menganggap bahwa itu adalah permainan, game. Taruhannya kan taruhan online juga, jadi mereka tidak paham bahwa itu adalah bagian dari perilaku yang berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka larut dengan dunia di luar dari keluarganya, berarti kan ada pertanyaan, bagaimana peran di dalam pengasuhan? Orang tuanya ada, tapi bagaimana hubungan emosional itu terjadi dengan baik? Bagaimana komunikasi di dalam keluarga? Apakah kebutuhan untuk perhatian, diakui, rasa aman, rasa nyaman, kasih sayang itu terpenuhi? Tentang pengasuhan, banyak masyarakat kita yang nggak paham kenapa. Yang pertama, banyak anak yang melahirkan usia anak. Yang kedua, banyak anak yang dibesarkan oleh orang lain, keluarga lain. Ayah dan ibu berpisah, ibunya harus kerja banting tulang, keluar negeri, atau berpindah kemana. Yang ketiga, peran masyarakat. Masyarakat, ya mohon maaf, kadang tidak peduli apa yang terjadi pada anak-anak di sekitarnya. Masyarakat kita masih merasa, itu kan nggak anakku ya, karep deh loh, ngurus-urusannya dewe. Pengawasan cenderung kurang. Bisa saja perilaku meniru. Yang keempat, di dalam psikologi, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di sekitar? Meniru ya dari teman, dari ayahnya. Dia mendapatkan informasi yang dia nggak tahu kalau itu adalah judol. Dianggap kan hanya permainan biasa.
1: Psikolog Riza Wahyuni menyoroti mindset sebagian masyarakat sebagai orang tua bahwa teknologi tidak bisa dihindarkan terhadap kebutuhan gadget pada anak. Dikatakannya bahwa mengenalkan teknologi pada anak semestinya sepaket dengan edukasi dan pendampingan penggunaannya.
2: Penggunaan gadget, khususnya untuk Indonesia, saya melihat bahwa masyarakat itu sangat bebas untuk menggunakan gadget. Bahkan anak baru lahir pun sudah diperkenalkan dengan gadget. Anak supaya mau makan pun menggunakan gadget. Untuk mendiamkan anak, menertibkan anak, atau kemudian anak supaya nurut, yang diberikan adalah gadget. Saya mengatakan mengenalkan teknologi kepada anak itu perlu. Mengenalkan kan bukan harus memiliki. Kita tidak mengenalkan teknologi kepada anak-anak kita. Tidak ada edukasi-edukasi yang diberikan kepada anak-anak kita tentang apa yang nggak boleh dibuka. Ada batasan waktu, ada timernya, gitu kan? Ya nggak ada kan? Sehingga anak-anak kita sudah tidak hobi membaca. Tidak ada lagi literasi. Bahkan sekarang anak-anak yang ada di pikirannya adalah bagaimana menjadi kaya, bagaimana menjadi konten kreator. Itu yang saya temukan banyak. Kenapa nak kamu mau jadi konten kreator? Iya, cepat kaya. Apalagi kemudian berseliuran toh. Oh, FYP-nya banyak, kemudian disebutin tuh dapat kiriman sekitar sekian dolar dari Facebook misalnya, dari TikTok misalnya. Padahal entah ya tanda gitu kan. Kita tidak bisa melepaskan dari teknologi, tapi mengenalkan teknologi secara bijak dan itu perlu pendampingan, itu harus menjadi catatan.
1: Lantas, bagaimana penanganan pada anak yang sudah terlanjur terlibat judi online? Isa Ansori dari Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur mengatakan perlu penanganan yang berbeda.
0: Saya bagi yang sudah terlanjur, tentu pendekatannya tidak lagi bisa diganti ya kan, karena itu akan menimbulkan konflik. Dengan pendekatan sublimasi, memberi nilai tambah. Jadi kalau selama ini misalkan itu cenderung punya makna judi dan menimbulkan ketergantungan, maka makna judinya kita ganti menjadi sesuatu yang menantang ya, tapi bermakna positif. Karena mesti harus hati dengan hal-hal positif yang menumpangi itu ya. Ini kan sebetulnya kalau mau bicara yang lain kan keterampilan positif ya, tapi kemudian digunakan untuk yang negatif. Kata kuncinya mereka yang sebenarnya tantangannya adalah hadiah kan. Nah, bagaimana kemudian itu diberi sesuatu yang punya nilai tambah dan positif, kan tentu harus ada apresiasi. Saya kira itu yang harus banyak diciptakan ya kan. Teknologi ini kan tidak bisa kita cegah, tapi bagaimana dengan teknologi itu kita bisa beli nilai tambah dan itu punya makna positif terhadap anak-anak kita.
3: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Waktunya bayar tagihan listrik. Eh iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
4: Hah? Emang bisa ya?
3: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
4: Tapi, aman nggak ya?
3: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
4: Cara ikutnya gimana?
3: Hubungi 08-138-24-846. Atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
4: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi, atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari, pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiya wa la rasula ba'dah. Saudariku kaum muslimah yang berbahagia, saudariku kaum muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh sangat menyenangkan hati kita semua selaku kaum muslimin ketika kita melihat pada zaman sekarang jilbab atau pakaian muslimah telah menjadi trending dan telah dipakai oleh banyak kaum muslimah. Kita saat ini begitu mudah menyaksikan kaum-kaum wanita dari kalangan kaum muslimin, mereka berusaha untuk menutup aurat mereka. Namun dari kegembiraan tersebut ada satu titik kesedihan. Kesedihan ini berupa rasa iba yang ada dalam hati ketika melihat kaum muslimah yang menggunakan baju muslimahnya, namun baju muslimah tersebut masih jauh dari kata syariat yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Baju muslimah yang digunakan masih tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Namun melihat realita ini, saya berhusnudzon kepada saudari-saudariku sekalian kaum muslimah bahwasanya ilmu belum sampai kepada mereka. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mengutip sebuah perkataan dari Syekh Albani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah, yang mana perkataan ini adalah nasihat bagi kita semua yang hendak mengajarkan, memerintahkan anak-anak perempuan kita untuk mengenakan baju yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwasannya tujuan disyariatkannya mengenakan jilbab, mengenakan baju syar'i itu adalah untuk menutup perhiasan-perhiasan wanita. Namun sungguh sangat tidak masuk akal apabila baju tersebut justru dijadikan sebagai perhiasan. Ini adalah ucapan dari Syekh Albani. Beliau mengatakan bahwasanya tujuan utama seorang wanita mengenakan baju, mengenakan jilbab adalah untuk menutup perhiasan mereka. Namun menjadi perkara yang sangat tidak masuk akal apabila baju tersebut justru menjadi perhiasan bagi mereka. Oleh karena itu, hendaklah bagi kaum muslimah sekalian yang apabila berkeinginan dan telah mengenakan baju muslimah untuk kembali mempelajari, untuk kembali membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta membaca kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang tata cara berbusana muslimah yang syar'i. Sehingga apabila mereka atau apabila kaum muslimah mengenakan baju, maka bajunya adalah baju yang syar'i yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan baju yang dijadikan tren, bukan baju yang dijadikan perhiasan, bukan baju yang dijadikan sebagai alat untuk memperhias diri. Tidak. Maka hendaklah kita senantiasa memperhatikan hal tersebut, yakni ilmu tentang busana kaum muslimah yang syar'i. Kemudian kami juga menasihatkan kepada saudari-saudari sekalian, ketahuilah bahwasanya menutup aurat itu adalah ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tidak akan pernah membuahkan pahala kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas, mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa yabtaghi bihi wajhahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amalan kecuali yang dikerjakan atas dasar ikhlas kepadanya, dan juga dikerjakan atas dasar mencari pahala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya wasiatkan kepada saudari-saudari sekalian yang telah mengenakan jilbab, mengenakan baju muslimah yang syar'i, dan yang akan mengenakan baju muslimah, hendaklah mempelajari ilmu tentang baju muslimah tersebut, serta hendaklah mengenakannya dengan ikhlas atas dasar mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar mengikuti trending topic, bukan sekedar hanya ikut-ikutan semata. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Salah satu sifat yang terpuji pada seorang hamba yang beriman, apalagi seorang hamba yang dia telah mengetahui dan mengenal tauhid, mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mengenal manhaj salafus saleh, yaitu hendaklah dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan ini telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Kata beliau alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai satu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Nah, di dalam kita ya memandang saudara-saudara kita sebagai kaum muslimin, ketika seorang dia adalah seorang yang mengerti, seorang yang belajar atau terpelajar, ketika melihat saudaranya menyimpang, hendaklah dia melihat dengan kacamata sebagai seorang dokter yang penuh kasih sayang kepada pasiennya. Demikian pula seorang dai ketika dia berdakwah, hendaklah dia melihat saudaranya dengan kacamata yang penuh kasih sayang, yaitu ingin untuk menyelamatkan saudaranya. Karena dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Dan ini adalah bukti kecintaan seorang muslim kepada saudaranya. Banyak kita lihat, banyak kita jumpai pada sebagian orang, yaitu ketika melihat suatu kesalahan, suatu penyimpangan, langsung disebarkan penyimpangan itu tanpa dinasihati dengan baik kepada orang yang melakukan penyimpangan. Bahkan terkadang senang dengan penyimpangan yang dilakukan oleh saudaranya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak mencintai saudaranya. Kalau seorang mukmin mencintai saudaranya, maka ketika dia melihat saudaranya berbuat salah atau kesalahan atau kekeliruan, dia mendatangi saudaranya, dia ingatkan saudaranya dengan cara yang baik, dengan akhlak yang mulia, dengan niat tulus dan ikhlas dia ingin saudaranya selamat. Inilah salah satu bukti kecintaan seorang hamba kepada saudaranya, atau seorang mukmin kepada saudaranya sesama mukmin. Dan sifat ini adalah sifat yang mulia. Oleh karena itu para ulama kita memberikan contoh kepada kita. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala, beliau adalah orang yang membuktikan bagaimana kecintaannya kepada saudaranya, kepada kaum muslimin. Demikian pula ulama-ulama yang lainnya. Ketika mereka melihat saudara mereka berbuat kesalahan, maka mereka ingatkan dengan cara yang baik. Mereka menasihati dengan cara yang baik. Mereka menulis surat mengingatkan bahwa apa yang dilakukannya adalah merupakan satu penyimpangan. Ini akhlak yang mulia yang harus dan seyogyanya dimiliki oleh para tulabul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu. Adapun sikap seorang yang melihat saudaranya berbuat kesalahan, lalu dia biarkan, kemudian terkadang disebarkan, ini adalah perilaku yang menunjukkan niat yang tidak ikhlas. menunjukkan keinginannya untuk mencemarkan suatu kesalahan saudaranya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab bertamu. Berkunjung mendatangi sesama muslim dalam rangka menunjukkan sikap saling mencintai karena Allah termasuk amal mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, suatu ketika ada seorang yang hendak mengunjungi temannya yang berada di kampung lain. Lalu Allah mengutus seorang malaikat untuk mengikutinya. Ketika malaikat ini menemui orang tadi, malaikat bertanya, "Anda mau pergi ke mana?" "Saya ingin berkunjung ke rumah teman di kampung itu," jawab orang tadi. "Apakah kamu datang karena urusan yang belum dia selesaikan?" tanya malaikat ulang. "Tidak, hanya saja saya mencintainya karena Allah," jawab orang itu. Kemudian malaikat ini mengatakan, "Fa inni rasulullahi ilaika bi anna Allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi." Saya ini utusan Allah untuk menyampaikan pesan kepadamu bahwa Allah mencintaimu karena kamu mencintai temanmu karena Allah. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan yang lainnya. Sebagaimana Islam mengajarkan adab bagi tuan rumah dalam memuliakan tamu, Islam juga mengajarkan adab bagi tamu ketika berkunjung ke rumah orang lain. Berikut adalah beberapa adab dalam bertamu. Pertama, mintalah izin untuk masuk. Allah mengajarkan adab ini dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27. Apa yang bisa dilakukan ketika minta izin? Ada beberapa adab yang bisa kita lakukan ketika meminta izin. Pertama, berdirilah di samping pintu atau menghadap ke arah luar. Tujuan adanya syariat minta izin agar kita tidak melihat isi rumah orang lain, yang itu tidak selayaknya dilihat orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal isti'dhanu min ajlil basar." Disyariatkan meminta izin ketika bertamu untuk menjaga pandangan. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Kedua, hindari mengetuk pintu dengan keras, atau jika disediakan bel, cukup pencet bel. Anas bin Malik menceritakan, "Inna abwaban Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil adhafir." Pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diketuk dengan kuku. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika ditanya identitas, sebutkan nama dengan jelas. Jika tuan rumah bertanya dari dalam, "Siapa di luar?" jawablah dengan menyebut nama Anda, bukan dengan kata "saya". Jabir menceritakan, "Saya pernah mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku mengetuk pintu, beliau bertanya, 'Siapa itu?' Saya jawab, 'Aku.' Beliau lantas mengatakan, 'Aku, aku.' Seolah-olah beliau tidak menyukai hal itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, jika Anda disuruh pulang, maka pulanglah. Allah berfirman, "Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum." Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah kamu masuk sebelum mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, "Pulanglah," maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu. Quran Surat An-Nur ayat 28. Dan jika Anda sudah meminta izin 3 kali namun tidak ada jawaban, maka pulanglah. Karena batas minta izin hanya 3 kali. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'dana ahadukum thalasan falam yu'dhan lahu falyarji'." Apabila kalian sudah minta izin 3 kali dan tidak diizinkan, maka pulanglah. Muttafaqun alaih. Kelima, jika tuan rumah telah keluar, sampaikan salam kepadanya dan jabat tangannya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Quran Surat An-Nur ayat 27. Menyampaikan salam dan berjabat tangan ketika bertemu termasuk tradisi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adab bertamu yang kedua, hindari bertamu di waktu yang tidak tepat, seperti bertamu di waktu istirahat atau di waktu orang bekerja, kecuali jika sangat mendesak. Allah mengajarkan tentang tiga waktu privasi, di mana anak-anak tidak boleh masuk kamar orang tuanya, kecuali setelah meminta izin. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minal dhahirati wa min ba'di salatil isya' thalathu awratin lakum. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali dalam satu hari, yaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sembahyang isya. Itulah tiga waktu buka aurat bagimu. Quran Surat An-Nur ayat 58. Allah istimewakan tiga waktu ini karena itulah umumnya waktu untuk beristirahat. Di kesempatan itu, biasanya mereka membuka bajunya, sehingga anak-anak yang hendak masuk kamar orang tuanya harus izin terlebih dahulu. Itu artinya, tiga waktu ini bukan waktu yang tepat untuk bertamu. Ketiga, dianjurkan untuk membawa hadiah ketika bertamu, karena ini akan mempererat persaudaraan. Nabi SAW bersabda, Tahadu, tahabu. Biasakan saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, duduklah di tempat yang disediakan tuan rumah dan hindari mengambil posisi yang bisa melihat isi rumah. Nabi SAW melarang tamu memilih tempat duduk khusus tuan rumah. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'iznih. Janganlah orang itu duduk di tempat duduk khusus milik tuan rumah, kecuali jika diizinkan. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Kelima, berusahalah untuk selalu menjaga pandangan selama bertamu. Allah berfirman, Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui mata pengkhianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Quran Surat Ghafir ayat 19. Ibnu Abbas menjelaskan salah satu makna mata pengkhianat, itulah lelaki yang masuk ke rumah orang lain, dan di dalamnya ada wanita cantik. Jika tuan rumah tidak perhatian, si lelaki ini memperhatikan wanita tadi. Jika mereka perhatian, si lelaki ini menundukkan pandangannya. Tafsir Ibnu Katsir. Keenam, makanlah hidangan yang telah disediakan, dan jika puasa, sampaikan izin untuk tidak memakannya. Dan jangan lupa untuk mendoakan tuan rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana shaiman falyusalli, wa in kana muftiran falyut'im." Apabila kalian diundang, hadirilah. Jika sedang puasa, doakanlah. Dan apabila tidak berpuasa, makanlah. Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertamu di rumah seseorang. Setelah beliau makan hidangan yang disuguhkan, beliau berdoa, Allahumma barik lahum fima razaqtahum, waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah rizki yang engkau berikan kepada mereka. Ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketujuh, jika bertamu sudah selesai, segeralah untuk pamit. Memperlama di rumah itu bisa merepotkan tuan rumah, kecuali jika tuan rumah menghendaki Anda untuk tetap di rumahnya. Allah mengajarkan dalam firman-Nya, Walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'amtum fantashiru wala musta'nisina lihadits. Jika kamu diundang, maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Kedelapan, jika tamu butuh untuk menginap, dia hanya punya hak untuk dijamu selama 3 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adhiyafatu 3 ayyam, fama kana wara'a dhalika fahuwa shadaqatun 'alaihi." Kewajiban menjamu tamu hanya berlaku 3 hari. Lebih dari itu, statusnya sedekah untuk tamu. Muttafaqun 'alaihi. Lebih dari 3 hari statusnya sedekah, artinya tidak wajib bagi tuan rumah untuk menjamunya. Semoga kita tidak lalai untuk mengamalkannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Adabun Islamiyah.
2: Adab-adab berpuasa. Puasa termasuk salah satu ibadah yang paling agung dan paling utama bagi seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya puasa Ramadan adalah salah satu rukun dari rukun Islam yang 5. Puasa pun mengandung pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa melatih diri seorang untuk mengendalikan hawa nafsunya dan melawan syaitan. Puasa juga melatih diri seseorang untuk sabar dan tabah, serta merasakan rasa lapar yang dirasakan oleh orang fakir. Puasa dapat pula melembutkan hati dan membersihkan jiwa serta menghapuskan dosa-dosa. Hal itu dapat diraih jika seorang muslim menjalankannya sesuai dengan cara yang disyariatkan dan memperhatikan adab-adabnya. Di antara adab-adab berpuasa adalah yang pertama, niat yang baik. Hendaklah seorang berpuasa berniat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala serta mencari pahala dan balasan yang dijanjikan atas orang-orang yang berpuasa. Di samping itu, ia pun berniat untuk melaksanakan hak Allah yang diwajibkan atasnya jika itu puasa wajib seperti puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Seseorang meniatkan puasanya untuk meraih takwa sebagaimana yang disebutkan pada ayat di atas, sebab sesungguhnya tidak ada yang mendorongnya untuk berpuasa selain iman kepada Allah, bahwasanya Allah yang telah mewajibkan atasnya berpuasa Ramadan. Demikian pula, orang yang berpuasa hendaknya mengharapkan pahala di sisi Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tidaklah sah apabila seorang meniatkan puasanya sekedar untuk melatih diri dari lapar, menguatkan keinginan, menurunkan berat badan, atau tujuan-tujuan yang lainnya. Jika ia niatkan seperti itu, niscaya ia tidak mendapatkan pahala melainkan apa yang ia niatkan tersebut. Adapun orang yang ikhlas karena Allah di dalam niatnya, maka ia akan meraih manfaat-manfaat itu, di samping ia akan mendapatkan pahala, dan manfaat ini merupakan berkah dari puasa. Adab yang kedua, bersahur walaupun hanya dengan minum seteguk air. Nabi SAW menganjurkan bersahur, bahkan Rasulullah SAW memerintahkannya melalui sabdanya, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Yang artinya, bersahurlah karena pada makan sahur terdapat berkah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi SAW yang lainnya, beliau bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitabi aklatu sahari." Yang artinya, perbedaan antara puasa kami dengan puasa ahli al-kitab adalah makan sahur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seorang mukmin sepatutnya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara berpuasa. Hendaklah ia bersahur walaupun hanya sekedar memakan beberapa butir kurma atau hanya meminum seteguk air. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu walau bi jur'atin min ma'in." Yang artinya, bersahurlah walaupun hanya meminum seteguk air. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ni'mas sahuril mu'min at-tamru." Yang artinya, sebaik-baik makan sahur seorang mukmin adalah kurma. Adab yang ketiga, mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur termasuk sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan umatnya untuk mengakhirkan makan sahur. Beliau bersabda, "Bakkiru bil iftari wa akhiru sahur." Yang artinya, bersegeralah berbuka dan akhirkanlah makan sahur. Sahur bertujuan agar seorang lebih kuat dalam berpuasa, lebih banyak berkahnya, serta meneladani perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab yang keempat, tidak berlebihan dalam makan sahur. Makan sahur berlebihan dapat memudaratkan diri seseorang, yakni dapat menyebabkan sakit perut, berat mengerjakan ibadah, dan mungkin membuatnya tidur hingga waktu zuhur. Bagaimana pula hal itu bertentangan dengan hikmah berpuasa, sebab tujuan orang berpuasa adalah membiasakan diri untuk lapar dan tabah. Namun, mengapa ia justru memenuhi perutnya ketika makan sahur? Sebagian orang melakukan hal itu supaya tidak merasakan lapar di siang hari. Hal itu menurut prasangka mereka yang keliru. Alasan tersebut adalah buah kejahilan mereka, karena perbuatan tersebut jelas sangat bertentangan dengan hikmah berpuasa. Adab yang kelima, sabar dan tidak berbuat jahat. Janganlah seorang membalas perbuatan jahat dengan semisalnya. Janganlah membalas orang yang mencacinya, tapi hendaklah ia tabah, sabar, serta menahan diri dari marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yajhal fa in imru'un shatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaimun, inni shaimun." Jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, janganlah ia berbuat keji dan jangan berbuat jahat. Jika ada seorang yang mencaci atau mengganggunya, hendaknya ia berkata, "Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa." Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Adab yang keenam, menjaga lisan dari perkataan sia-sia, keji, dan fasik. Hendaknya seorang menjaga lisannya karena lisan sangat berbahaya. Adapun perkataan sia-sia, keji, dan fasik bertentangan dengan adab berpuasa serta bertentangan dengan hikmah berpuasa. Di antara dalil wajibnya menjaga lisan adalah hadis yang telah disebutkan. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi, innama siyamu 'anil laghwi war rafathi. Fa in sabbaka ahadun aw jahila 'alaika faqul inni shaimun, inni shaimun." Yang artinya, puasa itu bukan hanya menahan diri dari rasa lapar dan dahaga, tapi juga menahan diri dari perbuatan sia-sia dan perbuatan keji. Jika ada yang memakimu atau akan berbuat jahat kepadamu, maka katakanlah, "Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa." Wajib hukumnya menjaga lisan dari perkataan keji dan buruk, atau perkataan yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyami ila al-ju'." Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan bagian apapun dari puasanya kecuali rasa lapar. Orang yang berpuasa hendaklah menahan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjaga lisannya dari ghibah menggunjing, namimah mengadu domba, dan perkataan dusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal 'amala bihi, wa laisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu atau dusta dan berbuat dengannya, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Adab yang ketujuh, memperbanyak amal kebaikan. Ketika seorang sedang berpuasa, dianjurkan kepadanya untuk mengisi waktunya dengan berzikir kepada Allah dan berdoa, memohon ampun, serta membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, menyediakan makanan berbuka semata-mata untuk mencari balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menyambung tali silaturahim, melakukan kebaikan-kebaikan dan amal-amal yang lainnya. Adab yang kedelapan, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau juga memerintahkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bakkiru bil iftari," segerakanlah berbuka. Sabda beliau juga, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra." yang artinya manusia tetap berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Adab yang ke-9, berbuka dengan rutab, kurma basah, atau dengan tamar, kurma kering, dan sejenisnya. Berbuka dengan kurma lebih meringankan pencernaan dan memberikan lebih banyak manfaat. Di samping itu, merupakan sunnah Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW apabila beliau memiliki rutab kurma basah, maka beliau tidak akan berbuka kecuali dengannya. Jika tidak ada rutab, maka beliau tidak akan berbuka kecuali dengan tamar, kurma kering. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, serta lainnya. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala at-tamri, fa in lam yajid at-tamra fa 'ala al-ma'i, fa innal ma'a tahurun." Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, hendaklah ia berbuka dengan kurma. Jika ia tidak memiliki kurma, maka minumlah air, karena air dapat membersihkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan yang lainnya. Adab yang ke-10, tidak makan berlebihan ketika berbuka. Berpuasa akan mempersempit saluran pencernaan dan akan membiasakan diri seseorang untuk menahan lapar. Jika seseorang mengejutkan lambungnya atau pencernaannya dengan banyak makan setelah ia berpuasa, maka hal itu akan sangat memudaratkan kesehatannya. Selain itu, akan kehilangan hikmah berpuasa. Demikian juga ia akan merasa berat untuk melaksanakan ibadah dan kemungkinan besar ia tidak dapat memanfaatkan waktunya pada malam hari untuk beribadah, yakni merasa berat mengerjakan sholat malam. Maka dari itu, ia akan menderita kerugian yang sangat besar. Adab yang ke-11, doa ketika berbuka puasa. Hendaklah orang-orang yang berpuasa berdoa sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW saat berbuka di sore hari. Sesungguhnya, apabila Nabi SAW berbuka, beliau membaca Zahbat dhama'u, wabtalatil uruku, wathabatal ajru insya'Allah. Yang artinya, telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan tetaplah pahala insya'Allah. Adab yang ke-12, menyediakan makanan bagi orang yang berbuka. Siapa saja yang memberikan makanan berbuka pada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Dianjurkan bagi seseorang ketika hendak berbuka mencari orang yang akan berbuka bersamanya, walaupun hanya sekedar memakan kurma atau minum air. Hal itu akan mendatangkan pahala dan karunia yang sangat besar, juga akan menebarkan rasa kasih sayang di antara kaum muslimin. Adab yang ke-13, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adab yang merupakan inti dari adab-adab di atas. Seorang muslim wajib untuk selalu menyertakannya dalam setiap perkataan dan perbuatan. Itulah maksud dan tujuan pensyariatan puasa. Di samping itu, takwa merupakan perkara yang sangat agung bagi seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab barang siapa yang mampu mewujudkan takwa dan pendekatan diri kepada Allah dalam setiap keadaan, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan faedah dari puasanya. Ia telah meraih buah puasa yang sangat agung, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akhir dari adab-adab berpuasa. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وعي فلان ابن فلان. رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. سكيرانيا kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu zikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu zikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam?
4: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سلطانية خذوه فغلوه
3: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithli hadza fa'iddu. Ai ikhwani limithli hadza fa'iddu.
5: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api neraka itu, yaghli minha dima'u, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
3: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
5: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah malah yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad ta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.

Aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wow.

0: وحمله وفصاله 30 شهرا
1: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
2: Anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu.
1: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
3: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka, dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
4: Abdul.

Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Rabah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah. Seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal tumbuh di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak-anak yatim dari Bani Abduddar. Bapak mereka mewasiatkannya kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Mekah, dan Rasulullah SAW membisikkan kalimat tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada Muslim, kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10. Yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi dan kaum yang membela keselamatan mereka. Hal ini berbeda dari orang-orang mukmin yang lemah dari kalangan para hamba sahaya seperti Bilal. Sehingga orang-orang Quraisy bisa

menyiksa mereka dengan siksaan yang berat, tanpa ada orang yang bisa melindungi mereka. Orang-orang Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang bermaksud mencampakkan tuhan-tuhan mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangani penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang lemah tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy yang paling bengis hatinya dan paling kejam perilakunya. Abu Jahal menangani penyiksaan terhadap Sumayyah. Dia berdiri di depannya sambil memaki dan mencaci. Kemudian dia menusuknya dengan tombak yang masuk ke dalam perutnya sampai menembus punggungnya. Sumayyah adalah wanita syahid pertama. Adapun saudara-saudara seiman Sumayyah seperti Bilal bin Rabah, maka penyiksaan Quraisy terhadap mereka berlangsung lama dan memilukan. Jika matahari berada di atas kepala dan padang pasir Mekah menyala dengan sangat panasnya, orang-orang Quraisy melepaskan baju orang-orang mukmin yang lemah tersebut dan menggantinya dengan baju besi, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari dan menghantam punggung-punggung mereka dengan cambuk dan memerintahkan mereka untuk mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang lemah itu merasakan beratnya siksaan di mana kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk memikulnya, maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyiksa kejam tersebut. Namun hati mereka tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Dia merasa jiwanya tidak akan berarti apapun di jalan Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menuruti kemauan mereka untuk mencaci orang yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memikul dosa penyiksaan terhadap Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan kaki tangannya. Mereka mencambuk punggung Bilal dengan cemeti dan Bilal hanya bisa menyambutnya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka meletakkan batu besar di atasnya dan Bilal hanya bisa menerimanya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka memperberat penyiksaan dan Bilal hanya bisa bergumam ahad, ahad. Mereka memaksanya menyebut nama Lata dan Uzza, namun Bilal membalas mereka dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepadanya, katakan seperti apa yang kami katakan. Maka Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya. Maka mereka pun semakin meningkatkan siksaannya. Jika Tauhud yang sombong Umayyah bin Khalaf merasa bosan menyiksanya, maka dia mengalungkan tambang yang kasar ke leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada anak-anak dan orang-orang bodoh. Lalu dia memerintahkan mereka agar menyeretnya di perbukitan atau di padang pasir Mekah. Bilal sendiri menikmati siksaan di jalan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengucap-ucap ucapan yang mulia, ahad, ahad. Dia tidak pernah bosan mengulangnya, tidak pernah jenuh mengucapkannya. Abu Bakar telah menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah pun mematok harga tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Abu Bakar tetap akan membeli Bilal. Maka Abu Bakar membelinya dengan harta 9 ukayyah emas. Setelah Abu Bakar membelinya, Umayyah berkata, kalau kamu tidak mau membelinya kecuali dengan harga 1 ukayyah, niscaya aku akan menjualnya. Maka As-Siddiq menjawab, kalau kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 ukayyah, niscaya aku tetap akan membelinya. Manakala As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang menyiksanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, biarkan aku ikut berperan serta wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, aku telah memerdekakannya ya Rasulullah. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, Bilal berhijrah bersama orang banyak yang ikut berhijrah. Bilal, As-Siddiq, dan Amir bin Fihr tinggal di satu rumah di Madinah. Dan ketiga-tiganya terkena demam. Jika demam Bilal turun, maka dia mengangkat suaranya dan mulai bersenandung dengan suaranya yang merdu. Dia berkata, andai kata suatu malam aku berada di Fakh. Fakh adalah sebuah tempat di Mekah.
sedangkan aku dikelilingi oleh Idzkir dan orang yang mulia. Idzkir adalah pohon yang berbau harum. Bisakah suatu hari aku datang ke sumber air Mijannah? Apakah gunung Syamah dan Tofil nampak bagiku? Tidak aneh kalau Bilal merindukan Makkah dan perbukitannya, merindukan lembah dan gunungnya, karena di sanalah dia mengecap manisnya iman. Di sanalah dia merasakan nikmatnya siksaan karena Allah, dan di sana pula lah dia menang melawan dirinya dan setan. Bilal tinggal di Yathrib, jauh dari siksaan Quraisy. Dia berkonsentrasi untuk kekasihnya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pergi. Pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pulang. Salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau salat. Perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau perang. Sehingga dia seperti bayangan yang tidak meninggalkan tuannya. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid di Madinah dan disyariatkan adzan, maka Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam. Selesai adzan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berucap, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah." Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau dan Bilal melihat beliau hadir memasuki masjid, maka Bilal dengan segera mengumandangkan iqamat. Raja Habasyah An-Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 buah tombak pendek dari koleksi berharga para raja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan satu untuk diri beliau. Satu lainnya beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib dan yang ketiga beliau berikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian satu tombak yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhirnya diurusi oleh Bilal. Bilal mengurusinya untuk kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan sepanjang hayat beliau. Bilal membawanya dalam salat Aidain, dalam salat-salat istisqa. Bilal menancapkannya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala salat didirikan di luar masjid. Bilal ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Dia melihat dengan kedua mata kepalanya bagaimana Allah taala mewujudkan janjinya dan menolong bala tentaranya. Bilal menyaksikan kematian para tauhid yang dulu pernah menimpakan siksaan buruk terhadapnya. Bilal melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur karena tebasan pedang-pedang kaum muslimin. Darah dua laki-laki ini dikuras oleh tombak orang-orang yang dulu mereka siksa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah sebagai pemenang dengan pasukan beliau yang besar, beliau diiringi oleh pengumandang seruan langit, Bilal bin Rabah. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah yang mulia, beliau diiringi oleh 3 orang saja. Mereka adalah Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah yang mulia, Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari anak orang kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah Bilal muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala salat zuhur tiba, ribuan orang-orang yang baru tunduk mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam secara sukarela ataupun terpaksa menyaksikan sebuah peristiwa agung tersebut. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal bin Rabah. Beliau memerintahkannya untuk naik ke atas Ka'bah dan selanjutnya mengumandangkan kalimat tauhid di atasnya. Maka Bilal melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Bilal melepaskan suaranya yang tinggi, mengumandangkan azan. Ribuan leher mendongak kepadanya, ribuan lisan menirukannya di belakangnya dengan khusyuk. Adapun orang-orang yang di hatinya tersimpan penyakit, maka hasad mulai merayap ke dalam hati mereka. Kebencian merobek-robek hati mereka. Begitu azan Bilal sampai kepada kalimat Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, maka Juwairiyah binti Abu Jahal berkata, "Aku bersumpah, sungguh Allah telah meninggikan namamu. Adapun solat, maka kami pun akan solat. Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencintai siapa yang membunuh orang yang kami cintai. Bapak wanita ini Abu Jahal
terbunuh di Perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bapakku sehingga dia tidak menyaksikan peristiwa besar ini. Bapak laki-laki ini mati satu hari sebelum Fathul Makkah." Al-Harith bin Hisham berkata, "Celaka diriku, seandainya saja aku mati sebelum ini, sehingga aku tidak melihat Bilal berdiri di atas Ka'bah." Al-Hakam bin Abul As berkata, "Demi Allah, ini adalah musibah besar. Seorang hamba sahaya Bani Jum'ah berteriak di atas bangunan itu." Maksudnya adalah Ka'bah. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Maka dia berkata, "Kalau aku, maka aku tidak mengucapkan apapun. Kalau sampai aku mengucapkan satu kata, niscaya kerikil-kerikil ini akan menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah." Bilal menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tentram mendengar suara Bilal yang dulu selalu mengulang-ulang kalimat "Ahad, Ahad," manakala ia disiksa dengan siksaan yang berat. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpulang ke hadirat Allah dan waktu salat pun tiba, Bilal mengumandangkan azan sementara jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terbungkus kain dan belum dimakamkan. Ketika Bilal sampai pada "Asyhadu anna Muhammad Rasulullah," Bilal tidak kuasa menahan tangisnya sehingga suaranya tertahan di tenggorokannya. Hal ini mengundang kaum muslimin untuk menangis, dan mereka pun tenggelam dalam kepedihan bersamanya. Setelah itu Bilal hanya mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap kali hendak mengucapkan "Asyhadu anna Muhammad Rasulullah," maka dia menangis dan membuat orang-orang menangis. Selanjutnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq agar membebaskannya dari tugas sebagai muadzin, karena dia merasa tidak kuasa menunaikannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada. Bilal meminta izin kepada Khalifah untuk berangkat berjihad di jalan Allah dan berjuang di bumi Syam. Abu Bakar As-Siddiq sempat ragu-ragu untuk mengiyakannya dan mengizinkannya meninggalkan Madinah. Maka Bilal berkata kepadanya, "Jika engkau membeliku dan memerdekakanku untuk dirimu, maka tahanlah aku. Tapi jika engkau membeliku untuk engkau memerdekakan karena Allah, maka biarkan aku untuk siapa yang engkau mau memerdekakanku untuknya." Maka Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku tidak membelimu kecuali karena Allah. Aku tidak memerdekakanmu kecuali di jalan Allah." Maka Bilal berkata, "Aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah." Abu Bakar menjawab, "Itu hakmu." Bilal meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bersama pasukan pertama kaum muslimin. Dia bermukim di Daroyah dekat Damaskus. Selama itu Bilal tetap menolak mengumandangkan azan sampai Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Umar bertemu Bilal setelah perpisahan yang lama. Umar sangat merindukan Bilal, sangat menghormati Bilal. Sehingga ketika As-Siddiq disinggung di depannya, maka dia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah sayyid kita. Dialah yang memerdekakan sayyid kita." Maksudnya adalah Bilal. Di saat itu para sahabat meminta dengan sangat kepada Bilal agar mengumandangkan azan di depan Al-Faruq. Begitu suaranya melengkingkan azan, Umar langsung menangis. Dan para sahabat pun ikut menangis, sehingga janggut mereka basah oleh air mata. Bilal membangunkan kerinduan mereka kepada masa-masa di masa mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sebuah masa yang sungguh sangat indah dan membahagiakan. Pengumandang seruan langit ini menetap di Damaskus sampai ajal yang sudah ditetapkan mendatanginya. Saat dia sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, istrinya berada di sampingnya. Istrinya berkata, "Betapa sedihnya aku." Maka Bilal membuka kedua matanya dan menjawab, "Betapa bahagianya aku." Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya seraya berkata, "Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat. Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat."

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه.
1: جهنيا سنة.
2: نبي بسبب من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghima, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih.
1: Cahaya sunnah.

Jika amalan tidak dibangun di atas keikhlasan, maka tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikhlas dituntut dari seorang hamba baik dalam perkataan maupun perbuatan maupun dalam niat-niat hamba tersebut. Seluruhnya hendaknya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sedikit pun diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena ikhlas maknanya adalah murni, ya, safi, murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bersih. Niat tersebut bersih semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak terkotori, tidak terkontaminasi dengan apapun yang merusak atau mencemari kemurnian niat seorang hamba.

Ikhlas dalam beribadah, karena tanpa ikhlas ibadah kita percuma, sedekah kita percuma, dakwah kita percuma, ceramah kita percuma, kita menuntut ilmu percuma, kita haji percuma, kita berjihad percuma tanpa ada ikhlas. Karena ikhlas adalah pondasi dasar, yang mana bangunan tanpa adanya ikhlas, bangunan tersebut akan hancur binasa. Begitu pula dengan amal manusia. Kedudukan ikhlas dalam amal seperti kedudukan pondasi dalam sebuah bangunan. Tanpa pondasi, bangunan akan hancur sebagaimana hancurnya amal tanpa adanya keikhlasan. Sebagaimana hancurnya amal tanpa adanya keikhlasan. Sebagaimana hancurnya amal tanpa adanya keikhlasan.

0: إِذَاعَةُ صَوْتِ الْإِيمَانِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.
1: Semenit manfaat.
2: Kita ini umat Islam di mana-mana dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah, diuji keislaman kita ini apakah bisa menjadi orang istiqomah atau menjadi orang yang lemah. Dan Allah telah mengatakan ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu dibiarkan oleh Allah mengatakan kami telah beriman ya Allah, lalu dibiarkan? Tidak. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, maka dengan ujian itu Allah tahu siapa orang yang jujur dengan Islamnya, dengan imannya, dengan pengakuannya yang sungguh-sungguh, dan siapa orang yang berdusta, ngakunya iman ternyata enggak beriman, ngakunya Islam ternyata jauh dari Islam.
1: Semenit manfaat.
3: Tawakal itu hanya kepada Allah, tujuannya dua: husulil matlub, memperoleh apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, dan wadaf'il makruh, menolak sesuatu yang kita benci, yang berbahaya. Ma'athiqqah bihi, ya, disertai dengan keyakinan kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin dengan Allah. Tidak cukup di situ, wa fi'lil asbab al-ma'dun fiha, disertai melakukan sebab-sebab yang diizinkan di dalamnya. Jadi tawakal itu bukan pasrah, ya, tapi tawakal adalah bukan pasrah kemudian enggak berusaha, bukan. Tetapi tawakal, kata Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah, al-i'timad 'ala Allah, bersandar kepada Allah untuk apa? Untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan atau menolak sesuatu yang berbahaya yang mendatangkan madarat yang kita benci, dengan kita percaya sungguh-sungguh hanya Allah, kepada Allah, disertai fi'lil asbab, disertai melakukan sebab-sebab yang diizinkan oleh agama. Jadi itulah makna tawakal.
4: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel, bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
6: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000. khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
7: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
8: Hah? Serius?
7: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
8: Wah, deket banget. Berapa harganya?
7: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
8: Berangkatnya bulan apa aja?
7: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
8: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
7: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
8: Wah,
7: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-1324-846 atau follow Instagram madai.id.
8: Oke deh, aku daftar sekarang.
7: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
2: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
7: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
9: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
10: Info sehat hari ini.
11: Kenali upaya dasar dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan Anda. Menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh merupakan kewajiban masing-masing manusia sebagai wujud syukur kepada Allah, karena nikmat sehat ini merupakan salah satu nikmat terbesar yang dikaruniakan Allah kepada manusia. Lalu, bagaimana upaya dalam menjaga kesehatan tubuh? Upaya dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan memiliki 4 prinsip dasar, yakni, pertama, meningkatkan kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Kedua, menggunakan secara optimal kesempatan dalam upaya pencegahan yang berasal dari luar manusia. Ketiga, mencegah atau mengurangi efek kelemahan atau kekurangan yang dimiliki manusia. Keempat, mencegah atau mengurangi ancaman bahaya dari luar manusia sehingga tidak menimpa manusia. Kekuatan atau kelebihan yang dimiliki manusia yang diberikan oleh Allah, contohnya tubuh yang normal mulai dari tingkat molekuler atau seperti kadar cairan tubuh yang normal, kadar saturasi oksigen yang normal, kadar natrium klorida yang normal, dan semisalnya. Tingkat seluler, seperti kualitas dan kuantitas sel darah merah, sel darah putih yang normal dan semisalnya, hingga tingkat organ, seperti jantung yang normal, paru-paru yang normal, dan semisalnya. Kelemahan atau kekurangan yang terdapat pada manusia, contohnya, tubuh yang abnormal, mulai dari tingkat molekuler, seperti kadar gula darah yang meningkat, dan semisalnya. Tingkat sel, atau seperti kualitas dan kuantitas sel darah merah dan sel darah putih yang meningkat atau menurun. Bakat alergi, dan semisalnya. Sampai tingkat jaringan atau organ, seperti kelainan jantung bawaan, hidrosepalus, dan semisalnya. Bahaya yang mengancam dari luar manusia, contohnya, tingkat molekuler, seperti infeksi virus, prion, zat beracun, arsen, karbon monoksida, dan semisalnya. Tingkat seluler, infeksi bakteri, jamur, protozoa, dan semisalnya. Tingkat multiseluler, infeksi parasit, gigitan serangga, sengatan binatang berbisa, gigitan binatang buas, dan semisalnya. Tingkat fisik, cuaca panas dan dingin yang ekstrim, tusukan atau sayatan senjata tajam, hantaman benda tumpul, kecelakaan, dan semisalnya. Tingkat makhluk gaib, contohnya gangguan setan dari golongan jin.
4: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
7: Info sehat hari ini.
10: Apa yang harus dilakukan ketika keracunan makanan? Keracunan makanan umumnya disebabkan oleh kuman, bakteri, jamur, parasit, atau virus yang ikut tertelan bersamaan dengan makanan maupun minuman. Hal ini biasanya terjadi karena seseorang mengonsumsi makanan basi atau proses pengolahannya yang tidak higienis yang masuk ke dalam saluran pencernaan dan menimbulkan gejala. Umumnya, kuman penyebab keracunan membutuhkan waktu lama untuk berkembang biak dalam tubuh, sehingga gejala tidak langsung muncul dan sulit terdeteksi sejak dini. Ada beberapa gejala keracunan makanan yang umum dan memerlukan pertolongan pertama. Di antaranya, mual dan muntah, diare, dehidrasi, nyeri kepala, nyeri dan kram perut yang terjadi 12 hingga 72 jam. Meski penderita keracunan makanan sebaiknya ditangani dokter, namun sebelum mendapat penanganan medis, ada beberapa langkah pertolongan pertama yang bisa Ikhwatul Iman lakukan untuk meredakan gejala keracunan. Di antaranya, mencukupi cairan tubuh. Orang yang mengalami keracunan berisiko mengalami dehidrasi akibat mual, muntah, dan diare. Selain menjaga keseimbangan cairan tubuh, mengonsumsi air mineral juga berguna untuk membuang racun dalam tubuh. Apabila Ikhwatul Iman merasa mual atau muntah terus berlanjut, hindari posisi berbaring dan sangat disarankan duduk dalam posisi tegak. Posisi ini bertujuan mencegah muntah masuk ke dalam saluran pernafasan yang berisiko menyebabkan penderitanya mengalami gangguan pernafasan. Ketika muntah, posisikan kepala sedikit menunduk agar makanan tidak kembali turun ke tenggorokan sehingga risiko tersedak dapat diminimalisir. Jika gejala keracunan mulai mereda, hindari minuman berkafein, susu, makanan pedas, berminyak, atau makanan dan minuman asam untuk sementara waktu, karena berisiko memperburuk gejala keracunan. Pertolongan pertama yang bisa ikhwatul iman lakukan bisa dengan mengkonsumsi air jahe. Air jahe mampu membantu meredakan gejala keracunan seperti mual dan nyeri perut. Jika muntah atau diare terus berlangsung karena keracunan, jangan konsumsi obat tanpa resep dokter, karena itu merupakan proses alami tubuh untuk mengeluarkan racun dari saluran pencernaan. Dan jika gejala sudah mereda, sebaiknya jangan terburu-buru melakukan aktivitas. Penderita keracunan makanan sangat disarankan untuk beristirahat agar memberi waktu tubuh pulih sepenuhnya. Apabila gejala yang dialami tidak kunjung membaik dan muncul gejala lain seperti muntah atau BAB disertai darah, nyeri perut hebat, dan diare tidak kunjung berhenti selama 3 hari, segera periksakan diri Anda ke dokter guna mendapat penanganan dan pertolongan yang tepat. Info kesehatan ini dilansir dari siloamhospital.com.
7: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
12: Kalau seandainya antum tanya tentang suara neraka jahannam, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha. Sungguhnya orang-orang yang telah dituliskan untuk mereka surga, mereka di dunia, tapi mereka telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala penduduk surga. Ulaika anha mub'adun, mereka-mereka itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam. La yasma'una hasisaha, yang mereka tidak akan mendengar bunyi-bunyi neraka jahanam tersebut. Tidak mendengar. Karena dengan mendengar bunyi neraka jahanam akan menyusahkan hidup mereka. Jika seandainya penduduk surga di surga mendengar neraka jahanam, maka mereka tidak akan merasa nikmat dari apa yang mereka diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Furqan, "Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira." Jika seandainya mereka melihat orang-orang kafir tersebut dari tempat yang sangat jauh, yang terdengar dahulu adalah suara neraka jahanam. Pernahkah antum mendengar suara orang, suara api pemilik pandai besi berbunyi wu wu, dan neraka jahanam mempunyai zafirnya? Bahkan suara neraka jahanam seperti teriakan longlongan. Berapa waktu yang lalu dikabarkan kepada kita, Allah Ta'ala alam tentang kesahihannya, sebuah suara yang direkam di daerah yang bernama Siberia, setelah ribuan kilo mereka memasukkan, ingin mendeteksi barang tambang yang mereka hendak gali, tiba-tiba pada berapa ribu mil ke dalam tanah terdeteksi sebuah suara yang cukup beda dengan suara-suara lain, tidak sama dengan suara mesin dan semacamnya, seperti suara teriakan jutaan orang ramainya. Kemudian dimasukkan ke lab suara tersebut, kemudian diperjelas noise-nya, terdengar di sana ribuan, bahkan jutaan orang berteriak. Ada kedengaran takbir dari suara yang sangat luar biasa. Mereka yang menukilkan kisah tersebut, mereka mengatakan kemungkinan itu adalah azab api neraka. Kita terlepas dari itu semua, apakah itu azab neraka atau itu adalah azab neraka jahannam, sesungguhnya neraka jahannam dan azab kubur itu diperdengarkan oleh Allah Azza wa Jal ke seluruh alam makhluk Allah, kecuali manusia. Dan manusia juga bisa mendengar azab tersebut, seperti manusia yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para rasul atau orang-orang tertentu. Satu hari seorang pemuda menguburkan kakak, menguburkan kakak. Ketika dia bersemangat menguburkan, terjatuh dompet, terkuburkan bersama jenazah kakak. Dan waktu itu sudah maghrib. Ketika hendak maghrib, dia pun pulang bersama yang lainnya, mengantarkan jenazah. Dari mengantarkan jenazah, tiba-tiba teringat olehnya dompet. Dompet. Kemudian dia berbalik, pulang. Kembali lagi ke tempat kuburan tersebut, kemudian dia gali. Ketika dia hendak gali, dilihatnya api besar keluar dari galian yang dia buat tersebut, menyebabkan dia tidak jadi mengambil dompet. Kemudian dia pulang. Dia berlari. Kemudian dia terengah-engah dan berkata kepada ibunya, "Ibu, ibu, apa yang telah diperbuat oleh kakak? Apa yang telah diperbuat oleh kakak, wahai ibu?" Sang ibu pun terkejut. Kemudian dia mengatakan, "Apa yang membuat engkau bertanya seperti itu, wahai fulan, wahai anak?" Maka dia menjawab, "Sungguhnya aku melihat api." "Api di mana?
13: Api di mana? Api di mana?
12: Aku melihat api di kuburan kakak." Maka berkata ibu, "Demi Allah, wahai anak, aku tidak pernah mencela sifat kakakmu. Hanya dia sering mengundur-mundurkan salat. Sering mengundurkan salat sampai keluar dari waktu." Subhanallah. Jadi neraka jahanam, azab kubur, itu bisa dirasa oleh setiap muslim yang dinampakkan oleh Allah Azza wa Jal. Baca kitab-kitab tentang At-Takhwif Minan Nar, karangan Ibnu Rajab. Itu beliau menyebutkan beberapa kejadian tentang dinampakkan azab kubur oleh sebagian orang. Baik di alam mimpinya maupun di dalam kehidupannya langsung dia nampak. Pengecualian. Jika seandainya berita itu benar, maka azab Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar sangat nyata.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh bagi kalian pada diri Nabi Muhammad, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat tauladan yang baik, terdapat uswah yang baik. "Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Bagi siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi siapa saja yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, dan dia menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang banyak. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan uswah kita, merupakan tauladan kita, panutan kita dalam segala hal, baik itu dalam beribadah, muamalah, jihad, dan yang lainnya. Dalam berkehidupan sosial, semuanya telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya bagi kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita untuk mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-31 berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, katakanlah kepada kaum muslimin, apabila kalian mengaku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian memang benar-benar mencintai Allah, maka konsekuensinya adalah ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang akan kita dapatkan apabila kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kalian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap amalannya, ini merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amalan-amalan Nabi Muhammad SAW sangatlah banyak. Mulai dari beliau bangun tidur, sampai beliau kembali beranjak tidur, atau kembali ingin tidur. Maka sangat banyak sekali amalan-amalan, sangat banyak sekali ibadah-ibadah yang beliau lakukan, yang bisa kita semuanya untuk mencontohnya, untuk menirunya, untuk mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, apabila kita benar-benar mengikuti amalan-amalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu di samping kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita dalam beribadah, kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah yang kita bahas, yaitu suatu amalan yang apabila dikerjakan, dia mendapatkan pahala. Dan apabila ditinggalkan, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun demikian, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan. Di antaranya yang pertama, sebagaimana kita jelaskan tadi, apabila kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, amalan-amalan Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bukan hanya sekedar klaim, sekedar pengakuan kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, namun yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita memperoleh kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang kedua, apabila kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu dapat menyempurnakan amalan-amalan wajib kita. Apabila amal ibadah kita yang wajib itu ada kekurangan, tidak sempurna, mungkin kita lalai, maka bisa ditutupi, bisa disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah tadi. Dan juga apabila kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara faedahnya adalah kita mematikan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasul.

0: Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik setelah hidayahnya kepada kita semuanya agar kita senantiasa memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya sunnah, amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita sering mendengar kisah tentang hubungan keluarga yang merenggang. Ada yang merasa tersakiti, ada yang merasa tidak dihargai, atau terjadi kesalahpahaman kecil yang tidak pernah diperbaiki. Akibatnya, sebagian orang memilih menjauh dari keluarga, enggan datang bersilaturahmi, atau bahkan memutus komunikasi sama sekali. Fenomena seperti ini semakin sering terjadi di masyarakat. Lalu, bagaimana Islam memandang seseorang yang enggan bersilaturahmi hanya karena pernah diperlakukan tidak menyenangkan? Ustadz Abu Ubaidah telah menjelaskan hal ini.
2: Salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah menyambung ya dengan keluarga-keluarganya. Itu benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min abarril birri silaturrajuli wuddabi." Termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah kita menyambung kepada teman-teman bapak atau ibu kita. Jadi kalau bapak kita, ibu kita punya teman, punya kerabat, kita sambung mereka. Walaupun sudah meninggal dunia, kita sambung. Ini termasuk bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan apabila ada dari keluarga yang mungkin ucapannya menyakitkan dan sebagainya, maka kewajiban bagi kita adalah untuk menasehati mereka, menyambung kepada mereka dengan menasehati. Di sinilah pentingnya kita menyambung silaturahmi. Ketika mereka ada yang memutuskan, di antara mereka ada yang tidak senang dengan kita, tugas kita bagaimana menyambung dan memperbaiki. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Laisal wasilu al-mukafi, innamal wasilu man wasala man qata'ahu. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Silaturahmi itu bukan imbal balik. Maksudnya, kerabat kita baik sama kita, akhirnya kita pun baik sama dia. Itu namanya imbal balik. Innamal wasilu, sesungguhnya yang namanya silaturahmi itu adalah orang yang menyambung, orang yang memutusnya. Ini ada kerabat kita, dia musuhan sama kita, gak nyapa sama kita, sering menyakiti kita. Justru seperti inilah yang penting untuk disambung. Bagaimana kita menyambung kepada mereka, menasihati mereka, kemudian mencairkan suasana. Adapun kalau cuma imbal balik, semua orang juga bisa. Dan ini yang paling banyak ya, kadang-kadang misalkan pas Idul Fitri atau apa, kadang orang pergi ke jauh-jauh karena dia sering nyapa, sering ngirimin. Kerabat dekatnya, tetangga rumah yang gak nyapa udah setahun lebih, gak dia sambung, gak dia datangin. Justru yang seperti ini yang penting. Yaitu orang-orang yang sudah tidak menyambung kita, orang-orang yang suka menyakiti kita. Bagaimana kita berupaya untuk menyambung hubungan kita dengan mereka. Semuanya butuh perjuangan. Semuanya butuh kesabaran. Memang berat menghadapi mungkin, wah ini menyakiti kita, suka ngomongin kita seperti ini. Mungkin berat. Tapi disitulah bagaimana kita memiliki peran untuk memperbaiki. Karena mereka juga adalah bagian dari keluarga. Kita harus saling bergotong royong untuk memperbaiki bersama. Kalau kita biarkan begitu saja, kita tidak menyambungnya juga, terputus nanti akhirnya. Wallahu a'lam, sebaiknya bagaimana kita berupaya untuk tetap menyambung, tapi dengan tetap menasehatinya juga. Wallahu a'lam.
1: Menjaga silaturahmi adalah ibadah yang besar pahalanya. Jangan biarkan jarak dan perasaan tersakiti, membuat hubungan keluarga terputus. Semoga Allah melembutkan hati kita dan memberi kekuatan untuk merajut kembali tali silaturahmi.
3: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillah Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
4: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
4: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
4: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: bang.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: janda.
1: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: sidang.
1: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

0: tolong.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

0: Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan, itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ

Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu, seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: حكيما.
1: Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah kami sediakan azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

0: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?
1: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.
0: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu.

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa, jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah hendak menerangkan syariat-Nya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh, dan Dia menerima taubatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan Allah hendak menerima taubatmu. Sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran.
1: Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.

0: karima.
1: Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga.

0: ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka. Maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

0: orang.
1: Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.
0: Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil-bukhl.

0: hina,
1: yaitu orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.

Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah, dia, syaitan itu, adalah teman yang sangat jahat.

Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka.

0: عَظِيمًا.
1: Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang, walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya.

Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti? Jika kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka.

Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah.

Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja. Sebelum kamu mandi, mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

0: السَّبِيلِ.
1: Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan, dan mereka menghendaki agar kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang benar.
0: Wallah.

Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu.

0: لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: Yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan, ro'ina, dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka, karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman, kecuali sedikit sekali. Ya.

Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat, pada hari Sabat, Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku.

0: لقد افترى إثما عظيما.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh Dia telah berbuat dosa yang besar.
0: Alam tara ila alladziina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yudhlamuna fatila.
1: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.
0: Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa kafa bihi ithman mubina.
1: Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Alam

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Togut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

0: Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya.
1: Am lahum nasibun minal mulk, fa'idhan la yu'tunan nasa naqira.
0: Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan, kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikitpun kebajikan kepada manusia.

0: kelima.
1: Ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan, kekuasaan yang besar.
0: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
1: Maka di antara mereka yang dengki itu, ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya.

0: karena
1: sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah

Tidakkah engkau, Muhammad, memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tagut itu, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.

Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu, Muhammad, sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian."

Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Walau

0: tathbita.
1: Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka.
0: Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima.
1: Dan dengan demikian, pasti kami berikan kepada mereka

pahala yang besar dari sisi kami. Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

0: Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
1: Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima.
0: Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui.
1: Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a.
0: Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama serentak.

0: شَهِيدًا.
1: Dan sesungguhnya di antara kamu, pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sungguh, Allah telah memberikan nikmat kepadaku, karena aku tidak ikut berperang bersama mereka.

Dan sungguh, jika kamu mendapat karunia kemenangan dari Allah, tentulah Dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan Dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula.

0: يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
1: Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya.

Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu.

Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah.

0: bilang,
1: "Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, 'Tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah salat dan tunaikan zakat.' Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka golongan munafik, takut kepada manusia, musuh. Seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi?' Katakanlah, 'Kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun.'"

Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?

0: Anda.
1: Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.

0: حَفِيظًا.
1: Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka.

Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka berpalinglah dari mereka, dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung.

Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.

Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal, apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui secara resmi dari mereka, Rasul dan Ulil Amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu.

Maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. Engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak, mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksanya.

Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat, yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

0: sabila.
1: Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

Mereka ingin agar kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu, sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong.

0: Allah.
1: Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang di antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu, sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu, menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka.

Kelak akan kamu dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui. Dan merekalah orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi, menawan, dan membunuh mereka.

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain, kecuali karena tersalah, tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, si terbunuh itu. Kecuali jika mereka keluarga terbunuh, membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir, yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmat-Nya kepadamu. Maka telitilah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing, Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.
1: Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah, wa kana Allah ghafuran rahima.
0: Yaitu, beberapa derajat daripadanya, serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya, orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

0: Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.
1: Faulaika asallahu an ya'fua anhum, wa kana Allahu 'afuwan wa ghafura.
0: Maka mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor solat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu, sujud, telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Dan bersiap siagalah kamu. Sungguh, Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.

Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah, mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang berkhianat. Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa.

0: menyimpang.
1: Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah berserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha Meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan.

0: bilang,
1: "Itulah kamu. Kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah?"

0: rahima.
1: Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Amen.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh, dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata.

Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikitpun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar.

0: amal.
1: Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar.

0: Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.
1: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih.

Allah tidak mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, dia telah tersesat jauh sekali.

Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah inasan, berhala. Dan mereka tidak lain, hanyalah menyembah syaitan yang durhaka. Yang dilaknati Allah, dan syaitan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu.

0: فقد خسر خسرانا مبينا.
1: Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.
0: Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura.
1: Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.
0: Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna 'anha mahisa.
1: Mereka yang tertipu itu tempatnya di neraka jahanam, dan mereka tidak akan mendapat tempat lain untuk lari darinya.

Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu, dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.

0: واتخذ الله إبراهيم خليلا.
1: Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu.

dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu, mas kawin, yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, Maha Bijaksana.

0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh, kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.
1: Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila.
0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemeliharanya.

Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua, wahai manusia. Kemudian dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian.

Barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah, Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.
1: Bashiril munafiqin bi anna lahum 'adzaban alima.
0: Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih.

0: عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.
1: Yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah.

Dan sungguh, Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahanam.

0: bilang,
1: yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.

0: sabila.
1: Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini, orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu?

0: basira.
1: Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
1: Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman.

Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui.

Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa.

Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, "Kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain," serta bermaksud mengambil jalan tengah, iman atau kafir.

merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan.

0: sana.
1: Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: Yes.

0: Adam.
1: Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad, agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, "Perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata." Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata, namun demikian kami maafkan mereka, dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata.

0: في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: Dan kami angkat Gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.

0: Maka kami hukum mereka, karena mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar, dan karena mereka mengatakan, hati kami tertutup. Sebenarnya, Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu, hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman.
1: وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا.
0: Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam.

0: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: عند ادخال الميت القبر
4: دعاء ketika memasukkan mayit ke liang kubur
5: بسم الله وعلى ملة رسول الله
4: dengan menyebut nama Allah dan dengan mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: ما يقول اذا غضب
5: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: واذا كان قائما فليجلس
5: اعوذ بالله
3: واذا كان جالسا فليضطجع.
6: Doa ketika marah. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.
7: الدعاء بعد دفن الميت.
8: Doa setelah penguburan mayit.
7: يقول اللهم اغفر له Allahumma thabbit.
8: Ya Allah, ampunilah dirinya. Ya Allah, teguhkanlah dirinya.
3: Azkarus sabah.
9: Zikir-zikir di waktu pagi.
5: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: فافاته العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi.

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul bismillah.

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir, 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui.
1: Suara Al-Iman,
2: Radio Suara Al-Iman,
1: sarana
2: Radio
1: penyubur
2: Suara
1: keimanan.
3: Semenit manfaat.
4: Jadi kadang-kadang antara Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Dan ini yang paling dikhawatirkan oleh para ulama. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi, beliau pernah mengatakan, "La nakhafu ala da'watina illa anfusana." Tidak ada yang kami khawatirkan terhadap dakwah ini kecuali diri kami sendiri. Jadi beliau enggak khawatir terhadap kelompok-kelompok sesat. Beliau tidak khawatir terhadap orang-orang kafir. Yang beliau khawatirkan adalah perbedaan dan perpecahan di kalangan barisan kita sendiri.
5: Cahaya Sunnah.
6: Hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang beliau wasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal, juga kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan ikutilah suatu perbuatan jelek dan kamu berbuat baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek. "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Dan gaulilah manusia dan akhlak yang mulia.
5: Cahaya Sunnah.
7: أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
8: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar lagi dibenarkan bercerita kepada kami, sesungguhnya setiap kali yang dikumpulkan proses penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah selama 40 hari juga, kemudian menjadi mudghah selama 40 hari juga. Setelah itu, ada seorang malaikat yang diutus kepadanya. Kemudian ia meniupkan ruh kepadanya. Dan ia diperintahkan untuk menulis 4 perkara baginya. Menulis rizkinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia akan menjadi orang bahagia atau sengsara. Demi Allah, yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Sungguh ada di antara kalian orang yang mengamalkan amalan ahli surga hingga jarak antara dirinya dengan surga hanya 1 hasta. Akan tetapi suratan takdir dalam kitab telah mendahulinya. Kemudian dia mengerjakan amalan ahli neraka, lalu ia pun masuk ke dalamnya. Sebaliknya, di antara kalian juga ada orang yang mengerjakan amalan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dengan neraka tinggal satu hasta. Akan tetapi, suratan takdir dalam kitab ternyata telah mendahulinya. Kemudian ia mengerjakan amalan ahli surga, lalu ia pun masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
2: Info sehat hari ini.

0: Saudara pendengar Radio Suara Liman, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa berbahagia selalu. Kali ini kita akan berbicara mengenai terapi dasar pasca stroke yang kedua, yaitu terapi okupasi. Terapi okupasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan rawat diri penderita dan mengupayakan penderita mampu melakukan aktivitas harian secara mandiri. Tahap ini bisa dimulai jika penderita sudah mampu melakukan beberapa gerakan-gerakan aktif, seperti berjalan perlahan meskipun masih memakai alat bantu, memegang, dan lain-lain. Hendaknya keluarga penderita senantiasa menyiapkan berbagai keperluan penderita pada tempat-tempat yang terjangkau oleh penderita, seperti tempat air minum, peralatan makan, pakaian, dan lain sebagainya. Untuk keperluan mandi, maka hendaknya keluarga mengkondisikan kamar mandi yang ramah terhadap penderita pasca stroke, seperti memasang alat yang berfungsi sebagai pegangan, tidak membiarkan lantai dalam keadaan licin, dan menempatkan peralatan mandi pada tempat yang mudah dijangkau. Dengan dukungan dan kasih sayang keluarga, maka penderita stroke akan mampu menjalankan aktivitas hariannya dengan baik, meski dengan segala keterbatasan. Ya, demikian terapi dasar kali ini, tentunya masih ada lanjutannya, dan semoga kita bisa melanjutkan untuk terapi dasar yang ketiga.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
2: ASI bukan jaminan bebas dari segala penyakit. Begitu banyak manfaat ASI, dan salah satunya adalah dapat mencegah infeksi. Namun demikian, bukan berarti bayi yang mendapat ASI berarti bebas dari segala macam penyakit. Tetap diperlukan berbagai upaya mencegah penyakit untuk meminimalisir resikonya terhadap bayi. Sebagian ibu berpendapat bahwa ASI merupakan obat ketika bayi sakit, sehingga mencukupkan diri dengan pemberian ASI. Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan. Ketika bayi menunjukkan gejala penyakit, hendaknya segera ditangani dan jika perlu diperiksakan ke dokter untuk mendapat penanganan yang tepat. Berikan ASI eksklusif. Dianjurkan untuk memberikan ASI eksklusif atau ASI saja tanpa makanan tambahan lainnya selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Setelah itu, boleh diberikan makanan tambahan dan dianjurkan untuk tidak menyapihnya sebelum genap 2 tahun penyusuan. Bagi Anda yang baru saja melahirkan dan tidak ada alasan medis yang menyebabkan tidak bisa atau tidak boleh menyusui, maka tunggu apa lagi? Berikan hanya yang terbaik untuk buah hati Anda.
3: Info kesehatan ini kami nukil dari Majalah Kesehatan Muslim edisi 3 tahun 1 oleh Dr. Afi Andriani.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, adakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan puasa pembuka dan penutup tahun yang dikatakan sama dengan puasa 50 tahun? Jawaban, tidak ada. Hadis yang berkaitan dengan hal tersebut adalah hadis yang palsu, yang berbunyi, Man shoma akhira yawmin min Dzulhijjah wa awwala yawmin min al-Muharram faqad khatama as-sanata al-madiyah wa iftataha as-sanata al-mustaqbalah bi shaumin ja'alahu Allahu kaffarata 50 sanah. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah dan di awal bulan Muharram, maka ia telah menutup tahun yang lalu dan membuka tahun yang akan datang dengan puasa, maka Allah akan jadikan baginya kafarah atau penghapus dosa-dosanya selama 50 tahun. Hadis ini adalah hadis palsu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Mawdu'at, jilid kedua halaman 199. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah merokok membatalkan wudu? Jawaban, para ulama sepakat bahwa rokok bukan termasuk pembatal wudu, sebagaimana makan dan minum tidak membatalkan wudu. Demikian keterangan Al-Imam Ibnu Baz dalam Majmu' Al-Fatawa. Wallahu a'lam bissawab.
2: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
3: Ramai pemberitaan judi online kembali menarik perhatian masyarakat Indonesia. Dan pemerintah terpaksa membentuk Satgas Judi Online, termasuk meminta nama-nama pejabat yang terlibat dalam judi online. Faktanya, judi online dilakukan oleh beragam profesi. Masyarakat luas termasuk remaja dan rakyat dengan status ekonomi menengah ke bawah. Antropolog Universitas Airlangga Surabaya, Dr. Pinky Saptandari mengatakan, bentuk perjudian memang sudah ada sejak dulu. Namun bukan berarti dibiarkan begitu saja.
4: Kebiasaan gaya hidup masyarakat itu memang dari dulu sambung ayam, ya, kos segala macam, dan mulai dari cerita pewayangan juga udah menjelaskan kan bagaimana keluarga Pandawa diajak berjudi sama Kurawa, ya kan. Itu kan juga menunjukkan bahwa itu ada di dalam budaya kita sejak zaman dulu. Lalu kemudian ketika masuk ke era digital, ya judinya pindah ke digital juga kan gitu. Cuma memindahkan medianya saja yang dari konvensional menjadi yang lebih modern. Nah, sekarang kenapa sih orang mau melakukan itu? Itu kan gambling. Namanya gambling itu kan untung-untungan. Nah, ketika orang di dalam kondisi stres atau memang juga kekurangan, ingin berharap lebih, maka peluang untung-untungan ini diambil gitu loh. Tapi karena sudah kena addictnya tadi, maka ya sulit untuk lepas gitu. Jadi itu harus direspon secara serius gitu ya. Apakah itu melibatkan dokter ahli jiwa, lalu paket bank, kominfo dan sebagainya, harus bergerak bersama. Jangan terus cuma sekedar, oh iya datanya meningkat. Nah persoalannya ini kenapa?
3: Mantan pelaku judi online asal Surabaya, JR, mengisahkan pengalaman bagaimana ia terjerumus hingga terpuruk akibat perjudian.
5: Jangan terpengaruh dengan iklan-iklan, jangan terpengaruh dengan lingkup.

0: Atau lingkaran. Kalau awal-awal itu kan kita coba-coba ya mas, karena jadi di tempat saya itu banyak sekali yang main. Kalau dulu itu slot X Domino itu kan mainnya dengan chip. Kita pun taunya link-link judi online itu juga dari lingkungan. Memang awal-awalnya itu kita menang terus mas. Kita awal-awalnya memang diberi kemenangan, tapi setelah kita menang itu kita rasa ingin main terus itu kayak gimana ya, kayak nyandu gitu lah mas. Kalau dihitung kemenangan sama kekalahan, pengen main terus, akhirnya kesedot kemenangan kita, ketarik juga, dan kita akhirnya kalah. Penyesalan itu setelah kita ditangkap sama polisi lah mas, artinya itu kan teguran dari Tuhan. Barang-barang kejual, karena pada hakikatnya judi itu tidak membawa kemenangan, tapi justru malah menjerumuskan kita.
1: Pakar Ekonomi Universitas Surabaya, UBAYA, Profesor Wibisono Haryo Pranoto, juga memastikan bahwa judi tidak akan membuat orang menjadi kaya raya. Oleh sebab itu, semua pihak harus memberikan pemahaman sesama sebelum terjerumus ke lingkungan judi.
2: Oh, no, nggak ada lah. Itu bandarnya yang sukses. Mana ada? Wong, itu main roulette aja lah, itu 2/38 itu di probability-nya diambil sama dia. Belum kalau ada kecurangan-kecurangan di pools dari permainannya itu. Saya kan bolak-balik juga pernah ke Makau, saya pernah lihat bagaimana di sana melakukan itu apa pusat judi itu. Ya nggak ada lah ya orang itu bisa hidup ya. Harusnya ke karakter yang positif. Jadi anak muda sekarang banyak terperangkap oleh karakter sisi negatif dari pedang bermata dua dari teknologi itu. Satu, kesalahan di dalam merespon digital teknologi dan terpancing oleh hormon dopamin sehingga mereka merasa enjoy kalau ke sana mencari kesukaan. Nah, kemudian dia terperangkap. Ya memang manusia ini kan suka game ya, suka bermain. Nah, itu yang kemudian tidak mampu dikendalikan. Pendidik ada tiga. Satu, orang tua, keluarga. Yang kedua, sekolah sampai perguruan tinggi. Yang ketiga, media. Media, masyarakat lah gitu. Ya, syukur ini pemerintah apa mencanangkan kesana. Dan ini hantu yang paling mengerikan di dalam era digital itu.
1: Berjudi adalah menjalankan hidup dalam harapan palsu. Gandakan harapanmu dengan bekerja keras dan bukan dengan dadu. Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dan didukung penuh oleh
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia. Gajah duduk, kreasi Indonesia.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
6: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
7: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
8: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
7: Hah? Emang bisa ya?
8: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
7: Tapi, aman nggak ya?
8: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
7: Cara ikutnya gimana?
8: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
7: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
8: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
9: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
8: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
10: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
11: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwanu fiddin azanallahu wa iyyakum. Apa yang ada di hadapan saya dan antum memandangnya, mesti antum sudah bisa memastikan bahwasanya ya, apa yang saya pegang ini ya kita sebut dengan nama tisu. Manfaat tisu banyak dan sudah kita rasakan, dan yang kita sepakati tisu ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di badan kita. Sehingga ketika kita berkeringat, ketika kita berdakir segala macam, kita bersihkan dengan tisu. Dan tahukah kita berbicara tentang nilai-nilai kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kepada kita, yaitu agar kita bertobat dan kembali kepadanya atas dosa-dosa maksiat kita. Maka diibaratkan sebagai tisu, ya, yang dengan ini kita membersihkan kotoran dan daki di badan kita, maka demikianlah taubat. Dia merupakan pembersih dari kotoran-kotoran hati kita atas maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda, bila kita berbicara tentang tisu, tisu manakah yang paling baik untuk membersihkan daki kotoran badan kita? Jawabannya adalah tisu yang bersih, tisu yang putih. Dan semakin baik bahan tisu itu, semakin bersih ya keadaan tisu itu, maka kotoran yang sekecil apapun akan mudah terlihat dan semakin banyak yang bisa dibersihkan. Demikian pula ketika kita berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebersihan hati kita dan bertaubat kepada Allah, keikhlasan kita untuk kembali kepada Allah, sangat menentukan kadar bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah taala. Maka kalau karena itu ikhwan sekalian, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah, bila itu kita anggap sebagai sebuah tisu, maka pilihlah tisu yang paling baik, yang paling bersih, yang dengan itu semakin banyak kotoran yang bisa kita bersihkan dan terlihat semakin maksimal itu bersih dari badan kita. Demikian pula dengan tobat-tobat yang kita lakukan, maka bersihkan hati kita, ikhlaskan dalam kita untuk bertaubat kembali kepadanya, bukan karena yang lain, kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin memasuki surganya berkumpul bersama orang-orang yang kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sobat, pernah punya cita-cita tapi tidak tergapai? Sobat, pernah punya angan tapi tidak kesampaian? Semua dari kita mungkin pernah merasakan itu. Semua dari kita merasa sempit perasaannya pada saat itu. Semua dari kita kadang-kadang bahkan menuduh Allah yang Maha Rahman Rahim. Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepada saya. Hanya disebabkan karena asa, cita, idealisme belum tercapai. Tahukah di dalam Islam sudah ada obat yang sangat mujarab untuk menawar tatkala asa tidak tercapai, tatkala cita tidak tergapai? Coba perhatikan hadis berikut. Hadis riwayat Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza, walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al." Kalau seandainya sesuatu menimpamu, maka jangan pernah ucapkan, "Kalau seandainya aku melakukan seperti ini, niscaya akan terjadi seperti ini dan seperti ini." Akan tetapi ucapkanlah, "Allah, itulah takdir Allah. Itulah takdir Allah." Ucapkan itu baik-baik. Tancapkan dalam sanubarimu. Itulah takdir Allah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Dan Allah berbuat sekehendaknya. Ini obat paling mujarab. Tatkala Anda mempunyai idealisme, tatkala Anda mempunyai cita-cita, angan yang belum tergapai, yang belum kesampaian, Anda mempunyai perakiraan, tapi kok perakiraannya tidak tercapai, maka saat itu sandarkan dengan ucapan ini, Qadarullah wa ma syaa fa'al. Artinya, itulah takdir Allah untukku. Dan Allah berbuat sekehendaknya. Kita hamba hanya menerima takdir Allah. Rasakan obat mujarab ini, itu adalah obat yang paling mujarab untuk mengobati hati yang sedang pilu karena asa tidak tercapai. Ingin menikah, belum kesampaian. Ingin dapat pekerjaan, belum diterima. Ingin usaha ini belum menghasilkan yang semaksimal mungkin. Katakan itu, qadarullah wa ma syaa fa'al. Hati akan tenang, hati akan nyaman, dan tetap istiqamah, dan tetap senantiasa menjaga lisan yang baik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Adab-adab harian muslim. Adab-adab bersabar. Pertama, sabar ketika mendapatkan musibah pada goncangan yang pertama, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sabru 'inda as-sadamatil ula." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sabar itu adalah pada goncangan yang pertama. Kedua, berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala tatkala ditimpa musibah. Hal tersebut dipanjatkan dengan penuh kerendahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yang artinya, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan إِنَّا لِلَّهِ wa inna ilaihi raji'un. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 156. Ketiga, sabar dalam menghadapi berbagai musibah dan mengharapkan pahala dari Allah dengan adanya musibah tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, Allah Ta'ala berfirman, tidak ada balasan yang pantas bagi hambaku yang beriman apabila aku mengambil atau mewafatkan orang yang dicintainya, kemudian ia mengharapkan pahala dari musibahnya tersebut, melainkan surgalah balasan baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaklah ia mengingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin, sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik baginya, dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang-orang yang beriman. Jika ia diberikan sesuatu yang mengembirakan, ia bersyukur, maka hal itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ia ditimpa suatu keburukan atau musibah, ia bersabar, maka hal itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim.
14: Adab-adab harian Muslim. Adab-adab yang berkaitan dengan suami istri. Pertama, masing-masing dari suami dan istri hendaknya mempercantik diri atau berhias hanya untuk pasangannya. Kedua, hendaknya suami melakukan sunnah-sunnah fitrah, yaitu khitan, membersihkan bulu kemaluan, menggunting kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Ketiga, hendaknya seorang istri menjauhkan diri dari melakukan tato, mencukur atau mencabut alis seluruhnya atau sebagiannya, atau dengan cara yang semisalnya. Begitu juga tidak boleh merenggangkan gigi, yaitu memisahkan gigi satu dengan yang lainnya, sehingga jaraknya berjauhan satu dengan yang lainnya. Keempat, hendaknya pasangan suami istri melakukan sholat berjamaah 2 rakaat sebelum melakukan jima atau melakukan persetubuhan. Kelima, hendaknya sang suami meletakkan tangannya atas kepala istrinya atau ubun-ubunnya, kemudian menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, lalu mendoakan keberkahan untuk istrinya. Keenam, hendaknya sang suami tidak lupa untuk mengucapkan doa sebelum berjima, yaitu Bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibis syaitan ma razaqtana. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan, dan jauhkanlah syaitan, agar tidak mengganggu apa yang engkau rizkikan kepada kami. Ketujuh, diperbolehkan bagi suami istri untuk saling melihat seluruh aurat pasangannya. Kedelapan, lebih disukai bagi orang yang junub untuk berwudu terlebih dahulu ketika hendak tidur, lebih diutamakan lagi kalau dia mandi. Kesembilan, tidak boleh berlebih-lebihan secara gegabah dengan banyak melakukan hubungan badan, karena di dalamnya banyak terkandung kerusakan dan mempersempit kebaikan di dunia maupun di akhirat.
15: Ustaz, jujur, aku masih belum bisa maafin si Iqbal. Dia ngomongin aku di belakang, fitnah pula. Rasanya nggak adil kalau dibiarkan gitu aja.
16: Sabar Dimas, tapi boleh saya tanya satu hal?
15: Apa itu Ustaz?
16: Apa untungnya kalau Allah menyiksa saudaramu karena dirimu? Sudah, maafkanlah dia. Bukan karena dia layak, tapi karena kamu ingin Allah juga memaafkanmu. Kalau kamu ikhlas memaafkan, bisa jadi justru Allah angkat derajatmu dan bersihkan hatimu. Sudah, yang sabar Dimas.
15: Ya Ustaz, saya cuma manusia biasa yang juga punya banyak salah. Saya akan coba maafkan.
17: Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, maafkanlah saudaramu. Apa untungnya bagimu Allah menyiksa saudaramu sesama muslim karena sebab dirimu? Syiar A'lamun Nubala, jilid 11, halaman 262.
8: Renungan Suara Al-Iman. Pak, enak ya kalau lagi kosong? Mau main HP bisa, tiduran juga bisa, ngopi bisa lama, mau ngapain aja, bebas.
18: Iya, tapi kamu tahu nggak Di? Waktu kosong itu bisa jadi jebakan kalau nggak kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat.
8: Bisa gitu ya Pak? Terus Pak Amin biasanya ngapain kalau nggak ada kerjaan?
18: Saya usahakan sibuk dengan zikir. Karena mengingat Allah itu cara paling baik menyibukkan diri, menenangkan hati, dan membuat waktu kita nggak sia-sia.
8: Iya juga ya. Kadang saya ngerasa kosong banget. Padahal online terus setiap hari.
18: Coba deh mulai hari ini, isi waktu luangmu dengan menyebut nama Allah. Rasakan sendiri bedanya.
17: Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, senantiasa melazimkan zikir kepada Allah merupakan cara paling baik seorang hamba dalam menyibukkan dirinya. Majmu' al-Fatawa bab 101 halaman 660.
8: Renungan Suara Al-Iman.
10: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
19: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: aja.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
4: Bangga bersarung mangga.
5: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
6: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katīran wa nisā'a wa taqullaha alladhi tasā'alūna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Wa ba'du, kaum muslimin wa muslimat, para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun anda berada, alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun anda berada, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Minhatul Alam fi Syarhi Bulughil Maram. Kita sampai pada hadis yang ke-17 dari bab At-Targhib fi Makarimil Akhlaq, anjuran untuk berakhlak yang mulia. Disebutkan oleh muallif, wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu mir'atul mu'mini, akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Hadis ini adalah hadisun hasan sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa anhu, dan dari beliau, maksudnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu mir'atul mu'mini. Kata Nabi SAW, seorang mukmin adalah sebagai cerminan untuk orang mukmin lainnya. Yang dikatakan cermin, ya, al-mir'ah, di sini sebutkan bahwasannya kata-kata mir'atul mukmin, al-mukminu mir'atul mukmini, ini dalam bahasa Arab atau balaghah tepatnya disebut dengan at-tashbihul baligh. Ya, di mana adatut tashbih dan wajhus syabah dihilangkan. Maksudnya apa di sini? Disebutkan di sini al-mukminu li akhihil mukmini kal mir'ati. Bahwasannya seorang mukmin untuk mukmin yang lain itu sebagai cerminan. Bijami'i ru'yatil mahasini wal ma'atib. Yang mana dengan cerminan itu, dengan cermin tersebut, mengumpulkan pemandangan yang baik-baik maupun pemandangan yang buruk. Bisa diketahui dengan seseorang bercermin diri. Ya. Dan seorang mukmin untuk orang mukmin lainnya sebagai cerminan. Oleh karena disebutkan di sini, fa idza kanatil mir'atu yartasimu fiha ma huwa muktafin an sahibihi fayarahu fiha. Maka apabila cermin tersebut menggambarkan apa yang tersembunyi pada orang tersebut yang bercermin, maka dengan cermin itu akan dia melihatnya. Sebelum bercermin dia tidak melihat, tapi tatkala dia berdiri di hadapan cermin, maka dia akan melihat ya, kekurangan atau yang sesuatu yang tersembunyi pada dirinya. Fakadha al-mu'minu yursidu akhahu ila mahasinil akhlaqi fayaf'aluha. Oleh karena itu seorang mukmin memberikan arahan, ya, wejangan atau arahan kepada saudaranya yang lainnya, memberikan arahan untuk akhlak-akhlak yang mulia, agar dia mengerjakan akhlak yang mulia tersebut. Wa ila masawi'il akhlaqi fayajtanibuha. Demikian pula orang mukmin lainnya memberikan arahan tentang akhlak-akhlak yang buruk, agar orang mukmin lainnya itu menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk tersebut. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang kita baca ini disebutkan oleh muallif di antara faedahnya yaitu sebutkan di sini fil hadithi dalilun ala mawqifil mu'mini min akhihi wa bayani mas'uliyatihi tijahahu. Hadith yang kita baca ini sebagai dalil yaitu seorang mukmin, ya, prinsip seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya, dan sebagai penjelasan tanggung jawab muslim terhadap saudara-saudaranya. Wa annal mu'mina innama ya'lamu 'ayba nafsihi bi'ilami akhihi lahu. Seorang mukmin itu akan mengetahui celah atau aib dirinya itu, ya, dari mana dia tahunya? Bi'ilami akhihi lahu. Karena saudara mukminnya telah memberikan tahu kepada dia. Di sini titik kesalahannya atau titik yang tidak baiknya yang harus Anda perbaiki. Kama ya'lamu khalala wajhihi bin nadhari fil mir'ati. Sebagaimana seorang mukmin itu apabila dia bercermin, dia akan tahu, ya, mana pada wajahnya itu yang harus diperbaiki. Mungkin ada kotoran yang harus dibersihkan, ada sesuatu yang tidak layak harus dibersihkan misalkan dengan bercermin tersebut. Wa hadza yufidu wujuban nushhi lil mu'mini. Dan ini adalah memberikan faedah kepada kita tentang wajibnya untuk memberikan nasihat, memberikan arahan kepada orang mukmin yang lainnya. Wa an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan hendaknya dia mencintai untuk saudaranya itu sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sehingga dia memberikan nasihat itu dengan tulus dan ikhlas, betul-betul memberikan arahan yang baik, yang terbaik untuk orang tersebut. Fa idza tana'a 'ala shay'in min 'uyubi akhihi wa akhta'ihi nabbahahu 'alayha wa arshadahu ila islahiha. Ya. Apabila seorang mukmin itu melihat sesuatu yang tidak baik, ya, suatu cacat atau aib, suatu celah, ya, pada saudaranya atau kesalahan-kesalahannya, dia akan memberikan warning, memberikan peringatan kepada padanya dan memberikan arahan yang terbaik, memberikan arahan yang bisa memperbaiki akhlak yang buruk tadi itu, untuk memperbaiki dari akhlak-akhlak yang tercelah. Lakin bainahu wa bainahu. Namun catatannya adalah, ketika dia memberikan arahan, nasihat kepada saudara yang lainnya, antara dia dengan orang yang dinasihati, antara yang menasihati dengan orang yang dinasihati, atau dengan bahasa sehari-hari kita, empat mata, ya, memberikan nasihat dan arahan yang tidak diketahui oleh orang lain, ya, antara dia dengan, ya, yang dinasihati, antara yang menasihati dan yang dinasihati, yang memberikan arahan kepada orang yang diberikan arahan. Li'anna an-nasihata fil mala'i fadhihah, karena nasihat di hadapan umum itu adalah merupakan skandal, ya, perbuatan yang memalukan dan menurunkan martabat seseorang. Justru itu tidak baik, bukan menasihati. Seorang bukan itu nasihat, tapi fadhihah, menurunkan martabat orang tersebut kalau di hadapan halayak orang ramai. Maka tandanya orang itu betul memberikan nasihat apabila, ya, dia ini empat mata, atau ini antara yang menasihati dengan orang yang dinasihati, bukan di hadapan orang banyak. Ya. Nah, oleh karena disebutkan ucapan Fudail ibn Iyad rahimahullahu wa iyyahu, beliau mengatakan, al-mu'minu yasturu wa yansahu. Seorang mukmin itu menutup aib saudaranya. Kalau tidak ada, kalau ada yang tidak baik, yang kurang pas, diluruskan, dinasehati dengan cara yang baik, dengan cara yang terhormat. Ya. Wal fajiru yahtiku wa yu'ayyiru. Sementara orang yang fajir, orang yang tidak baik, orang yang jahat itu, ya, mencelahnya, ya, mencelahnya dan mencabik-cabiknya, serta mencelahnya dan memburukkan atau menjelek-jelekkan, ya. Kemudian jadi kaum muslimin wal muslimat, seorang mukmin adalah sebagai cerminan untuk mukmin yang lain, yang lainnya. Ya. Hendaknya dia apabila melihat saudaranya yang kurang pas dalam suatu perangai, hendaknya dia menasihatinya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nasihatinya yakni dengan tersembunyi, dalam artian empat mata misalkan, biar tidak menurunkan martabat orang tersebut. Ini apabila sifatnya kepada orang biasa, apalagi kalau terhadap pemimpin misalkan, apalagi, ya, karena pemimpin, ya, adalah mempunyai wibawa yang harus menasihatinya dengan cara yang berwibawa juga, ya, mempunyai kedudukan, ya, yang caranya harus dengan cara yang terhormat. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-18. Saya bacakan hadisnya. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum. akhrajahu ibnu majah bi isnadin hasanin wa huwa 'inda at-tirmidzi illa annahu lam yusammi as-sahabi. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, ya, dalam riwayat at-tirmidzi, yaitu hadithun sahih. Hanya saja Imam Tirmidzi tidak menyebutkan seorang sahabat. Dari Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu alladhi yukhalitun nasa, seorang mukmin yang bergaul, yang berbaur dan bergaul dengan masyarakat, wa yasbiru ala adahum, dan sabar tatkala dia menghadapi ujian atau gangguan dari masyarakat tersebut, orang semacam itu, kata Nabi, khairun minal ladhi la yukhalitun nasa, orang semacam itu lebih baik. Dalam riwayat lain, yaitu a'zamu ajran, yaitu pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih agung daripada orang yang tidak berbaur, daripada orang yang tidak bergaul dengan masyarakat. Wala yasbiru ala adahum, dan dia tidak sabar terhadap gangguan yang datangnya dari mereka. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, jadi hadis yang mulia ini disebutkan faedah, ya, yaitu disebutkan di sini, al hadithu dalilun ala fadli mukhalatatin nasi wal istima'i bihim. Hadis yang mulia ini sebagai dalil tentang keutamaan orang yang bergaul, ya, berbaur dengan masyarakat dan berkumpul dengan mereka. Wa annal mu'min alladhi yudakhilun nasa wa yajtami'u bihim wa yasbiru ala ma yusibuhu minal adha bisababi nushihim wa tawjihihim afdalu minal mu'min alladhi la yukhalitun nasa bal yanfaridu min majalisihim wa yanzawi anhum li'annahu la yasbiru ala adahum. Kata muallif di sini bahwasanya seorang mukmin yang bergaul dengan masyarakat dan sabar tatkala dia, ya, mendapatkan sesuatu gangguan ketika dia memberikan nasihat, memberikan wejangan, namun mendapatkan gangguan, mendapatkan cercaan, bahkan orang semacam itu afdal minal mu'min alladzi la yukhalitun nasa, maka orang semacam itu adalah, ya, yang bergaul dengan masyarakat, ya, mendapatkan atau dia sabar menghadapi gangguan ketika dia al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, tatkala dia menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, ya, maka orang semacam itu adalah lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul, daripada orang yang tidak membaur dengan masyarakat, bahkan bal yanfaridu an majalisihim wa yanzawi anhum, ya, li'annahu la yasbiru ala adahum, bahkan dia menyendiri, ya, dia menyendiri, menjauhkan diri dari kerumunan masyarakat, tidak bergaul dengan masyarakat, tidak, yakni membaur dengan masyarakat, karena dia tidak sabar menghadapi gangguan dari mereka. Jadi yang pertama tadi lebih baik, lebih afdal, lebih utama daripada orang yang kedua. Orang yang bergaul dengan masyarakat dan sabar terhadap gangguan-gangguan yang yang dia hadapi dari mereka, itu lebih baik daripada orang yang menyendiri, ya, orang yang mengurung diri, ya, dan mana dia tidak sabar untuk menghadapi gangguan dari orang lain. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Namun disebutkan di sini, ya, sebuah permasalahan dalam masalah, yaitu wa qad ikhtalafa al-ulama'u fil 'uzlati wal mukhalatati ayyuhuma afdalul mu'mini, ya, ala qawlaini. bahwasanya ada persimpangan pendapat, ada perselisihan pendapat di kalangan para ahli ilmi, para ulama tentang uzlah. Tentang uzlah dan yakni bergaul. Uzlah artinya menyendiri, mengurung diri ya dan bergaul. Mana yang lebih afdol bagi seorang mukmin? Ya, apakah menyendiri itu lebih afdol ataukah bergaul yang lebih afdol? Ya, ala qaulain, ada dua pendapat. Al-awwalu istihbabul uzlah. Yang pertama yaitu anjuran untuk beruzlah. Ini pendapat ya Sa'id atau Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Malik bin Anas, Sufyan al-Thawri, Ibrahim bin Adham dan Fudail ya Ibn Iyad. Adapun pendapat yang kedua yaitu istihbabul mukhalatati tarkil uzlah. Anjuran untuk bergaul dengan masyarakat dan meninggalkan uzlah. Meninggalkan uzlah. Uzlah artinya mengurung diri. Ya. Ini adalah pendapat Sa'id ibn Musayyib, seorang tabi'in, ya, dan juga Ibn Mubarak, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, serta Sufyan ibn Uyainah dan yang lainnya. Namun mu'allif di sini memerinci lagi, ya. Merinci tentang hal tersebut. Ya. Kata beliau, والذي يظهر والله أعلم أنه لا بد من التفصيل. Ya. Allah أعلم, sepertinya harus diperinci lagi. Ya, kata beliau, harus diperinci. Bagaimana perinci?

orang semacam ini fal-uzlatu afdalu. Maka beruzlah itu adalah lebih afdal, lebih baik, lebih utama. Menyendiri karena banyaknya kerusakan-kerusakan fitnah yang sangat banyak dan menyebar di mana-mana, sementara dia tidak mampu untuk mengingkari hal tersebut, maka orang semacam itu adalah uzlah lebih baik. Wa illa fal aslu huwa mukhalatatin nasi wa sabri ala adahum. Kalau tidak, ya, kalau tidak demikian, ya mampu untuk misalkan mengingkari kemungkaran, ya, atau dia mempunyai power misalkan, ya, fal aslu huwa mukhalatatun nasi wa sabri ala adahum. Pada dasarnya, seorang itu manusia yang sosial, bergaul dengan masyarakat, tidak mengurung diri, ya, bergaul dengan masyarakat dan harus sabar menghadapi atau yakni menghadapi gangguan-gangguan dari masyarakat tersebut. Ya, sabar tatkala menghadapi gangguan dari masyarakat atau orang lain. Wala siyama fi man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, apalagi orang tersebut bisa memerintahkan atau menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Ya, maka orang semacam itu adalah wajib untuk, ya, atau afdolnya lebih baiknya adalah bergaul dengan masyarakat karena dia mempunyai ilmu, bisa memerintahkan yang baik dan mencegah yang buruk, ya. Wa yubayyinu lin-nasi ahkama dinihim, dan menjelaskan untuk manusia hukum-hukum agama mereka. Wa huwa man yakunu lahu atharun fi mujtama'ihi bi ihtiramihi wa sama'i kalimatihi wa qabuli nushihi. Ya, selama orang itu mempunyai dampak yang positif pada masyarakatnya, masyarakat menghormatinya, mendengarkan ucapannya, ya, dan menerima nasihatnya, maka orang semacam itu adalah lebih baiknya adalah untuk bergaul dengan masyarakat. Wa illa walau i'tazala ad-du'atu wal muslihuna lan tasharal fasadu wa qawiya ansaruhu. Kalau tidak, ya, semuanya pada uzlah semuanya, orang-orang yang baik, orang yang berilmu juga beruzlah semuanya, maka, ya, para dai juga beruzlah, ya, para dai-nya, para duatnya juga, para juru dakwahnya menyendiri, ya, orang-orang yang baik menyendiri, semuanya sibuk dengan dirinya masing-masing, dan tasyarul fasadu wa qawi ansaruhu, maka kerusakan-kerusakan akan merajalela nanti, akan tersebar merajalela di mana-mana nanti. Ya, kalau semuanya diam, semuanya, ya, beruzlah, semua menyendiri, semua mengurung diri, ya, maka akan tersebar kerusakan-kerusakan. Dan orang-orang atau pendukung-pendukung kerusakan itu akan semakin merajalela. Ya. Walamma wajadta lil haqqi nasiran wala li ahlihi mu'inan. Ya. Lamma wajadta lil haqqi nasiran wala li ahlihi mu'inan. Kalau semuanya beruzlah semuanya, maka tidak ada yang menolong kebaikan nanti, ya. Dan juga tidak ada yang menolong, yang mendukung dan menopang orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahi al-munkar. Maka di sini, yakni tentunya hal ini dari orang yang satu dengan orang yang lainnya tidak sama. Ya. Orang yang satu dengan orang lainnya tidak sama. Seorang dengan yang lainnya tidak sama. Dia lebih tahu tentang dirinya sendiri bagaimana dia lebih baiknya, apakah uzlah atau bergaul dengan masyarakat. Ya. Yakni seorang harus melihat, ya, pada zaman sekarang ini banyak fitnah, ya, maka, ya, sekedarnya bergaul, ya, sekedarnya tidak membuka pintu, ya, dalam artian tidak bergampang-gampangan, ya, untuk selalu bergaul dengan semua orang ditampung misalkan, tidak bisa semacam itu. Ya, kita harus mempunyai tahu diri, mempunyai porsi, mempunyai waktu tersendiri yang kapan kita uzlah, kapan kita bergaul dengan manusia, ada waktunya.

0: ya, ada waktunya. Karena manusia masing-masing mempunyai yakni prinsip hidup, mempunyai kewajiban ya, dan hak. Maka itu harus seorang harus mengenal dan mengetahui tentang dirinya sendiri. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian hadis berikutnya yang merupakan hadis yang terakhir dalam bab ini yaitu hadis yang ke-19. Saya bacakan hadisnya. Wa an ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Rawahu Ahmadu wa sahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini adalah hadisun sahih. Dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sungguhnya Engkau telah mengindahkan bentuk rupaku. Ya, bentuk rupaku. Fahassin khuluqi, maka perindahlah akhlakku dan perangaiku. Ini doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mungkin bercermin ya. Bercermin kemudian mendoakan dirinya sendiri dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis ini. Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya. Dalam kitab Bulughul Maram yang lainnya, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbaiki bentuk rupaku, maka perindahlah. Ya, perindahlah aku dengan ya akhlakku, dengan perangaiku dan budi pekertiku. Jadikan indah, indahkanlah perangaiku ya Allah. Ini doa yang agung sekali ya bagi seorang mukmin untuk memanjatkan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa memperbaiki akhlak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Dari hadis yang mulia ini disebutkan di sini faedah dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah. Saya bacakan di sini faedah dari hadis yang terakhir ini. Al-hadithu dalilun ala masyuriyati du'ai bihusnil khuluqi. Hadis yang mulia ini sebagai dalil tentang disyariatkannya untuk berdoa. Berdoa apa? Berdoa agar akhlaknya, perangainya diperindah. Dibaguskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar akhlaknya dijadikan indah. Dijadikan akhlak yang mulia, perangai yang luhur. Li'anna husnal khuluqi min a'zami khisalil mu'mini. Karena baiknya akhlak dan perangai seorang itu adalah merupakan sifat yang paling agung bagi seorang mukmin. Wa min akbari asbabi sa'adatihi fid dunya wa falahihi fil akhirati. Seorang yang berperangai dan berakhlak yang mulia itu adalah merupakan salah satu sebab kebahagiaannya di dunia. Kebahagiaan atau salah satu sebab yang paling agung ya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia. Wa falahihi fil akhirah, dan kesuksesannya dia di dalam pada dalam kehidupan akhirat kelak. Wa annal 'abda yatawassalu ila Allah ta'ala alladhi ahsana suratahu adh-dhahirata wa jammalaha wa kammalaha an yuhsina suratahul batinah. Karena seorang hamba ya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membaguskan rupanya, membaguskan bentuk rupanya yang secara zahir, dan Allah Subhanahu wa taala membaguskan dan menyempurnakan akhlak atau rupa yang zahir tersebut, agar Allah Subhanahu wa taala membaguskan pula rupanya yang batin, yaitu yang berhubungan dengan akhlak dan perangai. Wa an yahdiyahu limakarimil akhlaqi wa jamilis sifat, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang tersebut dengan akhlak yang mulia, dengan sifat-sifat yang indah dan yang bagus. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian disebutkan di sini oleh muallif, wa hadha ad-du'a'u minhu sallallahu alaihi wasallam fihi i'tiraf bi ni'mati rabbih 'alaihi wa talab istimrari wa dawami hadhihi an-ni'mah wa fihi ta'limun lil ummah. Bahwasanya ini adalah merupakan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam doa tersebut, yaitu al-i'tiraf bi ni'mati rabbih 'alaihi, pengakuan dari seorang hamba dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba mengakui dengan nikmat Rabb-nya, Rabb penciptanya kepada dia, ya. Wa talab istimrar wa dawami hadhihi an-ni'mah, dan dia mengharapkan, seorang hamba tadi mengharapkan agar nikmat ini berkelanjutan, ya. Nikmat tersebut continue, ya. Wa fihi ta'limun lil ummah, dan juga dalam doa ini adalah merupakan pengajaran buat umat agar kita tatkala kita mengaca dan bercermin berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan bentuk tubuhku, rupaku, maka perbaikilah, perindahlah akhlakku, perindahlah budi pekertiku. Ini adalah merupakan suatu yakni pelajaran buat kita semuanya, seorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak dan budi pekerti kita. Wa illa fa huwa sallallahu alaihi wasallam asyraful ibadi khalqan wa khuluqan. Ya, kalau tidak mau Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia, ya, paling mulia, hamba-hamba yang paling mulia atau hamba yang paling mulia, ya, baik itu dari segi rupanya maupun juga dari segi etikanya dan akhlaknya, dalam manusia yang sempurna. Al-insanul kamil adalah Rasulullah SAW. Oleh karena itu dikatakan, ya qala al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia yaitu Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanahu khuluqan wa laysa bit-tawilil ba'ini wala bil qasir." Rawahu Al-Bukhari. Kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi wajhan, manusia yang paling rupawan, manusia yang paling indah wajahnya, wa ahsanuhu khuluqan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bagus akhlaknya, yang paling indah akhlaknya. Walaysa bittawilil ba'in wala bil qasir. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi, ya kan, dan juga tidak pendek, ya. Tidak terlalu tinggi banget dan juga tidak pendek. Sedang. Demikian yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, yang ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar, para pemirsa Aliman TV dan para pendengar Radio Aliman dimanapun Anda berada. Hadis yang ke-19 ini adalah merupakan hadis yang terakhir dalam bab At-Targhibu fi Makarimil Akhlaq. Merupakan hadis yang terakhir dalam bab ini dan insyaallah ya, maka dengan demikian maka bab ini sudah selesai dan insyaallah biiznillahi taala kita akan memasuki bab yang baru, yaitu babud dzikri wad du'ai, bab penjelasan tentang zikir dan doa insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Demikian para pemirsa Aliman TV dan para pendengar Radio Aliman dimanapun Anda berada, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak Aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Kamis pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Farid Al-Batoti Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mahfud Bader Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mizan Qudsiyah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV.
8: Jejak kejayaan Islam menyimpan begitu banyak kisah untuk kita telusuri.
9: Kita akan membahas bagaimana perjalanan sirah Nabi Muhammad SAW mulai beliau lahir sampai beliau nanti wafat di Madinah.
10: Ketika lahir, maka Abdul Muthalib sumringah, senang, bahagia, kemudian diberi nama Muhammad. Nama Muhammad itu nama yang jarang dipakai di kota Arab. Memang Allah skenariokan bocah-bocah kecil ini melihat supaya nanti di kemudian hari menjadi saksi kerasulan Muhammad SAW.
8: Saksikan Rabak Tilas Mutiara Kejayaan Islam bersama Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah setiap Selasa pukul 8 malam hanya di Al-Iman TV.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk memilih, untuk menggunakan akal pikirannya sehat, serta datang kepadanya berita tentang kenabian. Telah datang kepadanya berita bahwa Allah mengutus para rasul dan para anbiya. Maka kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat yang ke-125.
12: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: aqaidhum, akan diangkat oleh Allah Azza wa Jal, ditinggikan akan dengan akidah, artinya karena keyakinannya, manhajnya yang benar, maka akan diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Sebaliknya, wa ahlul bidah yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah dalam akidah, in kasurat a'maluhum, meskipun banyak amalan mereka, qa'adat bihim aqaiduhum, dihisab oleh Allah Azza wa Jalla karena akidah yang menyimpang tadi itu. Karena apa? Al-aqidah al-fasidah tu'assir fil amal. Karena akidah yang sesat, keyakinan yang sesat, itu akan pengaruh kepada amalan.
1: Barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan pernah diterima di sisi Allah. Dan dia pada hari akhir kelak termasuk orang-orang yang merugi.
2: Wa huwa fil akhirati minal khasirin.
1: Walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang mendengarkan aku dari umat ini, baik dia seorang Yahudi ataupun Nasrani, kemudian mereka meninggalkan dunia yang fana ini, namun mereka tidak beriman kepada aku dan terhadap apa yang Allah utuskan aku padanya, kecuali mereka termasuk ashabin, termasuk penduduk neraka. Tidak ada alasan setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang manusia beriman kepada. Kalau mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pilihannya ada satu saja, mereka termasuk penduduk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: Faedah kajian. Seorang wanita dari Bani Dinar, ketika terjadi perang Uhud, itu suaminya meninggal, saudara laki-lakinya meninggal, syahid, ayahnya meninggal. Ya, ketika terjadi perang Uhud, jadi Rasulullah dan kaum mukminin, itu wanita ini, ya, suaminya meninggal, ayahnya meninggal, saudara yang meninggal. Falamma na'uhu laha qalat, ketika datang para sahabat kembali dari peperangan, mereka mengucapkan takziah. Ya, takziah itu hibur wanita ini yang ditinggal mati oleh suaminya, saudaranya, dan ayahnya. Lalu beliau bertanya, ya, qalat, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana atau apa yang sedang dikerjakan oleh Rasulullah? Ibaratnya apa keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam? Qalu khairan ya umma fulan. Kata mereka, ya, beliau dalam keadaan baik. Wahai ummu fulan. Huwa bihamdillahi kama tuhibbi. Beliau alhamdulillah seperti sebagaimana yang Anda harapkan. Artinya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik. Wanita ini kurang mantap. Kata wanita itu kepada mereka, para sahabat yang takziah kepadanya, arunihi hatta andura ilaihi. Tolong tunjukkan, aku ingin lihat Rasulullah ini. Kalau kalian mengatakan beliau ini selamat, sehat, baik, aku ingin ketemu dengan, aku ingin melihat beliau. Fa'ushiro laha ilaihi. Maka mereka menunjukkan itu loh, Rasulullah. Mereka tunjukkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza ra'athu qalat, ketika wanita ini melihat Rasulullah benar selamat dalam peperangan itu dalam keadaan baik, kala qalat, kullu musibatin ba'daka jalalun, semua musibah selama engkau selamat ya Rasulullah kecil. Tidak ada artinya musibah itu dengan keselamatan. Kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah menimpa aku selama engkau selamat ya Rasulullah, tidak ada apa-apanya, kecil. Jalalun ada sogi, sogi rotun, kecil.

0: Faedah Kajian.
1: Setiap orang yang beriman mesti memiliki keyakinan bahwa agama Islam itu diturunkan untuk menjadikan indah hidup manusia. Agama Islam itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang dicintai oleh Allah itu mesti indah. Makanya ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha indah dan Dia mencintai keindahan. Masih banyak orang yang salah mengartikan hadis ini dengan menyangka Allah mencintai keindahan berarti semua yang dianggap indah oleh manusia itu dicintai oleh Allah. Ini kebodohan. Allah mencintai keindahan maksudnya segala sesuatu yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah indah meskipun di pandangan mata manusia tidak dianggap indah. Agamanya, Allah mencintai agamanya. Keimanan, Allah mencintai keimanan. Ketaatan kepada perintahnya dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah mencintainya. Maka itu adalah indah. Dan dengan cara itulah manusia akan merasakan keindahan dalam hidupnya. Makna yang benar daripada hadis tersebut. Jadi segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, disyariatkan dalam agamanya, itu adalah keindahan yang akan menghiasi hidup manusia. Sehingga dengan ini setiap orang yang beriman meyakini bahwa kembali kepada hukum Allah, kembali kepada syariatnya, itu adalah sumber kemuliaan dan ketinggian bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Sungguh milik Allah lah ketinggian, kemuliaan, milik Rasulnya dan miliknya orang-orang yang beriman, akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya.

Faedah Kajian. Seorang wanita dari Bani Dinar, ketika terjadi perang Uhud, itu suaminya meninggal, saudara laki-lakinya meninggal, syahid, ayahnya meninggal. Ya, ketika terjadi perang Uhud, jadi Rasulullah dan kaum mukminin itu, wanita ini, ya, suaminya meninggal, ayahnya meninggal, saudara yang meninggal. Falamma na'uhu laha qalat. Ketika datang para sahabat kembali dari peperangan, mereka mengucapkan takziah. Ya, takziah menghibur wanita ini yang ditinggal mati oleh suaminya, saudaranya, dan ayahnya. Lalu beliau bertanya, ya, qalat, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana atau apa yang sedang dikerjakan oleh Rasulullah? Ibaratnya apa keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam? Qalu khairan ya umma fulan. Kata mereka, ya, beliau dalam keadaan baik. Wahai ummu fulan. Huwa bihamdillah kama tuhibbi. Beliau alhamdulillah seperti sebagaimana yang Anda harapkan. Artinya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik. Wanita ini kurang mantap. Kata wanita itu kepada mereka, para sahabat yang takziah kepadanya, arunihi hatta andura ilaihi. Tolong tunjukkan, aku ingin lihat Rasulullah SAW. Kalau kalian mengatakan beliau ini selamat, sehat, baik, aku ingin ketemu dengan, aku ingin melihat beliau. Fa'ushiro laha ilaihi. Maka mereka menunjukkan itu loh Rasulullah SAW. Mereka tunjukkan itu Rasulullah SAW. Hatta idza ra'athu qalat. Ketika wanita ini melihat Rasulullah benar selamat dalam peperangan itu dalam keadaan baik, qalat, kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah selama engkau selamat ya Rasulullah kecil, tidak ada artinya musibah itu dengan keselamatan. Kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah menimpa aku selama engkau selamat ya Rasulullah, tidak ada apa-apanya, kecil. Jalalun ada sogi, sogiratun, kecil.

0: Semenit manfaat.
1: Ibnu Qayyim mengatakan, qala ba'du ahli ilmi, inna Allah subhanahu wa ta'ala yas'alul walid an waladihi yawmal qiyamah qabla an yas'al walad an walidihi. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyai, akan memintai pertanggungjawaban. Siapa yang ditanyai pertama kali, siapa yang dimintai pertanggungjawaban pertama kali, yaitu al-walid, orang tua. Dimintai pertanggungjawaban dan akan ditanyai orang tua itu atas anaknya. Lebih dulu daripada seorang anak ditanya, dimintai pertanggungjawaban atas orang tuanya. Fa innahu kama anna lil ab ala ibni haq, fa lil ibni ala abihi haq. Dan bapak ya, atas anaknya itu memiliki hak. Sebagaimana anak atas bapak itu juga memiliki hak. Dan hak ini, tanggung jawab ini, yang pertama kali ditanya itu adalah bapak, adalah orang tua sebelum anaknya. Jadi seorang anak itu memiliki tanggung jawab atas orang tuanya dengan birrul walidain, berbakti. Ya. Dan seorang bapak ini juga memiliki tanggung jawab atas anaknya dengan mendidiknya, dengan pendidikan yang baik. Mengarahkannya, pengarahan yang baik sesuai dengan Islam, sesuai dengan fitrah keislaman. Dan yang pertama kali ditanya itu, atas tanggung jawab di antara keduanya, yaitu bapak dan anak atau orang tua dan anak-anaknya, yang pertama kali dimintai pertanggungjawabannya, yang pertama kali akan ditanya oleh Allah, itu adalah orang tua.
0: Semenit manfaat.
2: Nikmat Allah yang agung yang Allah berikan kepada kita sangat banyak, tak terhitung. Dan nikmat paling agung adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat sunnah, nikmat Allah jadikan kita orang-orang yang senang belajar agama. Karena kita ketika senang belajar agama, maka itu pintu menuju kebaikan. Jalan menuju surga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Rasulullah menyebutkan sebab kemudahan ke surga adalah salaka tariqan, menempuh jalan. Dan menempuh jalan ini ada dua makna. Yang pertama adalah makna hissi. Menempuh jalan berarti kita berjalan, naik kendaraan, menuju majelis ilmu. Ini termasuk man salaka tariqan. Makna yang kedua adalah menjalani sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu. Menghafal, murojaah, mendengarkan kajian, dan seterusnya. Ini juga termasuk bagian daripada jalan menuju ilmu. Maka kita menjalani sebab ini, maka kita berharap kepada Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan jalan menuju surganya. Allahumma amin.
0: Semenit manfaat.
2: Orang kalau sudah direkomendasikan Nabi, orang ini calon penghuni surga, pasti meninggal di atas Islam. Seperti Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, disebutkan sahabat-sahabat yang dikabarkan masuk surga. pasti istiqomah, pasti mereka membawa Islam, meninggal di atas iman dan Islam dan tauhid. Lihatlah sahabat Ukasyah bin Mihsan. Beliau meninggalnya apa? Meninggalnya di peperangan ketika memerangi orang-orang yang murtad. Bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Artinya pada zaman sahabat Abu Bakar. Rekomendasi. Sebaliknya, orang kalau sudah dicap oleh nas Al-Quran seperti Abu Lahab, wa mar'atuhu dan istrinya, tabbat yada Abi Lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhatalab, wa mar'atuhu ammalat al-hatab. Disebutkan saat keduanya seker buker. Rekomendasi dan takyin cap apabila datang dari Allah dalam Al-Quran atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, maka pasti sesuai dengan kenyataannya. Karena itu wahyu. Al-Quran wahyu, begitu pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahyu, yang terjadi adalah seperti yang diberitakan oleh wahyu. Dan seorang yang beriman dengan itu.

0: yaitu tinggalkan dosa tersebut. Artinya begini, dan itu enggak harus diucapkan. Maksudnya dosa-dosa yang lalu itu apa? Kalau dosa yang lalu itu memang kita sudah meninggalkannya, kita menyesalinya, kita sudah berazam dalam hati kita untuk tidak mengulangnya, maka itu sudah tobat sebenarnya. Meskipun tidak diucapkan, karena tobat itu amalan hati. Tobat itu amalan hati. Tapi apabila maksudnya adalah dosa yang lalu sampai sekarang kita masih mengerjakannya, atau sampai sekarang hati kita ini masih berkeinginan kapan punya kesempatan saya akan melakukannya, maka harus berhenti. Hilangkan keinginan tersebut. Bagaimana menghilangkan keinginan tersebut? Sesali kalau saya pernah melakukannya. Karena penyesalan itu sekali lagi itu berangkat. Karena dia meyakini, mengakui bahwasanya yang pernah dilakukan itu suatu kesalahan. Satu kesalahan. Dan orang yang melakukan kesalahan, dia tidak mau terjatuh pada kesalahan yang sama. Nah, dia tidak mau jatuh pada kesalahan. Caranya bagaimana? Ya dia menjauhinya, tidak kembali kepadanya. Semua jalan yang dapat membuat dia kembali ke sana, dia jauhi. Jadi hakikat bertobat seperti itu. Hakikat tobat itu, ya situ. Dia tinggalkan dosa tersebut dengan penyesalan yang besar dan keinginan untuk tidak mengulangi kembali. Dengan cara apa? Yang pertama, berdoa kepada Allah karena semua di tangan Allah. Yang kedua, jauhi segala sarana yang dapat membuat dia kembali kepada dosa tersebut. Ya teman, ya alat ini, alat itu, apa saja yang tadinya membuat dia terbiasa dengan dosa tersebut, maka ditinggalkan. Apa saja itu. Jadi intinya apa saja yang dapat membuat dia kembali, ditinggalkan. Ini hakikat daripada tobat. Maka bohong orang bertobat, ya kan? Orang yang bertobat, tapi masih di situ aja. Lingkungannya masih lingkungan itu saja. Tidak mungkin dia itu bisa benar-benar bertobat, bisa benar-benar meninggalkan dosa tersebut. Karena pada hakikatnya, ya, seorang dengan maksiatnya itu sudah kuat ikatannya. Nah, ya, maksudnya maksiat yang sudah biasa dikerjakan. Istilahnya dosa yang lalu kan biasa dia kerjakan. Sudah terikat kuat dengan dia. Nah, artinya kapan dia melihatnya, kapan dia kesempatan, sebenarnya ingin untuk kembali melakukannya, itu hakikatnya. Karena sudah terbiasa, dia sudah kecanduan. Oleh karena itu dia harus menjauhi sejauh-jauhnya. Jangan sampai pernah melihatnya. Jangan sampai ada sarana untuk dapat dia kembali ke sana. Maka ini hati. Maka dengan begitu dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia akan benar betul-betul bertobat dengan tobatan yang benar, dengan tobat nasuha. Insyaallah taala, Allah taala alam bisawab. Dan apabila dosa itu ada hubungannya dengan sesama manusia. Nah ini tadi dosa itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti kaitannya meninggalkan sholat seperti itu, meninggalkan tidak berpuasa di bulan Ramadan karena menggampangkannya, meremehkannya, atau dia suka minum khamr. Nah ini kan kaitannya dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, suka masih narkoba dan sebagainya. Itu kan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup itu. Tapi apabila dosanya berhubungan dengan sesama manusia, maka dia minta kehalalannya. Atau dia harus membayarkannya. Dia harus melunasinya, membayarkannya. Atau minta kehalalannya, minta maaf darinya. Apakah itu masalah hutang, masalah uang, pernah memukul, pernah menyakiti, dan lain sebagainya. Ya. Kecuali apabila dosa itu dosa yang tersembunyi. Seperti ghibah dan lain sebagainya. Maka tidak perlu minta maaf kalau melihat itu berbahaya. Namun berbuatlah kebaikan senilai dengan dosa Anda di balik itu. Di antaranya dengan memuji dia di tempat yang sama di mana dia menjelekkannya, memujinya. Sehingga untuk mengembalikan kebaikannya, mengembalikan kemuliaannya di hadapan manusia sampai benar-benar kembali. Atau kalau kaitan dengan masalah harta yang dia ambil sembunyi-sembunyi dan yang didolimi tidak sadar, ya dia bisa kalau seandainya dia bicara selancung bahayakan dia, mungkin dia dengan cara mensedekahkan harta tersebut, ya kan, mensedekahkan harta tersebut, misalkan jumlahnya sedikit, artinya tidak berpengaruh ya sama yang kita zalimi ini. Di samping kalau kita bercerita jelas terang-terangan justru mudaratnya lebih besar, maka bisa cukup kita dengan meninfakkan atau mensedekahkan harta yang telah kita zalimi ini untuk diniatkan untuk orang yang kita zalimi tadi sebagai kebaikannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan ini jawabannya.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

Baik. Pertanyaan ini pertanyaan yang bagus ya. Ini dibahas oleh para ulama tentang sholat witir yang 3 rakaat. Sholat witir yang 3 rakaat itu intinya adalah kita tidak dibolehkan menyamakan sholat witir yang 3 rakaat ini seperti sholat maghrib. Tidak boleh. Ya. Bagaimana cara supaya sholat witir yang 3 rakaat ini tidak sama dengan sholat maghrib? Ada 2 cara. Ini disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari. Cara yang pertama adalah mengerjakan 3 rakaat sekaligus dengan 1 salam dengan catatan ya tidak ada tasyahud yang pertama. Tasyahudnya, tahiyatnya hanya yang terakhir. Pada rakaat terakhir, 1 tahiyat. Maka tidak sama dengan sholat maghrib. Karena sholat maghrib ada 2 tahiyat. Ini cara pertama. Cara yang kedua, yaitu dengan mengerjakan 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian pada rakaat kedua duduk tasyahud, kemudian salam, lalu kemudian setelah salam berdiri lagi, menambah 1 rakaat. Ini 2 cara untuk tidak menyamakan sholat witir yang 3 rakaat dengan sholat maghrib. Dengan 2 cara itu. Baik. Kalau ditanya mana lebih afdal Ustaz? Wallahu a'lam, kami katakan bahwa dalam hal ini semestinya kita ini bisa melakukan kedua-duanya. Dalam arti malam ini ya dengan cara yang pertama. Mungkin yang berikutnya lagi cara yang kedua. Supaya apa? Kita mengerjakan semua sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya. Jadi kita mengerjakan beberapa cara itu, selama itu ada dasarnya, ada landasannya, maka boleh kita bergantian, kadang-kadang ini dan kadang-kadang itu. Ya. Sama dengan misalnya doa iftitah. Ada Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah biqudratan wa asila, dan seterusnya. Ada wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, ada Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya, kama ba'atta bina al-masyik wal-maghrib. Nah, bacaan-bacaan ini yang banyak macamnya, itu sebetulnya supaya kita ini betul-betul mengerjakan sunnah secara menyeluruh, ya sesekali baca ini, sesekali baca itu. Jangan hanya 1 tok. Ya. Tapi kita menghafal beberapa jenis, beberapa macam doa iftitah. Kadang-kadang baca yang panjang, kadang-kadang baca yang singkat. Intinya supaya kita mengamalkan apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama hal dengan sholat witir tadi. Nah kalau ditanya mana lebih afdal Ustaz? Apakah yang 3 sekaligus atau yang 2 satu? Kalau dilihat dari macam dari banyaknya pekerjaan, ya. Kalau dilihat dari banyaknya pekerjaan, ya. Maka yang cara yang kedua, 2 rakaat salam kemudian tambah 1, itu lebih banyak pekerjaannya. Ada tasyahud 2 kali di situ. Tasyahud yang pada 2 rakaat pertama dan tasyahud pada 1 rakaat terakhir. Dan semakin banyak amalan, semakin banyak bacaan, tentu lebih utama. Lebih banyak pahalanya. Ya. Jadi, kalau ditanya tentang mana lebih afdal, wallahu a'lam, dilihat dari pekerjaan sholat itu sendiri, ya antara 2-1 dengan 3 sekaligus, lebih banyak pekerjaan 2-1. Ya. Yang 2 rakaat plus 1 rakaat. Ini lebih banyak pekerjaannya. Ya. Sehingga dari sisi itu, lebih afdal. Tapi kalau seorang pun ingin yang 3 rakaat silahkan. Ya, 3 rakaat sekaligus. Kalau Anda bertanya pada saya, ya alhamdulillah kita kadang-kadang mengerjakan yang ini, kadang-kadang mengerjakan yang itu. Ya ini, kadang 2-1, kadang 3 rakaat sekaligus. Supaya kita mengamalkan contoh-contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun duduknya, wallahu a'lam, ini juga masalah khilafiyah di antara ulama, ya, tapi saya cenderung kepada duduk iftirosh. Yang 3 rakaat duduknya iftirosh. Tapi kalau seorang ingin duduk tawarruk, silahkan lakukan. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi SAW itu kalau duduk yang ada salamnya, duduknya tawarruk. Ya. Kalau beliau duduk tasyahud, yang ada salamnya, beliau duduk tawarruk. Maka ini masalah khilafiyah. Ya, silahkan ya, lakukan mana yang mantap pada diri kita. Wallahu ta'ala a'lam.

ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت

0: Mengenal huruf. Alif.
1: Assalamualaikum teman-teman. Yuk ikut Nisa belajar hijaiyah di tempat profesor.

0: Assalamualaikum Profesor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa, sini-sini masuk. Profesor sudah tunggu dari tadi loh.

0: Bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Sudah siap juga kan? Alhamdulillah kalau begitu. Yuk kita mulai belajar huruf hijaiyah kita hari ini.
1: Hore!
0: Hari ini kita akan belajar huruf. Huruf apa, Nisa?
1: Huruf alif.
0: Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Huruf apa yang ada di layar? Masya Allah, adik-adik di rumah pintar-pintar juga ya. Yuk kita mulai saja.
1: Hore!

Ibriko. Teko. Ibriko. Teko. Ibriko. Teko.

0: Asad, singa. Asad, singa. Asad, singa.
1: Alhamdulillah, seru sekali ya videonya. Akhirnya Nisa bisa mengenal huruf hijaiyah. Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Alhamdulillah kalau begitu.
2: Bagaimana Nisa? Apa video hari ini bagus?
1: Alhamdulillah, bagus sekali ya Profesor. Nisa jadi mengenal huruf hijaiyah baru.
2: Alhamdulillah, semoga teman-teman di rumah juga senang seperti Nisa ya.
1: Sampai jumpa lagi ya teman-teman.
2: Assalamualaikum.
0: Belajar doa harian. Doa bangun tidur.

Assalamualaikum teman-teman. Ayo kita belajar huruf alfabet. A. Ini huruf A besar. A. Ini huruf A kecil. Kita masukkan apel hijau ke keranjang A besar dan apel merah ke keranjang A kecil. A. Apel. A. Apel. A. Apel. Sekarang kita masukkan apel merah ke keranjang huruf A kecil. A. Apel. A. Apel. A. Apel. Alhamdulillah.

ayam. Oh iya teman-teman, ada hadis dari Tika. Fa'innahu yukidulis sholah. Yang artinya, janganlah kalian mencela ayam jantan, sesungguhnya ia membangunkan untuk sholat.

anggur. A. Anggur. A. A. Astronot. A. Astronot. Teman-teman, ayo kita menulis huruf A besar.

dari atas ke bawah. Dari atas lagi ke bawah. Tarik garis lurus dari kiri ke kanan. A. Kita ulangi lagi yuk. Dari atas ke bawah. Dari atas lagi ke bawah. Tarik garis lurus dari kiri ke kanan.

Sekarang kita menulis huruf A kecil. Dari atas melengkung ke bawah.

Dari atas lagi, lurus ke bawah. A. Kita ulangi lagi yuk. Dari atas, melengkung ke bawah. Dari atas lagi, lurus ke bawah. A. Alhamdulillah. Teman-teman, kita pecahkan gelembung yang bertuliskan huruf A yuk.

0: bukan huruf A. Coba lagi ya. Bukan A. Teliti lagi yuk. A. A. A. A. A. Alhamdulillah, kita berhasil mengumpulkan semua huruf A, teman-teman. Alhamdulillah, kita sudah mengenal huruf A. Semoga kita bisa berkenalan dengan huruf lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senjata ampuh seorang mukmin.

0: Doa keluar rumah. Bismillah. Tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah.
1: Senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin.
0: Doa masuk rumah. Bismillah. Dengan nama Allah, aku masuk rumah. Jangan lupa mengucapkan salam ya.

0: senjata ampuh seorang mukmin.
1: Hai hey sahabat Al-Iman, pada program kali ini kita akan mencari tahu tentang semua hal yang ada di dunia ini loh, yang nantinya hal tersebut juga disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di program ini kita juga akan belajar bahasa Arab dari hal yang akan kita cari tahu nantinya. Seru bukan? Saksikan program ini di Yuk Cari Tahu. Yuk Cari Tahu. Ada banyak makhluk di dunia ini, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, dan yang lainnya. Tetapi, tahukah Anda, apakah ini? Ya, betul. Ini adalah lalat. Kita akan mencari tahu tentang hewan yang satu ini. Lalat dalam bahasa Arab adalah lubabatun. Lalat merupakan salah satu jenis serangga Ordodiptera yang mempunyai ukuran tubuh yang relatif kecil, sedang, sampai tergolong besar. Bentuk tubuh dari lalat betina biasanya lebih besar dibandingkan lalat jantan. Sepasang sayap dari lalat ini terdapat di bagian depan loh, sahabat Al-Iman, dan mempunyai sepasang halter yang berfungsi sebagai alat keseimbangan di bagian belakang. Ternyata si lalat ini juga disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam loh, sahabat Al-Iman. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada surat Al-Hajj ayat 73 yang artinya, "Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya, segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu, sama lemahnya yang menyembah maupun yang disembah." Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan, "Ini sebuah permisalan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan untuk menggambarkan keburukan peribadatan kepada berhala-berhala dan menjelaskan cacatnya akal-akal orang-orang yang menjalankan ibadah kepadanya serta menjelaskan kelemahan semua pihak." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan hewan yang satu ini loh, sahabat Al-Iman. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila lalat jatuh di minuman seseorang dari kamu, hendaklah ia tenggelamkan kemudian buang, karena salah satu sayapnya terdapat penyakit dan yang lainnya terdapat penawarnya.'" Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan salah satu sayap lalat terdapat penyakit dan pada yang lainnya terdapat penawar. Dan ini adalah mukjizat yang menunjukkan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Al-Iman, kita sudah mencari tahu salah satu hal yang ada di dunia ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hewan lalat. Nantikan pembahasan berikutnya di Yuk Cari Tahu hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman. Sampai jumpa kembali sahabat Al-Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Cari Tahu.
0: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
3: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Apakah ini sahabat Al-Iman? Yuk cari tahu!

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwatal iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Kamis, hari yang keempat di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 15 Oktober 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim di pagi hari ini. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman, mengawali program acara ini seperti biasa, kami akan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request namun belum mengetahui bagaimana caranya. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan Clubhouse. Untuk SMS, untuk WhatsApp ya, WhatsApp, request dikirim ke nomor 0873x04x846. Kemudian untuk Telegram, request Anda dikirim melalui channel kami, yaitu @livesuaraaliman846am. Kemudian Clubhouse di channel @suaraaliman. Kemudian untuk format atau urutan penulisan request yang benar, request diawali dengan huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian ditulis nama Anda siapa, alamat Anda di daerah mana atau di jalan apa, kemudian nama kotanya, ya, diakhiri dengan nama kotanya. Setelah itu ditulis nama surah yang diinginkan, surah apa, dan yang terakhir nama qari'nya siapa. Kemudian surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat, hingga surah An-Nas. Kemudian khusus untuk Syekh Abdul Somad, Syekh Abdul Basit, kami hanya menyediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 saja, mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk, hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request yaitu pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar yang ingin mengirimkan request. Kemudian untuk request-request yang sudah masuk, request yang pertama pagi ini, di yang pertama dikirim oleh Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency, Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah dan Surah As-Saff. Qari'nya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kemudian dari Ibu Majid di Jalan Dr. Wahidin Gresik merequest Surah Al-Munafiqun dengan Qari' Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya merequest Surah Al-Bayyinah dan Surah An-Nabiyyin.